0: Sahabat MQ, kabar tentang penghapusan status tenaga honorer ini jadi sorotan seiring akan mulai efektifnya implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN ya pada tahun depan. Salah satu implementasi yang memunculkan polemik ini adalah beredarnya kabar bahwa guru honorer atau guru non-ASN ini akan dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027. Informasi ini kemudian memicu kekhawatiran ya di tengah masyarakat, terutama bagi para guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak daerah. Di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang, sahabat MQ, topik yang akan kami hadirkan pembahasannya meneropong nasib guru ASN di tahun 2027. Dan Anda bisa menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan topik yang dibahas. Menurut Anda, sahabat MQ, apakah penghapusan status honorer pada tahun 2027 ini untuk guru benar-benar akan memperbaiki kesejahteraan guru dan juga kualitas pendidikan di Indonesia? Dan menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan guru honorer saat ini? Silakan dapat Anda sampaikan di 0811-224-1027. Di pagi hari ini kita sudah juga bersama dengan reporter MQFM, ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, ini jadi sorotan juga ya seiring akan diimplementasikannya UU ASN pada tahun depan, bahwa ada salah satu poin kaitan dengan beredar kabar bahwa guru honorer atau guru non-ASN ini di tahun depan akan dilarang ya dalam undang-undang tersebut mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 ini, sahabat Siva.
1: Ya, yes, ini terkait dengan adanya undang-undang ASN, sahabat MQ, yang sejatinya sudah mulai disahkan sejak 2024, tapi implementasinya baru akan betul-betul efektif di 2027 mendatang. Dan kebijakan tersebut ini tentu menuai banyak sorotan dari berbagai pihak, khususnya dari DPR yang menilai bahwasannya dengan pelarangan tersebut untuk bisa mengajar di sekolah negeri berpotensi memperbesar ketimpangan pendidikan dan menimbulkan ketidakpastian, sahabat MQ, khususnya bagi para tenaga pendidik di Indonesia yang bahkan kalau kita lihat di kondisi lapangan sudah mulai mengabdi mengajar sejak berpuluh-puluh tahun, sahabat MQ. Sementara itu, di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut ini bukan dimaksudkan untuk dalam tanda kutip, sahabat MQ, ini memecat guru honorer, melainkan bagian dari penataan sistem kepegawaian nasional agar kedepannya lebih tertib dan memiliki kapasitas hukum yang jelas. Bahkan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menegaskan bahwa pemerintah tidak kemudian secara gamblang melarang guru untuk mengajar, melainkan menghentikan praktik pengangkatan tenaga honorer baru di sekolah negeri di luar mekanisme ASN ataupun nanti kedepannya ada mekanisme P3K, sahabat MQ. Pemerintah menyebut langkah itu merupakan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang kemudian mengharuskan adanya penataan pegawai yang ini dilakukan secara jalur resmi, yakni ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K tadi, sahabat MQ. Maka ke depan pelarangan guru honorer mengajar ini kemudian menjadi sebuah bola liar yang salah kaprah karena substansinya adalah dengan meningkatkan ataupun juga penataan status kepegawaian tadi, sahabat Herlan, bukan kemudian penghentian total atau pemutusan hubungan kerja yang kemudian beredar di masyarakat.
0: Ya, dan implementasi Undang-Undang ASN sendiri menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi yang sudah dibahas juga ya sejak beberapa tahun terakhir. Pemerintah ingin mengakhiri ketergantungan terhadap tenaga honorer yang selama ini direkrut dengan sistem yang beragam dan seringkali tidak memiliki kepastian kesejahteraan maupun perlindungan kerja ya. Dalam Undang-Undang ASN terbaru, pemerintah menegaskan bahwa instansi pemerintah termasuk sekolah negeri tidak lagi diperbolehkan merekrut pegawai non-ASN di luar skema resmi negara. Artinya, kebutuhan tenaga kerja di sektor pendidikan nantinya harus dipenuhi melalui jalur ASN, baik PNS maupun P3K tadi. Kebijakan ini kemudian muncul karena selama bertahun-tahun pemerintah menghadapi persoalan membengkaknya jumlah tenaga honorer dengan status yang tidak jelas, sahabat Siva. Banyak tenaga honorer bekerja bertahun-tahun dengan gaji minim, tanpa jaminan sosial yang memadai juga, dan tanpa kepastian karir. Kondisi tersebut kemudian dinilai menciptakan ketimpangan sekaligus membebani juga tata kelola kepegawaian nasional.
1: Dan dengan hadirnya kebijakan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, sahabat AMG, khususnya penerapan pada sektor pendidikan, maka muncul sebuah tantangan sebab sekolah-sekolah di Indonesia selama ini masih sangat bergantung pada guru honorer, terutama di daerah yang kekurangan tenaga pendidik dalam statusnya ASN. Dan ketika kita lihat praktiknya, sahabat Herlan, banyak juga ternyata sekolah-sekolah yang merekrut guru honorer karena kebutuhan pembelajaran tidak bisa menunggu proses rekrutmen ASN yang kita ketahui ini cukup lama ataupun cukup panjang. Dan dari data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ternyata kalau kita lihat fenomenanya, guru di Indonesia ini mencapai jutaan orang dengan komposisi yang masih didominasi tenaga non-ASN di sejumlah wilayah. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, ini masih mengandalkan guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar. Ini yang kemudian menjadi sorotan, sahabat AMG.
0: Dan persoalan distribusi guru juga jadi tantangan serius ya. Di satu sisi terdapat daerah yang mengalami kelebihan guru, sementara di sisi lain banyak wilayah yang justru kekurangan tenaga pengajar. Dan ketimpangan ini menyebabkan keberadaan guru honorer menjadi solusi cepat bagi sekolah untuk menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain itu, tidak semua guru honorer juga memiliki kondisi yang sama. Ada guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun dengan honor yang sangat rendah, bahkan di bawah standar upah minimum. Banyak pula yang belum berhasil lolos seleksi P3K meskipun telah lama mengajar juga ya, sahabat Siva.
1: Iya, dan kondisi tersebutlah, sahabat MG, yang membuat semakin kompleksnya skema penghapusan honorer menjadi sangat sensitif, khususnya bagi sebagian guru yang kebijakan tersebut dipandang sebagai, dalam tanda kutip, ini ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaan yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun. Sementara bagi sekolah, muncul kekhawatiran akan terjadinya kekosongan tenaga pengajar apabila transisi menuju sistem ASN, wajib ASN tersebut, tidak dilakukan secara matang, sahabat AMG. Dan ini potensi ancaman yang paling banyak disorot adalah resiko kekurangan guru di sekolah negeri. Jika pengangkatan honorer dihentikan sementara, itu rekrutmen dari ASN belum mampu kemudian secara cepat memenuhi kebutuhan, maka sekolah pun berpotensi mengalami krisis tenaga pendidik. Dan kekhawatiran tersebut terutama muncul di daerah 3T, sahabat MK, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, yang selama ini memang banyak sekolahnya masih tergantung pada guru honorer lokal karena keterbatasan distribusi ASN yang masih menjadi PR besar dalam tata kelola kepegawaian nasional. Dan jika guru honorer tidak lagi dapat direkrut atau dipertahankan tanpa solusi yang jelas ke depannya, maka akses pendidikan di daerah tersebut maka akan bisa jadi rawan terganggu, sahabat MK.
0: Ya, menurut Anda bagaimana, sahabat MK, pandangannya, apakah penghapusan status honorer pada tahun depan ini benar-benar akan memperbaiki kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Indonesia juga? Dan apa yang paling dibutuhkan guru honorer saat ini menurut Anda? Silakan dapat berbagi ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua nanti, sahabat MK juga sahabat Siva ya, kita coba akan gali informasi lebih lengkap bersama dengan narasumber kita, Kepala Litbang Pendidikan dan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G ya, bersama Pak Feryansah SPD MPD. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: 18 menit lepas dari jam 7 sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang kedua. Bincang kita pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Anda bisa menyampaikan, kami masih nantikan ya pandangan Anda berkenaan dengan topik yang sedang dibahas, meneropong bagaimana kita melihat sahabat MK nasib guru honorer di 2027 ya, di tahun depan. Menurut Anda sahabat MK, apakah penghapusan status honorer pada tahun depan ini benar-benar akan memperbaiki kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan, dan apa yang paling dibutuhkan guru honorer saat ini? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sahabat MK juga sahabat Siva, di pagi hari ini kita akan bincang ya dengan narasumber kita, Kepala Litbang Pendidikan dan di Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Pak Feryansah SPD MPD, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah bersama juga dengan kita. Ya, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry.
1: Waalaikumsalam, Mas Herlan dan Tesi, Pak.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat pagi hari ini, Pak Ferry.
1: Alhamdulillah, sehat, cuman agak sedikit batuk. Mudah-mudahan segera teratasi.
0: Amin, mudah-mudahan segera fit kembali ya, Pak Ferry. Terima kasih pagi hari ini sudah berkenan mengudara nih di MKFM, di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva. Izin menggali informasi kaitan dengan topik yang sedang dibahas pagi hari ini, Pak Ferry ya, dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN. Ini di awal barangkali Pak Ferry bisa sampaikan apa yang sebetulnya akan berubah bagi guru honor di sekolah negeri. Apakah statusnya saja atau kekhawatiran nyata larangan mengajar ini kemudian akan diberlakukan di tahun depan, Pak Ferry?
1: Ya, sebenarnya kita tidak dapat juga memandang guru honorer ini sebagai beban ya. Selama ini pemerintah memandangnya itu kan beban. Padahal guru honorer ini adalah penyelamat pendidikan, karena guru honorer ini kan sebenarnya kebutuhan yang mendesak agar proses pendidikan tetap terlaksana berjalan ketika adanya proses kekurangan guru dengan rekrutmen yang cukup panjang birokrasinya, kan seperti itu. Karena kita kan panduannya dari undang-undang ASN gitu kan, sehingga perekrutannya itu cukup memakan waktu, padahal kebutuhan guru di sekolah, khususnya sekolah-sekolah negeri itu mendesak, dan ini menjadi fenomena yang harusnya dapat diselesaikan secara lebih cepat, seperti itu.
2: Baik, dan kalau kita lihat seberapa besar sebetulnya Pak Ferry kalau kondisi di lapangan terkait dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia masih bergantung pada guru honorer. Apakah ini juga akan mendorong adanya perubahan rekrutmen yang terjadi ketika kebijakan tersebut mulai benar-benar dilaksanakan, Pak Ferry?
1: Ya, sebenarnya berarti kan negara atau pemerintah ini kan akan butuh banyak guru gitu. Kita di P2G juga banyak menerima laporan banyaknya kekurangan guru, bahkan penempatan guru tidak pada bidangnya. Ini juga terjadi gitu. Jadi tambal sulam yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi takutnya nanti yang terjadi adalah beban guru yang ada, yang sudah terekrut ini jadi berat, kan seperti itu. Jadi kita tidak ingin tidak terjadinya satu fenomena bahwa beban guru yang sudah ada itu yang terekrut justru tidak sesuai dengan bidangnya. Kemudian nanti yang terjadi adalah kekurangan guru yang diambil dengan tambal sulam tadi, seperti itu.
0: Baik. Kalau misalkan implementasi ini benar-benar nanti terimplementasikan di tahun depan, dampak atau ancaman terbesarnya jika kemudian kebijakan ini dan juga kita melihat tidak disiapkan matang, seperti apa, Pak Ferry?
1: Ya, saya kira dampaknya akan terjadi reduksi gitu kan, bahwa profesi guru itu kan akan menjadi profesi yang tidak pasti secara hukum, kan seperti itu. Dan memang kita berharap bahwa pelarangan gitu, perekrutan, bahasanya kan jadi bukan pelarangan lagi guru honorer tapi perekrutan, kan seperti itu. Nah, kita juga mengatur tata kelola, apakah yang sudah ada itu kan katanya tidak ada lagi yang honorer, tapi kan dalam realitanya di sekolah-sekolah negeri juga masih banyak gitu. Jadi memang kita butuh political will yang kuat dari pemerintah gitu. Dan ingat Mas Herlan dan Mbak Siva bahwa tiap daerah nanti beda-beda gitu, karena tergantung dari kebutuhan fisikalnya gitu kan. Fisikalnya itu bagaimana di daerah-daerah yang maju, APBD-nya kuat, maka akan bisa merekrut guru lebih besar kan, seperti itu. Kemudian ada undang-undang pembatasan belanja pegawai itu 30%. Nah ini juga menjadi problem juga, sehingga tata kelola guru ini sangat bergantung kondisi daerah. Makanya kita juga mengusulkan bagaimana guru-guru ini kembali lagi ke pusat seperti itu, sehingga tata kelolanya itu terpusat, tidak tergantung dari undang-undang yang lain. Karena kalau kita lihat sistem birokrasinya ketika itu milik daerah banyak sekali, belum lagi yang dulunya direkrut jadi guru karena perkembangan karirnya akhirnya bukan jadi guru tapi jadi pegawai strukturalnya di kantor-kantor pemerintah.

0: jadi seperti itu.
1: Baik, ini ternyata sudah terakhir sejak 2019 tidak ada perekrutan secara ASN lagi begitu Pak Ferry. Ini
0: PNS,
1: menjadi
0: PNS. Yang P3K itu kan termasuk
1: P3K-nya
0: ASN.
1: masih.
0: Ya.
1: Baik, ini yang kemudian mungkin bisa diproyeksikan juga Pak Ferry. Bagaimana kemudian harapan paling mendesak dari para guru honorer saat ini yang didapatkan oleh Perhimpunan Guru? Apakah memang penuntutan untuk bisa naik status levelnya menjadi ASN, P3K, atau ternyata status honorer ini masih bisa terus dipertahankan ke depannya Pak Ferry?
0: Ya, kita pun tidak ingin ya ada honorer yang tidak pasti secara penggajian. Itu juga kondisinya kan sangat tidak adil lah gitu bagi individu yang ingin dengan kepastian kerja seperti itu. Nah, ini juga harus dilihat gitu. Jangan sampai nanti ya tidak ada manusia yang tidak ingin sejahtera gitu kan, atau pas kepastian kesejahteraan saja lah, seperti itu kan. Karena menjadi profesi guru ini kan sangat luar biasa, membutuhkan waktu dan pemikiran ketika dia memasuki penghormatan sebagai satu profesi kan, seperti itu. Sehingga kita berharap ada pola rekrutmen yang baik, yang stabil, kemudian data kebutuhan sekolah yang membutuhkan guru, sekolah negeri yang membutuhkan guru juga benar-benar cepat dipenuhi dengan rekrut gitu. Jadi bahasa di surat edaran ini hanya penugasan gitu kan, tapi penugasannya kan seperti ya sudah, yang penting kamu ditugaskan gitu. Soal kepastian hukum dan lainnya itu nanti dulu gitu. Jadi jangan sampai negara butuh guru tapi tetap untuk kesejahteraan dan kepastian pekerjaan tidak terjadi. Ini jadi negara terjebak justru memelihara memelihara satu status quo bahwa negara mempertahankan mempekerjakan guru dengan upah yang murah seperti itu. Ini juga jangan sampai terjadi. Tanggung jawab negara itu besar di sini seperti itu.
2: Baik Pak Ferry, kita melihat juga ada skema afirmasi dan P3K ya. Apakah ini sudah cukup jadi solusi juga Pak Ferry?
0: Ya, saya kira terakhir kan afirmasi P3K yang baru waktu terakhir gitu kan, dengan gaji yang secukupnya gitu kan, walaupun dia statusnya ASN P3K baru waktu, tapi sistem penggajinya sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintahan daerah gitu. Ini yang sering terjadi. Jadi tidak ada skala yang, ya kita tahu daerah-daerah itu semua kemampuan fiskalnya tidak merata. Kalau daerah-daerah terluar seperti itu pasti akan sulit merekrut guru gitu. Makanya bagaimana negara pusat gitu kan, di mana di sana pusat kekuasaan, pusat anggaran dan political will yang kuat, itu bisa bagaimana mendistribusikan guru-guru gitu kan dengan jaminan penggajian yang lebih sejahtera gitu, seperti itu. Kita juga tidak ingin gitu kan, ya honorer yang sudah ada itu kalau bisa kita afirmasi, kemudian karena tercatat dalam Dapodik banyak guru-guru yang aktif mengajar tapi tidak ada tercatat dalam Dapodik gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga menjadi masalah untuk jenjang karir mereka seperti itu.
1: Baik, tampaknya sebagai penguatan juga ini Pak Ferry, hal-hal apa yang bisa diupayakan oleh pemangku kebijakan, bahkan kita masyarakat juga bisa mengawal seperti apa ke depannya peta pendidikan yang ideal yang seharusnya dibangun pemerintah agar bisa kita ikut terus menyuarakannya Pak Ferry.
0: Ya, guru itu kan sebagai jiwa keberlangsungan bangsa kita gitu. Kita tidak bisa membangun pendidikan yang bermutu, berkualitas di atas kerja guru yang tidak pasti gitu. Ketidakpastian status guru ini akan membentuk kontradiksi moral di kita gitu, dalam membangun pendidikan nasional yang baik. Kita mendukung bagaimana Presiden Prabowo dengan kebijakannya gitu, dengan melalui Menteri Pendidikan Dasar Menengah ini bisa menuntaskan tata kelola guru gitu kan, yang kalau P2G kita merekomendasikan 5 pilar. Bagaimana kesejahteraan yang tinggi, kompetensi yang unggul, kemudian rekrutmen sesuai dengan kebutuhan di lapangan, distribusi yang adil, dan perlindungan yang kuat. Kita

0: tetap berpegang di P2G, berpegang di sana untuk bagaimana guru-guru ini bisa diselesaikan tata kelolanya, sehingga kita punya sistem tata kelola guru yang tidak banyak diatur kementerian. Kita mencatat hampir ada 8 kementerian yang terlibat dalam pengaturan status guru ketika masuk sebagai ASN, gitu kan? Ini juga sangat-sangat sulit, saya kira.
1: Baik, terima kasih Pak Ferry ya, pagi hari ini sudah berbincang menyampaikan informasi manfaat yang berdasarkan berkenan dengan topik yang dibahas. Mudah-mudahan ini kesempatan bisa kembali silaturahim, Pak Ferry.
0: Terima kasih Mas Herlan, Mbak Siva, salam sehat selalu.
1: Amin, salam sehat juga. Semoga lekas fit juga untuk Mas Ferry. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita, Kepala Litbang Pendidikan di Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G ya, Pak Feryansah SPD MPD, yang tadi menyoroti beberapa hal juga ya sahabat Siva kaitan dengan topik yang sedang dibahas, bahwa ke depan undang-undang ASN ini akan segera diberlakukan ya sahabat Siva, tahun 2024, atau implementasinya akan penuh dilakukan.
2: Ya betul sahabat Herlan, dan ini nantinya kita akan kawal bersama bagaimana kemudian skema yang akan terimplementasi, dan harapannya bisa dipersiapkan dengan matang sahabat MK, karena guru ini kan tadi disampaikan sebagai jiwa keberlangsungan pendidikan bangsa, dan harapannya bisa tadi yang disampaikan oleh P2G terkait dengan 5 pilar yang bisa menjadi perbaikan di masa depan khususnya bagi para guru-guru sahabat MK, mulai dari kesejahteraan yang tinggi, kompetensi unggul, rekrutmen sesuai dengan kebutuhan, dan distribusi yang adil serta perlindungan yang kuat. Harapannya ini bisa terus meningkatkan kesejahteraan para guru, tidak hanya dalam peningkatan segi statusnya saja sahabat Herlan, tadi ada bentuk P3K ASN, tapi juga bagaimana kemudian guru bisa aman secara karir sahabat Herlan.
1: Ya, dan kita melihat juga ya, momentum ini bisa jadi pengingat bahwa persoalan guru honorer bukan masalah baru juga ya. Selama bertahun-tahun banyak guru bekerja dalam kondisi minim kepastian dan kesejahteraan juga. Karena itu, publik berharap penataan ASN ini tidak hanya berhenti pada penghapusan status honorer, tetapi juga benar-benar dapat menghadirkan solusi yang adil, berkelanjutan juga bagi dunia pendidikan di Indonesia yang memang masih banyak tantangannya tadi ya sahabat Siva, kalau kita simak juga pemaparan dari P2G ya, bahwa banyak juga guru yang tadi tambal sulam mengajar bukan pada bidangnya begitu ya. Ini yang tentunya mengganggu juga ya proses pembelajaran di sekolah sahabat Siva.
2: Betul sekali sahabat Herlan.
1: Baik, demikian perbincangan kita di pagi hari ini sahabat MK ya. Sahabat Siva, terima kasih juga sudah membersamai dalam segmen Sudut Pandang. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di kamar berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga pagi hari ini sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya ya melalui WhatsApp, pandangan kaitan dengan bagaimana meneropong nasib guru honorer di tahun depan ya dengan adanya implementasi penuh dari undang-undang ASN. Kalau Ibu Rusmiati di Cibatu Garut menyampaikan kepastian status dan perlindungan kerja ini harus kemudian didapatkan oleh ASN, serta peningkatan kesejahteraan penghasilan yang layaknya juga yang menjadi poin penting yang harus dapat dipastikan diperoleh oleh guru ASN. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, terima kasih juga sudah menyampaikan atensinya dikaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan penghasilan yang layaknya, semoga dapat lebih diperhatikan untuk guru honorer. Dan terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Ada sahabat Utik di Yogyakarta ya. Kalau sahabat Utik menyampaikan peningkatan kesejahteraan dan penghasilan yang perlu benar-benar diperhatikan karena ini sudah banyak disorot ya. Sahabat kita Pak Sandi Kustejo juga di Banjaran, terima kasih menyampaikan hati yang sama juga kaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan penghasilan bagi guru honorer. Dan sahabat Rika Ruhmayanti, terima kasih juga, kepastian status dan perlindungan kerjanya ini menjadi bagian juga dari fasilitas perlindungan pekerja guru honorer ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Ibu Parilah juga terima kasih di GBA 3, peningkatan kesejahteraan dan penghasilan ini satu poin yang benar-benar harus diperhatikan untuk para guru honorer juga. Terima kasih sahabat MQ yang sudah berbagi pandangannya ya di pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung segmen Dalam Sudut Pandang. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya, sahabat MQ. Segmen selanjutnya akan hadir perbincangan seputar bincang parenting ya. Mencegah anak dari krisis moral. Ini jadi topik yang akan kita bincangkan bersama dengan narasumber kita, Bunda Evi Dewi Susantiani, CHCHT. Beliau merupakan konsultan pendidikan anak dan keluarga, juga konsultan program pendidikan Taska Tadika di Malaysia. Dan beliau juga merupakan Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Kita akan bincangkan mencegah anak dari krisis moral ya bersama dengan Bunda Evi sesaat lagi, selepas kita akan simak terlebih dahulu satu pesan dari MKFM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamaah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi Gih, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah, niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami ya. Kita kembali menyambung kebersamaan pagi hari ini. Masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli segmen Bincang Parenting hari Selasa. Kita kembali akan simak ya sahabat MK untuk menguatkan langkah ikhtiar kita, ilmu kita menjadi orang tua yang membersamai tumbuh kembang anak sahabat MK. Nah hari ini topiknya adalah bagaimana kita melihat juga sahabat MK ya, tantangan bahwa ada label yang kemudian disematkan pada anak-anak kita hari ini, yakni krisis moral sahabat MK. Nah bagaimana mencegahnya, kita akan bincangkan bersama dengan Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT yang alhamdulillah hari ini sudah bersama dengan kita ya. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Evi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Herlan?
0: Sehat? Alhamdulillah, kabar sehat. Bagaimana Bunda Evi pagi hari ini? Sehat juga ya?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Evi pagi hari ini ya, sudah berbincang dan senang sekali bisa silaturahim kembali dengan sahabat MK juga nih yang sudah siap menyimak ilmu dari Bunda Evi terkait topik yang akan kita bincangkan, bagaimana mencegah anak dari krisis moral ya Bunda Evi. Kalau kita melihat juga, kita sering mendengar ya ada istilah ini, krisis moral pada generasi muda. Dan di awal barangkali Bunda Evi, agar kita bisa dapat memahami situasi ini, sebenarnya seperti apa fenomena yang sedang terjadi hari ini nih, bahwa generasi kita hari ini dilabeli dengan krisis moral tadi Bunda Evi.
1: Subhanallah ya Kang Heran, sebenarnya prihatin ya.
0: Iya betul.
1: Sebagai orang tua ataupun pendidik misalnya, insya Allah luar biasa ini. Fenomena ini bukan hanya sekedar krisis moral atau anak nakal ya dalam tanda yang Herlan, tapi ini lebih banyak saya menyebutnya krisis fitrah yang Herlan gitu ya. Anak kehilangan arah tentang siapa dirinya, itu yang utama Kang Herlan. Tentang nama, alamat, hobi gitu ya, itu adalah di permukaan saja, tapi utamanya adalah siapa dirinya, kemudian apa tujuan hidupnya, lalu mana yang benar dan mana yang salah. Dan banyaknya kasus yang salah itu dinormalisasi. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengendalikan dirinya. Nah, sekumpulan krisis fitrah ini akan menyebabkan siapa Tuhanmu atau siapa Tuhannya atau siapa pencipta kita atau siapa penciptaku. Nah, krisis-krisis fitrah inilah yang sebetulnya yang harus kita konsen di sini. Jadi bukan hanya krisis moral dalam artian sebuah perilaku yang menyimpang ya, tapi intinya adalah seperti itu. Kita melihat peningkatan anak-anak atau remaja tentang pornografi, lalu kecanduan dengan gadgetnya, kemudian bullying, kekerasan verbal. Nah, sekarang kekerasan verbal ya, tidak bisa bertemu langsung juga bisa jadi kekerasan verbal dalam bentuk di dunia maya ya gitu. Lalu kehilangan rasa hormat, lemahnya empati, lalu krisis identitas pada remaja kita. Nah, sehingga ini adalah semua adalah krisis fitrah. Dalam keadaan yang seperti ini, sebetulnya Allah telah memberitahu bahwa setiap anak itu sebetulnya lahir dalam keadaan suci, fitrah suci atau kecenderungan untuk berbuat baik gitu. Nah, kenapa setelah lahir itu ini semua menjadi bias gitu? Nah, disinilah rupanya fenomena ini terjadi. Pasti adalah ada penyebab-penyebab lain kenapa anak itu sampai mendapatkan sebuah gelombang ya, Kang Herlan sekarang tuh.
0: Betul.
1: Enggak dulu ada ya, namun karena dulu tidak terekspos dalam berita yang cukup cepat, sekarang kan cepat ya, sepersekian detik ini kita sudah tahu berita dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul.
1: Akhirnya itulah yang menjadi fenomena ya, seperti itu Kang Herlan.
0: Jadi itu salah satu faktor juga ya Bunda ya, bahwa ada pengaruh dari media sosial ya, dapat kita katakan saat ini di lingkungan digital terhadap pembentukan juga karakter dari anak begitu ya, Bunda Evi?
1: Betul, Pak Herlam. Sangat-sangat berpengaruh.
0: Sangat berpengaruh ya. Apalagi mungkin generasi native yang sudah lahir, sudah memang terpapar teknologi lah, begitu bisa dikatakan ya, Bunda ya. Nah, kalau kita melihat juga seberapa besar sih pengaruhnya hal tersebut dan mengapa kemudian banyak anak juga yang secara kita melihat begitu ya dari sisi akademik mah baik begitu ya, bagus, nilai-nilainya bagus, tetapi kita melihat ada sisi lain yang perlu kemudian dikuatkan, lebah dalam adab dan akhlak kita ketahui hari apa ya, belakangan ini, Bunda.
1: Ya, betul. Faktor terbesar dari awal mula krisis ini adalah tentang krisisnya hubungan kita dengan Allah, krisisnya hubungan kita dengan keluarga, dan krisis yang paling penting sebetulnya krisis hubungan kita terhadap diri sendiri. Nah, gitu ya. Wah, kenapa diri sendiri itu perlu menjadi hal yang penting ya? Karena kehilangan identitas itulah yang menyebabkan ini semakin seperti buih di lautan, terbawa-bawa karena identitasnya tidak kuat. Krisis pada dirinya juga tidak kuat, UMI-nya juga tidak mengetahui aku ini siapa, akhirnya terbawalah dengan gelombang-gelombang yang ada sekarang ini. Acuannya itu adalah sekarang, ya kalau boleh dikatakan sekarang saingan orang tua itu adalah orang tua kedua ya. Parenting, ya. Acuannya adalah media sosial. Jadi semua patokannya adalah media sosial. Dulu waktu kita masih kecil ya, zaman-zaman belum ada media sosial, kita langsung melihat ayah, ibu itu sebagai role model atau lingkaran-lingkaran terkecil yang ada di sekitar rumah. Kemudian setelah membesar di sekitar lingkungan luar rumah dan kemudian termasuk di sekolah. Tapi sekarang Kak Herlan, bahkan di rumah pun jangan salah, anak-anak yang sangat-sangat rumahan gitu ya. Tapi kemudian dia diam di kamar, justru badannya saja yang ada di kamar karena kemudian dia berselancar di dunia, ya dunia maya ya, sehingga acuan-acuannya, patokan-patokannya adalah apa yang dia lihat, input-input apa yang dia lihat. Itu yang menjadikan penyebab anak mengalami krisis moral, Kak Herlan, gitu ya. Bagaimana dia hubungannya dengan keluarga? Kalau misalnya ayah dan bundanya memberikan rule-rule di rumah ya, tapi kalau hubungannya krisis, yaitu seperti kalau zaman saya bilangnya toa ya, yang bunyinya atau seperti bunyi yang tidak didengar, bukan tidak terdengar, tapi tidak didengar oleh anak karena krisis hubungan. Karena apa-apa yang kita ucapkan itu menjadi belief gitu ya, menjadi suatu acuan atau menjadi sebuah hukum ketika kita percaya kepada orang yang mengatakan. Nah, atau hubungan keterikatan emosi dengan orang yang mengatakan. Tapi kemudian ayah atau bundanya berkata harus ini, harus ini, harus ini, tapi hubungan mereka setipis, hanya beberapa helai benang, bukan sebuah tali atau bahkan bukan sehelai kain yang bisa mengikat emosi mereka gitu. Nah, itu rupanya kenapa bisa krisis ya hubungan ini, karena memang kesibukannya masing-masing kan, Heru. Beralih fokus mungkin ya. Nanti apa itu beralih fokusnya? Nanti kita bahas mungkin ya, Kak Herlan ya. Bisa tambah seru nih. Dengan pembicaraan ini, insya Allah tema ini sangat menarik, Kak Herlan.
0: Baik-baik, dan kita juga nantikan ya sahabat MK di pagi hari ini untuk dapat juga menyampaikan atensi nih ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027 sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK, tantangan terbesar nih menjaga moral anak saat ini dari pengaruh apa atau faktor apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Satu topik kita bahas terlebih dahulu sebelum kita jeda kembali ya, Bunda Evi. Sebagai orang tua, tentu melihat situasi ini kan menjadi harus sangat berwaspada dan was-was juga begitu ya. Nah, untuk bagaimana orang tua ini bisa mengenali ada tanda-tanda awal yang perlu kemudian jadi early warning system begitu ya bagi orang tua ketika anak sudah mulai menunjukkan ya ada tanda-tanda kaitan dengan ada apa ya degradasi moralnya gitu ya atau karakternya. Ini harus apa nih yang paling dapat dilakukan oleh orang tua, Bunda?
1: Ya, pertama mungkin deteksi dulu ya Kang Heran ya. Jadi jangan naif misalnya kita melihat oh anak saya mah nurut kok gitu ya. Terus nurut kok, ya, nurutnya bagaimana Bun gitu. Jadi kemarin by case atau ya mungkin by kasus ada kasus gitu. Saya tidak menyangka anak saya kenapa seperti ini gitu ya. Ya kasusnya pornografi ya Kang Herlan ya, usia SMA gitu, seusia SMA. Tapi dia ada terus kok di rumah enggak pernah ngelayapan gitu. Kalau zaman-zaman sebelumnya kan yang pulang malam gitu ya. Dan lain sebagainya dugem ya kalau dunia gemerlap atau dunia sekarang anak bisa saja ada di rumah Kang Herlan. Dia sangat pendiam kata ibunya, sangat pendiam, sangat nurut kalau harus ini, ya harus itu misalnya. Udah makan sudah, tidak membantah, yang artinya dalam artian tidak membantah itu mungkin ada beberapa perintah atau misalnya selalu diam di rumah, jangan keluar rumah ya, iya gitu. Tapi justru disitulah dia terperosok. Jadi tanda-tanda itu terlalu diam, terlalu very extrovert ya kalau kita bilangnya. Jadi iya, enggak, sudah, enggak, dan belum, sudah, iya, iya gitu ya. Itu yang tidak membuka pembicaraan itu justru kita yang harus waspada Kang Herlan, terlalu tertutup. Sehingga bisa terburu-buru bicara dengan orang tua gitu ya, tidak mau ada topik yang lain gitu, kemudian masuk rumah lagi kunci gitu ya. Nah itu yang harus warning sekali, terkadang terlupakan gitu. Terkadang kita melihat anak yang misalnya kenapa ya aktif di luar juga, memang kita deg-degan di luarnya ngapain, tapi jangan salah ya dan bunda, di rumah pun kalau itu di kamar terus waspada gitu, terasa terburu-buru, makan di kamar, segala macam di kamar, justru itu yang harus diwaspadai ya, yang itu sudah termasuk gejala yang manipulatif ya Kang Herlan ya, yang harus dimanipulasi lingkungan, terasa seperti penohok atau tidak percaya ketika kita memberitahu bahwa anandanya sudah sejauh ini keterpurukannya, keterlibatannya atau jatuhnya pada adiktif dari pornografi. Yang selanjutnya adalah tadi ya sangat tertutup gitu ya, manipulatif, lalu gemar berbohong gitu ya. Ada bohong-bohong kecil yang nanti akan menutupi bohong-bohong selanjutnya. Orang tua pasti sudah mengetahui ya, kalau misalnya kita melihat si Ananda ini sekiranya benar atau tidak gitu ya, ada gejala kebohongan, mungkin waktu kecil kelihatannya enggak gitu, tapi karena berlatih bisa saja menjadi ahli dalam hal itu. Ada satu hal ayah dan bunda yang bisa kita deteksi gitu. Saya sendiri menyarankan kalau orang tua gitu, disarankan untuk bicara itu face to face, melihat wajah, saling menatap, lihat matanya Kang Herlan gitu ya. Karena kalau sedang bohong kita lihat matanya, itu matanya tidak berani menatap kita Kang Herlan, dan itu sangat natural gitu. Jadi itu ngelihat ke kiri, ke kanan, ke atas gitu ya, seakan-akan enggak mau ditatap karena memang apa yang dia katakan sesungguhnya itu menutupi suatu perbuatan. Nah, itu simple sepertinya ya, tadi kayak tertutup, terus manipulatif, terus mulai berbohong, tidak interaksi terlalu terburu-buru, enggak mau menatap kita gitu. Hal-hal itu kan masih satu linier. Makanya tidak terburu-buru ketika anak bicara dengan kita atau kita menanyakan, hampiri gitu ya. Hampiri, dekati wajahnya, kalau bisa disentuh. Kemana kemarin gitu ya, bunda tidak melihat kamu di kamar, atau kemana kemarin, pulang jam berapa dan lain sebagainya. Hal-hal yang pakem ya kalau kita baru ketemu anak gitu ya, itu lihat wajahnya gitu. Seperti itu, karena itu pun disarankan oleh Rasulullah ya. Rasulullah kan selalu menatap wajah orang yang diajak bicara gitu. Tentu saja dengan sebuah etika ya. Tapi anak kita kan bebas kita menatap wajahnya, menyentuhnya, saling mata ketemu mata, seperti itu mungkin insya Allah.
0: Baik, baik. Jadi ada beberapa hal juga ya yang ini mengindikasikan tadi ya Bunda Evi ya, dan perlu benar-benar segera orang tua mengambil langkah begitu ya Bunda ya, untuk bisa mengamankan. Nanti kalau kita sambung Bunda perbincangan kita di termin yang kedua, kita jeda terlebih dahulu sejenak, sembari kita juga ajak sahabat MQ untuk dapat berbincang juga di pagi hari ini. Silakan Anda bisa menyampaikan atensi Anda, pertanyaan, nanti langsung kita akan bahas bersama dengan Bunda Evi ya. Kirimkan pertanyaan Anda seputar tema yang sedang dibahas, mencegah anak dari krisis moral, ke 0811-224-1027 atau menurut Anda apa tantangan terbesar nih saat ini sebagai orang tua menjaga moral anak? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MI selepas kita akan jeda sejenak dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini.

0: TMQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua
2: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
10: Apa aku gak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh,
10: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis Muttafaqun Alaih.
14: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
15: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 1 menit lebih dari jam 8 pagi hari ini, sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita dalam Bincang Parenting, masih bersama Bunda Evi di pagi hari ini. Mencegah anak dari krisis moral, ini jadi topik perbincangan kita. Dan kami nantikan Anda juga bisa menyampaikan atensi ya, berkenaan dengan topik yang dibahas. Silakan atensi seputar problematika parenting yang Anda hadapi, sahabat MK, bagaimana yang ada kaitannya juga dengan krisis moral. Silakan bisa disampaikan, mudah-mudahan nanti ada solusi yang bisa dihadirkan juga oleh Bunda Evi. Kirimkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Bunda Evi, kembali kita sambung perbincangan kita di termin yang kedua ini ya. Di pagi hari ini kita masih nantikan ya atensi dari sahabat MK. Nah, kita menyambung terlebih dahulu topik pembahasan kita yang tadi Bunda Evi sudah spill di awal sebelum jeda ya. Kita akan coba lengkapkan, Bunda, di termin yang kedua ini.
1: Enggak, Kang Herlan. Insya Allah. Ya, Kang Herlan, insya Allah dari tadi spill yang tanda-tanda ciri-ciri itu baru tahap awal nih, Kang Herlan.
0: Oh, tahap
1: ya.
0: Awal, baik.
1: Iya, betul, tahap awal yang memang belum agresi ya. Belum ada agresi. Nah, kemudian kita, ketika kita tidak aware, kemudian kita tidak ngeh, atau kita tidak menyeri, itu mungkin lagi fase-fasenya remaja, atau ya banyak dari kita pemakluman, tapi kita lengah nih, ada tahap berikutnya. Kemudian anak semakin dalam terhadap apa-apa yang tidak kita inginkan ya, apa itu mulai adiktif tadi terhadap pornografi, atau kemudian jadi circle-nya akhirnya jadi berkumpul, misalnya orang-orang yang menyukai itu, dan itu kan sering berpengaruh. Ada sifat-sifat atau ciri-ciri lain yang akan menyusul, yaitu sulit untuk dinasehati, Kak Helan.
0: Terus
1: sedikit apa sih gitu, mulai gitu apa sih atau gitu ya, sambil gerakan badannya pun agak kasar ya sedikit. Kemudian mudah marah, Kak Helan ya. Nah, ini mudah marah ini yang memang hubungannya bukan karena dia marah karena kita menyapa atau kita bertanya, tapi karena ada faktor tadi, ada perubahan-perubahan yang di dalam struktur di dalam kita, di dalam diri anak itu ya, karena dopaminnya gitu ya, kebanjiran dopamin, Kang Herlan gitu ya. Dopamin hormon yang untuk kita kesenangan ya, kesenangan yang membahagiakan gitu. Ketika kita makan enak, makan yang disukai gitu, ngelihat pemandangan gitu, ngobrol dengan orang-orang terdekat kita, itu kan ada dopamin, ada kebahagiaan gitu, hal-hal hobi gitu. Namun ketika ada paparan-paparan yang pornografi, itu dopaminnya, kesenangannya itu jadi nambah value-nya, nambah volumenya, maksud saya nambah volumenya, sehingga dia membutuhkan volume yang lebih besar dengan hadirnya dopamin. Nah, dopamin ini yang tadinya contoh ya, misalnya kita sehari-hari membutuhkan dopamin, kesenangan, terus kemudian kita berinteraksi dengan ibadah kita, itu kesenangan juga. Nah, itu 5 mili misalnya kebutuhan kita, tapi karena dosisnya diinstankan dengan paparan-paparan tadi, akhirnya dia membutuhkan 20-30 mili sehari. Nah, ini ketika dia tidak ada, atau dicegah, atau kita diet, atau kita alihkan, itu kan kesenangannya beralih, maka dia akan mudah marah, gitu. Karena memang keinginannya melihat paparan-paparan itu. Itulah bahayanya kenapa kita seperti tidak tahu, tidak ngeh, gitu. Karena tidak ada perubahan fisik, Kang Herlan, dibanding dengan misalnya terpapar narkoba gitu ya. Kan belum kelihatan ya cekungnya, misalnya jadi kurus dan lain sebagainya. Nah, ini otak pun yang rusak hanya 3 bagian, sedangkan pornografi itu di 5 bagian gitu. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak ada perilaku, kemudian circle-nya pun berubah, pertemanannya pun berubah, tontonannya pun berubah, akhirnya ke perilaku. Tadinya dia pasif hanya melihat gitu ya, kemudian dia mencari aktivitas yang kemudian hampir menyerupai apa yang dia tonton. Nah, ini akan merubah segala yang ciri-ciri itu sudah sangat agresif nantinya gitu ya. Udah sangat tidak bisa disentuh gitu. Mumpung gitu kalau misalnya ayah bunda melihat, tapi bukan parno ya, Kela.
0: Iya, betul.
1: Ada kok ya jadi berubah, suka memalingkan muka, terus iya tapi tidak dilakukan, Teh ya, Kang Helen ya gitu ya. Nah, itu yang kita mesti aware, ini ada apa, selidiki gitu. Kalau misalnya sekarang kan teknologi sangat sangat banyak, atau bisa kita nge-hack gitu ya, akunnya dan lain sebagainya, IP-nya gitu, alamat IP emailnya dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi ini kalau kedengaran ini sama anak-anak kita, anak-anak kita juga jauh lebih hebat nantinya gitu ya. Kalau bisa misalnya ada pertanyaan, ini akun atau misalnya handphone anak kita di password gimana nih, apakah kita boleh meminta passwordnya atau tidak dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau nggak ada apa-apa, anak-anak nggak akan takut kan, Helen, insya Allah gitu. Itu adalah ciri-ciri mungkin ya, nanti jangan teman-teman mungkin ada masalah juga dia dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, feeling seorang ibu atau orang tua itu akan bicara ketika anak-anak kalau ada masalah pertemanan biasa, organisasi atau akademik gitu ya, itu biasa gitu, terbuka ekspresinya, artinya kecewanya terbuka, marahnya terbuka gitu. Tapi yang ini tatapan matanya yang tidak bisa berbohong gitu, dan tidak bisa dipengaruhi sama tatapan mata kita. Itulah yang membuat kita harus aware gitu, dari mulai level-level itu lambat ya perubahannya gitu ya. Nah itu mulai, ada yang aneh. Nah itu mungkin ya kita harus merasa aware dengan lingkungan, dengan siapa mereka berteman, kalau bisa tahu apa yang dikerjakan di luar, walaupun kita tidak 24 jam mengawasi mereka, tapi karena misalnya, kalau saya katakan gini, connecting before correction gitu ya, jadi kita connect dulu dengan anak kita, baik fisik, mental, batin gitu ya, setelah itu bisa kita mengkoreksi mereka, walaupun anak sekarang kalau kita koreksi pasti, kenapa? Emangnya? Kenapa gitu? Kenapa kita dan lain sebagainya, itu bukan perlawanan, tapi daripada mereka mencari jawaban gitu ya di luar, ya kita hadapi saja, karena anak-anak sekarang kan jauh lebih pintar ya gitu ya. Karena begini nak, ya sampai habis pun mereka penasaran ya kita tutaskan, dan itu awalnya itu dimulai dari anak-anak yang dini ya. Kenapa ini? Kenapa begitu? Ma, kenapa bintang bersinar? Ma, kenapa ini? Itu dari awal sudah ada ciri-ciri bahwa anak kita itu aware terhadap lingkungan. Kemudian yang ditanyakan terus makin berkembang sampai misalnya perintah kita dipertanyakan gitu. Kenapa sih mama selalu menyuruh aku begini dan begitu? Yalah Denin, jangan pakai misalnya gini. Pokoknya, nah itu tiang, setengah tiang ya, bendera itu dikibarkan. Artinya orang tua sudah kalah kalau udah bilang pokoknya nurut. Itu tuh udah nggak bisa, gapnya itu akan semakin lebar, dan itu kayak semacam titik gitu ya, tidak bisa dibantah. Mungkin otoritas kita tetap ada, tapi alangkah baiknya kita membentuk connection dulu sebentuk correction, sehingga enak kalau misalnya oke beginilah gitu, dengan tahap-tahapan tertentu ya. Tapi kalau ayah bunda sudah burn out ya, tidak bisa lagi mengendalikan anak-anak, cepat minta bantuan gitu ya, jangan udah nanti juga balik sendiri gitu ya, nanti juga kalau udah dewasa gitu, jangan gitu ya, lebih baik dari mulai awal sebelum mereka mengeras gitu, seperti itu.
0: Baik. Tadi kata bunda ada satu hal yang ini orang tua perlu berhati-hati juga, kalau sudah bilang pokoknya artinya orang tua ini sudah kalah gitu ya, dalam tanda kutip. Ada tidak mungkin hal-hal yang perlu kemudian diperbaiki kembali nih oleh orang tua? Ini yang boleh jadi sering dilakukan orang tua dalam keseharian ini membersamai anak bunda.
1: Ya, tadi mengambil kata connection gitu ya, dan itu tidak bisa mendadak gitu. Ketika bonding itu, jadi kalau boleh dibayangkan ya, orang tua sama-sama kita membayangkan bentuk piramida ya. Bentuk piramida ya, segitiga seperti itu, piramida. Berarti alasnya itu kan lebih lebar, lebih panjang. Ya. Kemudian lama mengerucut. Nah, kita bayangkan itu. Nah, di bawah ini adalah usia 0 sampai 7 tahun atau 7 tahun pertama. Kemudian ada 7 tahun kedua, 7 sampai 14. Kemudian ada 7 tahun ketiga, 14, plus dan sekian. Ya. Itu sama usia-usia yang insya Allah tambah mengerucut sampai kita usianya batas di akhir gitu ya. Nah, dari awal di 0 sampai 7 tahun ini, bonding kita itu sudah harus pakai gaya belajar 3, Kang Herlan. Didengar, dilihat, dan disentuh. Jadi yang 0 sampai 7 itu terutama sentuhan. Itu tuh pengaruh sangat. Jadi kalau perintah itu harus sambil disentuh, didengar, dan dilihat. di 0 sampai 7 tahun gitu ya, karena lebar ini paling besar gitu. Nah, mengerucut ke atas 7 sampai 14 semakin mengecil, terutama di arena misalnya sentuhan. Visualnya juga kadang-kadang misalnya tergantung ya, kalau dominan visual misalnya anaknya ya harus melihat juga ibu bapaknya, tapi gradasinya itu memang sudah ada spektrum yang menipis, artinya tidak selalu diawasi oleh mata kita gitu ya, selalu ya selalu pantauannya, tapi tetap besar. 7-14 itu masih tetap besar, tapi sentuhannya enggak kayak 0-7 tahun kan gitu ya, dimana peluk, diemek-emek atau digendong dan lain sebagainya. Tentu saja ini pasti berkurang kesentuhan di 7-14, dalam artian bukan tidak sama sekali menyentuh. Nah, langsung 14 ditambah 7-21 itu kan tambah sedikit sekali ya. Jadi via telepon kadang-kadang sudah merupakan connection ya. Jadi kan kalau anak-anak nggak pakai via telepon, karena harus bertatapan gitu. Nah, ini say hello, barangkali misalnya di era-era ini anak boarding gitu ya. Atau misalnya anak sekolahnya jauh dari rumah dan lain sebagainya. Apalagi misalnya ada yang kuliah di luar, ini connection-nya ya pakai telepon, video call. Nah, sentuhannya memang sudah tidak banyak berpengaruh, dalam artian pasti ada ya setahun sekali atau berapa tahun sekali kita bertemu secara fisik. Nah, setelah kesana misalnya 21 plus ya, seperti sedudukan kita dengan ibu kita ya, atau kita dengan ayah kita, kan hanya telepon, jarang video call ya. Video call pun hanya ingin melihat cucu misalnya kalau era saya ya. Dan itu pun misalnya sentuhan fisiknya kalau jauh ya sudah tidak banyak berpengaruh banyak gitu ya. Telepon, dan itu pun jadi agak renggang ya Pak ininya, intervalnya. Nah, itu seperti itu mengerucutnya. Jadi kalau anak-anak kita masih ada di dalam tahap piramida yang bawah, itu sentuhan visualnya, auditorinya merupakan connection. Satu sentuhan, satu visual, satu auditori itu adalah benang-benang yang terus bertambah besar, ditambah besar sehingga menjadi tali, kemudian tali ditenun menjadi sebuah kain yang akan erat, di mana anak-anak jauh pun akan terikat dengan kita. Nah, itu connection. Tapi kalau ini sudah hambar, sudah tipis, benangnya juga tipis, mudah sekali putus Kang Herlan, sehingga connection-nya itu akan bias, hilang. Ya, kalau kita mau mengkoreksi pun, correction pun, dia bilang, apa sih, siapa kamu sih, kemana aja sih selama ini, gitu ya. Atau dia sama kita, itu ada gap yang semakin jauh. Nah, itulah yang misalnya awal-awal itu sangat, fondasi yang sangat dasar. Capek-capeknya kita, makanya doanya itu kan, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Bukan sejak, tapi ketika. Karena effortnya, perjuangan kita mempersamai anak-anak kita ini luar biasa ya. Fisiknya iya, mukanya harus kelihatan gitu ya. Dan lain sebagainya, seiring dengan berjalannya waktu pasti akan berkurang-berkurang dan berkurang. Nah, itu bukan, tapi bukan, ini sudah terikat ya, karena sudah terkoneksi ya, sudah ada batin yang mengikatkan antara orang tua dengan anak. Baru kita koreksinya bisa mudah gitu. Nah, misalnya kayak, nah, boleh nggak ini? Nah, misalnya tepat waktu ya, azan, yuk gitu. Anak-anak langsung bisa bangun walaupun harus berapa kali misalnya dibangunkan. Tapi dia tidak marah, oh iya, aduh aku ketiduran lagi. Tapi tidak marah atau banting pintu gitu. Ayo kita sholat, karena connection-nya sudah ada. Tapi kalau misalnya correction, hanya correction, dia sudah aktif balik, dia sudah SMP, kita menyuruh sholat, itu akan, sholat nah ini udah jam berapa, sholat nah, tambah kencang, anak tambah tidak bisa terconnection, kita tambah mengcorrection, coba tambah kan jadi gapnya
0: terlalu jauh. Iya betul.
1: Begitu Kang Herlan, kurang lebih ya visualnya, visualisasinya, begitu Kang Herlan.
0: Insya Allah, benar-benar penting sekali ya orang tua memahami ilmu ini ya Bunda ya, karena dengan ilmu ini kita bisa benar-benar membangun connection tadi dengan anak, yang jika connection itu kuat, lebih banyak yang bisa nanti kita berikan kepada anak juga ya Bunda ya. Baik, kita menyapa terlebih dahulu sahabat MK Bunda yang sudah menyampaikan atensi pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Ini ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya Bunda, dari hamba Allah tidak menyampaikan namanya. Ini yang seringkali dialami oleh sahabat kita yang bertanya adalah, mengapa anak ini barusan jawabannya sebenarnya sudah sedikit dilengkapkan oleh Bunda Evi. Mengapa anak saat ini, anak sekarang katanya Bunda, lebih sulit dinasehati dibandingkan dengan dulu katanya. Begitu. Apa karena tadi memang connection-nya yang tidak tersambung ya Bunda ya?
1: Betul, kan istilahnya sama-sama 24 jam dari dulu sampai sekarang ya Kang Elan ya. Tapi kan ada barrier ya, ada gap, ada distraksi lain selain dari hubungan kita dengan anak kita atau orang tua dengan anak gitu. Yang distraksinya timbul karena misalnya tontonan ya, media sosial ya, hubungan yang bertambah lebar kan 24, misalnya dulu anak dulu nih terasa kok mudah di apa, dinasehati karena mereka kan akan ketemu orang tuanya lebih jauh, lebih lama ya gitu, lebih terconnection karena memang tidak ada gangguan apa-apa gitu. TV pun cuman sedikit dan itu nyala tapi tidak ditonton deh ya. Tapi anak sekarang menggenggam handphone itu kurang, ini penelitian ya, ini rata-rata ya, itu sekitar setengah hari ya, 12 sampai 18 jam anak-anak tidak lepas dari handphonenya, bahkan tidurnya pun pegang handphone gitu. Jadi itu kita kan ada saingan nih. Jadi connection kita jadi ada gap, ada barrier atau ada apa, ada halangan, ada gangguan dengan fokusnya anak-anak jauh lebih banyak dengan dunia luar, sehingga connection-nya tadi memang jadi lebih terganggu karena 24 jam coba dipotong 12 jam gitu. Jadi harusnya kita bertemu dengan mereka, interaksi dengan mereka terpotong dengan itu, sehingga benang-benang yang harusnya misalnya umur 12 tahun sudah jadi kain gitu ya, connection-nya kita bayangkan lagi ya teman-teman ya, itu 12 tahun itu sudah jadi kain yang bisa mengikat mereka, di mana kita melepaskan mereka ke sekolah jenjang SMP misalnya, itu sudah sangat terkoneksi gitu. Kemudian SMA itu tambah tebal lagi. Nah, kalau ada gangguan, distraksi berupa hubungan kita dijeda oleh kelekatan mereka dengan dunia maya, dengan internet, itu kan jadi harusnya kainnya kuat menjadi tali gitu, baru tali di 12 tahun, sehingga proteksi apapun itu lemah, karena justru pengaruh dari luar menjadi kainnya mereka gitu. Padahal itu kan dunia maya, dunia yang tidak tampak, orangnya pun nggak tahu gitu. Betul. Nah itu menyebabkan jadi kok sulit. Nah itu dia, di usia-usia tertentu harusnya ini jadi kain yang sangat tebal buat ngikat mereka, ibaratnya harus visual ya teman-temannya, ini mah benar-benar saya bicara soal praktisnya gitu ya, ini harusnya bisa ngikat mereka gitu ya, tapi kemudian kita hanya punya jadi tali ya, gampang putus, mereka ketarik di luar juga kita ya, tali seberapa banyak sih kekuatan tali gitu. Nah mengibaratkan itu, jadi itulah yang menyebabkan bukan kegagalan sebetulnya, kita koreksinya adalah ayo ayah bunda, kita mulai memintal lagi benang ke benang menjadi tali, memintal dan menganyam, menenun lagi menjadi tali, menjadi kain. Terlambat tidak? Ayo insya Allah, kita tidak boleh bilang terlambat karena kita misalnya baru ngehnya sekarang gitu, perbaiki sekarang. Bayangkan satu hubungan ini akan jadi benang, jadi tali, dan kemudian jadi kain. Hubungan ini ngobrolnya, sentuhannya, walaupun nantinya mungkin awal-awal di reject ya, Kang Herlan misalnya, apa sih gitu ya, apa sih jangan deket-deket papa gitu, apa sih gitu, enggak ah jalan bareng, enggak ah gitu, aku mau kesini gitu sama teman aku dan lain sebagainya, mulai-mulai ditolak, tapi kereyuhan gitu, aduh apa ya kereyuhan ya, tekuni ya teman-teman, sok insya Allah cari rekayasa sehingga anak kita bisa banyak berinteraksi dengan kita. Sekarang kita harus bayangin, ini benang, baru satu benang, nanti tali, nanti kain. Itu aja, Kang Herlan. Gitu ya.
0: Baik.
1: Tidak rumit-rumit gitu ya, kita praktisin saja.
0: Baik, Bunda. Kita jeda kembali sejenak, Bunda, ya, sebelum kita nanti menyambung obrolan kita dan menyapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi dengan informasi bermanfaat terlebih dahulu. Dan kami undang kembali sahabat MK, silakan Anda bisa menyampaikan atensi pertanyaan Anda seputar tema yang sedang dibahas ya. Bagaimana kita melihat saat ini anak dihadapkan dengan hal-hal yang menjadi faktor kemudian menyebabkan ada krisis moral, sahabat MK. Silakan sampaikan pertanyaan seputar itu atau tantangan-tantangan yang sedang Anda hadapi juga dalam membimbing anak-anak, membersamai tumbuh kembang anak-anak. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
5: dan
6: maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.

0: 26 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini, sahabat MK, kita masih dalam bincang parenting. Masih dibersamai juga oleh Bunda Evi pagi hari ini. Silakan manfaatkan untuk dapat juga kita diskusi, menyampaikan atensi pertanyaan Anda. Kirimkan ke 0811-224-1027. Kita menyambung kembali, Bunda, di termin yang terakhir ya. Sudah ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp dari 085-796-sekian-sekian. Nah, ini bertanya sahabat kita, Bunda, mengapa ya anak dari sahabat kita ini lebih nurut sama gurunya, lebih takut pada gurunya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri? Sehingga kadang suka jadi orang tua itu sedikit terhadap menakut-nakuti nanti dibilangin kepada gurunya, katanya. Apakah ini hal wajar jika kemudian dilakukan oleh seorang orang tua begitu ya, dan menormalisasi keadaan ini, dan bagaimana menyikapinya, Bunda, yang terbaik?
1: Ya, teman-teman, ayah bunda yang insya Allah luar biasa ya, betul sekali gitu. Tapi di usia-usia tertentu ya gitu, ya, TK dan SD awal gitu. Nah, kenapa mereka lebih menurut? Karena guru itu adalah menyenangkan, apalagi di TK gitu. Dia tidak marah, tentu saja karena guru kepada murid ya, kemudian mengajak bermain, jadi kesenangan-kesenangan atau pintu dopaminnya itu lebih banyak diberikan oleh guru gitu kan, main panjat-panjatan, apapun permainan, lagu dan lain sebagainya, karena memang strukturnya seperti itu, mengajak anak untuk gembira atau mengajak anak untuk melepaskan stresnya atau tantangannya dan lain sebagainya, itu adanya di prasekolah gitu, sehingga anak-anak gembira untuk pergi keluar dari rumah. Nah, sekarang kalau ibunya, bukan berarti ibunya adalah monster atau menakutkan. Rule-nya banyak ya, dari mulai bangun tidur, maksa dia bangun dan lain sebagainya, dengan pepetan-pepetan waktu gitu, injury time yang sehingga tanduknya itu banyak keluar. suplemen dopaminnya itu justru lebih banyak dikeluarkan oleh bunda guru atau ibu guru. Nah, waktu-waktu yang menyenangkannya, waktu-waktu bangunnya, waktu-waktu dia onnya kan pagi hari nih gitu ya, dimana kalau kita bilang gelombang alfanya itu banyak di pagi hari, dan itu diisi oleh kegembiraan yang berasal dari satu sumber atau sumber tertentu atau ibu gurunya. Sehingga kalau ibu gurunya memberikan nasihat atau input, nah boleh begini, kan guru juga kata-katanya sudah diatur ya kan Helen ya, bagaimana diksinya, nantinya ekspresinya gitu, harus selalu smile voice gitu ya. Nah, ini kan tidak didapat nih di rumah, karena ibu-ibu kan udah mau berakting bagaimana gitu, udah campur aduk dengan aktivitas di rumah. Nah, inilah yang saingan terberat mungkin dari ibu-ibu. Kita boleh meniru itu gitu. Kalaupun ibu guru ditiru oleh orang tua, boleh gitu ya, sangat boleh. Dan ini memang jadi tantangan. Kadang-kadang nanti bilangin loh sama ibu ini gitu ya. Sama ibu ini gitu, karena dia supaya anak-anak nurut gitu. Karena kalau di sekolah itu yang berprestasi sering mendapat validasi, Kang Herlan gitu ya, kalau di TK itu ya. Siapa yang bangun paginya ini, siapa yang makannya hebat ini gitu. Nah, kalau di rumah itu kekurangan validasi anak tuh. Jadi kesenangan untuk kan usia-usia 0 sampai 7 tahun itu era-era validasi ya. Senang divalidasi dan luar biasa ingin diakui usahanya, eksistensinya gitu. Karena ini merupakan kayak jalan dari mulai mereka bisa jalan, itu kan perjuangan besar, ingin divalidasi dan lain sebagainya. Nah, kalau fase ini kita kekurangan validasi, maka dia diisi validasinya di luar. Nah, itu masih aman di TK. Nah, gimana dengan anak-anak yang belum

0: lumpuas validasinya di rumah, karena ya udahlah biasa, orang tua menganggapnya biasa, bukan sebuah perjuangan yang harus diapresiasi, dia akan mencari validasi di luar. Sehingga orang luarlah yang memberikan validasi, orang luarlah yang memberikan attention atau perhatian, orang luarlah yang mensuplai validasi-validasi dan dopamin-dopamin berikutnya. Ini yang nantinya akan krisis. Nah, kalau orang luarnya adalah gurunya, masih bisa terpantau gitu di TK. Nah, SD awal itu masih iya. Nah, SD akhir, yang SD akhir itu 4, 5, 6 gitu, mulailah dia ada pandangan-pandangan tertentu, suka dengan guru ini, lebih lengket dengan guru ini, gitu ya, dan lain sebagainya. Guru ini mah suka begini, guru ini mah galak, guru ini mah suka begini. Itu sudah mulai komplit nih datanya, sehingga dia akan memilih. Karena makin luas ya, intelektual anak juga makin bertambah, komposisi otaknya secara fisik juga semakin lengkap, gitu. Nah, inilah yang mulai masuk. Kita insya Allah berburu dengan siapapun yang nanti akan jadi connection buat anak kita. Kita berkejaran gitu waktunya, Kak Helen. Ya, siapa duluan yang kuat? Nggak apa-apa, karena kalau misalnya guru TK masih relatif aman ya. Tapi terus anak berkembang dan mempunyai banyak lingkungan yang lebih luas, disitulah kita akan saingan. Pak, itu enggak. Insya Allah menjadikan challenge buat kita. Sebenarnya dia lebih mendengarkan guru, ini sudah, oh, karena begini ya Bu Guru ngasih ininya, jadi ini yang bisa dipelajari gitu ya Kang Helan.
1: Iya.
0: Niron dari gurunya gitu. Cara bicara dan lain sebagainya. Seperti itu Kang Helan.
1: Insyaallah. Baik, Bunda. Ini atensi terakhir nampaknya Bunda di kebersamaan kita pagi hari ini. Ada sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan. Ini dari hamba Allah di Bandung Barat juga bertanya. Bunda, kalau sahabat kita ini kepada anak, jika memang ada hal-hal tertentu di luar dari kesepakatan, biasanya tidak menuruti, walaupun jadinya tantrum katanya, dengan tantrum mau gimana pun. Nah, kadangkala yang menuruti adalah neneknya katanya. Nah, bagaimana Bunda agar bisa mengomunikasikan ini dengan orang lain juga yang memang turut juga serta membersamai anak kita, anak sahabat kita ini, dan bagaimana nanti dampaknya kepada anak katanya ketika memang bundanya tadi tidak ngasih begitu ya, tetapi ada neneknya tadi yang mengasih, apakah ini berpengaruh juga pada sikap dan mentalnya Bunda?
0: Ya, luar biasa ya, kahiran ini status yang baru saya sandang gitu ya, jadi ini kayak nyindir nih. Apa-apa, ini warning betul. Jadi ayah dan bunda, kalau saya menyebutnya adalah pemeran figuran ya dalam pengasuhan, kalau kodarullahnya masih satu rumah atau berdekatan rumahnya atau lingkungannya masih ada di lingkungan yang sama gitu dengan nenek. Jadi sebenarnya fungsi nenek dengan cucu itu ada fungsinya, fungsi fitrahnya ada kan Heran gitu ya. Jadi buat dari anak-anak ke nenek gitu ya, ini nenek itu pereda dari stres gitu. Jadi fungsinya nenek itu pereda stres, bukan berarti stres dalam artian stres yang negatif ya. Jadi ada ketegangan dari sekolah, misalnya dari pengasuhan dan lain sebagainya, ketemu nenek itu menjadi menurun stresnya. Nah, fungsi cucu kepada nenek gitu ya, ini menimbulkan hormon oksitosin gitu ya. Jadi hormon cinta, si nenek itu merasa terhibur dengan ini. Tapi nenek itu terhibur benar dengan sayangnya, kalau misalnya anekdot ada pangkat dua gitu ya, berkali-kali lipat, yeah. Ini memang susah gitu ya, karena dia sudah ada rentan di mana pengasuhan anak, kelelahan anak, kemudian ada lagi makhluk baru yang harus disayangi gitu, sehingga euforianya ada di sini. Sebenarnya positif. Nah, sebenarnya hubungan fitrah ini positif, saling memberikan keuntungan ya, saling memberikan benefit. Namun ada yang suka overacting, artinya tidak sama pengasuhan ibunya, ibu bapaknya atau orang tuanya dengan pengasuhan nenek kakek. Nah, ini yang harus disadari. Nenek kakek harus menyesuaikan pengasuhan yang sudah ada polanya atau flow-nya yang dipunyai oleh keluarga baru ini gitu. Sehingga nanti benefitnya akan berjalan dengan mesra. Jadi si orang tua tidak merasa terancam pengasuhannya, si nenek juga masih bisa bonding gitu. Jadi bukan penghalau atau distraction dari parentingnya si anak gitu. Nah, sebenarnya ini akan mesra si cucu itu membutuhkan kehadiran nenek kakek itu untuk meredakan, bisa leye-leye, bisa longgar, karena si nenek itu jarang sekali, ayo PR-nya, ayo ini kan, enggak, karena fungsinya ada, udah ditetapkan dari ibu bapaknya kan, ayo ini, nenek itu sebagai sela-sela dari situ, pereda kewajiban-kewajiban aktivitas rutinitas hariannya, yang ada waktunya, kemudian nenek datang untuk memberikan penurunan. Nah, kalau misalnya contoh, ibunya nyuruh mandi saat itu karena sudah sore, nenek mendukung, bukan langsung, udahlah nanti aja gitu ya, sini-sini sama nenek aja. Nah, ini kan jadi saingan, nah itu yang gak boleh. Saya tegas ya, walaupun saya seorang nenek, saya bilang, ini kalau waktunya mandi atau apapun yang di misalnya mau ngasih makan, itu benar-benar harus permisi, karena benar-benar ini bukan eranya kita, bukan fasenya kita, tapi fase anak kita, gitu ya. Gitu. Boleh nggak teh misalnya, kalau manggilnya Uma, bisa Uma boleh nggak sekarang dikasih buah? Barangkali nanti sebentar lagi makan siang kan, gitu ya. Boleh nggak ini? Oh, makannya masih 1 jam, boleh lah, gitu ya. Oh, okay, boleh. Padahal kita lebih tahu ya sebenarnya, tapi mereka untuk menjadi orang tua yang utuh, mereka pun harus mencoba eksperimen menjadi orang tuanya dari cucu kita, gitu. Fasenya sudah berbeda. Nah, kalau gimana kenyataannya, saingan nih. Pemeran tambahannya, figurannya lebih dominan. Nah, itu yang kita harus bicara. Kalau itu mertua, kepada suami berarti kita harus bicara ya, kepada anaknya gitu, bicara ini loh gitu ya. Tapi kalau ibu kita bisa diajak bicara, insya Allah silahkan. Namun ada juga yang nggak berani bicara, Kang Herlang. Dan itu yang konseling ya gitu, misalnya, duh saya nggak berani mengkoreksi ibu saya ataupun mertua saya. Jadi kalau saya dulu gitu ya, pengalaman dulu adalah melibatkan nenek kalau sedang berkunjung ke dalam pembicaraan topik saat itu. Contoh gini ya, misalnya es krim gitu ya. Saya tahu neneknya akan memberikan es krim itu. Ya, anak sudah melihat ke kita ya, kayak semacam ini boleh nggak sama ibunya. Ah, mau makan es krim? Iya, Masya Allah. Nin, makasih ya udah belikan es krim gitu. Tapi ya Nin ya, ini sekarang kan lagi flu nih. Teteknya lagi flu, adiknya lagi flu. Dulu juga ya, bunda, waktu bunda masih kecil lagi flu sama Nin kan? Oh, nanti ya es krimnya boleh dimakan setelah flu-nya sembuh. Ya kan Nin ya? Ya kan? Jadi seolah-olah kita memberikan mirror kepada Nin. Dia sini teh, iya. Tuh, jadi bunda sehat karena Nin menjaga bunda. Boleh makan es krim, tapi setelah flu-nya sembuh. Ya kan Nin? Jadi si Nin teh udah dilibatkan, ditarik dalam pembicaraan gitu ya,
1: pembicaraan
0: itu gitu. Jadi enggak secara frontal kan Helan gitu ya. Gitu. Tanya sama Nin, dulu juga bunda begini dan begini ya kan Nin? Iya gitu. Jadi si Nin tuh yang mau ada distraksi atau mau istilahnya memotong jalan dari parenting anaknya itu karena dikasih kepercayaan, seolah-olah dikasih kepercayaan untuk terlibat gitu dalam pengasuhan itu. Mungkin begitu Kang Herlan. Pada dasarnya memang ada beberapa yang harus kita turun naik tergantung keadaan, tapi qadarullahnya karena saya hubungannya dengan ibu, misalnya ibu sering ingin memberikan kasih sayang yang banyak pada cucunya, terkadang saya banyak sekali ikut mengambil contoh-contoh yang saya juga nggak tahu dan nggak ingat ya waktu dulu pernah diapain gitu ya, tapi saya anggap ibu saya melakukan hal yang terbaik dalam parentingnya seperti saya saat itu memberikan yang terbaik pada anak gitu. Jadi dengan mirroring bahwa bunda seperti ini sama dengan Nin. Nin juga dulu melakukan hal yang sama kepada bunda gitu. Nah, dengan seperti itu nenek tuh kayak bangga gitu. Oh iya, jadi anak aku tuh sukses diasuh oleh aku gitu ya. Begitu. Itu mereka yang
1: sangat. Betul.
0: Ngerlan gitu. Baik. Insyaallah ya. Enggak jadi seru gitu.
1: Ya Masya Allah ya, ini jadi solusi juga nih dari Bunda Evi, tips ya sahabat MK, jika memang kadangkala kan dibawanya pada situasi yang emosi ya Bunda ya, kalau demikian jadi jadinya tidak ada solusi. Tapi kalau tadi dengan mirroring tadi, ini sebenarnya bisa jadi solusi, dan nenek tadi orang tua dari ibu juga jadi merasa bangga tadi ya Masya Allah dengan pola pengasuhannya. Masya Allah Bunda, mudah-mudahan jadi manfaat ya obrolan kita, dan Masya Allah waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan sebagai penutup dari topik bincang kita hari ini Bunda.
0: Ya, Masya Allah, ayah dan juga sahabat ini dimanapun berada gitu. Pasti ini sunatullah. Teknologi ini adalah sunatullah. Kemajuan zaman ini atas izin Allah. Gitu. Kita tidak bisa menentangnya, tapi kita bisa merekayasanya dan memodifikasinya. Saya Insya Allah masih tetap dengan saran, tantangan dari luar tidak memungkinkan untuk kita melaminating anak kita, mengamankan anak kita selalu aman ada di rumah. Tapi membuat anak kita harus imun yang kuat. Imun yang kuat itu akan ditentukan seberapa dekat kita dengan anak kita, seberapa koneksi yang kuatnya kita dengan anak kita. Sehingga tantangan di luar sana insya Allah gitu, anak kita sudah bisa tahu jati dirinya, tahu siapa Tuhannya, tahu yang baik dan benar, dan yang utama adalah nasihat dari kitalah, figur dari kitalah, contoh dari kitalah yang akan terpatri kepada mereka. Basicnya atau para parameternya bukan dari dunia luar, tapi dari ayah bundanya, insya Allah. Maka mulai sekarang, pintalah benang-benang ini menjadi tali dan tenunlah menjadi sebuah kain. Insya Allah anak kita udah siap mengarungi dimanapun menjelajahi dunia dan akan tetap terkoneksi dengan kita. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan bunda, mudah-mudahan jadi amal jariah ya apa yang disampaikan. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar dan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya, alhamdulillah sahabat MKI, baru saja kita bersama dengan narasumber kita yang baru saja menyampaikan juga ilmu ya untuk kita semua sahabat MKI, Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Beliau merupakan konsultan pendidikan anak dan keluarga, juga konsultan program pendidikan Taska Tadika Malaysia dan Biro Psikologi Konseling di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin, tentang bagaimana mencegah anak dari krisis moral. Tadi ada beberapa pendekatan yang sudah disampaikan sebagai tips ya untuk kita semua sahabat MKI. Mudah-mudahan mudah Allah mudahkan kita juga untuk dapat mengamalkan tadi tips-tips yang sudah disampaikan oleh Bunda Evi di hari ini. Terima kasih juga sahabat MKI yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini melalui WhatsApp MKI FM. Ada Ibu Utik di Yogyakarta, terima kasih sudah berbagi juga. Kalau menurut Ibu Utik, tantangan terbesar menjaga moral anak saat ini itu adalah pengaruh gadget dan media sosial yang memang tidak terhindarkan. Lingkungan dan pergaulan juga ini jadi menambah tantangan juga, serta kurangnya komunikasi dalam keluarga ini bisa memunculkan faktor juga katanya anak kemudian jadi tidak terjaga moralnya. Terima kasih sahabat Utik di Yogyakarta. Ibu Parilah juga terima kasih menyampaikan tantangan terbesar saat ini adalah pengaruh gadget dan juga lingkungan, katanya Bu, menurut Ibu Parilah ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK, kita akan menyambung ke segmen terakhir ya di kebersamaan kita pagi hari ini. Segmen terakhir, MKpedia akan menawarkan kembali 3 pilihan untuk Anda, yang ketiga-tiganya nanti akan memuat informasi menarik, juga fakta-fakta unik untuk Anda. Apa saja? Sesaat lagi selengkapnya dalam MKpedia.
2: Bekal ilmu mendidik keluarga, inspirasi pagi, bincang parenting. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: kasih sahabat MK yang masih bersama kami. Kita menyambung kembali kebersamaan dalam segmen terakhir di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita masuki segmen MKpedia ya. Sudah kami siapkan ada 3 pilihan MKpedia hari ini yang dapat dipilih oleh sahabat MK salah satunya. Pilihan yang paling banyak nanti dipilih oleh sahabat MK, informasi lengkapnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa saja pilihannya langsung saja kami tawarkan ya untuk Anda sahabat MK. Pilihan yang pertama, ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup sahabat MK. Ya, ini seperti mengingatkan kita kembali kepada nasihat guru kita ya sahabat MK Agim, bahwa ada rumus dalam kita dapat memperbaiki diri adalah 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Nah, itu 3 hal yang dirumuskan oleh guru kita, bagaimana rumus mendapatkan atau menggapai perubahan diri. Nah, ada 3 kebiasaan kecil juga sahabat MK ya, yang ternyata ini dapat berdampak bagi kehidupan. Karena tadi kalau kata Agim, mulai dari hal yang kecil. Nah, kira-kira apa saja? Ini 3 diantaranya kita akan coba hadirkan informasi lengkapnya dalam MKpedia. Di nomor 1, silakan dapat Anda pilih 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Ada 3 tips nih ampuh atasi gusi berdarah. Apakah Anda pernah mengalami sahabat MK gusi berdarah atau kerap kali juga mengalami? Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sahabat MK untuk mengatasi gusi berdarah yang pastinya membuat kita jadi tidak nyaman ya sahabat MK ketika mungkin sedang melakukan aktivitas menggosok gigi, membersihkan gigi, atau secara tiba-tiba mungkin gusinya berdarah. Nah, ini juga membuat tidak nyaman ya sahabat MK. Ada tipsnya untuk kita bisa atasi gusi berdarah, informasi lengkapnya ada di pilihan MKpedia di nomor 2, 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan terakhir, kami hadirkan informasi untuk Anda. Kita akan mengetahui ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Nah, bagi Anda yang kadangkala dihadapkan dengan permasalahan lambung ya dalam keseharian atau ketika sedang beraktivitas, yang membuat juga jadi terganggu ya aktivitas kita ketika lambung terasa nyeri atau terdapat gangguan, ada 3 jenis makanan yang perlu kita hindari nih agar lambung tidak mengalami gangguan ya sahabat MK ketika kita melakukan aktivitas. Kira-kira apa saja jenis makanan yang dapat membuat lambung bermasalah? Nah, informasi lengkapnya ada di pilihan MKpedia di nomor 3. Ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Silakan dapat Anda pilih. Tiga pilihan MKpedianya sudah kami tawarkan. Silakan waktunya Anda memilih. Pilihannya langsung dapat dikirimkan. Disertakan nama usia alamat Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027, sahabat MK. Anda bisa memilih pilihan MKpedia nomor 1, ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Pilihan nomor 2, ada 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan di pilihan ketiga, ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Pilih salah satunya, kirimkan disertakan nama usia alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini, tetap di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram. Mata terasa lelah? Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung.

0: dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Duh, ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Al-Baqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita sudah sampai di termin terakhir ya dalam MKpedia. Terima kasih juga sahabat MK pagi hari ini yang sudah berbagi pilihan MKpedianya ya. Kami masih nantikan Anda yang ingin memilih juga pilihan MKpedia pagi hari ini. Sudah ada 3 pilihan tadi ya. Yang pertama ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Kemudian di pilihan nomor 2 ada 3 tips ampuh atasi gusi berdarah. Dan pilihan ketiga ada 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Silakan pilih salah satunya, mana yang paling ingin disimak oleh Anda. Informasi lengkapnya nanti dapat dihadirkan lebih lengkap ya, atau dihadirkan nanti ke ruang dengar Anda. Silakan pilih dan sampaikan langsung ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya pagi hari ini. Ada sahabat kita Ibu Elis di Bojongsoang ya, memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 3 kalau Ibu Elis. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan Ibu Elis. Berikutnya kami sapa kembali, ada sahabat kita yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia, Ibu Ida di Padalarang memilih nomor 3 juga. Ibu Tri di Bina Muda Cicalengka memilih pilihan nomor 3 juga. Terima kasih Ibu Tri. Ada Ibu Dede Juhana juga di Padalarang memilih pilihannya juga di nomor 3. Ibu Parilah di GBA 3 memilihnya nomor 1. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian ada Ibu Rus dari Garut memilih pilihan MKpedia di pilihan nomor 3 ya. Terima kasih. Sahabat Mahadi dari Cemenyan memilih pilihannya nomor 1. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pilihan. Ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei memilih pilihan MKpedianya di nomor 3 ya. Terima kasih Bunda Halimah. Berikutnya kami sapa ada sahabat kita Pak Sandi Kustejo di Banjaran memilih pilihan nomor 1. Dan sahabat Zulan nih memilih pilihan juga di pilihan nomor 1. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Ibu Yanti di Antapani, terima kasih sudah menyampaikan pilihan. Pilihannya di pilihan nomor 1 ya untuk Ibu Yanti. Terima kasih sahabat MK, ini bedanya sedikit saja selisih polling ya, atau selisih angka yang dipilih hari ini dalam MKpedia antara nomor 1 dan nomor 3 sahabat MK ya. Tapi yang paling banyak di pilihan pagi hari ini adalah pilihan MKpedia di nomor 3 sahabat MK. Kita akan menyimak bersama apa saja 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung jadi bermasalah, selengkapnya dalam MKpedia.
1: Sahabat MK, apa yang kita konsumsi setiap hari sangat mempengaruhi kondisi lambung. Dalam keseharian, banyak orang baru menyadari kondisi lambung saat rasa tidak nyaman mulai muncul. Padahal, pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari memiliki peran besar terhadap kesehatan pencernaan. Dalam berbagai edukasi kesehatan pencernaan, disebutkan bahwa lambung merupakan organ yang sensitif terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh. Kebiasaan mengonsumsi makanan tertentu tanpa memperhatikan kondisi perut dan waktu makan dapat membuat lambung bekerja lebih keras. Jika dilakukan terus-menerus, hal ini dapat memicu masalah lambung. Oleh karena itu, mengenali jenis makanan yang berpotensi mengganggu lambung bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita lebih bijak menjaga kenyamanan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK, berikut 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Pertama, makanan pedas. Kandungan cabai dan bumbu tajam dapat merangsang produksi asam lambung, sehingga menimbulkan rasa perih dan panas di ulu hati. Jika terlalu sering dikonsumsi, terutama saat perut kosong, kondisi ini bisa memperberat kerja lambung dan memicu gangguan pencernaan. Kedua, makanan asam. Buah atau minuman yang terlalu asam dapat memperparah iritasi pada dinding lambung, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong atau dalam keadaan lambung sedang sensitif. Akibatnya, muncul rasa perih, mual, dan tidak nyaman di bagian perut atas. Ketiga, makanan berlemak dan digoreng. Makanan berlemak cenderung lebih sulit dicerna oleh tubuh, sehingga membuat lambung bekerja lebih keras dan proses cerna menjadi lebih lambat. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa kembung, mual, dan tidak nyaman setelah makan. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah.

0: Itu dia ya sahabat MK, telah kita simak bersama ada 3 makanan ternyata yang dapat mengganggu lambung kita sahabat MK ya. Ini dapat dihindari jika memang kita sudah memiliki juga gangguan pada lambung yang kadangkala mudah jadi kambuh ya sahabat MK, sehingga aktivitas yang dijalankan ini tidak terganggu dengan tidak nyamannya lambung ya sahabat MK. Mudah-mudahan jadi manfaat informasi yang baru saja dihadirkan, dan informasi yang baru saja disimak bersama juga ini jadi informasi penutup dalam kebersamaan kita pagi hari ini. Karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan, dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya bermuamalah, berinteraksi, bekerja sama, berbisnis hingga dengan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Namun sahabat MK, di tengah kehidupan yang serba cepat saat ini, seringkali kejujuran, amanah, bahkan juga adab justru mulai terpinggirkan. Padahal sahabat MK, Islam sendiri telah memberikan teladan yang luar biasa melalui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dari Ali bin Abi Thalib, sosok yang dikenal bukan hanya karena ilmu dan juga keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan juga prinsip-prinsip mulia dalam bermuamalah. Beliau, sahabat MK, pernah mengingatkan bahwa nilai seseorang tidak hanya terlihat dari ibadahnya, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga amanah, berlaku adil, bahkan juga memperlakukan orang lain dengan akhlak yang terbaik. Lalu seperti apa sahabat MK prinsip bermuamalah yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib? Nah, bagaimana juga relevansinya begitu ya dengan kehidupan kita di hari ini sahabat MK? Baik dalam keluarga, kemudian juga pekerjaan, bahkan juga lingkungan secara sosial sahabat MK. Insya Allah semuanya kita pun juga akan coba mengulas ya sahabat MK, membahas juga dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini. Berkaca pada prinsip Ali bin Abi Thalib dalam bermuamalah. Alhamdulillah senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MK di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi edisi hari Selasa sahabat MK, hari yang ke-12 di bulan Mei 2026. Ataupun juga kita sudah memasuki hari yang ke-24 ya sahabat MK, di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Kami pun juga mengundang Anda sahabat MK untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam Ruang Inspirasi. Kaitannya berkaitan dengan berkaca pada prinsip Ali bin Abi Thalib dalam bermuamalah. Kalau Anda sahabat MK dapat juga menghadirkan begitu ya pandangan Anda ataupun juga berbagi Anda dari kisah Ali bin Abi Thalib sahabat MK, yang mana juga ini mengajarkan begitu ya bahwa akhlak tersebut tetap dapat dijaga bahkan saat ada keuntungan di depan mata sahabat MK. Kalau Anda sahabat MK dalam bermuamalah, hal apa yang paling sulit untuk dijaga? Apakah dari akhlaknya sahabat MK, atau mungkin dari lisan begitu ya, dari perkataan, atau bahkan juga dari hal-hal lain sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK dalam Ruang Inspirasi. Kami pun juga telah menyiapkan sahabat MK, ada pilihan polling yang bisa Anda pilih begitu ya. Bisa Anda pilih 1, 2, atau bahkan semuanya nih sahabat MK. Kalau harus memilih sahabat MK, mana prinsip yang paling ingin untuk dijaga dalam hidup sahabat MK ya? Apakah yang pertama, tidak merugikan orang lain sahabat MK? Di pilihan yang pertama, tidak merugikan orang lain, atau mungkin di pilihan yang kedua sahabat MK, berkata jujur walaupun pahit. Atau mungkin yang ketiga sahabat MK, menepati amanah. Dan juga yang keempat, tetap baik meski disakiti. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi sahabat MK di pagi hari ini. Anda pun juga dapat memanfaatkan di grup komunitas sahabat MK begitu ya. Anda dapat mengisi polling yang telah kami siapkan juga. Silakan bisa Anda berbagi berkaitan juga dengan
adanya keteladanan begitu ya dari Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti apa, silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat EMK. Kalau kita pun juga melihat, sahabat MK, bagaimana adanya beberapa hal yang penting begitu ya sebagai seorang muslim untuk dapat juga dihadirkan, sahabat MK, dijaga juga begitu ya dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, atau bahkan juga dalam berbisnis, sahabat MK. Kita akan mengenal lebih dalam sosok dari Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib, sahabat MK, lahir di Mekah dengan nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim bin Abdul Al-Munaf bin Lu'ay bin Khilaf bin Quwaish, sahabat MK. Beliau adalah putra dari Abu Thalib yang juga merupakan paman Nabi, dan juga ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdul Al-Manaf. Ali bin Abi Thalib, sahabat MK, masuk Islam saat masih kecil, antara usia 7 hingga dengan 10 tahun. Beliau sendiri, sahabat MK, termasuk orang yang pertama dari kalangan anak-anak memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib sendiri, sahabat MK, tumbuh di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW, terutama ketika saat itu, sahabat MK, penduduk Mekah tertimpa paceklik begitu ya, dan juga ada yang namanya kelaparan, sahabat MK. Lalu pada tahun ketiga Hijriah, Ali bin Abi Thalib juga ini, sahabat MK, menikah dengan Fatimah dan juga memiliki dua anak laki-laki yaitu Hasan dan juga Husain. Secara fisik, sahabat MK, Ali bin Abi Thalib ini dikenal berkulit sawo matang, bertubuh pendek dengan janggut lebat, sahabat MK. Matanya besar, kemerah-merahan, kemudian juga wajahnya tampan begitu. Di mana beliau juga adalah pribadi yang penuh dengan energi, kemudian juga cerdas, serta juga ahli dalam hukum agama, sahabat MK. Ali bin Abi Thalib juga ini dikenal sebagai pejuang yang gagah berani, dan juga sahabat yang setia, sahabat MK. Sosok dari Abu ataupun juga Ali bin Abi Thalib, sahabat MK, merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, serta dihormati karena posisinya seperti Harun di sisi Musa, sahabat MK. Di samping itu juga, sahabat MK, Ali bin Abi Thalib sendiri memiliki beberapa keutamaan begitu ya. Kita akan coba melihat, sahabat MK, lebih jauh. Ada 5 di antaranya, sahabat MK. 5 keutamaan Ali bin Abi Thalib yang patut ataupun juga perlu kita teladani, sahabat MK. Yang pertama adalah orang kedua yang masuk Islam. Nah, setelah Ibunda Siti Khadijah, sahabat MK, Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang memeluk Islam. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, sahabat MK, suatu ketika Ali berkunjung ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau melihat Nabi serta juga Khadijah sedang melaksanakan sholat, sahabat MK. Lalu Ali bin Abi Thalib juga pun ini bertanya begitu ya, apa ini wahai Muhammad? Rasulullah SAW kemudian juga menjelaskan, sahabat MK, tentang Islam kepada Ali, dan juga akhirnya Ali bin Abi Thalib, sahabat MK, menyatakan keislamannya. Meskipun beliau menyembunyikan hal tersebut begitu, karena masih khawatir ya, sahabat MK, terhadap ayahnya. Keutamaan lainnya, sahabat MK, selain orang kedua yang masuk Islam, Ali bin Abi Thalib sendiri ini banyak ayat begitu ya dalam Al-Quran yang juga berkaitan dengan Ali. Meskipun Al-Quran tidak diturunkan khusus untuk satu individu ataupun juga masyarakat tertentu, sahabat MK, beberapa ayat memiliki asbabun nuzul yang terkait dengan peristiwa yang melibatkan Ali bin Abi Thalib.
Di antaranya, sahabat MQ, ayat-ayat yang turun begitu ya berkaitan dengan Ali adalah surat Al-Hajj di ayat 19 sampai dengan 23. Kemudian juga surat Ali Imran, sahabat MQ, ayat yang ke-61. Tidak hanya itu, pada surat At-Taubah ayat ke-19 sampai dengan 22, serta juga ada surat Al-Mujadilah di ayat 12 sampai 13. Dan juga ada beberapa Quran surat lainnya, sahabat MQ, yang juga menjelaskan atau bahkan juga melibatkan begitu ya Ali bin Abi Thalib di dalamnya. Keutamaan lainnya, sahabat MQ, yang juga perlu kita sama-sama teladani, yaitu Ali bin Abi Thalib sendiri merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi secara nasab. Syedina Ali, sahabat MQ, merupakan sepupu Rasulullah SAW dan juga seorang menantu. Setelah menikahi Syedatu Nafatimah, begitu ya, putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan tersebut, sahabat MQ, mereka pun juga lahir begitu ya, ada dua pemuda ahli surga, yaitu Hasan dan juga Husain radhiyallahu an, yang kemudian juga sahabat MQ melanjutkan keturunan Nabi Muhammad, yaitu zuriyah Nabi, sahabat MQ. Kemudian keutamaan lainnya, sahabat MQ, yang juga perlu kita hadirkan, yaitu berkaitan juga bagaimana Ali bin Abi Thalib, sahabat MQ, merupakan sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW, sahabat MQ, bersabda, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Yaitu Abu Bakar di surga, kemudian juga Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Az-Zubair di surga, Talha di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah di surga, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqash di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Di samping itu juga sahabat MK Ali bin Abi Thalib juga ini dikenal begitu ya sebagai sosok yang sangat pemurah dan juga dermawan. Namun seperti apa sahabat MK kisahnya lebih dalam, kita pun juga akan coba mendalaminya sahabat MK pada segmen yang kedua nanti begitu ya. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi. Sahabat MK, silakan bisa Anda sampaikan berkaitan juga dengan kisah Ali bin Abi Thalib sahabat MK. Kalau menurut Anda sendiri sahabat MK, dalam bermuamalah hal apa yang paling sulit untuk dijaga? Apakah akhlaknya sahabat MK atau mungkin dari lisannya begitu ya? Atau mungkin hal-hal lainnya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Sampaikan versi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung dan juga berbagi. Silakan bisa Anda segera sampaikan juga begitu ya, agar kami sapa sahabat MK. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP

0: berangkat ke tempat sholat. Lalu ia terus bertakbir hingga imam datang.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MG, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung sahabat MK. Silakan bisa Anda menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK. Yang mana kaitannya berkaitan dengan berkaca pada prinsip Ali bin Abi Thalib dalam bermuamalah. Kalau Anda sendiri sahabat MK, ketika kita ataupun juga ketika mendengar sosok dari Ali bin Abi Thalib begitu, apa yang terbayangkan ataupun juga yang terfikirkan oleh Anda sahabat MK? Kalau kita melihat juga sahabat MK, Ali bin Abi Thalib mengajarkan bahwa akhlak itu tetap dijaga sahabat MK, bahkan saat ada keuntungan di depan mata. Nah, kalau sahabat MK sendiri, sahabat MK dalam bermuamalah, hal apa yang paling sulit untuk dijaga? Apakah dari akhlaknya sahabat MK, atau mungkin dari lisan begitu ya, atau mungkin dari hal-hal lainnya? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi. Tidak hanya itu sahabat MK, kami pun juga menyiapkan pilihan polling begitu ya, untuk Anda dapat juga memilih sahabat MK yang Anda juga tergabung dalam grup komunitas sahabat MK. Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda. Kalau harus memilih sahabat MK, mana prinsip yang paling ingin dijaga dalam hidup ini? Apakah yang pertama, tidak merugikan orang lain sahabat MK, atau mungkin yang kedua, berkata jujur walaupun pahit begitu ya? Atau mungkin yang ketiga sahabat MK, menepati amanah, dan yang keempat, tetap baik meski disakiti. Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda melalui WhatsApp ataupun juga grup MKFM Bandung ya, di WhatsApp MKFM Bandung silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan coba menyapa Anda sudah bergabung sahabat MK, kami pun juga coba melihat begitu ya yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Ada sahabat Intan. Sahabat Intan dari Ciranjang Cianjur begitu ya. Ini menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan juga atensinya dalam Ruang Inspirasi sahabat MK. Kalau sahabat Intan ini menyampaikan satu dan yang keempat, ini alasannya karena ada kaitannya begitu ya, memilih di pilihan nomor 1 dan juga nomor 4 sahabat MK, berkaitan dengan tidak merugikan orang lain dan juga tetap baik meski disakiti. Wah, Masya Allah, terima kasih sahabat Intan sudah bergabung dari Ciranjang Cianjur, menyampaikan atensinya dan juga berbaginya di kesempatan pagi hari ini. Kemudian dari Padalarang, kami sapaannya sudah bergabung juga, ada Ibu Ida. Ibu Ida dari Padalarang bergabung dan juga menyampaikan berbaginya. Kalau Ibu Ida ini menyampaikan, katanya pilih semuanya sahabat MK ya, di pilihan 1, 2, 3, dan 4 sahabat MK. Tapi yang sangat perlu diperjuangkan adalah di nomor yang keempat. Wah, Masya Allah ya sahabat MK, dari Ibu Ida dari Padalarang bergabung memilih keempat-empatnya sahabat MK. Namun yang paling ditekankan begitu ya, yang paling dipilih ini di nomor yang keempat sahabat MK, tetap baik meski disakiti. Karena sahabat MK, dalam hidup tentunya juga banyak orang begitu ya, yang mungkin boleh jadi tidak suka dengan kita sahabat MK, tapi

kita pun juga perlu senantiasa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, kalau Anda sahabat MQ, kalau harus memilih begitu ya, mana prinsip yang paling ingin dijaga dalam hidup ini? Apakah yang pertama tidak merugikan orang lain, sahabat MQ? Di pilihan yang pertama, tidak merugikan orang lain. Atau mungkin yang kedua, berkata jujur walau pahit. Atau mungkin yang ketiga, sahabat MQ, menepati amanah. Dan yang keempat, tetap baik meski disakiti. Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi. Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MQ. Dari Padalarang kita coba beralih ke Bandung kembali, sahabat MQ, dari Antapani tepatnya. Ada Ibu Yanti. Ibu Yanti bergabung dan juga berbagi. Kalau Ibu Yanti ini memilih di pilihan semuanya katanya ya. Hal ataupun juga prinsip-prinsip hidup yang perlu dijaga begitu. Mulai dari tidak merugikan orang lain, kemudian juga berkata jujur walaupun pahit, sahabat MQ. Kemudian yang ketiga, menepati amanah serta juga tetap baik meski disakiti. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah bergabung dan juga berbagi. Silakan juga Anda sahabat MQ yang lainnya dapat bergabung dan berbagi, sampaikan juga pandangan Anda begitu ya, berkaitan juga dengan ulasan topik bahasannya nih, dalam Ruang Inspirasi edisi kali ini, berkaitan juga dengan kisah Ali bin Abi Thalib, sahabat MQ. Karena sahabat MQ, kalaupun juga kita melihat begitu ya, dari sosok Ali bin Abi Thalib, sahabat MQ, ada beberapa hal yang penting untuk sama-sama kita teladani. Kalau tadi di segmen yang pertama sudah saya coba hadirkan ya, ada 4 keutamaan begitu ya. Kita akan coba lengkapi sahabat MQ di pilihan yang pertama ataupun juga di keutamaan yang pertama begitu ya, dari sosok Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan orang kedua yang masuk Islam, sahabat MQ. Kemudian juga banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Keutamaan yang ketiga, sahabat MQ, sahabat yang paling dekat dengan Nabi secara nasab, yaitu Ali bin Abi Thalib, sahabat MQ. Kemudian juga sahabat yang dijamin masuk surga. Dan yang kelima, sahabat MQ, keutamaan lainnya dari sosok Ali bin Abi Thalib, yaitu sangat pemurah dan juga dermawan, sahabat MQ. Salah satu kisah tentang kedermawanan dari Sayyidina Ali, sahabat MQ, beliau merupakan hal yang tentunya juga penting untuk sama-sama kita teladani. Ketika seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya membutuhkan sesuatu darimu. Saya sudah mengadukannya kepada Allah sebelum mengadukannya kepadamu. Jika engkau memenuhinya, saya akan memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Tetapi jika tidak, saya tetap akan memuji Allah dan tidak menyalahkanmu." Kemudian Ali bin Abi Thalib, sahabat MQ, berkata, "Tulislah semua kebutuhanmu di atas tanah, karena aku tidak mau melihat kerendahan wajah peminta ada di wajahmu." Setelah laki-laki itu menuliskan kebutuhannya, sahabat MQ, Ali bin Abi Thalib pun ini membacanya dan juga berkata, "Saya akan penuhi semua permintaanmu." Ada beberapa hal sahabat MQ yang tentunya juga bisa sama-sama kita petik begitu ya, bisa kita coba ambil hikmahnya dari kisah Ali bin Abi Thalib, sahabat MQ. Mulai dari orang kedua yang masuk Islam, kemudian juga banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat MQ. Sahabat yang paling dekat dengan Nabi secara nasab, bahkan juga sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat MQ. Serta juga dikenal sebagai sosok yang sangat pemurah dan juga dermawan. Di samping itu juga sahabat MQ, dalam bermuamalah Ali bin Abi Thalib ini menjadikan kejujuran, kemudian juga keadilan dan juga kedermawanan sebagai pilar utama sahabat MQ. Beliau sangat menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal, kemudian juga menunaikan amanah sahabat MQ, serta juga menjauhi sifat-sifat tamak dan juga riba dalam setiap transaksi sosial maupun juga perdagangan sahabat MQ. Ada beberapa prinsip-prinsip bermuamalah sahabat MQ ala Ali bin Abi Thalib begitu ya, yang aplikatif, yang juga sama-sama perlu kita coba hadirkan sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama sahabat MK itu transparansi dan juga etika dalam berbisnis. Pasar dan transaksi sahabat MK, di mana beliau sering turun langsung ke pasar-pasar di masa kekhalifahannya. Untuk dapat juga mengawasi para pedagang, sahabat MK, di mana Ali bin Abi Thalib sendiri melarang keras praktik penipuan, kemudian juga sumpah palsu, bahkan juga penimbunan barang sahabat MK, yang dapat juga merugikan masyarakat, dan hal tersebut ini dilarang dan juga dijauhi sahabat MK. Selain itu juga sahabat MK, larangan riba, di mana muamalah harus bersih dari unsur-unsur riba tentunya, atau bahkan juga unsur-unsur eksploitasi sahabat MK. Ali bin Abi Thalib sendiri menentang keras segala bentuk transaksi yang mengambil keuntungan di atas penderitaan atau bahkan juga ketidaktahuan begitu ya pihak-pihak lainnya sahabat MK. Tidak hanya itu sahabat MK, hal lain juga yang perlu sama-sama kita coba hadirkan begitu ya, kisah aplikatif dari kisah Ali bin Abi Thalib. Selain transparansi dan juga etika dalam berbisnis, yang kedua adalah pandangan terhadap harta sahabat MK. Karena sahabat MK, harta sebagai amanah, di mana Ali bin Abi Thalib memandang harta bukan untuk ditimbun, melainkan alat untuk dapat berbagi dan juga kemaslahatan umat sahabat MK. Beliau sendiri sahabat MK dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, sering mendermakan hartanya sahabat MK dalam jumlah yang besar kepada fakir miskin yang ada di sekitar wilayahnya sahabat MK. Kemudian juga menjauhi harta-harta haram, sahabat MK, di mana beliau berpesan bahwa hukuman pertama bagi orang yang mengambil harta haram adalah datangnya rasa takut. Ketenangan dalam bermuamalah hanya didapat dari rezeki yang berkah, sahabat MK. Hal lainnya yang perlu sama-sama juga kita coba cermati sahabat MK itu terkait dengan keikhlasan dan juga menjauhi sifat dari yang namanya tercela sahabat MK. Ada 5 penghalang terkait dengan kesolihan sahabat MK dalam pandangan Ali bin Abi Thalib. Ada 5 sifat yang merusak begitu ya dalam bermuamalah dan juga kesolihan seorang sahabat MK. Yang pertama adalah senang dengan kebodohan. Kemudian yang kedua, tamak pada dunia sahabat MK. Yang ketiga adalah bakhil atau pelit begitu ya. Kemudian yang keempat adalah riya atau pamer. Serta yang terakhir adalah ujub atau membanggakan diri sahabat MK. Dalam keikhlasan serta juga menjauhi sifat tercela sahabat MK, ada juga yang namanya prioritas ilmu atas harta. Di mana Ali bin Abi Thalib sendiri sahabat MK menegaskan bahwa ilmu lebih unggul daripada harta, begitu ya. Ilmu sendiri menjaga pemiliknya, sementara harta harus dijaga oleh pemiliknya. Wah, ini menarik nih sahabat MK ya. Ilmu lebih unggul daripada harta. Ilmu sendiri menjaga pemiliknya, namun harta harus dijaga oleh pemiliknya. Nah, ini menarik ya sahabat MK ya. Dalam muamalah sendiri sahabat MK, kebijakan ataupun juga kebijakan-kebijakan tersebut begitu, perlu juga sama-sama kita hadirkan sahabat MK kehati-hatian. Kebijaksanaan dan juga ilmu agama jauh lebih berharga ya sahabat MK, daripada sekedar dengan keuntungan-keuntungan materi saja. Kemudian juga sahabat MK, yang perlu kita teladani yaitu terkait dengan menyeimbangkan antara ikhtiar dan juga tawakal sahabat MK. Ali bin Abi Thalib sendiri sahabat MK mengajarkan prinsip ketenangan batin begitu ya dalam bekerja dan juga berusaha dengan ungkapan yang masyhur sahabat MK. Apa yang ditakdirkan menjadi milikmu akan menemukanmu. Hal ini bukanlah ajakan untuk bermalas-malasan sahabat MK, melainkan dorongan untuk dapat juga berikhtiar begitu ya, secara lebih optimal, secara lebih maksimal, tanpa perlu merasa gelisah secara berlebihan. Yang tentunya hal tersebut sahabat MK akan juga menentukan terkait dengan hasil akhirnya seperti apa.

0: Dan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung serta juga berbagi sahabat MK di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini dalam ruang inspirasi. Silakan bisa Anda juga sampaikan atensi Anda, sahabat MK, berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, begitu ya, dalam ruang inspirasi, kaitannya dengan berkaca pada prinsip Ali bin Abi Thalib dalam bermuamalah. Ali bin Abi Thalib, sahabat MK, mengajarkan bahwa akhlak tetap dapat dijaga, begitu ya, bahkan saat ada keuntungan di depan mata. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, dalam bermuamalah, hal apa yang paling sulit untuk dijaga? Apakah dari sisi akhlaknya, sahabat MK, atau mungkin dari cara berbicara, dari lisannya, begitu ya? Atau mungkin hal-hal lain yang paling sulit dijaga oleh Anda ketika bermuamalah? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sampaikan pandangan Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, dalam ruang inspirasi edisi kali ini. Tidak lupa juga, sahabat MK, kami pun juga telah menyiapkan pilihan polling untuk Anda yang tergabung dalam grup komunitas sahabat MK dapat memanfaatkannya. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, harus memilih, begitu ya, mana prinsip yang paling ingin dijaga dalam hidup ini. Apakah yang pertama, sahabat MK, tidak merugikan orang lain? Tidak merugikan orang lain di pilihan yang pertama, sahabat MK, atau di pilihan yang kedua, berkata jujur walau pahit, begitu ya? Atau mungkin yang ketiga, sahabat MK, menepati amanah, dan yang keempat, yang terakhir, tetap baik meskipun disakiti. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK. Kalau Anda sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK, silakan bisa Anda segera pilih pollingnya. Karenanya, kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung juga di segmen yang ketiga nanti, sahabat MK. Insya Allah, selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MKI, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
3: Sejak belum diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dikenal bekerja sebagai seorang pedagang. Guru pertamanya dalam hal ini ialah sang paman, Abu Thalib. Ketika Rasulullah masih belia, beliau sudah diajak oleh pamannya ke Syam untuk mengikuti ekspedisi niaga. Jika ditelaah dalam sejarah, kita ketahui bahwa ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, telah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Sedang sang ibu, Aminah, menyusul wafat 6 tahun kemudian. Sehingga Rasulullah berada dalam pengasuhan kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Setelah kematian sang kakek, selang 2 tahun kemudian, Muhammad pun tinggal bersama Abu Thalib yang berprofesi sebagai saudagar sebagaimana kebanyakan pemimpin Quraisy lainnya. Afzalur Rahman dalam ensiklopedia Muhammad sebagai pedagang memaparkan bahwa Nabi Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan terus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya ini. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu a'syari rizqi fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
4: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali sahabat MK, membersamai Anda di ruang dengar Anda di jam 9 sampai jam 10. Kita memasuki segmen yang ketiga ya sahabat MK dalam ruang inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi sahabat MK di pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan begitu ya pandangan Anda dari sosok Ali bin Abi Thalib sahabat MK. Kalau Anda harus memilih sahabat MK, mana prinsip yang paling ingin dijaga dalam hidup ini? Apakah yang pertama sahabat MK, tidak merugikan orang lain? Atau mungkin yang kedua sahabat MK, berkata jujur walaupun pahit begitu ya? Atau mungkin yang ketiga, menepati amanah? Serta yang keempat nih sahabat MK, tetap baik meskipun disakiti. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK. Nah, kalau Anda sendiri sahabat MK dalam bermuamalah begitu ya, hal apa yang paling sulit untuk dijaga? Apakah dari akhlaknya mungkin atau mungkin juga dari lisan sahabat MK, dari perkataan begitu ya? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini. Kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung juga sahabat MK di grup komunitas sahabat MK yang sudah memilih pilihan polling begitu ya. Nah, kalau sahabat MK sendiri kalau harus memilih mana prinsip yang paling ingin dijaga dalam hidup sahabat MK. Ini di pilihan polling yang pertama ada 4 suara, kemudian di pilihan yang kedua juga ada 4 suara sahabat MK. Di pilihan yang ketiga dan keempat sama 4 suara. Semuanya memilih di pilihan 1, 2, 3 dan juga 4 sahabat MK ya. Alhamdulillah, kita akan coba sapaannya sudah bergabung juga yang menyampaikan juga pilihan polling ke semuanya sahabat MK. Yang pertama ada Pak Sandi di Banjaran. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi sudah bergabung dan berbagi begitu ya. Kemudian juga ada Ibu Padilah dari GBA 3 bergabung juga memilih semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga ada dari Kabupaten Bandung, ada Ibu Ti ya. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, memilih pilihan semuanya juga. Dan tidak kalah ketinggalan ini ada dari Cibuntu Cipendei, ada Bunda Halimah. Wah, Masya Allah, terima kasih Bunda Halimah sudah bergabung, menyampaikan pilihan pollingnya ke semuanya juga sahabat MK. Karena sahabat MK, dalam prinsip yang paling perlu dijaga dalam hidup begitu ya, ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama perhatikan sahabat MK. Semisal tidak merugikan orang lain, ini pun juga perlu kita hadirkan begitu ya, agar juga memberikan kebermanfaatan untuk orang lain sahabat MK. Kemudian berkata jujur walaupun pahit, nah ini sangat berat ya sahabat MK, berkata jujur walaupun pahit begitu ya. Kemudian juga yang ketiga, menepati amanah, nah ini juga sangat-sangat tidak mudah ya sahabat MK, menjalankan amanah, kemudian juga menepati amanah atau bahkan juga menepati janji begitu ya sahabat MK. Serta yang perlu juga ikhtiarnya lebih kuat, yaitu tetap baik meskipun disakiti. Karena boleh jadi sahabat MK sebagai manusia biasa sahabat MK ya, ketika disakiti tentunya juga hati akan terluka begitu ya. Namun tetap baik kepada orang yang menyakiti kita, ini menjadi hal yang penting untuk sama-sama diikhtiarkan, dioptimalkan juga sahabat MK. Harapannya sahabat MK, dengan adanya prinsip-prinsip yang tentunya perlu kita jaga, perlu kita ikhtiarkan, perlu kita usahakan ya sahabat MK, Allah mudahkan juga langkah-langkah kita sahabat MK, memberikan yang terbaik begitu ya, memberikan hal-hal yang tentunya positif untuk diri kita, bahkan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kembali berkaca pada kisah Ali bin Abi Thalib sahabat MK, tentunya menjadi hal yang penting untuk juga sama-sama kita hadirkan sebagai seorang muslim sahabat MK. Kalau kita melihat juga lebih jauh begitu ya, dalam sejarah Islam Ali bin Abi Thalib sahabat MK dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, kemudian juga adil, bahkan juga sangat menjaga kejujuran dalam mengelola harta umat sahabat MK. Sebagai khalifah yang keempat sahabat MK, beliau memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Baitul Mal, lembaga pengelola harta umat Islam yang tentunya di masa kini serupa begitu ya dengan lembaga-lembaga amil zakat sahabat MK. Ali bin Abi Thalib sendiri sahabat MK memandang Baitul Mal bukan sekadar tempat penyimpanan harta, tetapi juga amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah sahabat MK, Kondisi keuangan negara Islam ini tidak mudah begitu ya sahabat MK, di mana banyak daerah baru yang masuk Islam dan juga sistem administrasinya perlu untuk dapat diperkuat begitu. Namun Ali bin Abi Thalib sendiri sahabat MK memimpin dengan hati-hati, menolak segala bentuk penyalahgunaan dan juga memastikan setiap harta yang disalurkan kepada yang berhak ini dapat juga tepat sasaran sahabat MK. Diriwayatkan bahwa ketika beliau menerima emas dan juga perak dari hasil zakat atau bahkan juga rampasan perang, Ali bin Abi Thalib sahabat MK segera membaginya kepada rakyatnya tanpa menunda-nunda. Beliau tidak ingin Baitul Mal ini pun juga sahabat MK menyimpan harta umat terlalu lama karena meyakini bahwa harta tersebut adalah hak orang lain gitu ya. Ada hak-hak orang lain yang tentunya juga harus segera disalurkan sahabat MK. Ketegasan dan juga kesederhanaan yang dihadirkan oleh Ali bin Abi Thalib, dari mulai ketegasan dan juga kesederhanaan tersebut begitu ya, menjadi teladan bagi pengelolaan zakat modern, bahwa pengurus zakat harus memegang amanah dengan hati-hati, kemudian juga dengan hati yang bersih, bahkan juga bebas begitu ya sahabat MK dari kepentingan-kepentingan pribadi. Di mana salah satu kisah yang masyhur tentang keadilan Ali bin Abi Thalib sahabat MK terjadi ketika beliau didatangi oleh seorang rakyat yang kurang mampu begitu ya, dan juga seorang bangsawan dalam satu perkara hukum. Ali bin Abi Thalib memperlakukan keduanya dengan derajat yang sama tanpa memihak satu ataupun juga yang lainnya. Sikap tersebut juga ini sahabat MK menunjukkan bagaimana seorang pemimpin begitu ya harus berlaku adil dalam setiap urusan umat sahabat MK, termasuk dalam pembagian zakat. Dalam konteks pengelolaan zakat, sahabat MK, keadilan berarti memastikan setiap mustahik menerima haknya dengan cara yang tepat dan juga merata. Tidak boleh ada diskriminasi antara yang kaya dan juga yang miskin, antara mereka yang dekat dengan pejabat dan juga rakyat kecil, sahabat MK. Sehingga semuanya pun juga ini harus berdasarkan dengan data, verifikasi, bahkan juga amanah, sebagai yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut. Ali bin Abi Thalib sendiri sahabat MK juga dikenal hidup sederhana meskipun beliau memiliki kekuasaan yang besar. Beliau tidak pernah menggunakan fasilitas Baitul Mal sahabat MK untuk kepentingan pribadinya. Bahkan sahabat MK ketika lampu minyak begitu ya menyala untuk urusan negara begitu, beliau pun juga mematikannya sahabat MK. Jika tamu datang membicarakan hal-hal pribadi, sebuah simbol betapa jelasnya sahabat MK batas antara amanah untuk amanah-amanah publik serta juga urusan pribadi sahabat MK. Di hari ini sahabat MK tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik sahabat MK dari sosok Ali bin Abi Thalib yang juga menjadi salah satu teladan begitu ya, contoh untuk umat Islam sahabat MK. Kami pun juga kembali menyapanya, sudah bergabung sahabat MK menyampaikan atensinya ataupun juga berbaginya. Ada sahabat dari Buah Batu, ini ada Pak Yandi ya. Pak Yandi bergabung juga menyampaikan pilihannya, menyampaikan pilihan semuanya katanya ya, berkaitan juga dengan prinsip yang perlu dijaga sahabat MK. Mulai dari tidak merugikan orang lain, kemudian juga berkata jujur walaupun pahit sahabat MK, menepati amanah, serta juga tetap baik meskipun disakiti. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah bergabung dan juga berbagi. Kemudian dari Buah Batu kita coba beralih ke Balai Endah. Ini ada Ibu Eti. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Eti dari Balai Endah bergabung menyampaikan pilihan poinnya. Kalau pilihan Ibu Eti ini di pilihan nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4 sahabat MK ya. Mulai dari berkata jujur walaupun pahit, kemudian juga menepati amanah, serta juga tetap baik meskipun disakiti. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Eti sudah bergabung dan juga berbagi dari Balai Endah, bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih juga bagi Anda sahabat MK sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi, dan juga tentunya menjadi salah satu ikhtiar bersama ya sahabat MK. Kita coba meneladani dari kisah Ali bin Abi Thalib sahabat MK. Kita pun juga bisa belajar bagaimana tentang sebuah keberanian, keteguhan iman, dan juga kedermawanan sahabat MK. Ali bin Abi Thalib merupakan sosok yang gigih membela Islam sejak dari kecil, bahkan juga menunjukkan keteladanan sahabat MK. Kesetiaannya kepada Rasulullah SAW serta juga kedermawanannya kepada orang-orang yang membutuhkan, ini pun juga mengajarkan kita pentingnya membantu sesama tanpa memandang status sahabat MK. Selain itu juga kebijaksanaan dan juga ketabahan dari Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi tantangan dalam kepemimpinannya, sahabat MK, juga ini menjadi contoh begitu ya. Bagaimana seorang pemimpin, sahabat MK, harus bertindak dengan adil dan juga penuh dengan tanggung jawab meskipun berada dalam situasi-situasi yang cukup sulit, sahabat MK. Kami pun juga kembali mengucapkan terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam ruang inspirasi. Mudah-mudahan senantiasa apa yang kita hadirkan begitu ya dalam ruang inspirasi dapat juga menginspirasi Anda, menginspirasi saya pribadi, sahabat MK, untuk dapat juga menghadirkan begitu ya ikhtiar-ikhtiar terbaik atau bahkan juga optimalisasi dari keteladanan dari kisah Ali bin Abi Thalib di pagi hari ini. Dan sudah di pengunjung kebersamaan, sahabat MK, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, dan 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang sahabat MK, Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini kembali menyapa sahabat MK di pukul 10 ini. Dan kita akan menemani Anda sampai nanti menjelang ibadah sholat zuhur sahabat MK. Tentunya kami akan hadirkan begitu ya inspirasi-inspirasi bagi Anda sahabat MK, terutama ketika kita ingin menjadi sosok ibu yang tentunya di setiap harinya bisa memperbaiki diri menjadi ibu yang lebih baik lagi. Tentunya dalam program Ibu Masa Kini sahabat MK, di kesempatan kali ini Selasa 12 Mei 2026 dan juga bertepatan di hari ke-24 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bahasan yang akan kami hadirkan sahabat MK ini tentunya sangat menarik dan bahkan mungkin sayang sekali kalau Anda melewatkannya. Yakni berkaitan dengan ibu sebagai manajer keuangan keluarga. Tentu nanti dari sahabat MK juga boleh sekali ya yang memang punya banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan peran ibu sebagai manajer keuangan keluarga, atau mungkin dari sahabat MK yang punya keresahan ini ya berkaitan dengan pengelolaan keuangan di dalam keluarga dan lain sebagainya, boleh juga nanti Anda bisa bergabung sahabat MK di kesempatan kali ini. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, kalau di Yogyakarta boleh Anda sampaikan di 0815-7860923. Atau di Bandung, sahabat MK, Anda juga boleh ikut bergabung di 0811-224-1027. Bersama dengan komunitas Ibu Profesional Jogja, sahabat MK, kali ini sudah hadir dan juga insya Allah nanti akan menemani kita untuk membahas berkaitan dengan tema kita kali ini begitu ya, ibu sebagai manajer keuangan keluarga. Sudah terhubung bersama kami sahabat MK, Bunda Dwi Retno Utami selaku Manager Resource Center dari Ibu Profesional Yogyakarta. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Retno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Bunda di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kegiatannya baru saja selesai dari beraktivitas atau seperti apa ini Bunda?
1: Tadi habis ngantar-ngantar ke sekolah, nyiap-nyiapin untuk nanti seharian les dan lain sebagainya. Jadi ini siaran dulu terus nanti lanjut kegiatan lagi.
0: Masya Allah, luar biasa. Semoga nanti dilancarkan begitu ya Bunda ya aktivitasnya, karena juga sudah selalu bisa menyempatkan ini ya untuk berbagi inspirasi bersama dengan sahabat MK. Termasuk di kesempatan kali ini Bunda, inspirasi yang akan coba kita gali adalah berkaitan dengan peran ibu sebagai manajer keuangan keluarga. Nah mungkin boleh ini Bunda, kalau dari Bunda Retno sendiri melihat peran ibu sebagai manajer keuangan keluarga, ini yang namanya ngatur keuangan keluarga nih gampang-gampang susah atau susah-susah gampang atau seperti apa ini Bunda?
1: Iya, mengatur keuangan keluarga itu ya gampang. Saya katakan gampang, soalnya kalau saya bilang susah nanti yaudah deh skip aja. Nggak usah mikir ke situ gitu. Nah, sebenarnya ngatur keuangan keluarga itu gampang, dan menjadi manajer keuangan keluarga itu gampang. Kuncinya juga gampang, berkomunikasi dengan pasangannya, berkomunikasi dengan anak-anaknya. Itu sih kuncinya seperti itu. Jadi sebenarnya gampang kok gitu. Jangan khawatir, aduh susah nih, apaan sih nih bahas begini gitu. Ibu-ibu pagi-pagi bahas keuangan keluarga, ya kan?
0: Iya Bunda, betul. Oke, nah tapi kalau dari Bunda sendiri ini kan karena menganggapnya adalah gampang, padahal sebetulnya namanya keuangan keluarga itu kan lumayan ini ya Bunda, lumayan rumit ya, karena yang diatur bukan duit kita dan juga bukan urusan kita saja, tetapi juga ini untuk menyangkut seluruh anggota keluarga ini Bunda. Nah mungkin boleh ini Bunda, di kesempatan kali ini peran ibu sebagai manajer keuangan keluarga itu sebetulnya bisa meliputi apa saja ini Bunda?
1: Jadi ibu sebagai manajer keuangan keluarga. Nah, ibu ini ada yang mendapat peran besar di dalam keluarga, yaitu untuk mengelola. Jadi keluarga itu ada dua macam tipenya. Ada yang keuangan itu banyak didominasi pengelolaannya oleh ibu, ada juga ayah. gitu.
0: Oh, okay.
1: Sebenarnya tidak ada yang salah dari itu, hanya saja kesepakatan di dalam keluarga itu. Nah, kalau dalam konteks ibu sebagai manajer keuangan keluarga, berarti nanti akan banyak, sekitar 70% itu nanti keputusan ada di ibu, gitu ya. Nah, yang pertama adalah ibu ini menjadi perencana. Jadi, ibu ini biasanya merencanakan pengeluaran-pengeluaran harian, sampai nanti yang mikir detail-detailnya, sampai besarnya anak-anak, sampai ya semuanya lah, dari yang umum sampai yang perintilan-perintilannya gitu ya, sampai kecil detail itu ibu merencanakan itu. Dan nanti akhirnya ujung-ujungnya nih, keputusan misalnya mau belanja berapa, untuk bayar ini berapa, itu juga banyak diambil oleh ibu untuk merencanakan itu. Kemudian ibu ini juga sebagai penjaga keuangan keluarga. Penjaganya gimana? Misalnya ayahnya bekerja nih, kasih uang nih ke untuk keluarga. Nah, tapi yang paling tahu nih, harga telur misalnya naik, harga daging naik, harga beras naik. Terus besok selama sebulan kita mau makan apa aja ya? Gimana ya biar anak-anak tetap mendapat gizi yang cukup? Gimana ya biar biaya sekolah itu tetap terbayar dengan baik gitu? Gimana biar anak-anak tetap bisa les sesuai dengan minat dan juga bakatnya? Nah, ibu nih yang paling tahu, karena ayah lebih banyak menghabiskan waktu untuk di kantor atau bekerja. Nah, itu di apa namanya, diserahkan atau dibagi perannya kepada ibu. Kemudian ibu ini selain tadi sebagai perencana, kemudian juga menjaga keuangan keluarga, juga ibu ini fungsinya adalah mendidik, mendidik anak-anak terutama, termasuk dalam hal finansial gitu. Ketika ayah tidak 24 jam membersamai anak-anak, ibulah di sini yang ngasih tahu, hari ini jajannya apa aja, mau berapa banyak yang akan dipakai untuk jajan. Itu kan ibu yang semakin banyak berinteraksi dengan anak, nggak mau, nggak mau. Terus misalnya di kasir ya, lagi di kita belanja nih kebutuhan sehari-hari, di kasir ada permen lollipop misalnya gitu ya, terus kepengen karena banyak orang. Kadang trik yang digunakan kalau anak-anak itu kadang nangis,
0: bahkan sampai
1: Rasanya juga pernah begitu. Terus itu apa yang harus dilakukan ibu gitu? Kalau saya ya sudah, saya tunggu aja anak-anak guling-guling. Paul ya diliatin orang-orang sekitar gitu. Emang ibu tuh harus kuat mentalnya gitu. Jadi itu salah satu cara untuk mendidik anak-anak agar tidak semua muanya keinginan anak itu langsung dipenuhi saat itu juga. Anak harus dilatih juga untuk mengendalikan diri, karena itu menjadi fondasi anak-anak untuk masa depannya. Kemudian ibu juga sebagai penyeimbang. Penyeimbangnya apa? Misal di bulan ini mau nambah kegiatan, misalnya mau menjelang liburan sekolah nih. Nah, nanti mau liburan kemana? Eh, anak-anak nanti juga ada kegiatan bersama teman-temannya. Eh, ternyata anak-anak itu juga ingin berkegiatan di rumah, mau jajan ini, jajan tambahan. Terus mungkin ada kebutuhan dari ayahnya, ayahnya bulan ini mau ganti HP misalnya, atau ibunya juga mau ada acara. Nah, ibu ini sebagai penyeimbang, kalau uangnya segini, kita harus nabung segini, berarti kita nanti kalau liburan kira-kira budgetnya segini aja ya, anak-anak tambah jajannya segini ya, kayaknya ini bisa sih sampai sebulan kita aman keuangan kita gitu. Gitu Mbak Sarah.
0: Wah, baik ini Bunda. Ini menarik sekali, karena ternyata tidak hanya kemudian mengatur uang yang ada, tetapi juga merencanakan, dan bahkan tadi ada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mendidik anak untuk mengelola keuangan juga termasuk ya, ternyata dari tugas ibu sebagai manajer keuangan keluarga, termasuk juga tadi sebagai penyeimbang. Nah, ini kan karena tugas-tugasnya kan juga banyak ini ya Bunda ya. Berarti sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh ibu ketika selama ini mengatur keuangan keluarga atau menjadi manajer keuangan keluarga tadi juga banyak ya Bunda ya?
1: Iya, betul. Ibu itu tantangannya banyak sekali ya. Kayaknya simple, udah deh di rumah, udah deh ngurus anak anak-anak gitu ya. Baru satu poin nih tentang keuangan keluarga aja banyak tantangannya. Yang pertama adalah penghasilan yang tidak tetap. Nah, itu bisa menjadi tantangan tersendiri karena ada keluarga-keluarga yang memiliki penghasilan tidak tetap. Walaupun ada penghasilan tetap sekalipun, apa tantangannya? Tiba-tiba ada kebutuhan mendadak di mendesak bulan itu gitu. Jadi, oh, biasanya misalnya di bulan ini akan ada Idul Adha. Oh, berarti nanti di bulan ini akan ada ekstra pengeluaran untuk beli kambing atau beli sapi untuk kurban seperti itu. Nah, itu perlu dipikirkan juga atau dipersiapkan karena itu menjadi tantangan ibu. Yang kedua adalah tantangan gaya hidup nih. Nah, atau kegiatan sosial. Sosial itu banyak ya, tiba-tiba kita dapat undangan untuk kondangan, untuk kegiatan sosial, arisan gitu ya. Arisannya ada arisan di rumah, arisan di sekolah, arisan komunitas, arisan wes banyak sekali gitu. Nah, terus bisa juga ini dari sosial ini juga tentang gaya hidup. Kadang FOMO juga ya. Itu habis beli ini, ibu itu, anak itu, temannya begini, begitu. Hingga akhirnya terkadang yang tidak terkendali adalah kita ingin mengikuti itu, sedangkan penghasilan atau kondisi keuangan kita itu tidak mencapai itu. Jadi kita kayak memaksakan diri. Nah, itu menjadi tantangan bagi ibu untuk nengahin nih, entah itu nengahin anak, entah nengahin suami, atau menjadi penengah bagi diri sendiri.
0: Iya, betul.
1: Ayo, kendalikan, tenang-tenang gitu ya. Begitu. Dan terkadang ibu ini juga karena mengurus keuangan keluarga secara utuh ya, untuk suaminya, untuk anaknya, terkadang ibunya juga lupa bahwa ibu memiliki kebutuhan untuk diri sendiri gitu. Gak menjadi tantangan tersendiri ngurusin semua yang di rumah tampaknya beres, tapi sebenarnya ibunya tersisihkan, tidak pernah mengalokasikan dana atau budget untuk dirinya sendiri, walaupun misalnya cuma ke salon sebulan sekali, mungkin belanja baju satu di satu bulan. Nah gitu, itu juga menjadi tantangan tersendiri.
0: Baik-baik. Wah, ini luar biasa ya Bunda ya. Berarti bagaimana caranya dari seorang ibu ini bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan juga tadi bisa menjalankan peran sebagai manajer keuangan keluarga dengan baik. Nah Bunda, kembali ke peran yang tadi Bunda, ini kan ada yang pertama tadi adalah sebagai perencana. Tentu kalau kita ingin merencanakan sesuatu, kita juga tadi ya Bunda ya, kuncinya adalah komunikasi. Berarti kita harus komunikasi ke pasangan ini nantinya untuk jangka pendek seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka panjang seperti apa, begitu Bunda?
1: Iya, betul. Idealnya ya minimal sebulan sekali ngobrol dengan suami, ngobrol dengan anak-anak, nol untuk menentukan sebulan ini akan seperti apa. Terus untuk yang jangka-jangka panjang, ya gitu, seperti apa. Itulah juga pentingnya keluarga itu membuat perencanaan. Gitu ya. Seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Nah Bunda, baik. Nah ini kan yang namanya perencanaan itu kan juga memang butuh praktek ya Bunda ya, butuh belajar juga. Gak mungkin yang kemudian kita merencanakan sesuai semuanya dengan rencana kita, pasti ada yang gak sesuai lah dan lain sebagainya. Nah ini kalau dari yang bisa kita dapatkan ini Bunda, sebelum kita bisa melakukan perencanaan dengan baik, tentu pasti kita sudah pernah mengalami masa-masa yang aduh ini udah ngerencanain tapi gak benar dan lain sebagainya. Ada gak sih Bunda praktis yang bisa dilakukan atau latihan-latihan terlebih dahulu nih untuk kemudian kita bisa membuat perencanaan yang sebegitu matangnya sampai yang tadi jangka panjang juga bisa. Nah itu bisa dimulai dari mana nih Bunda, latihan untuk merencanakan keuangan keluarga dengan baik?
1: Iya, kalau latihan untuk merencanakan keluarga itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara menulisnya. Jadi semua kebutuhan, semua keinginan ya, nah dalam jangka panjang itu apa saja sih ditulis. Anak apa, sekolah, nanti SD, SMP, SMA, kuliah, seperti itu. Kemudian ayahnya, nanti setelah tahun ini mau itu tadi, mau beli ini, mau beli itu, gitu ya. Ibunya juga sama. Kemudian dilihat, oh yang masuk ke pengeluaran harian itu seperti ini loh, gitu. Misalnya beli kebutuhan makanan, kemudian bayar sekolah, bayar listrik, air, pulsa, bensin, seperti itu. Oh, berarti ini masuk ke dalam pengeluaran wajib nih. Mau nggak mau harus dikeluarkan. Nah, kita apa harus kelompokkan itu. Setelah nulis semuanya, kita kelompokkan gitu.
0: Dan ini berarti juga termasuk memprioritaskan ini Bunda, mana yang lebih dulu harus diutamakan, mana yang enggak gitu Bunda?
1: Betul, iya, prioritaskan betul-betul. Misalkan nih, dalam 5 tahun kita piknik ke sini, ke sebuah tempat gitu ya. Oke, berarti kita rencanakan ini. Misalkan ya, di bulan-bulan itu menuju 5 tahun, dalam sebulan dulu, tadi udah ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Nah, kewajiban per bulan itu juga harus di breakdown atau dipilah-pilah lagi. Ini dibayarkan tanggal berapa ya? Karena kadang kalau sekolah misalnya tanggal 1, kemudian nanti tanggal 5 misalnya, terus nanti ada bayar listrik di tanggal berapa? Terus nanti bayar air di tanggal berapa? Nah, itu sebaiknya punya rinciannya, termasuk kalau misalkan ada pembayaran pajak kendaraan bermotor ya.
0: Oh iya.
1: Harus dipertimbangkan, jangan sampai ternyata di bulan ini harus perpanjangan nih, harus perpanjangan SIM gitu-gitu. Nah, itu ditulis semua dulu, nanti dikelompok-kelompokkan. Dan tidak harus pakai aplikasi atau apa, ditulis di buku saja juga nggak apa-apa gitu.
0: Baik-baik. Wah, ya juga ya Bunda ya. Pantas aja selama ini kadang ada di bulan-bulan tertentu, oh ternyata harus bayar ini, harus bayar ini. Kok kayaknya semuanya hampir barengan gitu. Tapi memang tadi harus dituliskan begitu ya sahabat AMK. Dan juga ini Bunda, terkadang ada juga yang biasanya kalau berkaitan dengan perencanaan, kita itu kadang masih agak blur ini antara apakah ini keinginan atau kebutuhan. Nah, ini apakah juga biasanya juga menjadi tantangan bagi para Bunda ini untuk menentukan ini prioritas nggak sih sebetulnya gitu?
1: Ya, betul. Sebenarnya untuk menentukan keinginan dan juga kebutuhan itu tipsnya adalah kalau aktivitas itu tidak kita lakukan, kita masih baik-baik aja nggak gitu? Misalnya nih, beli buku sekolah gitu. Kalau kita nggak beli buku sekolah anak nih, itu anak bisa nggak belajar dengan baik tanpa buku itu?
0: Oh, gak bisa,
1: bisa. Berarti kebutuhan gitu. Tapi misalnya kita mau beli buku, belinya komik, ini kan hiburan nih buat anak-anak nih, memang bagus gitu. Tapi kalau misalkan gak beli komik itu, apakah anak-anak jadi bermasalah dengan kemampuan literasinya? Oh enggak, karena dia bisa baca di perpus, bisa pinjam dan macam-macam gitu. Oh, berarti ini keinginan. Berarti kita tunda yang ini, kita rencanakan, aku pengen banget nih beli komik. Ya sudah, kita rencanakan di bulan depan misalnya, atau 2 bulan lagi, seperti itu.
0: Oh wow, poin menarik ini Bunda. Berarti bisa begitu ya parameter tadi untuk bisa menjadikan kita paham mana yang jadi keinginan, mana yang jadi kebutuhan begitu ya Bunda ya.
1: Betul.
0: Baik-baik. Nah, ini baru sampai di yang poin tentang peran ibu sebagai manajer keuangan keluarga di bagian perencanaannya ya Bunda ya. Nah, nanti kita akan coba lebih dalam lagi untuk poin-poin selanjutnya. Tentunya di segmen kedua sahabat AMK. Boleh sekali juga dari sahabat AMK baik di Jogja, di Bandung, atau dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini boleh sekali untuk bisa ikut bergabung, berbagi kira-kira kalau dari sahabat MK selama ini dalam pengelolaan keuangan keluarganya seperti apa nih? Udah punya sistemnya atau seperti apa? Atau dari sahabat MK punya keresahan? Nah, nanti kita coba akan bahas bersama sahabat MK bersama dengan Bunda Retno. Dari sahabat MK boleh sekali menyampaikan pertanyaan Anda ataupun juga atensi Anda. Di kesempatan kali ini sahabat MK bisa bergabung melalui WhatsApp MK FM Jogja di 0815-7860-923. Atau dari sahabat MK juga boleh bergabung melalui WhatsApp MK FM Bandung. Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027. Selepas jeda berikut sahabat AMK, kami akan kembali tetap bersama kami di 92,3 MK FM Jogja dan 102,7 MK FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik

sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Kembali lagi sahabat AMK dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini bersama dengan komunitas Ibu Profesional Yogyakarta. Dan kali ini kita akan lanjutkan perbincangan kita sahabat AMK berkaitan dengan ibu sebagai manajer keuangan keluarga. Kalau dari sahabat AMK sendiri, menurut Anda tantangan terbesar apa sahabat AMK dalam mengatur keuangan keluarga? Apakah pengeluaran harian yang sepertinya terus meningkat atau harga-harga yang juga ikut meningkat juga? Atau tadi sulit membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan? Atau mungkin dari sahabat AMK punya tantangan-tantangan tersendiri nih yang ternyata sedang dihadapi dan juga menurut sahabat AMK ini menjadi tantangan terbesar begitu ya dalam menjalankan peran Anda sebagai manajer keuangan keluarga? Boleh dibagikan sahabat AMK atensi Anda ataupun juga pertanyaan Anda melalui WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027 atau di MKFM Jogja Anda juga bisa kirimkan di 0815-786-0923. Kali ini kita akan lanjutkan lagi tentunya masih bersama dengan komunitas Ibu Profesional Jogja bersama dengan Bunda Dwi Retno Utami atau Bunda Retno selaku Manager Resource dari Ibu Profesional Yogyakarta. Nah kali ini Bunda, kalau tadi kita sudah membahas berkaitan dengan yang poin untuk sebagai perencana begitu. Nah kemudian ini ada poin sebagai penjaga. Nah ini apakah juga berkaitan dengan bagaimana nantinya di dalam keuangan keluarga ini ada tabungan, ada investasi juga begitu Bunda?
1: Betul-betul. Sebagai penjaga ini di sini kan di sini kan ibu sebagai manajer keuangan keluarga itu juga harus tahu menjaga kita, goalnya dari keluarga itu mau ngapain aja dan kita punya alokasi dana berapa. Jadi di sini salah satu tipsnya adalah ketika kita punya uang gitu ya setelah gajian, nah itu 50%-nya untuk memenuhi kebutuhan wajib atau kebutuhan rutin harian seperti itu. Baru nanti 30%-nya untuk jajan, untuk aktivitas sosial dan macam-macam itu. Kemudian nanti 20%-nya itu bisa terbagi ke dalam tabungan, investasi dan juga dana darurat.
0: Oke, baik-baik. Berarti memang di awal sudah harus ada istilahnya pembagiannya begitu ya Bunda ya. Harus berapa persen. Nah ini juga biar disiplin untuk tidak keluar dari perencanaan awal ini seperti apa Bunda? Karena kadang ada juga nih ketika tiba-tiba nanti ada kebutuhan yang mendesak dan lain sebagainya, mungkin dari angka 50, 30, 20 tadi ada yang misalnya nanti aduh mau gak mau yang 20 harus berkurang untuk memenuhi yang 30 tadi naik jadi 40% atau sebagainya begitu Bunda?
1: Iya. Kalau untuk mengatasinya sebenarnya kalau yang 50% yang untuk kebutuhan yang wajib itu ya untuk ya makan, untuk sekolah dan macam-macam itu kan memang tidak bisa ditawar tuh. Jadi memang alokasi itu ya sudah di situ. Sebenarnya yang bisa dimainkan di 50% sisanya. Tetapi terkadang kita itu menggunakan 20% yang seharusnya untuk jangka panjang, dana jangka panjang, baik itu tabungan, dana darurat atau investasi itu kita pakai untuk kebutuhan sekarang.
0: Cara
1: mana biar tidak terjadi seperti itu? Caranya adalah begitu gajian, begitu menerima penghasilan itu langsung dipotong, langsung pertama itu langsung di tabungan di rekening yang terpisah gitu ya. Debit kalau di rekening perbankan atau kita memiliki rekening tersendiri. Jadi ada rekening untuk cash flow, untuk pengeluaran harian, ada juga rekening untuk tabungan. Agar kita tahu, kita tuh udah punya tabungan segini loh, oh kita belum punya tabungan segini. Karena kalau misalnya itu dicampur, kita nggak pernah tahu yang ada, uangnya masih, ternyata kita nggak punya tabungan, seperti itu.
0: Oh baik-baik, berarti harus disiplin juga untuk di awal itu tuh langsung menyisihkan ya Bunda ya, bukan menyisakan ya, bukan nunggu sisanya ya.
1: Betul-betul.
0: Oke, okay. Oh, menarik ini Bunda. Dan untuk nah tadi pembagiannya ini Bunda, berarti kan karena mungkin setiap keluarga itu kebutuhannya berbeda-beda juga ya Bunda, dan juga mungkin tujuannya juga beda-beda. Nah berarti ini persentase yang kita aplikasikan di setiap bulannya ini juga tadi harus dikomunikasikan dengan pasangan begitu ya Bunda ya?
1: Betul-betul, dan itu sebenarnya fleksibel, tidak harus gitu ya, karena bisa jadi yeah. Kebutuhan untuk hariannya itu nggak nyampe 50% bisa gitu. Saya cuma 40% atau 30% bisa banget. Terus nanti untuk menabung, kayaknya ini masih sisa banyak nih dalam satu bulan nih. Berarti nabungnya nggak 20% nih, dana plus dana darurat ya. Tidak 20%, mau 30% ya boleh aja gitu. Misalnya nggak bisa nih 20%, bisanya cuma 10% atau 15%, ya nggak apa-apa gitu. Itu fleksibel aja, yang penting sebaiknya komponen-komponen itu tetap ada alokasi yang terpisah seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Wah, ini poin yang menarik ya sahabat AMK. Jadi memang sudah harus kemudian dari awal begitu, ini sudah ada bagian-bagiannya. Tadi sudah harus ada komponen-komponen yang kemudian diperhatikan. Dan selanjutnya ini Bunda, masih di dalam berkaitan dengan penjaga begitu ya, peran Bunda sebagai manajer keuangan keluarga di dalamnya. Tadi kan ketika kita menjaga agar bagaimana ini keuangan keluarga tetap baik di masa-masa yang mungkin kadang tidak menentu, kadang juga banyak tantangannya. Nah ini apakah juga untuk yang bagi para bunda begitu bunda, ini harus bisa memperhatikan oh kira-kira cara menabung yang tepat itu seperti apa, ataupun juga menentukan investasi di dalam keluarga ini harus yang bentuknya seperti apa ya. Nah itu bagaimana ini bunda?
1: Sebenarnya kalau menabung itu gimana ya, kalau secara ekonomi itu akan tergerus dengan inflasi atau kenaikan harga ya, kalau kita cuma naruh-naruh doang gitu. Tetapi itu jauh sangat tidak apa-apa banget dibanding tidak menabung sama sekali gitu.
0: Oke, okay, ya.
1: Yeah. Ya. Kemudian kalau yang investasi, apakah itu mau di saham, apakah itu mau di emas, ataukah itu di instrumen yang lain, itu sebenarnya tergantung dari profil risiko dari masing-masing keluarga tersebut. Misalnya nih pengen aman banget, ya arahnya ke emas. Misalnya senang yang ngambil resiko gitu, mungkin bisa ke arah saham seperti itu. Jadi tidak ada patokan harus begini harus begitu, tidak. Yang penting ada alokasi di situ, sedikit tidak apa-apa gitu.
0: Ah, oke, baik-baik. Dan juga Bunda, ini sebagai penjaga keuangan keluarga juga, ini kalau dari Bunda Retno sendiri atau mungkin juga cerita dari Bunda-Bunda lainnya begitu Bunda, apakah selalu melakukan evaluasi di menjelang akhir bulan atau tadi sebelum kita ada pemasukan dari bulan selanjutnya begitu Bunda, agar kita bisa tahu oh ternyata untuk yang bulan ini banyak boncosnya nih, atau kita masih bisa nabung banyak nih dan lain sebagainya.
1: Iya. Kalau untuk mengevaluasi itu iya gitu. Tapi kalau kita mengevaluasi terlalu sering, kita akan stres gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita harus fleksibel. Seminggu sekali itu sudah sangat cukup. Misalnya ini harusnya sebulan kan ada 4 pekan ya. Kemudian pekan pertama udah kita tentukan nih, misalnya 500 ribu atau misalnya 1 juta gitu. Loh kok ini udah habis 1,5 juta ya. Ya berarti kita lihat apa nih, ada pos apa nih yang keluar di situ gitu. Nah itu bisa kita lihat kalau kita punya rekening tersendiri dibanding rekening tabungan tadi. Atau bisa juga diambil cash. Ada juga yang pakai metode cash, dimasukkan ke amplop. Ini untuk belajar, untuk dapur, ini untuk sekolah, ini untuk apa. Nah itu juga bisa, itu kita bisa mengevaluasinya. Begitu juga kalau ibu-ibu nih lagi belanja ke supermarket atau ke mana, itu kan kadang ada promo diskon atau apa gitu ya.
0: Iya betul.
1: Nah itu ibu-ibu juga harus jeli, karena ibu sebagai penjaga keuangan keluarga, terkadang diskon itu kalau secara umumnya ya, itu kalau beli banyak itu bisa jadi murah ya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Padahal terkadang kalau kita jeli nih, saya juga pernah iseng-iseng itu untuk ngitung, bawa HP waktu itu lihat. Ternyata beli satuan itu juga ada yang lebih murah dibandingkan kalau beli langsung banyak.
0: Oh, oke, okay, iya, iya.
1: Ya, jadi memang sesekali perlu dicek. Oh, ternyata ada selisih 10 ribu ya dibandingkan kalau kita beli satuan, ternyata belum tentu lebih mahal loh. Jadi itu adalah strategi marketing, dan ibu-ibu juga harus jeli di situ, karena ibu-ibu tuh sebagai penjaga tadi dia tahu ini diskon beneran apa diskon-diskonan ya.
0: Ah, iya, betul Bunda. Apalagi tadi kadang kalau misalnya melihat ada tidak hanya diskon ini Bunda, kadang ada juga promo bundling yang sebetulnya kita biasanya nggak butuh produk itu, tapi karena bundling dengan produk yang biasanya kita pakai, kita jadi merasa seakan-akan, oh jadi butuh nih, terus akhirnya beli. Padahal itu sebenarnya nggak apa-apa ya Bunda.
1: Iya betul, terus nanti ada promo yang nanti jadi lebih murah beli ini. Padahal kita masih punya banyak, ya kan? Padahal kalaupun itu lebih murah, kita pasti nambah biaya lagi kan untuk bayar, untuk beli produk itu. Jadi memang harus disiplin, kita mau belanja apa tuh kalau bisa dicatat. Entah dicatat di kertas, buku, atau di handphone, gitu. Jadi kita lebih terarah mau ngapain, gitu.
0: Baik-baik. Oke, wah ini Sobat MK mungkin bisa juga diterapkan ketika belanja bulanan begitu ya Bunda ya. Karena kadang ketika tadi nggak pakai catatan, jatuhnya jadi kita beli yang sebenarnya nggak butuh dan yang harusnya perlu dibeli, uangnya malah udah nggak ada karena tadi udah habis untuk beli yang promo-promo begitu ya. Oke.
1: Ya, betul-betul.
0: Baik-baik, nah kita lanjut lagi ya Sobat AMK. Tadi juga ada yang berkaitan dengan peran ibu di sebagai manajer keuangan keluarga ini untuk mendidik. Nah, berarti di sini yang perlu kita pahami dulu adalah dari sosok ibu sendiri juga harus sudah punya bekal ilmu yang banyak juga ini Bunda berkaitan dengan literasi keuangan ini.
1: Iya, sebaiknya ibu juga belajar tentang keuangan keluarga. Jadi jangan asal untuk ya udah deh adanya segini, ya udah anak mau jajan misalnya, ya udah kasih selagi masih ada kan. Nanti deh kalau nggak ada ya udah nggak ada uangnya kan, jangan begitu gitu. Kita harus belajar mengelola keuangan keluarga dan kita ngajarin anak kita gitu.
0: Oke. Nah Bunda, yang pertama kali diajarkan, apalagi untuk anak-anak begitu ya Bunda ya, mungkin yang usianya masih SD begitu. Nah hal terpenting apa sih Bunda yang perlu kita sampaikan pada anak? Apakah mengenalkan cara membagi ataupun juga mengelola uang sakunya terlebih dahulu kah? Atau tadi berkaitan dengan bagaimana anak bisa menahan keinginannya untuk membeli sesuatu yang mungkin sebetulnya ini termasuknya dalam kategori yang ini udah pemborosan nih, udah bukan yang kebutuhan tadi begitu.
1: Ya, kalau anak-anak SD ini kan mereka perlu mendapat pengetahuan tentang keinginan dan kebutuhan. Keinginan bukan. Jangan kita menjudge anak kita, ini nggak boleh, ini boleh, tetapi diberi pengertian dan anak biarkan menjawab sendiri. Mau beli mainan, besok lagi beli mainan, besok ini keinginan atau kebutuhan. Caranya begini, cara mengetahui ini keinginan atau kebutuhan. Yaitu tadi, kalau ini nggak ada, masih bisa nggak beraktivitas? Oh bisa, berarti ini keinginan. Gitu. Kemudian dari sisi uang jajan, anak SD kan udah mulai jajan ya. Nah itu, apakah anak SD ini akan sudah dikasih ini jajanmu sehari misalnya 2.000 atau 5.000 atau berapa gitu, atau ditanya pengen jajan nggak, kalau ada uang segini nih, uang 2.000 sama 2.000, mau untuk jajan atau mau untuk ditabung? Anak-anak mulai ditanya itu, makanya dia akan memilih, aku mau nabung aja deh karena aku pengen beli mainan itu yang harganya 30.000 misalnya, tapi nabungnya kumpulin-kumpulin, atau maunya buat jajan, boleh berarti jajan, seperti itu.
0: Baik-baik. Wah ini justru malah membiarkan anak untuk istilahnya belajar menentukan pilihannya sendiri begitu ya Bunda ya?
1: Ya betul-betul, jadi kalau kita mendampingi anak untuk belajar, jangan sampai kita itu terlalu menggurui. Bahkan kita orang ada gak suka digurui kan, apalagi anak-anak itu ini boleh, ini tidak boleh, ini gini, tanpa tahu alasannya. Jadi kalau saya ke anak saya akan bilang, boleh tanya apapun itu ketika saya kasih sebuah saran, misalnya, jangan jajan itu dong, gitu. Kenapa? Gini, saya akan menjelaskan. Kalau memang itu tidak masuk dalam logika mereka, ditanya dulu, Kalau memang nggak masuk lagi, coba dituruti dulu, nanti kita diskusi lagi. Saya bilang gitu, turuti dulu, nanti kita diskusi lagi gitu. Sampai akhirnya anak memiliki pemahaman bahwa, oh ini tuh cuman keinginan, ini tuh kebutuhan, dan kenapa nggak boleh jajan itu terus-menerus? Oh ini ada unsur kesehatan untuk diriku gitu. Jadi ada banyak faktor yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak di samping hanya sekedar ini uang jajanmu, terserah mau beli apa gitu, dan nanti ada sisa berapa. Nah itu kan ada juga anak yang ini uang jajan habis, minta lagi lagi, tanpa dia pernah tahu bahwa kalau orang tua bekerja ada gajian, ada masa-masa gajian. Nah itu tuh ada loh periodenya lagi gitu, nanti gajinya depan gitu. Jadi anak boleh kok dikasih tahu bahwa ayahnya baru gajian nanti di tanggal 1, misalnya seperti itu. Jadi kalau mau jajan nanti di antara tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu, misalnya seperti itu. Selebihnya makan di rumah misalnya.
0: Oh, baik-baik. Berarti ini dari orang tua juga boleh begitu ya, Bunda ya, untuk membuka diskusi, membuka ruang diskusi bersama dengan anak berkaitan dengan tadi uangnya mau dikemanain. Terus juga tadi anak juga boleh menyampaikan kenapa kok nggak boleh tuh, kenapa, alasannya apa. Nah, ini orang tua juga perlu terbuka ya, Bunda ya, berarti.
1: Betul-betul. Walaupun anak itu sering menganggap orang tuanya itu ATM berjalan ya.
0: Iya.
1: Apa-apa ada, uangnya ada. Sampai anak saya tuh kadang nggak usah kerja aja, kita semua juga nggak usah kerja, nanti ambil uangnya jadi ATM kan ada terus
0: Waduh.
1: itu. Ya kan,
0: Oke.
1: mikirnya begitu karena lebih kayak anak-anak ya kan. Jadi kita perlu memberikan pengertian dan jangan dianggap sebagai hal yang tabu kalau kita memberikan penjelasan kepada anak-anak. Kita misalnya kita makan di luar jajan, misalnya bebas deh gitu, itu sebulan sekali atau seminggu sekali. Itu jangan malu atau jangan gengsi sebagai orang tua seperti itu, karena semakin dini anak itu mengetahui, oh begini loh, uang bekerja itu begini loh, mengelola keuanganku tuh begini. Nah itu semakin dia terampil, semakin besar dia semakin terampil. Kayak misalnya anak SD dia awalnya dikasih uang jajan sehari sekali gitu ya, tiap hari gitu. Nanti kalau sudah terpantau dengan baik nih anak, nanti bisa diarahkan seminggu sekali. Nanti kalau udah SMP, SMA, mahasiswa itu kan nanti sebulan sekali. Nah itu dengan cara mereka tidak lagi dikasih ini misalnya sebulan 500.000 misalnya anak SMP. Tidak lagi begitu, tetapi berdasarkan kebutuhannya apa saja gitu. Jadi anak-anak mengajukan RAB kepada orang tuanya, saya bulan ini butuh ini. Oke, jadi orang tuanya ngasih segitu sesuai dengan kebutuhannya. Bisa jadi kakak dan adik ini walaupun sama-sama SMP misalkan, itu uang jajannya beda dalam sebulan, dan itu fair-fair aja, nggak masalah asalkan itu sesuai dengan kebutuhannya begitu.
0: Oh, wah, ini menarik sekali nih Bunda. Ternyata bisa juga ya dengan cara meminta anak untuk tadi bisa mengetahui apa saja kebutuhannya, kemudian tadi diajukan kepada orang tua. Wah, ini betul-betul keren sekali nih Bunda. Nah, nanti kita akan coba lanjutkan lagi Bunda, karena ini juga ternyata sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat MQ yang masuk untuk nanti bisa kita diskusikan di segmen terakhir. Dan dari sahabat MQ boleh sekali ya di kesempatan kali ini. Nah, ini ternyata kalau dari sahabat MQ ada juga ini Bunda yang sudah membagikan berkaitan dengan tantangan-tantangan yang menurut sahabat MQ ini menjadi tantangan yang besar juga begitu ya ketika mengelola keuangan dalam keluarga. Ini ada dari sahabat Mahadi. Ini kalau dari sahabat Mahadi, tantangan terbesarnya adalah pengeluaran harian yang terus meningkat. Kemudian ini kalau dari MKFM Jogja juga sudah ada yang berbagi. Ini kalau dari Bu Alfa, ini juga sama, pengeluaran harian yang terus meningkat tantangannya. Kemudian dari kalau dari Pak Fuad, ini pengeluaran harian yang terus meningkat dan juga pendapatan terasa selalu kurang untuk ditabung ini Bunda. Nah, ini ternyata hampir-hampir sama begitu ya Bunda ya, tantangan terbesarnya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi Bunda di segmen terakhir menyapa sahabat MQ sekaligus juga menjawab pertanyaan dari sahabat MQ. Anda masih bisa bergabung sahabat MQ di WhatsApp kami, baik MKFM Jogja maupun Bandung di 0811-224-1027 atau di 0815-786-0923. Atau bagi sahabat MK yang saat ini sedang menyaksikan kami melalui live channel YouTube kami, juga boleh Anda sampaikan melalui kolom komentar ataupun melalui kolom live chat sahabat MK. Selepas jeda berikut kami akan kembali tetap bersama kami di 92,3 MK FM Jogja dan 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku, apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini, dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
6: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah oleh kalian hak jalan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu? Rasulullah SAW pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, dalam Quran Surah Al-Baqarah di ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Sahabat MK, azan sholat zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di tanggal 12 Mei 2026 atau juga di tanggal 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah akan berkumandang di pukul 11.49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi sahabat MK, untuk azan wilayah Bandung dan sekitarnya, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11.49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mempersiapkan ibadah terbaik Anda, sahabat MK, dan tentunya jadwal pengingat sholat ini dipersembahkan oleh 92,3 MKFM Jogja dan 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Kembali lagi sahabat MK di pukul 11 kali ini, tentunya masih bersama dengan komunitas Ibu Profesional Yogyakarta dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini. Kita akan lanjutkan kembali ya sahabat MK, pembahasan kita berkaitan dengan ibu sebagai manajer keuangan keluarga. Nah, kali ini kita akan coba menyapa dari sahabat MK. Ini sudah ada dua pertanyaan yang masuk dari Yogyakarta dan juga ada satu pertanyaan dari Bandung. Kita akan coba sapa terlebih dahulu di Jogja dari sahabat Ima. Ini kalau dari sahabat Ima, izin bertanya ini Bunda Retno. Untuk sahabat Ima ini kebetulan kalau misalnya ini kita sedang di kondisi yang mulai dari nol Bunda karena pindahan. Nah itu bagaimana ya Bunda cara memanajemen keuangannya? Kemudian yang kedua, kalau tabungan masa depan itu kita alokasikan ke logam mulia atau dinar, itu kira-kira bagaimana ini Bunda? Nah ini mungkin boleh Bunda kita jawab pertanyaan dari sahabat Ima dulu.
1: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ima ya. Kalau habis pindahan nanti mengatur keuangannya gimana ya? Saya kan mulai dari nol nih, habis pindahan nih, habis keluar uang banyak banget pasti ya. Nah itu bagaimana? Dijalani saja dan dicatat. Kenapa perlu dicatat? Karena kita akan melihat pola di tempat kita yang baru gitu. Jadi jangan saklek atau jangan harus ini harus saya alokasikan sebesar ini. Itu belum tentu bisa seperti itu karena kita harus beradaptasi di lingkungan yang baru dan kita bisa jadi akan memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan ketika kita ada di tempat yang lama. Seperti itu. Jadi sebaiknya biar kita juga tidak pusing, tidak stres gitu ya. Kita tulis aja, oh ternyata di sini saya harus beli sayurannya agak jauh, jadi biaya transportnya bensinnya lebih mahal. Oke, gak apa-apa, ditulis. Nanti lama-lama akan ada polanya nih, sebulan, dua bulan, tiga bulan lah coba. Itu kita akan tahu, oh ternyata kebutuhanku tuh untuk ini, segini. Nah, nanti di bulan keempat akan mulai terpola. Oh, berarti ini segini ya, ini untuk ini, untuk ini gitu. Jadi, ketika kita baru memulai dari nol, barusan pindah di tempat yang baru, kita beradaptasi dulu dan kita relax dan apa catat aja aja, jangan terlalu idealis harus begini nanti malah pusing sendiri gitu. Dan kemudian tadi ada pertanyaan kalau dialokasikan ke logam mulia atau dinar bagaimana, bagus itu bagus dan aman dan memiliki risiko yang rendah.
0: Oke, baik Bunda, terima kasih untuk jawabannya Bunda Retno untuk pertanyaan dari sahabat Ima. Nah kali ini kita beralih kita ke Pak Fuad. Ini kalau dari Pak Fuad menyampaikan, kadang di luar sana itu ada seorang ibu yang merasa menjadi manajer keuangan, menjadikan dirinya itu super power ini Bunda. Apalagi kalau ibu tersebut juga bekerja dan juga mencari nafkah juga. Nah ini bagaimana ya Bunda agar ibu tetap bisa menghormati suaminya sebagai kepala keluarga? Nah ini mungkin juga jadi tantangan ya Bunda ya, kalau dari ibu punya penghasilan sendiri begitu.
1: Iya, iya betul-betul. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk bapak-bapak. Terima kasih Pak Fuad atas pertanyaannya. Jadi ketika ibu-ibu bekerja itu kadang kan gaji suami gajinya istri gitu. Gajinya istri. Nah bagaimana porsi untuk menghormatinya? Sebenarnya ini kaitannya dengan value yang dibangun di dalam keluarga tersebut. Seperti itu, mau sebesar apapun gaji istrinya atau mau tidak ada gaji sama sekali, artinya istri full menjadi ibu rumah tangga, ya dia tetap harus menghormati suaminya, seperti itu. Jadi kalau istri itu terus super power, ini kan aku juga ada ini, ada penghasilan, gini-gini, gak mau gitu-gitu. Nah itu pendekatan yang bisa dilakukan adalah memang berkomunikasi antara suami istri itu gitu, dan banyak berdiskusi bagaimana ya menentukan masa depan keluarga itu, karena sebenarnya itu dalam memanajemen atau mengelola keuangan keluarga itu adalah mempersiapkan masa depan keluarga itu, dan mempersiapkan masa depan keluarga itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang, misalnya istri saja yang karena aku begini aku yang mengatur semuanya, aku yang berhak, tidak, karena yang memimpin arahnya kapal keluarga itu adalah suaminya atau ayahnya, seperti itu.
0: Oh, baik-baik. Jadi memang juga perlu diperjelas begitu ya Bunda, value yang dibawa oleh keluarga tersebut seperti apa. Dan ini berarti mengarahnya pada komunikasi dengan pasangan tadi ya Bunda ya?
1: Betul, komunikasi dengan pasangan.
0: Baik-baik. Baik, terima kasih
1: Masing-masing
0: Bunda.
1: tanggung menang sendiri, susah.
0: Iya betul. Baik-baik, terima kasih untuk Pak Fuad pertanyaannya. Dan kali ini kita beralih nih Bunda, dari WhatsApp MKFM Bandung juga sudah ada dua pertanyaan yang masuk. Kita sapa dari yang pertama, ini dari sahabat dari Ibu Marsidah dari Cilacap. Ini ingin bertanya Bunda, misalkan kita punya hutang tapi pingin kurban. Nah ini apa yang harus didahulukan ya Bunda ya? Wah ini apalagi kalau di momen-momen tertentu tuh pasti ada pengeluaran-pengeluaran tertentu juga ya Bunda ya?
1: Ya betul betul betul. Apakah mana yang harus didahulukan? Sebenarnya orang yang punya hutang itu belum tentu sama sekali tidak ada uang tersisa untuk membeli kurban, ya kan? Jadi ada dua kondisi. Kalau kita punya utang dan masih ada uang untuk kita alokasikan untuk kurban, berkurbanlah. Tapi kalau misalkan ini harus banget nih dibayarkan, kalau enggak nanti ada konsekuensi ini, dan memang tidak ada lebihan lagi nih dalam posisi bulan ini ya, untuk kurban ya sudah, tidak berkurban tidak apa-apa, tetapi persiapan untuk tahun depan seperti itu. Jadi kalau memang masih ada orang punya hutang, bisa juga dia tetap berkurban kalau dia masih punya alokasi dana yang lain, ibaratnya kayak dana daruratnya, dana cadangannya masih ada, dia tetap bisa berkurban. Tetapi kalau hutang ini akhirnya menjadikan keluarga itu tidak bisa, nggak ada sparenya sama sekali nih, ya sudah tidak berkurban ya nggak apa-apa gitu. Tetapi persiapkan berkurban itu untuk tahun selanjutnya. Walaupun dia tetap punya hutang, caranya gimana? Nabung dari bulan ini, kemudian disisikan, sisikan, sisikan. Nanti kan kalau dalam setahun, insya Allah ya cukup. Walaupun dia tetap harus membayar hutangnya, seperti itu.
0: Oke, Bunda. Nah, berarti ini ketika kita tadi punya niatan untuk berkurban di tahun selanjutnya, ini untuk dana kurban itu juga sebaiknya ada ininya sendiri nggak sih, Bunda? Rekening sendiri atau tadi misalnya kita punya celengan tersendiri, tapi ini memang khusus untuk kurban saja, begitu?
1: Iya, bagusnya setiap pos itu punya punya celengan yang sendiri-sendiri. Apakah itu di rekening, apakah itu di amplop, ataukah di berburu celengan, celengan anak-anak terus ke zaman sekarang itu, nggak apa-apa.
0: Oh baik-baik. Dan kalau untuk kebutuhan seperti kurban atau mungkin kebutuhan untuk mudik begitu ya Bunda ya, ini cara idealnya untuk menentukan oh kita menabungnya seperti apa. Nah itu apakah kemudian kemudian nanti dibagi dengan 12 bulan atau bagaimana ini Bunda? Atau menyisihkannya ketika memang di bulan itu ada uang lebih, ya udah kita lebihkan, terus nanti pokoknya ngikutin kondisi begitu Bunda.
1: Ya. Kalau misalkan kita mau mudik nih, berarti kan tahun depan ya, karena ini lebaran. Nah, kunci untuk merencanakan itu adalah kita tahu tujuannya, pos akhirnya. Misalkan kita mau pergi ke luar kota, berarti kita sudah tahu dong harga tiket kira-kira akan berapa, kemudian kebutuhan makan dan lain sebagainya. Katakanlah kita butuhnya 5 juta gitu ya. 5 juta ini baru kita breakdown, kita pecah-pecah di bulan-bulan sebelumnya, misalnya 11 bulan sebelumnya. Misalkan di bulan apa ya, Juni itu persiapan untuk sekolah anak-anak, berarti nanti nabung untuk yang lebaran itu lebih sedikit gitu, karena kita banyak pengeluaran untuk anak sekolah gitu. Kemudian nanti di bulan Juni, Juli, Agustus agak-agak luang nih. Nah, itu bisa agak banyak gitu, walaupun penghasilannya tetap. Tetapi kalau penghasilannya tidak tetap, naik turun, nah itu bisa disesuaikan dulu dengan kondisi di bulan itu mau nabung berapa. Bagusnya kita membuat perencanaan cash flow nih. Gayanya adalah perencanaan cash flow, tapi sebenarnya kita merencanakan menuju si 5 juta itu, kita mau nabungnya berapa gitu. Jangan sampai kita hanya mengandalkan THR. Karena THR itu sebelum kita pakai untuk mudik itu kadang udah habis duluan untuk Iya. Persiapan lain-lainnya gitu gitu.
0: Oke, baik-baik. Wah, ini menarik ya, Sahabat MK, bisa menjadi catatan kita semua, terutama untuk yang, nah ini, ketika tahun depan pengen punya angan-angan untuk bisa berkurban lagi, atau tadi pengen mudik, atau ada yang pengen umroh dan lain sebagainya. Nah, itu berarti bisa menggunakan cara tadi begitu ya, Bunda ya. Oke, nah kali ini kita akan lanjutkan lagi, Bunda. Ini masih dari WhatsApp MK FM Bandung. Ini dari hamba Allah, dari 0857936 sekian. Bunda, bagaimana cara mengatur keuangan keluarga kalau pemasukannya pas-pasan, tapi kebutuhan terus bertambah, harga-harga pada naik sekarang? Nah, ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari Sahabat MK yang tadi juga menyampaikan begitu ya. Dari beberapa Sahabat MK tadi, tantangan terbesarnya itu pengeluarannya tuh kok kayaknya naik terus. Nah, ini seperti apa ini, Bunda?
1: Iya, betul. Itu menjadi tantangan ibu-ibu masa sekarang ya. Gitu. Jadi ketika penghasilannya mepet, ini kok harga-harga sekarang itu tambah naik terus. Jadi ada dua kuncinya. Kalau kita tidak mengurangi pengeluaran kita, kita bisa menambah penghasilan kita. Tergantung kita mau pilih yang mana dan mana yang lebih memungkinkan untuk keluarga kita. Kalau kita mulai dengan mengurangi pengeluaran kita, coba kita rinci lagi apa saja pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita hemat, artinya bisa kita kurangi. Misalkan kita kemana-mana naik kendaraan pribadi, oke, kita jadi naik kendaraan umum. Atau kita kemana-mana naik motor nih, bisa jadi kita pas belanja ke warung kita jadi jalan kaki, lumayan loh irit bensin gitu.
0: Iya.
1: Dan bisa juga kalau kita mau nambah penghasilan, kita punya kemampuan apa atau ada peluang apa kita bisa menambah penghasilan itu. Nah, kita tambahin penghasilan untuk mengejar harga-harga yang naik itu. Seperti itu. Tapi kita akan menambah penghasilan atau kita akan mengurangi pengeluaran kita itu tergantung kondisi masing-masing keluarga. Dan bagusnya, kita buat catatan dulu. Jangan-jangan yang kita merasa pas-pasan itu adalah udah hura-hura loh ini untuk keluarga yang lain gitu ya. Sebenarnya itu udah sangat berlimpah, bisa juga kan. Makanya kita perlu catat dan di breakdown apa saja yang kita keluarkan setiap bulannya gitu.
0: Baik-baik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ini, Bunda, yang tadi menurut kita ini udah pas-pasan, tapi menurut keluarga lain ini sudah bisa dibilang foya-foya atau berlebihan begitu. Berarti ini kita bisa melihat di bagian yang tadi kebutuhan pokok itu ada memang hal-hal yang kemudian masih bisa dicari alternatifnya, masih dicari versi murahnya begitu ya, Bunda ya?
1: Iya, bisa jadi misalkan apa ya? Misalkan beli minyak goreng, tadinya harus merek A. Bisa nggak ya kita turunkan grade-nya dengan merek B, misalkan seperti itu. Tetapi masih kualitasnya nggak jauh beda kok, misalkan gitu. Atau mungkin beli baju yang tadinya harga berapa ratus ribu, misalnya 300 ribu. Bisa nggak kita kalau beli baju itu 100 ribu aja, misalkan gitu. Atau 50 ribu, misalkan. Mungkin kita bisa cari online-nya, atau kita cari di tempat-tempat yang memang harganya lebih murah tapi kualitasnya lumayan kok, nggak terlalu jauh-jauh banget misalnya, seperti itu. Jadi kita mengubah pola konsumsi kita gitu, tetapi kita tetap bisa memenuhi kebutuhan kita. Atau misalkan jajannya biasa di restoran gitu ya, kita jajannya di warung gitu, atau restoran agak di bawahnya sedikit tapi tetap bisa makan di luar, seperti itu.
0: Baik-baik. Wah, ini bisa dicoba ya, Sahabat MK, bisa menjadi catatan bagi kita juga untuk menghadapi semua harga yang kok kayaknya naik terus. Nah, tadi ada dua kondisi, bisa dengan mengurangi pengeluaran atau dengan menambah penghasilan. Oh iya, Bunda, ini juga dari Sahabat MK ada pertanyaan tambahan ini, kalau dari Yogyakarta. Ini dari hamba Allah bertanya juga, Bunda, kalau untuk saat ini kira-kira hal apa ya yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk bisa menambah penghasilan walaupun nggak punya banyak waktu ini, Bunda? Nah, ini mungkin yang ingin tambah penghasilan, nah ini mungkin ada ini, Bunda, inspirasi dari Bunda ataupun juga dari teman-teman di komunitas ibu profesional begitu, Bunda?
1: Ya, kalau di ibu profesional, saya sharing di ibu profesional ya, itu ada perkuliahan, salah satunya adalah Bunda Produktif. Bunda Produktif itu kan sebagian besar nih ada ibu-ibu rumah tangga. Jadi di ibu profesional tuh ada Bunda sayang untuk membawa anak, kemudian nanti salah satunya ada bunda produktif. Ketika dia sudah tuntas dengan diri sendiri, dia bisa mengurus anak, dia bisa mengurus keluarga, dia mulai mencari produktivitas, mengembangkan dirinya tanpa mengurangi waktunya dengan keluarga. Seperti itu, yang penting rumah beres dulu, anak-anak juga beres, dan dia mulai nih, apa ya? Nah, caranya adalah gali gali potensi diri. Gitu, karena setiap orang itu pasti memiliki potensi diri. Kalau di ibu profesional, ada yang bikin e-book, ada yang mengadakan seminar, ada yang membuat produk, misalkan suka merajut, ya buat rajutan, ada yang suka bikin kerajinan, ada yang suka apa namanya, menjadi voice over gitu ya, tergantung bakatnya, dan juga kemampuannya. Yang penting kita gali, kita bisa apa, dan dari situ kita cari jalan, nanti akan ada lah jalannya. Kalau kita, saya mau ini nih, atau saya mau jualan ini, itu boleh juga. Nanti akan ada jalannya ketika kita sudah menentukan saya mau ini. Seperti itu, kita akan cari jalan tuh pasti, entah yang googling, entah yang tanya temen. Dan kita harus terus berpikir positif bahwa memang bisa kok ibu-ibu itu dari rumah itu memiliki produktivitas seperti itu. Dan kalau di ibu profesional, di ibu pembaharu itu ada juga tagline-nya dari rumah untuk dunia. Jadi dari rumah pun kita bisa melakukan banyak hal untuk dunia ini. Seperti
0: Wah,
1: itu.
0: luar biasa. Berarti ini tidak hanya untuk kemudian memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga, tapi bisa berkontribusi ke masyarakat juga begitu ya, Bunda ya?
1: Betul, betul, betul.
0: Oke.
1: Salah satunya ini ibu-ibu di ibu profesional juga sedang menggalakkan kemandirian pangan. Ini juga salah satu cara untuk menghadapi kondisi saat ini. Jadi ibu-ibu itu belajar untuk menanam tanaman sehari-hari. Maksudnya tanaman untuk kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, kemudian bumbu-bumbu dapur dan lain sebagainya di kebun yang di rumahnya, di pot-pot seperti itu. Jadi ketika mau masak, ambil aja dari situ, lumayan kan, irit kita nggak beli.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita rajin nyiramin, kasih pupuk. Nah, itu sedang digalakkan di tahun ini di teman-teman ibu profesional.
0: Wah, luar biasa ini Bunda. Berarti bisa istilahnya menghemat pengeluaran, tapi juga kemudian jadi punya aktivitas baru juga tadi ya, berkebun ataupun juga menanam tanaman. Oke, baik, terima kasih banyak ini Bunda. Oh iya, ini masih ada satu lagi, tidak apa-apa ya Bunda, kita akan coba sapa. Ini dari Bandung, dari hamba Allah di Bandung Barat. Bunda, kalau mau berinvestasi sekarang ini, itu lebih menguntungkan emas atau yang ini ya Bun ya, main saham gitu? Soalnya ada teman yang kemudian main saham lewat aplikasi nih Bunda. Nah, ini mungkin boleh ini Bunda pandangannya seperti apa berkaitan dengan investasi ini?
1: Ya, berkaitan dengan investasi ini kembali kepada profil risiko individu ataupun keluarga tersebut. Biasanya individu. Karena individu ayah dan ibu atau suami istri ini adalah mewakili keluarga, berarti profil keluarga itu gitu ya. Nah, untuk memulai investasi, kalau pada lembaga yang benar nih, misalnya nanti ingin ke saham, ya dilihat profil risiko, atau kalau misalkan mau secara mandiri ya, diri sendiri gitu, nilailah diri kita, saya mampu atau tidak ya menghadapi risiko ini. Kalau misalkan saya di saham-saham itu, bisa tiba-tiba harganya sangat turun dan juga harganya sangat naik. Tetapi dia akan memiliki kecenderungan untuk terus naik pada jangka panjang, artinya lebih dari 1 tahun. Gitu. Kemudian kalau emas itu relatif aman dan sesuai dengan profil risiko yang, aduh, biar nggak terlalu deg-degan banget lah, nanti nggak bisa tidur nih, sudah investasi nggak bisa tidur. Nah, itu kalau diri kita merasa begitu, investasikanlah pada emas. Dan bagusnya investasi itu tidak hanya pada satu hal. Misalkan mau, saya maunya saham aja deh, saya maunya emasnya, tapi beragam. Tinggal yang dominan yang mana. Kalau saya penganut profil risiko rendah, misalnya di keluarga itu, ya udah, berarti saya banyakin emasnya, saya kurangin yang saham. Seperti itu. Kalau misalkan mau main di dua-duanya. Kalaupun saya mau nih berisiko, mengambil risiko tinggi, boleh di saham yang emas dikurangin. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, akan lebih aman kalau di emas.
0: Ah, baik-baik Bunda. Berarti ini sebaiknya memang dikonsultasikan kepada yang lebih ahlinya begitu ya Bunda ya, untuk bisa melihat seperti apa profil keluarga, terus resiko yang akan dihadapi seperti apa begitu ya?
1: Iya betul, karena sekarang ini banyak orang mencoba untuk melakukan investasi, apalagi online ya, karena kemudahan itu. Jadi banyak yang tertipu dan tidak siap dengan risiko yang dihadapi. Dan itu risikonya adalah tidak hanya raga kita, jiwa kita juga akan ikut terkena dampaknya.
0: Oh, baik-baik. Jadi memang perlu, tapi ya juga harus hati-hati juga begitu ya Bunda ya, untuk menentukan keputusannya. Oke, baik. Oke, nah Bunda, alhamdulillah ini pertanyaan dari sahabat AMQ yang masuk juga sudah terjawab semua. Walaupun tadi juga ini ya sahabat AMQ, memang banyak sekali tantangan yang perlu kita hadapi. Ada kondisi-kondisi yang banyak juga yang beragam. Nah ini mungkin boleh Bunda di akhir sesi kali ini, ada poin yang ingin dikuatkan kembali atau mungkin ada pesan dari Bunda untuk sahabat AMQ?
1: Iya, untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sekarang sedang menghadapi perekonomian yang sedang tidak menentu, dan ibu terutama sebagai manajer keuangan keluarga, jangan khawatir untuk mengelola keuangan keluarga kita pelan-pelan, tidak apa-apa, tidak harus terburu-buru dan tidak harus sempurna. Yang penting kita tetap mau belajar, karena bagaimanapun juga ketika kita mengelola keuangan keluarga kita dengan baik, kita akan bisa mempersiapkan masa depan keluarga kita juga dengan baik. Begitu.
0: Masya Allah, siap. Berarti ini juga pokoknya harus bisa lebih berhati-hati dan tidak perlu yang heboh, terburu-buru dan ini itu begitu ya Bunda ya. Pokoknya ya, relax. Oke, baik. Terima kasih banyak ini Bunda Retno sudah berbagi ilmunya, sharing-sharing pengalamannya juga. Semoga dari sahabat AMQ yang mendengarkan, dari kita semua begitu ya, bisa banyak mengambil pelajaran dan juga bisa menjadikan kita sebagai ibu di rumah, sebagai ayah juga, untuk bisa mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bunda Jessica Khairan Kasiran. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan juga semoga selalu dimudahkan Bunda dalam urusan dan juga kegiatannya. Sehat selalu Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga sahabat AMQ, alhamdulillah ini dari sahabat AMQ untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga sudah kami bacakan ya. Dan insya Allah kebersamaan kali ini kita akan lengkapi sahabat AMQ dengan murotal pilihan yang tentunya dari sahabat AMQ baik di Jogja maupun di Bandung juga boleh untuk bisa ikut memilih. Namun sebelumnya ini saya akan menyapa kembali ya dari sahabat AMQ baik di Jogja maupun di Bandung. Tadi sudah ada juga dari Bandung, dari sahabat Mahadi dan juga dari sahabat Zulan. Ini kalau untuk tantangan terbesar dalam mengatur keuangan keluarga saat ini adalah berkaitan dengan pengeluaran harian yang terus meningkat. Nah tadi sudah ada tips begitu ya dari Bunda Retno untuk bagaimana kita bisa menentukan apakah pengeluaran yang dikurangi atau kita menambah penghasilan. Semoga ikhtiar kita sahabat AMQ dalam manajemen keuangan keluarga ini bisa terus dimudahkan dan juga selalu ada jalan begitu ya. Dan kali ini untuk murotal pilihan sahabat AMQ, Anda boleh bergabung ya di kesempatan kali ini untuk memilih satu di antara tiga murotal pilihan yang sudah kami siapkan. Dari sahabat AMQ bisa memilih. Di pilihan pertama, sahabat AMQ ada di Quran Surah Al-Waqi'ah. Kemudian di pilihan kedua, ada di Quran Surah Ar-Rahman. Dan di pilihan ketiga, Quran Surah Al-Hadid. Anda bisa ikut menyampaikan pilihan murotal Anda, sahabat AMQ. Di Yogyakarta, Anda bisa kirimkan di 0815-7860923. Atau di Bandung, Anda juga boleh sampaikan di 0811-224-1027. Selepas jeda berikut, sahabat AMQ, kami akan kembali tetap bersama kami di AMQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

SMK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan.

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Di segmen Murotal Pilihan Sahabat MK, tadi sudah ada 3 Murotal yang kami sebutkan, dan dari Sahabat MK bisa memilih satu di antaranya, dan untuk Murotal yang paling banyak terpilih akan kami putarkan di siang hari ini. Di pilihan pertama ada di Quran Surah Al-Waqi'ah, kemudian di pilihan kedua Quran Surah Ar-Rahman, dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Hadid. Anda bisa kirimkan Sahabat MK baik di Jogja, di Bandung, atau dimanapun Anda berada. Bisa melalui WhatsApp kami di 0815-7860923 atau di Bandung di 0811-224-1027. Saya akan menyapa dari Bandung, ini sudah ada yang bergabung. Dari GBA 3 ada Ibu Parilah, ini memilih di Quran Surah Al-Waqi'ah. Kemudian di Cilame ini ada Ibu Mayang, ini memilihkan murotalnya juga di pilihan yang sama, Quran Surah Al-Waqi'ah. Selanjutnya dari Grup Forsil MKFM Jogja ada Bapak Fuad, ini memilih di pilihan nomor 2, Quran Surah Ar-Rahman. Kemudian dari Sahabat Wahyu, memilih di Quran Surah Al-Waqi'ah. Kemudian selanjutnya dari MKFM Bandung, ini juga sudah ada dari Umi Sali di Jatinangor, ini pilihannya juga di Quran Surah Al-Waqi'ah.

0: Sepertinya dari sahabat MG ini untuk yang paling banyak terpilihnya Quran Surah Al-Waqi'ah. Insya Allah nanti akan kami putarkan ya. Terima kasih untuk sahabat MG yang sudah menyimak Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini kali ini bersama dengan komunitas ibu profesional. Termasuk juga tadi ya yang sudah ikut mengirimkan atensi pertanyaan maupun juga polling Anda. Dan juga sudah ikut memilih murotal pilihan juga. Insya Allah Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini akan hadir kembali sahabat MG di Selasa pekan selanjutnya ya, tentunya di jam yang sama di pukul 10 hingga menjelang ibadah sholat zuhur. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Zahra Khairunisa pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-56 Al-Waqi'ah, hari kiamat, 96 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatun.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita, kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi, kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini, ini dosanya sedikit, lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa. Kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua, ini udah tua nih, amalnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih banyak. Bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit. Siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata. Siapa tahu ngaji terbata-bata, selain ikhlas, hatinya penuh dengan rasa sedih, menyesali betapa lamanya tidak belajar Quran. Kita tidak tahu. Mungkin itu berat timbangan di akhirat karena cari jodoh susah, dihina orang, cari kerjaan susah, dan dia ridho menerima ujian itu, rontok habis dosanya. Orang mungkin menyebutnya, kamu jomblo, padahal di sisi Allah bisa naik derajatnya. Janganlah kita merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu kekasih Allah, celaka kita. Hanya karena waktu ngimamin, bacaan tahsinnya kurang sempurna, kemudian kita meremehkan. Padahal tahsinnya kurang sempurna, tapi mengamalkan yang dibacanya. Sedang kita baru sibuk menilai seseorang dari huruf tahsinnya, bacaannya, maaf, kesempurnaan bacaannya. Padahal tidak mengurangi arti. Adalah stop. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nyambung silaturahim, percayalah hadirin. Dua, egois. Ini penting ini ya. Rumus dasar ego itu adalah berpusat pada diri. Kalau ingin silaturahim, ini lebih mudah nih. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kan kita ingin orang lain baik ke kita, ingin ramah, ingin sopan, ingin lembut. Nah, apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan kepada kita, jangan lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut 37 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قرآن is life.
2: Surat ke-55 Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, 78 ayat.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Assalam, Yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma anta salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah as-salam, Yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika Ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
10: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
11: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
12: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
13: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
14: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
15: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqa yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Masuk merusak warung milik korban, ya, setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut.
2: Beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu, karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dinilai tanpa musyawarah, uang perpisahan di SMP Negeri di Kabupaten Bogor disoal orang tua murid. Ketua HIPMI Kabupaten Bandung jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Inspektorat Daerah Kota Banjar akan lakukan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Saya Jen Marlom Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, merespon menghilangnya S, Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan, Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit.
4: Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar, Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemda Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S, Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
5: Ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDES itu kalau memang mau kerjasama dengan BUMDES harus ada MUSDES, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya sendiri bukan BUMDES. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi.
3: Kendati kegiatan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Jonggol Kabupaten Bogor merupakan usulan orang tua murid, namun besaran biaya yang ditetapkan dikeluhkan. Dalam rapat perwakilan orang tua dari masing-masing kelas, panitia menetapkan iuran sebesar Rp200.000 untuk setiap siswa. Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan dengan biaya itu karena keputusan dinilai tidak dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid.
6: Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Fraki menjelaskan acara perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk melalui panitia dari perwakilan orang tua siswa. Menurutnya, besaran iuran telah disesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan digelar pada 21 Mei mendatang. Dalam acara tersebut, siswa akan menampilkan berbagai pentas kreasi seni sebagai bentuk apresiasi dan kenangan perpisahan.
7: Di kelas itu ada namanya koordinator kelas. Artinya dia mewakili suara orang tua di kelas itu, di kelas masing-masing itu. Bareng-bareng kita memikirkan anggaran dan bareng-bareng kami menghitung bersama-sama lah kami berhitung. Jadi muncullah angka itu. Makanya RAB itu kami buat transparan dan kami share semua ke setiap kelas dan harapan kami semua orang tua juga sudah bisa melihat RAB itu.
6: Panitia juga menyebut siswa yatim piatu dan keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan seorang pemuda inisial GZP, 24 tahun, warga Kecamatan Cianjur, saat hendak membesuk warga binaan inisial DA.
8: Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan upaya tersebut berkat kejelian petugas yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku dengan barang yang dibawanya saat hendak melalui pemeriksaan menyeluruh termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati botol parfum yang dibawa pelaku terlihat janggal sehingga diminta untuk membukanya, di mana petugas menemukan cairan di dalam botol merupakan paket tembakau sintetis jenis cair. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku menyebutkan paket tembakau sintetis cair hendak diberikan pada salah seorang warga binaan DA penghuni blok A kamar 5 dan selanjutnya pelaku diserahkan ke Satnarkoba Polres Cianjur guna pengembangan.
9: Dibawa oleh pengunjung, gerak-geriknya sangat mencurigakan menggunakan kartu identitas palsu, jadi bukan nama aslinya, bukan KTP aslinya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z, serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar Adiana Slamet menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi maupun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan generasi muda sangat berisiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda, sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
11: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi, maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation. Bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum, misalkan di kampus gitu ya, bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga, misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
3: Untuk mengetahui secara mendalam hasil riset, ikuti pembahasannya dalam Bincang Radio, pembahasan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jabar. Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, Satreskrim Polresta Bandung menetapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Kabupaten Bandung berinisial TD sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
12: Kasatreskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara menjelaskan, pihaknya kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh korban berinisial IS, seorang pengusaha asal Cikarang, Bekasi. Kasus ini bermula ketika tersangka TD mendekati korban dengan menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis penyediaan biji plastik dan tekstil. Untuk meyakinkan korban agar mau menginvestasikan uangnya, tersangka TD menjanjikan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Namun janji tersebut berujung pada dugaan penipuan. Modusnya, tersangka TD ini memberikan cek kosong senilai 3 miliar rupiah sebagai tipu muslihat kepada korban. Hal itu dilakukan agar korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dijalankan tersangka.
13: Modusnya Dede ini memberikan cek kosong berjumlah 3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban sehingga korban mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan oleh saudara Dede.
3: Sebuah video viral memperlihatkan aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sekelompok bermotor di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Aksi brutal terekam kamera CCTV saat puluhan orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok motor datang secara berkonvoi ke lokasi. Mereka berhenti di depan gang jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam.
14: Usai video viral di media sosial, tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan, 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Keduanya merupakan orang dewasa yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga ikut serta dalam penyerangan.
15: Ini terjadi hari Minggu 3 Mei pukul 20.00, korban yang pada saat itu sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Ini juga kita masih kembangkan.
14: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya satu tongkat baseball, sebilah sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Miki FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri.
0: Di tengah kehidupan yang serba cepat hari ini, sahabat MK, seringkali kita sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan ketika tadi saya berangkat ke studio, terlihat sekali setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang terlihat tersenyum padahal sedang menyimpan sesuatu di dalam dirinya. Ada juga yang tampak kuat, ternyata sedang menanggung beban yang juga berat, sahabat MK. Dan sayangnya di masa sekarang, ternyata rasa empati ini dinilai mulai memudar. Kita mudah menilai tapi sulit memahami. Mudah memberi komentar tapi jarang benar-benar hadir untuk mendengarkan. Apalagi di era sosial media seperti sekarang. Dan sebagaimana yang kita simak, sebuah nasyid bertajuk Rasulullah, sahabat MK, menjadi sosok teladan yang begitu lembut hatinya, bukan hanya mengajarkan soal ibadah semata, tapi juga mencontohkan bagaimana peduli kepada sesama. Beliau merasakan kesedihan umatnya, memperhatikan orang-orang yang bisa jadi kita nilai kecil, menyayangi anak-anak, juga menghormati orang tua, bahkan tetap mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menyapa ruang dengar Anda untuk kita sama-sama kembali mentafakuri sahabat MK, meneladani sikap empati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masya Allah segala tindak tanduknya bisa menjadi teladan bahkan hingga akhir zaman, sahabat MK. Dalam sebuah firman Allah di Quran Surah At-Taubah ayat 128 juga sudah diingatkan bahwasannya Allah berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Terasa berat olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Betapa empati yang Rasulullah hadirkan bahkan kepada kita umatnya di zaman sekarang, sahabat MK, yang mungkin dikala beliau hidup tidak pernah berjumpa. Tapi masya Allah betapa luar biasanya rasa kasih sayang, empati di tengah zaman sekarang kehidupan individualis begitu diagungkan. Bagaimana kemudian kita bisa meneladani kelembutan Rasulullah dalam keluarga, pertemanan, hingga kemudian bermasyarakat. Untuk itu sahabat MK, di siang hari ini kita akan sama-sama berusaha ya, sama-sama kembali memahami, kemudian insya Allah bisa bersama-sama juga bisa meneladani sikap empati Rasulullah. Dan silakan Anda pun juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau menurut sahabat MK, sikap empati Rasulullah yang paling dibutuhkan di zaman sekarang, apa kira-kira? Apakah dengan menyiapkan telinga alias mendengarkan tanpa menghakimi? Lembut kepada semua orang ini menjadi wujud empati yang bisa kita hadirkan. Atau dengan peduli pada orang yang sedang kesulitan, ini adalah wujud empati yang betul-betul dibutuhkan di zaman sekarang. Atau seperti apa kira-kira sahabat MK? Menahan lisankah atau menahan jari di zaman sekarang ya? Karena segala ketikan, segala ucapan sekarang sudah berwujud dengan ketikan di dunia maya. Atau dengan mulai memahami perasaan orang lain sebelum berbicara. Silakan Anda bisa berbagi dan kami juga nantikan jawaban teka-teki cerdas Anda. Yang pada kesempatan siang hari ini adalah berkenaan dengan apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar tangisan bayi saat beliau sedang sholat, sahabat MK. Ini mungkin juga masih relevan dengan zaman sekarang ketika Anda mungkin di masjid, khususnya ketika Ramadan beberapa waktu kemarin ya, bertarawih, sahabat MK, kemudian ada suara bayi menangis, apa yang kemudian dilakukan? Nah ini teka-teki cerdas di siang hari ini. Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang sangat lembut dan penuh empati. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Rasulullah ketika sedang mendengar tangisan bayi ketika sholat, sahabat MG? Apakah beliau kemudian mempercepat sholatnya atau mulai menyegerakan gerak-gerik sholatnya di semakin singkat, sahabat MG? Atau seperti apa kira-kira? Silakan Anda bisa berbagi, dan insya Allah kami akan hadirkan juga satu buah nasyid kami persembahkan untuk Anda, untuk kita semakin mengidolakan sosok unggulan tersebut, sahabat MK, yakni Rasul idolaku dari Agus Edward. Kami persembahkan untuk Anda.

0: Sobat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT

peduli. Wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Ya Rasulullah, assalamualaikum sahabat MK. Terima kasih Anda masih menyimak bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Pengingat betapa agungnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa mulianya pribadi beliau, dan betapa besarnya cinta beliau kepada umatnya. Rasa empati sahabat MK yang beliau hadirkan ini memunculkan rasa cinta bagi umat-umat yang kemudian berislam pada zamannya sahabat MK. Dan di hari ini, zaman ketika orang sudah lebih mudah menyampaikan pendapat daripada memahami perasaan, ternyata keteladanan Rasulullah terasa semakin penting untuk bisa kita hidupkan kembali. Dan siang hari ini, meneladani sikap empati Rasulullah insya Allah akan menjadi topik perbincangan kita. Dan Anda juga silakan bisa berbagi sahabat MK. Kalau menurut Anda, kira-kira yang manakah yang paling dibutuhkan di zaman sekarang kalau melihat sikap empati Rasulullah? Apakah memahami perasaan orang lain sebelum berbicara, inilah yang dibutuhkan? Atau mulai dari menahan lisan?

agar tidak menyakiti. Mungkin juga dengan lembut kepada semua orang, atau menyiapkan telinga dengan mendengarkan tanpa menghakimi sahabat MK. Yang manakah yang menurut Anda sikap empati Rasulullah yang paling dibutuhkan di zaman sekarang? Sampaikan di 0811-224-1027. Anda pun bisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang sangat lembut dan penuh empati. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar tangisan bayi saat beliau sedang sholat, sahabat MG? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dan ini juga menjadi salah satu panduan untuk para imam ketika mengimami sholat ya. Nah, seperti apakah menurut Anda dan jawaban teka-teki Anda? Silakan kami nantikan di 0811-224-1027. Kalau kita mendengar istilah empati, sahabat MG, disampaikan orang yang mempunyai rasa empati tinggi itu artinya orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik. Mereka yang memiliki rasa peka dan tanggap terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, itulah salah satu ciri tanda orang empati. Dan salah seorang manusia yang memiliki sikap empati yang begitu tinggi ialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi ya, dalam Quran Surah At-Taubah ayat 128 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa tingginya rasa empati yang dimiliki oleh Rasulullah. Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul yang tentunya memiliki kasih sayang begitu luas kepada umatnya. Dari sejak kecil, kita ketahui beliau telah banyak membantu orang lain yang tengah dalam kesulitan. Bahkan baginda Rasul juga dikenal sebagai manusia yang begitu perasa, sahabat MG. Dan jika kita ingin meneladani Rasulullah khususnya dalam hal menjadi pribadi yang empatik, sahabat MG, maka kita juga harus belajar membangun sikap tersebut dalam diri kita. Mulai dari peduli dengan keadaan orang lain, kemudian tidak bersikap masa bodoh, sahabat MG. Ini adalah sejumlah hal yang bisa kita latih terus-menerus. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, ia bercerita bagaimana kepedulian seorang wanita terhadap seekor hewan, anjing disebutkan ya, sahabat MG, yang sangat kehausan. Hal tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, anjing ini hampir mati kehausan. Lalu dilepaslah sepatunya, kemudian diikatnya dengan helaian kainnya. Lalu hewan tersebut diberinya minum. Maka diampunilah wanita itu karena memberi minum seekor hewan. Hadis riwayat Bukhari, sahabat MG. Ini menjadi sebuah cerminan bagi kita di era sekarang, bahwanya sifat saling mengkasihi, saling menyayangi, bahkan ini tidak hanya sesama manusia, tapi antar makhluk hidup, sahabat MG, kepada hewan, tanaman, bahkan mungkin dengan menyingkirkan batu di jalanan agar tidak ada orang lain yang tersandung, bisa jadi. Ini menjadi salah satu upaya untuk kita bisa berlatih lebih peduli, empati kepada lingkungan sekitar kita. Rasulullah juga lah orang yang memiliki kepedulian tinggi kepada orang-orang di sekitarnya, sahabat MG. Sebagaimana kalau kita lihat dalam sejarah, kalau ada orang-orang di sekitar Rasulullah yang menderita karena dizolimi, maka Nabi Muhammad akan membebaskannya. Jika seseorang lapar, maka Rasulullah akan memberinya makan, sahabat MG. Dan jika ada orang yang merasa kesulitan, maka Rasulullah pun tidak serta-merta kemudian lelah untuk memberikan jalan kemudahan bagi orang yang kesulitan tersebut. Bahkan sahabat MG, sebuah contoh teladan, ketika ada yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka Rasulullah pun bisa untuk membantu melunasinya, sahabat MG. Jika ada orang yang kemudian bodoh, maka Rasulullah akan mendidiknya, dan seterusnya.
Begitulah kepedulian Rasulullah kepada umatnya. Kalau ada hal yang kurang, maka Rasulullah akan lengkapkan sahabat MG. Kalau kita bisa mencontoh teladan tersebut, kita bisa membangun sikap empati atau peduli dalam diri kita, maka peduli kepada orang lain ini menjadi hal yang mudah. Bahkan juga termasuk kepada hewan-hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya. Insya Allah, Allah juga akan menyayangi.

0: Dan kira-kira bagaimana cara Anda untuk berlatih empati, sahabat MG? Ini juga nampaknya bisa kita teladani, kita ikhtiarkan untuk berlatih bersama, karena sejatinya umat Islam ini satu tubuh. Kalau ada yang terluka, maka semua akan merasakannya, sahabat MG. Saya pernah mendengar sebuah analogi bahwasannya ketika kita pusing misalnya atau sakit gigi. Nah, sakit gigi ini kan adanya di rongga mulut ya, sahabat MG. Maka sejatinya yang merasakan sakit tidak hanya rongga mulut saja ketika giginya sakit, tapi akan ada pengaruh lainnya ke kaki barangkali, ke pinggang, sahabat MG, bahkan ke kepala. Ini bisa kemudian pusing. Itulah hakikatnya umat Islam. Karena ketika satu jiwa terluka, maka yang lain juga akan ikut merasakannya.
1: Moga hidup kita diberkati, berselawatlah ke atas Nabi.
0: Nabi Muhammad sendiri juga menggambarkan hubungan antar orang beriman itu seperti satu tubuh. Ketika satu bagian terluka, seluruh tubuhnya juga ikut merasakan sakit. Begitulah seharusnya sikap kita, sahabat MG, ikut merasakan duka dan mendoakan mereka yang tertimpa musibah. Bahkan sebuah hadis disampaikan perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, saling mencintai dan saling berempati di antara mereka bagaikan satu tubuh. Bila satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan panas dan demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu halnya dengan ketika kita melihat saudara-saudara di Palestina, sahabat MG. Di wilayah lain, misalnya di Iran, kemudian di Suriah, di tempat-tempat yang masih terus berkonflik, sahabat MG, tidak hanya terlintas bahwasannya sesama umat Islam masih terjajah, tapi juga sebagai sosok manusia, sifat empati ini kita hadirkan untuk bisa terus membantu apapun wujudnya, baik itu dengan bersedekah, membantu melalui sosial media, sahabat MG, atau juga membantu dengan doa. Bahkan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dari hadis terkait, yang mana bahwa setiap muslim memiliki hak yang agung terhadap sesamanya. Hadis tersebut tentu bukan hanya untuk menyeru saling menyayangi saja, tapi juga menekankan pentingnya kelembutan, kasih sayang, sifat tolong-menolong dalam urusan yang tidak mengandung dosa maupun keburukan. Maka sifat empati dan solidaritas ini menjadi kunci, inti dari hubungan antar umat Islam, sahabat MG. Karena sejatinya hidup ini adalah tempat untuk kita menabung amal, yang mana seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tragedi menjadi sebuah bagian dari ujian kehidupan yang tidak selalu bisa kita hindari, tapi bukan berarti kemudian kita pasrah tanpa ikhtiar. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Setiap peristiwa baik atau buruk dari persepsi kita itu terjadi dengan izin Allah. Dan manusia memiliki tanggung jawab untuk senantiasa terus berusaha belajar dari pengalaman yang hadir, bahwa setiap dari musibah ada ruang untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kewaspadaan, dan juga menumbuhkan solidaritas sosial yang lebih kuat ke depannya, insya Allah. Sikap terbaik bagi seorang mukmin ketika ada hamba ataupun juga sosok yang diuji, sahabat MG, ini tidak kemudian mencari siapa yang salah, saling tunjuk, tapi dengan menghadirkan empati, doa, dan aksi nyata tentu akan lebih mudah dan lebih berarti bagi setiap pihak daripada terbelenggu dalam lingkaran perdebatan. Kalau Anda seperti apa kira-kira menghadirkan rasa empati di lingkungan Anda, sahabat MG? Silakan kami nantikan atensi berbagi Anda di 0811-224-1027. Sikap empati yang dicontohkan oleh Rasulullah yang kira-kira masih paling dibutuhkan di zaman sekarang itu apa? Apakah dengan mendengarkan tanpa menghakimi, lembut kepada semua orang, peduli pada orang yang sedang kesulitan bisa jadi, atau yang lainnya, sahabat MG? Dan kami nantikan juga jawaban teka-teki cerdas Anda di kesempatan siang hari ini. Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang sangat lembut dan penuh empati. Pertanyaan untuk teka-teki cerdasnya, apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar tangisan bayi saat beliau sedang sholat? Apakah langsung mendekat dan menenangkan bayi tersebut? Atau seperti apa kira-kira? Kami nantikan jawaban teka-teki cerdas Anda dan juga sikap empati apa yang paling dibutuhkan di zaman sekarang kalau melihat teladan kita. Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Dan insya Allah kita akan sambil menyimak kembali sebuah nasyid Rasul junjungan dari Hijaz berikut ini, sahabat.

0: HTMK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sahabat MK, terkadang yang kita butuhkan bukan sekedar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk, hadir di RKSK Family Bonding, momen kebersamaan Majelis Taklim Rumahku Syurgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu besok, 13 Mei 2026, mulai dari jam 9 sampai jam 11 siang, bertempat di Blue Mosque, Villa A'agim Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, Anda juga jangan lupa untuk membawa pakaian ganti. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Syurgaku.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

Taat tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Hakikatnya di bumi ini adalah untuk mengumpulkan amal sahabat MK, dan kita adalah pejuang-pejuang sejati yang disebutkan dalam nasyid dari Azam, yang mengingatkan perjuangan bukan hanya tentang kekuatan fisik atau keberanian di medan kehidupan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga hati agar bisa tetap lembut, peduli, dan penuh kasih pada sesama. Salah satunya dengan empati sahabat MG. Mungkin banyak orang di sekitar kita terlihat baik-baik saja, padahal sedang membutuhkan pertolongan. Ini kemudian sikap peka kita perlu dihadirkan. Tidak hanya sekedar kepedulian basa-basi, tapi kepedulian yang sebenarnya, sahabat MK. Ketika kita menyiapkan hati untuk membantu, menyiapkan telinga untuk betul-betul mendengar tanpa menghakimi, bahkan bisa dengan membantu dan menyiapkan apa yang dibutuhkan, sahabat MK. Kalau Anda seperti apa kira-kira meneladani sikap empati Rasulullah? Hal apa yang sedang diikhtiarkan dan yang paling dibutuhkan di zaman sekarang? Zaman yang serba cepat, sahabat MG. Zaman yang betapa mudah sekali untuk melakukan penghakiman melalui jari-jari kita, melalui lisan yang kadang tidak tersaring. Seperti apa kira-kira? Apakah rasa empati ataupun sikap yang perlu dihadirkan dengan senantiasa peduli pada orang yang sedang kesulitan? Menahan lisan agar tidak menyakiti? Kalau sekarang juga termasuk menahan jari bisa jadi. Atau mungkin dengan memahami perasaan orang lain sebelum berbicara. Dan silakan Anda juga bisa bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, sahabat MG. Yang mana pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar tangisan bayi saat beliau sedang sholat? Kira-kira apa yang dilakukan? Apakah membatalkan sholatnya kemudian menenangkan bayi tersebut, mempercepat sholat, atau yang lainnya, sahabat MK? Silakan kami nantikan atensi berbagi Anda. Dan kini saatnya kami sapa Anda yang sudah bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Kita sapa yang pertama kali ini ada Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra. Alhamdulillah. Kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan kali ini untuk teka-teki cerdasnya jawabannya adalah dengan Masya Allah, kalau udah diumpetin jawabannya berarti jawabannya Ibu Anggi ini betul. Masya Allah. Yang mana dijelaskan juga Rasulullah melakukan hal tersebut sebagai bentuk kasih sayang, karena tidak ingin memberatkan atau membuat ibu sang bayi merasa gelisah atau panik ketika sholat, sahabat MG. Terima kasih Ibu Anggi, dan juga mengirimkan salam silaturahmi untuk sahabat siar, kru operator, dan semua sahabat MG yang sedang menyimak dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Anggi Nurfahmi di Ciwastra ya. Masya Allah. Dan kali ini juga Ibu Anggi memilih polinya semua hal yang ingin, yang masih memang relevan dan perlu dihadirkan, mulai dari mendengarkan tanpa menghakimi, lembut kepada semua orang juga, peduli pada orang yang sedang kesulitan, menahan lisan agar tidak menyakiti. Nah ini yang kadang sekarang tidak hanya lisan tapi juga jari ketika hendak mengetik, mengomen sesuatu konten, sahabat MK ya, Masya Allah. Serta memahami perasaan orang lain sebelum berbicara. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan Ibu Anggi dalam berikhtiar juga. Kemudian kali ini kami sapa ada sahabat Raihan Rahmadian ikut bergabung ya, alhamdulillah. Ini kali ini sahabat Raihan melaporkan cuaca di ujung berung, cerah berawan, Masya Allah. Nanti untuk nasyid dari Foka Farabi, ini untuk menambah semangat siang hari, boleh insya Allah nanti diputarkan ya sahabat Raihan. Terima kasih sudah bergabung.
Kemudian kali ini dari Pak Yudi di Padalarang, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan jawaban teka-teki cerdas dari Pak Yudi ini juga betul-betul-betul 100, Masya Allah. Jadi kalau Pak Yudi jadi imam dan mendengar suara bayi, kurang lebih melakukan hal yang sama seperti Rasulullah ya, Masya Allah, karena sudah tahu. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, Pak Yudi di Padalarang. Kemudian kita beralih menyapa ada Ibu Yanti di Antapani. Kali ini jawaban Ibu Yanti singkat, padat, dan jelas, Masya Allah. Ketika mendengar bayi menangis saat Rasulullah sedang sholat, apa yang dilakukan? Jawaban Ibu Yanti, tetot, kurang tepat Ibu Yanti ya, Masya Allah. Bisa dicoba lagi untuk jawabannya, tidak kemudian membatalkan sholatnya Ibu Yanti. Silakan, bisa dicoba kembali, bisa dipelajari lagi kira-kira apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar suara bayi yang menangis. Hal apa yang dilakukan dalam sholat? Nah, silakan bisa berbagi kembali jawabannya di 0811-224-1027. Kemudian kita sapa beralih ke Cianjur kali ini. Ada Ibu Sapra di Perum Samolo Cianjur yang menjawab teka-teki cerdasnya. Kali ini jawaban teka-teki cerdas dari Ibu Sapra di Cianjur betul-betul-betul 100 ya. Hal ini dilakukan Rasulullah karena khawatir akan membebani ibu bayi tersebut sehingga menuntaskan sholat ya, tidak membatalkannya. Baik, terima kasih Ibu Saprah di Perum Samolo Cianjur. Kalau ada kira-kira seperti apa sahabat MK jawabannya teka-teki cerdas di siang hari ini? Ketika Rasulullah mendengar suara bayi yang menangis saat sedang sholat, apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah dengan segera membatalkan sholat? Atau seperti apa? Ini membatalkan sholat karena hendak menenangkan bayi tersebut, menggendongnya sahabat MK. Atau seperti apa kira-kira? Dan sikap empati Rasulullah yang paling dibutuhkan di zaman sekarang ada apa saja? Apakah dengan mendengarkan tanpa menghakimi, menahan lisan agar tidak menyakiti, memahami perasaan orang lain sebelum berbicara, atau dengan menghadirkan sikap peduli kepada orang yang sedang kesulitan? Kami nantikan atensi berbagi Anda di 0811-224-1027. Sekaligus Anda bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Dan karena sudah tepat di jam 2 siang sahabat MK, kita akan simak terlebih dahulu jurnal LPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kuota TPA menyusut, operasional TPS bakal dibatasi. Tinjau Pasar Caringin, Menteri LH sebut sampah pasar induk bisa diolah jadi berbagai produk. Gubernur wacanakan hapus pajak kendaraan diganti jalan berbayar. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pengolahan sampah di tingkat wilayah seiring menyusutnya kuota pembuangan ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sari Mukti. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kuota pengiriman sampah ke TPA Sari Mukti kini terus berkurang secara bertahap setiap 2 minggu. Jika sebelumnya Kota Bandung dapat membuang sekitar 980 ton sampah per hari, ke depan jumlah tersebut akan ditekan hingga hanya sekitar 600 ton per hari. Menurutnya untuk menangani persoalan sampah, pemerintah Kota Bandung mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk sampah organik yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume harian. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pembatasan operasional tempat penampungan sementara atau TPS. Bahkan rencananya TPS akan ditutup setiap akhir pekan agar masyarakat mulai terbiasa mengelola sampah secara mandiri.
1: Kita sangat mengharapkan kita semua sama-sama tertib dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab bersama. Jadi sampah yang menumpuk yang ada di daerah perbatasan akan kita pastikan tidak ada sampah yang datang dari luar wilayah Kota Bandung. Demikian juga warga tidak boleh membuang ke wilayah pasar. Nah, TPS-TPS ini akan kita batasi daya tampungnya. Rencananya saya akan menutup TPS setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga warga, RW, dan kelurahan harus bisa mencari solusi untuk penanganan sampah organik di wilayah masing-masing.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengungkapkan saat ini telah tersedia sekitar 1.510 unit kompos pit dengan kapasitas lebih dari 2.800 meter kubik. Namun jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani sampah organik yang mencapai lebih dari 600 ton per hari. Untuk itu Pemkot menargetkan pembangunan hingga 25.000 unit kompos pit yang akan ditempatkan di seluruh RW. Selain komposter, berbagai metode pengolahan lain juga terus dikembangkan, seperti budidaya maggot, loseda, hingga pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak yang diharapkan mampu mengurangi secara signifikan volume sampah dibuang ke TPA.
2: Kompos pit saat ini sudah ada 1.510 unit sekota Bandung dengan volume di atas 2.800 meter kubik yang diperlukan untuk menangani sampah organik saja sebesar lebih dari 600 ton sehari.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Kota Bandung yang dinilai tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Saat meninjau pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Jumhur mengatakan sampah yang melimpah di pasar induk ternyata bisa diolah menjadi berbagai produk mulai dari pakan ternak, obat-obatan, sampai bahan bakar minyak atau BBM. Menurutnya BBM yang dihasilkan jumlahnya cukup banyak, apalagi jika dikumpulkan dari berbagai pasar induk. Menteri LH berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Migas untuk membahas potensi BBM dari sampah tersebut.
3: Tidak sekedar untuk menghilangkan sampah, tapi bagaimana sampah bisa berguna juga untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Jadi ada menciptakan green job juga, karena ada orang bekerja untuk sesuatu yang penting dengan nilai tambah. Tadi ada silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak, terusan ada etanol. Tadi katakan bahwa satu bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan, satu pasar loh. Di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Kalau diberi jumlah, jangan-jangan bisa ratusan ribu ton itu bisa jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Jadi saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Migas ya.
4: Halo, para pengguna jalan yang dermawan? Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing di seluruh jalan provinsi. Gubernur menilai sistem ini lebih berkeadilan bagi masyarakat, namun kebijakan ini hanya akan berlaku jika kualitas seluruh jalan provinsi sudah setara dengan standar jalan tol. Menurut Gubernur, penghapusan pajak kendaraan bermotor ini masih dalam tahap gagasan, tapi pihaknya sudah menunjuk tim untuk melakukan kajian akan kebijakan tersebut.
6: Tetapi juga ada pemikiran, kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi.
0: Pemerintah Kota Bandung memperpanjang nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan terkait penanganan satwa dan keberlanjutan operasional Kebun Binatang Bandung. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap satwa serta nasib para pekerja tetap terjamin selama masa transisi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung ditargetkan rampung pada akhir Mei, sehingga sudah ada pengelola baru yang siap mengambil alih operasional. Farhan mengungkapkan apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengelola yang memenuhi syarat, maka pengelolaan kebun binatang berpotensi diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengupayakan pengelolaan kebun binatang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui skema kolaborasi, namun terkendala regulasi.
7: Kita akan memperpanjang untuk penanganan satwa dan pekerja di kebun binatang. Insya Allah 29 Mei kita sudah akan mendapatkan pengelola baru. Apabila kita gagal, maka semua akan diambil alih oleh pemerintah. Sebetulnya saya sama dengan Pak Gubernur sudah sepakat agar semuanya dikelola 100% oleh pemerintah kota, kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Tapi sayang banget gitu ya. Satu, rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi tetap diberikan sebuah bentuk skema kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, itu nomor satu. Nomor dua, berdasarkan ketentuan memang bahwa pengelola itu harus punya izin lembaga konservasi berbadan hukum.
8: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink, dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Terima kasih sahabat MK ada masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin selanjutnya sahabat MK lepas dari 14 menit di jam 2 siang hari ini, saatnya kami juga menyapa Anda yang sudah bergabung, baik itu menjawab teka-teki cerdas atau juga ingin menjawab tentang empati yang ingin dicontoh dari Rasulullah sahabat MK. Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti kali ini kami sapa Ibu Parilah di GBA 3, ikut menjawab teka-teki cerdasnya, yakni jawaban Ibu Parilah dengan ya, Masya Allah. Jawabannya betul-betul-betul, khususnya terkait dengan bacaan surah Al-Qur'annya, agar sholatnya bisa lekas selesai, Masya Allah. Dengan begitu sang bayi akan lekas digendong kembali oleh ibunya, dan Masya Allah ini juga menenangkan hati sang ibu ketika sholatnya lebih cepat, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu Parilah di GBA 3, dan ingin mencontoh semua sifat empati Rasulullah yang zaman sekarang ini semuanya juga diperlukan sama pentingnya ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Dan sekarang saatnya kami juga hadirkan 5 pilihan nasyid sahabat MK untuk bisa Anda pilih maksimal 3 diantaranya. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Ada 5 nasyid yang sudah kami siapkan, yang nanti kalau 3 terbanyak diantaranya akan kami putarkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Apa sajakah nasyid yang bisa Anda pilih di kesempatan siang hari ini? Kali ini kita akan simak previewnya satu persatu sahabat MG. Mulai dari pilihan nasyid yang nomor 1, datang dari Lah Ahmad dengan judulnya Nafas Terakhir. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia cuplikan untuk pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK dari Lah Ahmad dengan judulnya Nafas Terakhir. Kemudian di pilihan nasyid kedua kita akan sambung dengan nasyid dari Yaya Nur Yasir dengan judulnya Hamba Tak Sempurna. Seperti apakah nasyid Hamba Yang Tak Sempurna ini sahabat MK? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2, Hamba Tak Sempurna dari Yaya Nur Yasin. Dan berikutnya kita sambung dengan pilihan nasyid nomor 3, Sahabat MK, bertajuk Mujahid Kecil dari Marhamah. Seperti apakah nasyid Mujahid Kecil ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid ketiga Mujahid Kecil dari Marhamah, sahabat MK. Dan kita sambung kembali di pilihan nasyid nomor 4. Kali ini datang dari Ali Sastra dengan judulnya Lembaran Baru. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia nasyid Dambaran Baru di pilihan nomor 4 dari Ali Sastra. Dan kita juga akan simak cuplikan di pilihan nasyid nomor 5 dengan judulnya Usiaku dari Al-Khair. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 5, Usiaku dari Al Khair Sahabat MK. Anda yang ingin menyimak lebih lengkap nasyid di pilihan tersebut, silakan langsung sampaikan di 0811-224-1027. 5 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini sudah kami hadirkan previewnya ke ruang dengar Anda. Saatnya Anda memilih maksimal 3 di antaranya. Silakan Anda bisa berbagi melalui polling ataupun juga SMS dan WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Dan insyaallah sahabat MG, sesaat lagi kami akan kembali menyapa Anda yang sudah memilih nasyidnya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MG, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya, setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

Ayo semangat dari Voka Farabi, sahabat MK, mengantarkan kita kembali dalam program Inspirasi Siang di sore hari ini. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Semakin semangat sahabat MK, untuk silakan Anda bisa bergabung, memilih nasyid atau menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Sebuah nasyid yang tadi diminta oleh sahabat Raihan ya, sudah diputarkan di siang hari ini. Dan kami sapa juga kali ini Anda yang sudah bergabung untuk memilih nasyidnya. Anda yang tadi terlewat, kami akan bacakan kembali untuk judul-judul nasyid di kesempatan sore hari ini. Di pilihan pertama ada dari Lah Ahmad dengan judulnya Nafas Terakhir. Di pilihan kedua dari Yaya Nur Yasin dengan judulnya Hamba Tak Sempurna. Di pilihan ketiga Mujahid Kecil dari Marhamah. Disambung pilihan nomor 4 Lembaran Baru dari Ali Sastra. Dan terakhir ditutup oleh nasyid bertajuk Usiaku dari Al Khair. Anda juga bisa bergabung menyampaikan pilihan nasyidnya di polling sahabat MK di grup komunitas. Dan kini saatnya kami sapa Anda juga yang sudah bergabung memilih nasyid. Ada Ibu Iis di nomor 1, 2, dan 3 untuk nasyid pilihannya. Pollingnya juga menyampaikan kali ini ingin mencontoh sikap empati di poin nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini berkaitan dengan menjaga lisan, kemudian juga menjaga perasaan ya, menjaga kepedulian terhadap sesama, mendengarkan tanpa menghakimi, dan lembut kepada semua orang. Masya Allah, terima kasih Ibu Iis di Tangerang. Jawaban teka-teki cerdasnya juga betul-betul-betul ya, Ibu Iis di Tangerang. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Warilah kembali menyapa, salam silaturahmi untuk

acara family gathering Rumahku Surgaku besok dinantikan ya, di dari jam 9 sampai jam 11 siang. Insya Allah berjumpa kembali. Terima kasih Ibu Farilah. Dan kemudian kali ini ada Ibu Juwita di Cimindiraya. Nasyidnya kompak juga dengan pilihan nomor 1, 2, dan 3. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Jangan lupa tersenyum dan semangat untuk penyiarnya Teh Syifa. Semangat juga Ibu Juwita, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semangat yang disalurkan, dipancarkan oleh Ibu Juwita melalui pesan ini juga terenergikan, tersampaikan kepada sahabat MK yang sedang menyimak. Apalagi ditemani oleh nasyid dari Foka Farabi ya, dengan judulnya Ayo Semangat. Dari Cimindiraya kita beralih ke Cilame. Kali ini ada sahabat Mayang di Cilame. Untuk nasyidnya memilih nomor 1, 2, dan juga 4. Baik, terima kasih sahabat Mayang. Kang Yudi di Padalarang kembali bergabung. Kali ini nasyidnya pilih 2 nomor saja, yakni nomor 1 dan juga 5. Masya Allah, terima kasih banyak sudah bergabung. Kita sapa kali ini dari Antapani bersama Ibu Yanti. Ibu Yanti pilihan nasyidnya di nomor 3, 4, dan 5. Kemudian kita sapa juga Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan yang memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Doa terbaik untuk semua yang sedang menyimak, untuk kru penyiar operator juga mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Irfan, doa yang sama juga untuk Kang Irfan. Kemudian kali ini kita sapa, ada Ibu Anggi yang bergabung. Kali ini menyapa dengan memilih nasyid, pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Baik, Masya Allah, cukup beragam ya di kesempatan hari ini. Terima kasih sahabat MG, Anda yang juga masih ingin bergabung untuk memilih nasyid atau menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, kami nantikan di 0811-224-1027. Teka-teki cerdasnya adalah berkaitan dengan bagaimana sikap Rasulullah, sikap yang diambil oleh Rasulullah ketika mendengar bayi yang sedang menangis saat beliau sedang sholat. Apa yang dilakukan sahabat MK oleh Rasulullah? Silakan, Anda bisa menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini sambil memilih 3 di antara 5 nasyid yang sudah kami siapkan. Insyaallah, sambil kita terus memompa semangat menghabiskan hari-hari ini sahabat MK, kita simak kembali sebuah nasyid dari Foka Faradi. Ayo semangat.

Sobat Engki, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga hati. Ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Turki, perjanjian Hudaibiyah, terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK. Sholat dengan tepat pada waktunya.
0: Radio 2,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK Radio masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Damai yang hilang dari Dodi Hidayatullah featuring Allah, sahabat MK, ini menghadirkan sebuah kondisi bahwa ketenangan dan kedamaian bukan hanya hilang karena akibat keadaan, tapi kadang hilang karena hati manusia yang mulai jauh dari rasa peduli dan kasih sayang. Hari ini bisa jadi banyak orang hidup berdampingan, tapi hatinya saling berjauhan. Mudah tersinggung, sulit memahami, cepat menghakimi, tapi lambat untuk mendengarkan. Padahal bisa jadi satu kalimat yang lembut, satu perhatian kecil, mampu kemudian menjadi penenang bagi seseorang yang sedang berjuang, sahabat MG. Dan kita lihat betapa indah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadir bukan hanya membawa syariat, tapi juga membawa empati yang masih bisa kita teladani hingga sekarang. Dan silakan sahabat MK, Anda juga bisa bergabung menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Betapa empatinya Rasulullah dan kira-kira sikap empati yang manakah yang paling dibutuhkan di zaman sekarang? Sampaikan di 0811-224-1027 dan juga jawaban teka-teki cerdas Anda, apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar tangisan bayi saat beliau sedang sholat? Kami nantikan jawaban Anda sekaligus memberikan 3 pilihan nasyid ya di kesempatan siang hari ini. Seperti saat ini kami sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Untuk teka-teki cerdasnya, ini jawabannya betul, Masya Allah. Adapun untuk teladan yang ingin diikuti, ini ada di polling 1, 2, dan 3, sama dengan pilihan nasyidnya di pilihan nomor 1, 2, dan 3 juga, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dari Cimenyan kita beralih ke Gunung Letik Ciparai, ada Kang Pian bergabung. Untuk nasyidnya kali ini memilih di nomor 1, 3 dan juga 4, Masya Allah. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru dan konveksi ngabret, basreng ngabret juga. Tetap semangat, Masya Allah. Sukses selalu dan seluruh pendengar MK juga dimanapun berada. Sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Pian. Sukses juga dengan usahanya. Dari Gunung Letik kita bergeser ke Cianjur, ada sahabat Asep Ismail, kali ini dari Agra Binta Cianjur Selatan, dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Kita sapa kembali ada sahabat Raihan yang kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya betul, Masya Allah. Dari sahabat Raihan kita beralih menyapa sahabat Henry Safitri yang bergabung juga menyampaikan atensi, ini berbagi informasi ya. Terima kasih banyak sudah menyapa. Dan kami sapa juga Anda yang bergabung melalui polling. Kali ini untuk polling tentang teladan ataupun juga hal yang ingin diikuti, sikap empati Rasulullah. Ada Ibu Iis di Tangerang yang bergabung, ini memilih semuanya. Ibu Utik di Yogyakarta, Ibu Parilah, Ibu Saprah di Perum Samulo Cianjur, Kang Sandi di Banjaran, sahabat Raihan juga menyapa, dan sahabat Mahadi kembali bergabung. Sahabat Nisa juga kali ini menyapa melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ibu Utik di Yogyakarta ini menjawab juga teka-teki cerdasnya ketika mendengar bayi yang menangis saat sedang sholat, Rasulullah menggendong sambil sholat. Masya Allah. Kurang tepat jawabannya Ibu Utik, bisa dicoba kembali ya. Terima kasih sudah bergabung dan mencoba untuk menjawab. Baik, karena sudah di jam segini sahabat MK, kita langsung buka berarti ya untuk jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Jawaban teka-teki cerdas tentang betapa empatinya Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar tangisan bayi saat beliau sedang sholat? Yang betul jawabannya adalah Rasulullah mempercepat bacaan sholatnya karena memahami kegelisahan sang ibu. Jadi tidak kemudian membatalkan sholatnya, apalagi kalau ketika menjadi imam, sahabat MK. Tapi dengan mempercepat bacaan sholatnya agar
bisa menenangkan hati ibu, dan ketika sholatnya sudah selesai bisa segera menenangkan anak yang sedang menangis tadi. Masya Allah, itulah jawaban yang betul. Baru saja menyapa, kali ini ada Opah Tar di Pasar Gelong. Menyapa dengan memilih nasyid. Pilihan nasyidnya Opah kali ini nomor 1, 2, dan 3. Masya Allah, Alhamdulillah. Kami sapa juga untuk Anda yang bergabung melalui polling. Kali ini di pilihan nasyidnya, di nasyid nomor 1 bertambah 8 suara, sama seperti di pilihan nasyid kedua. Kemudian di pilihan nasyid ketiga ada 7 suara. Di nomor 4 ada 4 suara. Di nasyid nomor 5 ada 2 suara. Terima kasih Anda yang sudah bergabung memilih nasyidnya. Ada sahabat Raihan yang kembali menyapa, sahabat Mahadi, Kang Sandi di Banjaran, Ibu Utik di Yogyakarta, Ibu Juwita di Cimindiraya, Ibu Bujasari di Cicadas, Umi Seli di Jatinangor, dan Ibu Parilah di GBA 3. Dan nampaknya untuk pilihan nasyid terbanyak di kesempatan siang hari ini, sahabat MG, dengan persaingan yang cukup ketat ya, Masya Allah, ada di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3. Ini yang kembali menjadi pilihan nasyid terbanyak. Insya Allah nasyid dari Lah Ahmad disambung Yaya Nur Yasin dan juga Marhamah dengan judulnya Nafas Terakhir, Hamba Tak Sempurna, dan Mujahid Kecil akan menemani ruang dengar Anda tanpa jeda di kesempatan sore hari ini. Dan itu menjadi penutup kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkau lah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini. Ah, ini dosanya sedikit. Lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa. Kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua. Ini udah tua nih. Amalnya lebih banyak dari saya. Sujudnya lebih banyak. Zikirnya lebih banyak. Air mata tobatnya lebih banyak. Bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit. Siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata. Siapa tahu ngaji terbata-bata, selain ikhlas, hatinya penuh dengan rasa sedih, menyesali betapa lamanya tidak belajar Quran. Kita tidak tahu. Mungkin itu berat timbangan di akhirat karena cari jodoh susah, dihina orang, cari kerjaan susah, dan dia ridho menerima ujian itu, rontok habis dosanya. Orang mungkin menyebutnya, kamu jomblo, padahal di sisi Allah bisa naik derajatnya. Janganlah kita merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu kekasih Allah, celaka kita. Hanya karena waktu ngimamin, bacaan tahsinnya kurang sempurna. Kemudian kita meremehkan. Padahal tahsinnya kurang sempurna, tapi mengamalkan yang dibacanya. Sedang kita baru sibuk menilai seseorang dari huruf tahsinnya, bacaannya, kesempurnaan bacaannya. Padahal tidak mengurangi arti. Adalah stop. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nyambung silaturahim, percayalah hadirin. Dua, egois. Ini penting ini ya. Rumus dasar ego itu adalah berpusat pada diri. Kalau ingin silaturahim, ini lebih mudah nih. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kan kita ingin orang lain baik ke kita, ingin ramah, ingin sopan, ingin lembut. Nah, apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan kepada kita, jangan lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-99, Al-Zalzalah, kegoncangan, 8 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
3: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
2: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
3: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
2: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
3: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
2: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
3: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
2: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
3: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
3: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
4: Sadaqallahul Azim.
0: MK Sore.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma.

Al-Qudus. Subuhun Qudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Qudus yang Maha Suci.

0: Assalam yang maha sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma Assalam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah Assalam, yang maha sejahtera. Sahabat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Umar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di sore hari ini. Sahabat Syiar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabbur Al-Quran. Di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, sahabat MK, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, sahabat MK. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat MK, di sore hari ini ya, di kajian Tadabbur Al-Quran, kita kembali membahas terkait tadabbur kalimat la ilaha illallah, kalimat pembebas dan pondasi bagi kehidupan di bagian ke-8 sahabat MK. Dan insyaallah isinya yaitu tentang syarat sah kalimat tauhid yang ke-4 sahabat MK. Bersama guru kita sahabat MK Ustaz Firman Apipudin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur Bahasa Arab Kuamus Arabik yang alhamdulillah beliau sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sahabat terlebih dahulu sahabat MK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah Nabi khair, Masya Allah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan mudah-mudahan setiap aktivitasnya diberikan kelancaran Ustaz.
1: Amin.
0: Dan di sore hari ini Ustaz, kita kembali melanjutkan ya episode ataupun bagian-bagian yang ke-4 Ustaz ya, terkait syarat sah kalimat tauhid yang sebelumnya kita sudah membahas juga ya, terkait ada al-ilmu, al-yakin, kemudian terakhir kemarin ada al-qabul ya. Dan di bagian ke-4 ini seperti apa Ustaz? Sebagai di awal, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak Ustaz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, di hari Selasa, hari yang sangat kita nanti-nanti ini ya Kang Zaini, insyaallah alhamdulillah kita dapat kembali melaksanakan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan di pendahuluan ya oleh Kang Zaini, kita akan melanjutkan seri tadabbur kalimat-kalimat thayyibat. Jadi kalau kita review dulu ya Kang Zaini, supaya nyambung nih pembahasannya, bahwa ada 4 kalimat yang sangat Allah cintai. Allah memilih dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu, innallaha astofa minal kalami arba'an. Allah memilih ada 4 kalimat yang sangat Allah cintai dan sangat besar sekali pahalanya. Keempat kalimat itu yang disebut dengan kalimat thayyibah. Bahkan dalam Al-Quran disebutnya Al-Baqiyatus Solihah. Al-Baqiyatus Solihah itu artinya sesuatu yang akan kekal, peninggalan-peninggalan yang akan membuat kita kekal, yang akan menyelamatkan kita bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Ya, keempat kalimat itu adalah Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Inilah 4 kalimat yang akan menyelamatkan kita. Nah, di antara fadilahnya bahwa siapapun yang menyebut misalkan Subhanallah sekali atau Alhamdulillah sekali, siapa yang menyebutkan Alhamdulillah sekali maka akan ditulis 30 kebaikan dan dihapus 30 keburukan. Jadi kalau kita menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dalam sekali ucapan, berarti 30 kali 4 berapa, Kang? 120 kebaikan ditulis untuk kita, 120 keburukan dihapus untuk kita. Masya Allah, sangat tinggi pahalanya. Dan kita sudah membahas tentang kalimat yang paling akhir dulu ya, kita membahasnya jadi kalimat takbir sudah dibahas, Allahu Akbar. Kemudian lafadz Allah pun sudah dibahas. Dan kemudian sekarang kita masuk ke kalimat tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah yang sudah memasuki bagian yang keberat. Apa ini, Kang Jaini?
0: Ini keempat, Ustaz.
1: Bagian keempat untuk syarat ya.
0: Syarat, iya.
1: Tapi untuk
0: tadabur
1: kalimat la ilaha illallah sudah pertemuan bagian yang ke-7. Delapan ya?
0: Delapan, Ustaz.
1: Oh iya, ke-8, Insya Allah.
0: Tidak terasa nih, Ustaz.
1: Iya, lebih hafal Kang Jaini ya. Ini tadabur kalimat la ilaha illallah, kalimat pembebas dan fondasi kehidupan, itu bagian yang ke-8 nih sahabat MQ. Kita sudah membahas dengan detail ya, dari mulai pengertian secara bahasa, secara istilah, fadilahnya, ayat Quran. Nah sekarang kita masuk ke syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Sahabat MQ rahimakumullah, karena setiap ucapan itu mesti ada syaratnya. Tidak semua ucapan otomatis akan diterima, termasuk kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, beliau bersabda, miftahul jannati la ilaha illallah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu merupakan kuncinya surga. Kalau kita tidak punya kuncinya, kita akan masuk tidak, Kang?
0: Tidak, Ustaz.
1: Nah, tidak akan. Makanya la ilaha illallah itu sebagai kuncinya surga. Bahkan kalau ada orang yang ingin masuk Islam, mesti menyatakan dua kalimat
0: syahadat.
1: Karena apa? Karena dia adalah kuncinya. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan walikulli miftahin asnanun, dan bagi setiap kunci itu ada
0: geriginya
1: atau ada gigi-giginya. Dan gigi-gigi inilah yang dimaksud dengan sebagai syarat dari kalimat la ilaha illallah. Nah kalau tidak ada saat ini, nanti kuncinya tidak bisa membuka pintu, kan?
0: Iya, betul,
1: karena tidak ada giginya. Nah kita sudah membahas tiga syarat ya, Kang Zaini ya. Syarat yang pertama yaitu al ilmu. Kita harus punya ilmu terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah al yakin. Kita mesti yakin dengan hati kita kalimat la ilaha illallah. Nah yang ketiga adalah al-qabul itu artinya menerima dengan hati kita terkait la ilaha illallah. Nah ini sudah dibahas. Nanti sahabat MG bagi yang penasaran pembahasannya bisa lihat
0: di YouTube-nya MKFM Live Kajian sahabat MG.
1: Nah iya betul Kang Zendi.
0: Bisa standby terus ya.
1: Di YouTube ya Kang Zendi.
0: Di YouTube ya.
1: Nanti ada rekamannya. Jadi sahabat MG yang terlewat atau baru mendengar dan ingin kembali mempelajari bisa didengarkan di YouTube kajian MKFM Live. Nah sahabat MG, kita akan melanjutkan sekarang syarat kalimat tauhid bagian yang keempat. Bagian yang keempat ini yaitu al-inqiyadu. Nah, al-inqiyadu itu artinya adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi syarat yang keempat itu adalah al-inqiyad. Inqiyad itu artinya tunduk dan patuh. Nah secara bahasa al-inqiyad ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ajarnuji ya dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau menjelaskan bahwa al-inqiyad lugotan, al-inqiyad secara bahasa adalah at-ta'atu wal khudu wal istislamu. Inqiyad itu artinya taat, yang kedua al-khudu'u tunduk, dan yang ketiga adalah wal istislamu artinya menyerahkan diri. Jadi inqiyad itu ketaatan, ketundukan, dan penyerahan diri. Berarti inqiyad adalah bergerak untuk patuh, bukan hanya menerima secara batin. Jadi nanti bedanya dengan al-qabul, kalau al-qabul itu menerima, tapi secara hati saja. Nah kalau al-inqiyad itu dibuktikan dalam wujud amal soleh. Makanya inqiyad itu bergerak untuk patuh dengan amal soleh. Contoh misalkan dari segi bahasa, seseorang mengikuti perintah pemimpin dengan disiplin dan pelaksanaan yang nyata. Itu namanya inqiyad. Kata pimpinan masuk jam 7. Nah kemudian dia kobul menerima. dengan hatinya. Ketika dia besoknya masuk benar-benar jam 7, berarti itu namanya inqiyat. Patuh. Dan disiplin gitu dalam melaksanakan perintah. Kemudian kalau kita kaitkan sahabat MQ dengan kalimat tauhid ini, maka makna al-inqiyat dalam kalimat tauhid yang menjadi syarat kalimat tauhid ini ada 3. Jadi al-inqiyat dalam tauhid ini maknanya sahabat MQ ada 3 ya. Yang pertama, tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Itu yang pertama. Jadi makna al-inqiyat yang pertama adalah tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Makna yang kedua, al-inqiyat ini adalah mewujudkan tauhid dalam amal perbuatan. Jadi al-inqiyat itu baru disebut al-inqiyat, menerima, tunduk, taat, patuh itu ketika tauhid ini diwujudkan dalam bentuk
0: kehidupan,
1: amal perbuatan. Mewujudkan tauhid dalam amal perbuatan. Nah, kemudian makna al-inqiyat yang ketiga adalah menjadikan hukum Allah sebagai rujukan utama dalam hidup. Jadi hidup ini rujukan utamanya adalah hukum Allah. Berarti hanya Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi rujukan hidupnya. Nah, ini namanya al-inqiyat. Jika al-qabul adalah menerima dengan hati, maka al-inqiyat adalah membuktikannya dengan amal. Itu bedanya. Makanya ini antara al-qabul dan al-inqiyat ini saling melengkapi. Jadi kalau al-qabul tadi menerima tapi dengan hati, tapi kalau al-inqiyat membuktikannya dalam bentuk amal soleh. Sahabat ini kita akan bahas satu persatu ya. Makna al-inqiyat yang pertama tadi adalah tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya pernyataan iman, bukan hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tetapi ada konsekuensi logis dari pernyataan kalimat la ilaha illallah. Nah, seperti contohnya ya, seorang siswa ketika dia menyatakan dirinya siswa, ada konsekuensi logisnya tidak kan?
0: Ada.
1: Apa salah satunya? Misalkan harus masuk
0: tepat waktu.
1: Nah, sekolah tepat waktu. Ketika belajar harus memperhatikan. Guru tidak boleh ribut. Nah, itu konsekuensi logis ketika menjadi seorang siswa di sekolah. Kemudian pulang. Ketika pulang dia harus langsung ke rumah kan? Tidak boleh mabal. Konsekuensi logis dari pernyataannya sebagai seorang siswa harus hormat kepada gurunya. Kemudian kalau ada PR
0: dikerjakan.
1: Nah, mesti dikerjakan, itu salah satu di antara konsekuensi logis. Nah, kalau siswa itu tidak melakukan konsekuensi logis dari pernyataannya sebagai seorang siswa, kira-kira akan jadi siswa seterusnya atau dikeluarkan kan?
0: Akan dikeluarkan, Ustaz.
1: Misalkan dia harusnya masuk tidak pernah masuk.
0: Ke guru. Sebenarnya dari rumah berangkat tapi rumah, ke sekolah tidak datang.
1: Nah, itu berarti bukan al-inqiyat itu. Demikian pula dengan kalimat la ilaha illallah. Ada konsekuensi logisnya. Apa konsekuensi logis dari la ilaha illallah? Tidak boleh menyembah selain Allah. Jadi hanya Allah yang harus diibadahi. Yang kedua, tidak boleh mentaati makhluk dalam maksiat. Walaupun orang tua. Walaupun orang tua sendiri, kalau dia menyuruh kepada perbuatan maksiat, tidak boleh untuk ditaati. Jadi la maksiata fi ta'atillah. Tidak ada kemaksiatan dalam ketaatan pada Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh menaati makhluk dalam kemaksiatan. Karena ada orang-orang yang memang sengaja menyuruh dan mengajak kita untuk bermaksiat. Contoh misalkan ya, ada sebuah perusahaan tapi tidak usah disebut, kamu boleh bekerja di perusahaan saya tapi jangan melakukan sholat Jumat gitu. Ini kan termasuk menyuruh kepada
0: kemaksiatan.
1: Kamu boleh masuk di perusahaan saya tapi kerudungnya harus
0: dilepas.
1: Nah, ini salah satu di antara bentuk kemaksiatan. Berarti tidak boleh menaati makhluk kalau berbuat maksiat. Nah, itu namanya inqiyat. Tidak boleh yang ketiga, menjadikan selain Allah sebagai sumber hukum tertinggi. Jadi hukum tertinggi itu hanya Allah saja. Berarti al-inqiyat itu adalah siap menanggung dan menjalankan konsekuensi itu meskipun berat. Meskipun resikonya sangat tinggi. Nah, ini al-inqiyat nih, tunduk kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ini luar biasa banget ya, Masya Allah. Makanya kalau kita memperhatikan bagaimana sahabat nih, menjalankan kalimat la ilaha illallah ini luar biasa. Kita langsung saja ke contoh ya, sahabat MK, supaya semakin jelas dan terang, seterang lampu nih. Masya Allah. Lampu 100 watt. Seseorang telah memahami dan menerima bahwa meminta kepada orang mati adalah syirik. Maka ketika orang tuanya berkata, berdoalah di kuburan ini supaya cepat terkabul, ia akan menjawab dengan lembut tapi tegas, saya tidak bisa ibu, karena doa adalah ibadah dan hanya untuk Allah. Nah inilah inkiyat, tunduk kepada tauhid meskipun beresiko dimusuhi atau dianggap durhaka. Di dalam di kalangan sahabat itu ada ya sahabat yang luar biasa keimanannya. Contohnya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas nih, Kang Zaini. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu di antara bukti sahabat yang begitu hebat al-inqiyadnya. Taat dan tunduk patuhnya kepada Allah itu luar biasa. Kalau lihat dalam beberapa hadis ya, seperti misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu contohnya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika dia masuk Islam, ibunya sangat marah. Jadi ibunya itu tidak ridho Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Kemudian ia berkata kepada Sa'ad, maksudnya ibunya, saya tidak akan makan dan minum sampai Sa'ad meninggalkan Islam. Wah, itu luar biasa ya ancamannya. Jadi dia tidak akan makan, ibunya ini tidak akan minum sampai Sa'ad keluar dari Islam. Padahal Sa'ad ini adalah seorang sahabat yang begitu sangat sayang kepada ibunya. Ibunya berharap dengan begitu Sa'ad merasa kasihan, merasa iba, lalu kembali kepada agama nenek moyangnya, yaitu agama orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala. Ternyata gimana, sahabat MK? Sa'ad tetap teguh dalam iman, tetapi tetap bakti kepada orang tua, ibunya. Masya Allah, luar biasa ya. Karena memang dalam Islam itu wabil walidaini ihsan. Haruslah kita berbuat baik kepada orang tua. Bagaimanapun orang tua kita, dialah yang telah mewujudkan kita lahir, menjadi sebab lahirnya kita di dunia. Walaupun orang tua kita bermaksiat, mengajak gitu ya, tetap kita harus mentaatinya. Wabil walidaini ihsanan. Keberkahan seseorang itu ketika dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ini luar biasa. Salah satu di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, nah perkataannya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, wahai ibu, wallahi demi Allah, seandainya ibu memiliki 100 nyawa lalu keluar satu persatu nyawa itu, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Masya Allah. Ini begitu luar biasa keyakinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun ibu memiliki 100 nyawa, sampai tidak mau makan, tidak mau minum, kemudian mati, hidup lagi, mati sampai 100 kali, begitu terus, aku tidak akan pernah meninggalkan Islam selama-lamanya. Ini luar biasanya. Jadi Sa'ad itu begitu sangat mencintai Allah. Di antara wujud cintanya kepada Allah apa? Tetap berbuat baik kepada orang tua. Kita berbuat baik kepada orang tua itu bukan karena orang tuanya kan?
2: Iya, betul.
1: Tapi kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah
2: perintah
1: Allah. Makanya itu tidak ada urusan walaupun dia bermaksiat gitu ya, melakukan kejahatan, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsan. Bahkan ada pintu yang paling tengah tuh di surga kata Rasulullah, namanya Al-Babul Awsat. Pintu yang spesial, pintu yang di tengah itu sangat spesial sekali. Kalau di kita mungkin namanya VIP.
2: Betul.
1: Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapa pintu yang sangat spesial ini? Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, pintu Al-Babul Awsat itu hanya Allah sediakan bagi mereka yang sangat bagus baktinya kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dan saat itu melakukannya, Masya Allah. Jadi sahabat MK, kita berbuat baik kepada orang itu bukan karena orang itu berbuat baik, tapi kita berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang tua kita, karena kita diperintah oleh Allah sebagai wujud keimanan kita.
2: Masya Allah.
1: Jadi kita kalau berbuat baik harus ingin mendapat balasan dari orang enggak, Kang?
2: Tidak,
1: enggak usah. Walaupun suatu saat dia orang yang kita perbuatan baik itu dia malah berbuat jahat, kita tidak usah membalasnya. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian luar biasa, akhirnya ibunya makan kembali dan Sa'ad tetap memeluk agama Islam. Nah, dari peristiwa ini kemudian turunlah Quran surat Luqman ayat 15 kan. Jadi surat Luqman ayat 15 ini salah satu di antara penyebab turunnya atau asbabul nuzulnya disebabkan peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma." Dan jika keduanya, maksudnya orang tua kita, memaksa kita untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Tuh, jadi tidak boleh kita mentaati seseorang untuk bermaksiat kepada Allah walaupun itu adalah orang tua kita. Nah, kemudian wattabi sabila man anaba ilayya, maka dan pergaulilah keduanya itu dengan baik di mana di dunia. Nah, sahabat MK, di antara hikmah ya dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini, jadi yang namanya taat kepada orang tua itu ada batasnya. Kalau kita taat kepada Allah kan tidak ada batasnya ya, mutlak. Tapi kalau taat pada orang tua itu ada batasnya. Dalam urusan maksiat atau kafiran, maka tidak boleh kita taat kepada siapapun termasuk kepada kedua
2: orang tua.
1: Orang tua, nah itu maksudnya. Maksud taat ada batasnya itu karena bisa jadi orang tua misalkan mengajak ke maksiat. Ada juga nanti setelah ini kisah lagi ya. Supaya lebih seru. Yang kedua, hikmahnya tetap berbakti walaupun berbeda keyakinan. Jadi kalau seandainya orang tua kita misalkan bukan Islam, kafir misalkan ya, nah tetap kita harus berbakti. Karena Islam memerintahkan tetap memperlakukan orang tua dengan baik meskipun mereka belum beriman. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berbuat baik kepada ayahnya Hajar walaupun adalah ayahnya itu pembuat patung. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berbuat baik kepada ibunya walaupun ibunya menyuruh untuk bermaksiat. Jadi tidak akan pernah ada bekas orang tua, gak ada itu. Walaupun beda agama sekalipun tetap kita sebagai anak itu harus berbuat baik. Yang ketiga, menunjukkan keteguhan iman. Saat menunjukkan bahwa iman harus dipertahankan walaupun mendapat tekanan keluarga. Ini kadang-kadang bagi orang yang hijrah ya atau mu'alaf itu biasanya tekanannya begitu tinggi. Yang keempat, dakwah harus dengan akhlak. Saat tidak kasar kepada ibunya, ia tegas dalam akidah tetapi lembut dalam sikap. Jadi kita harus membedakan ya, tegas dalam akidah tapi sikap tetap lembut. Jadi jangan sampai ini kebenaran tapi disampaikannya dengan cara yang kasar. Itu tidak baik. Karena dalam berdakwah itu yang paling utama itu ud'u ya rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada agama Allah dengan cara hikmah. Hikmah itu penuh dengan bijaksana, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Makanya kalau ada orang-orang yang berdakwah tapi kata-katanya kasar, apalagi merendahkan, nah itu bukan dari ajaran Islam. Islam itu adalah tegas dalam akidah tapi lembut dalam sikap. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai penebar kasih sayang kepada semesta alam. Yang kelima, ujian keimanan sering datang dari orang terdekat. Banyak nabi dan sahabat diuji melalui keluarga mereka sendiri. Nah, ini lima hikmah dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang membuktikan bahwa yang namanya inqiyad itu dia harus menerima konsekuensi logis dari pernyataan kalimat la ilaha. Jadi tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah walaupun berat. Nah, ada kisah lagi ya, satu lagi nih, penasaran nih ya. Mumpung masih ingat. Ada seorang ayah, dia itu punya anak laki-laki. Dikaruniai anak laki-laki kan, Kang Zeni dan sahabat MK. Tapi profesi ayahnya ini adalah seorang pencuri, Kang. Jadi dia profesinya adalah
2: pencuri
1: perampok gitu. Tapi yang namanya ayah, walau bagaimanapun ketika dikaruniai anak, walaupun dia pencuri, anaknya tidak mau menjadi
2: pencuri.
1: Nah, ini yang namanya hati nurani. Jadi siapapun penjahat nih di dunia nih, kalau ada penjahat pasti anaknya tidak mau jadi
2: penjahat.
1: Ingin anaknya itu jadi orang soleh, orang yang baik, orang yang bermanfaat untuk dirinya, keluarga, untuk masyarakat, untuk lingkungan. Nah, karena dia akhirnya punya anak laki-laki, dia punya keinginan bahwa anaknya ini tidak boleh seperti saya. Akhirnya dari mulai kecil sampai besar anaknya ini dimasukkan ke pesantren kan.
2: Masya Allah.
1: Tapi si bapaknya ini tetap profesinya melakukan mencuri gitu. Anaknya masuk pesantren, selesai lulus di pesantren, anaknya pulang. Lalu singkat cerita si anak, si ayahnya berkata, "Wahai anakku, engkau tahu kan bapak ini siapa?" katanya. Nah, ini ada pohon kelapa nih milik tetangga kita, tetangganya sedang pergi ke luar kota pemiliknya. Tolong bantu bapak untuk mencuri buah kelapa milik tetangga. Kira-kira Kang Jenny kalau kita diajak oleh ayah kita, terus kita baru pulang dari pesantren, sudah hafal Quran, kira-kira kata-katanya apa tuh biasanya?
2: Menolak.
1: Menolak ya, pasti ya. Marah. Ayah, wah, udah lain sebagainya. Ini karena baru pulang dari pesantren. Marah sejadi-jadinya ke ayah kita. Kita baru punya ilmu gitu ya. Banyak gitu, Masya Allah. Tapi ternyata, sahabat MK rahimakumullah, anak ini mengiyakan. Iya pak, silakan nanti bantu katanya. Apa yang bisa bantu? Nah, ini bawa kalau ini alat untuk itu sih.
2: Tangga ini.
1: Tangganya bawa, kemudian karungnya bawa, sama kampak ya, untuk memotong buah kelapanya, bawa. Dibantu tuh. Kan kamu kata kiai juga harus jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena ilmu orang tua mungkin hanya segitu ya. Yang namanya pencuri, dia hanya tahu bahwa yang namanya anak itu harus berbakti. Baik ya, saya bantu. Dibantu akhirnya. Sudah sampai, ayah dan anak ini di bawah pohon kelapa, si ayahnya mengatakan gini, anakku, biar bapak aja yang naik ke atas pohon kelapa, kamu tunggu di sini, nanti kalau ada yang melihat kasih tahu bapak, karena nanti khawatir bapak bisa dipukul ya oleh orang sekampung. Pokoknya ketika ada yang melihat kasih tahu bapak, kamu jaga-jaga di sini ya sebagai penjaga nih. Baik pak. Ketika ayahnya naik ke atas pohon kelapa, ketika dia akan memotong kelapa, si anaknya kemudian langsung berteriak dengan sangat keras, "Ayah, ayah, ada yang melihat." Otomatis sahabat MK dan Kang Zaini, si ayahnya ini turun
2: ke bawah.
1: Ke bawah dengan sangat
2: buru-buru.
1: Buru-buru, cepat kan? Seret gitu. Karena dia merasa takut, ketakutan. Ketika sudah sampai di bawah, dia lihat kanan, kiri, depan, belakang, ternyata tidak ada siapapun. Akhirnya si ayah ini murka, "Wahai anakku, kenapa engkau berbohong kepada ayah? Ternyata tidak ada
2: yang melihat.
1: Kemudian anaknya mengatakan, "Wahai ayah, A'a belajar di pesantren bahwa Allah itu maha melihat."
2: Insya Allah.
1: Bukankah ayah tadi mengatakan ke A'a, kalau ada yang melihat kasih tahu bapak. A'a mengasih tahu bapak bahwa Allah
2: maha melihat.
1: Apapun yang kita lakukan, ayah, Allah itu maha melihat. Masya Allah. Ini anaknya langsung dipeluk, Kang.
2: Masya Allah.
1: Dipeluk, kemudian dicium, menangis. Kira-kira jadi nggak mencuri pohon kelapanya?
2: Nggak jadi, Ustaz.
1: Nah, ini yang disebut dengan hikmah itu, Kang.
2: Masya Allah.
1: Bil hikmah. Jadi kadang-kadang kita sebagai anak, walaupun benar, tapi kalau tidak hikmah, mah durhaka. Gitu. Kita posisinya benar, kan? Bahwa mencuri itu tidak boleh, tapi cara menyampaikannya salah, apalagi sampai orang tua kita sakit hati, ayah kita sakit hati, itu tidak benar. Jadi jangan sampai mempertahankan kebenaran dengan cara yang kasar. Maka anak ini menerapkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar hafalan yang ada di kepalanya, tapi Al-Quran itu sudah sampai masuk ke hatinya, dan sudah sampai jadi amalan, sehingga perbuatan dan tindakannya begitu rahmatan lil
2: alamin.
1: Terasa gak, Kang?
2: Terasa.
1: Kisah ini.
2: Masya Allah.
1: Kisah
2: luar biasa. Satu kalimat tapi membuat bapaknya, sehingga ya kalau dibuktikan secara ini mungkin nangis terseduh-seduh.
1: Iya betul, Kang. Masya Allah.
2: Yang diucapkan oleh anaknya ini.
1: Tidak usah mengatakan mencuri itu haram, kan?
2: Betul.
1: Cukup mengatakan Allah maha
2: melihat.
1: Ayah mengatakan, anakku, ajari bapak sholat ya. mulai hari ini Bapak akan sholat, akan Bapak tinggalkan. Jadi sampai dia ada hubungan emosionya itu, emosinya. Kalau dakwah itu kan ada kata guru ana itu di pesantren, koneksi before koreksi. Kita ini tidak bisa menasehati kalau belum terkonek. Konek itu artinya nyambung dulu. Nyambung dulu. Kita kalau ke anak kita, nanti sahabat MG ya pelajarannya, nyambung dulu dengan anak itu. Jadi kan anak itu

0: Orang yang kalau mendengar kata sholat itu takut, itu sebetulnya bukan salah sholatnya, salah orang
1: caranya
0: tuanya.
1: Berarti saja.
0: Iya, yang kasar. Nah, ini Islam itu sebenarnya indah, itu tapi tercolengnya oleh
1: cara
0: oknum-oknumnya yang tidak paham terhadap Islam itu sendiri. Nah, ini yang pertama ya, makna kalimat apa? Al-inqiyad itu tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Nanti ada dua lagi lah, insya Allah kita akan sambung di termin yang kedua. Allahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah sahabat, alhamdulillah ya. Tadi penjelasan di awal ini sangat jelas sekali sahabat MK, ada tiga yang harus kita lakukan sahabat MK, atau amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat MK. Dan ditambah tadi inspirasi ataupun motivasi ya, terkait kisah, dua kisah tadi sahabat MK. Dan di sore hari ini pun kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, kami silakan sahabat MK buka ya di layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Insyaallah selepas informasi yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabic by Kuamus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
1: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersami mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode Tilawati, Bilingual English Program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah, anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka juga butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
7: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin.

0: beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umroh. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.
5: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Dan alhamdulillah sahabat MK, di sore hari ini kita kembali membahas terkait kalimat La Ilaha Illallah sebagai pondasi bagi kehidupan sahabat MK di bagian ke-8. Dan tentunya kita melanjutkan terkait syarat sah kalimat Tauhid sahabat MK, kalimat La Ilaha Illallah, di bagian yang ke-4 sahabat MK bersama guru kita Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur Bahasa Arab Kuamus Arabik. Dan di sore hari ini pun kami mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi antinya, silakan Anda langsung bisa sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkannya di termin yang kedua tadi. Ini tadi di awal, di segmen pertama, yaitu tunduk kepada konsekuensi kalimat La Ilaha Illallah. Dan kemudian di bagian kedua ini tentang mewujudkan kalimat Tauhid, dalam
6: amal perbuatan. Amal
5: perbuatan, Ustaz, seperti apa Ustaz?
6: Ya sahabat MK, rahimakumullah, kita akan lanjutkan ya. Mana al-inqiyad yang kedua, yaitu yang pertama tadi adalah tunduk kepada konsekuensi La Ilaha Illallah. Yang kedua adalah mewujudkan Tauhid dalam amal perbuatan. Jadi al-inqiyad itu menuntut pembuktian lahiriah. Tauhid tidak berhenti hanya di hati, di iman, tidak berhenti hanya di lisan atau syahadat, tapi harus tampak dalam amal perbuatan kita. Cara berdoa harus menunjukkan kita ini adalah bertauhid, cara takut, cara berharap, cara mentaati perintah Allah. Tauhid yang tidak tampak dalam amal, tauhid yang belum sempurna. Contoh misalkan seseorang berkata, saya bertauhid dan hanya beribadah kepada Allah. Nah kemudian ketika dia takut, ia malah mencari dukun. Saat susah, ia malah mencari jimat. Maka tauhidnya itu belum sampai derajat inqiyad. Jadi inqiyad mah harus tampak dalam amal perbuatan. Maka orang yang berinqiyad itu saat sakit berobat dan berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada dukun ya, apalagi ke kuburan. Saat takut memperkuat doa dan tawakal, bukan malah mencari jimat. Maka amal menunjukkan siapa yang benar-benar ditaati. Nah ini makna yang al-inqiyad yang kedua. Jadi harus terwujud tauhid itu dalam bentuk amal perbuatan. Yang ketiga, menjadikan hukum Allah sebagai rujukan utama dalam hidup. Jadi hukum Allah ini, makna al-inqiyad yang ketiga ini adalah hukum yang paling tinggi dalam hidup kita. Al-inqiyad berarti menyerahkan otoritas tertinggi hanya kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam halal dan haram. Kalau kata Allah halal, halal. Kalau kata Allah haram, haram. Apapun alasannya. Dalam akhlak, dalam keputusan hidup. Bukan berarti langsung sempurna, tapi siap tunduk ketika tahu hukum Allah. Contoh misalkan seseorang baru mengetahui bahwa riba adalah haram. Ini contoh dalam hidup ya. Maka sikap inqiyad, ia akan mulai mencari jalan keluar. ia berusaha meninggalkannya meski secara bertahap. Ia tidak membela riba dengan dalil zaman sekarang. Tapi kalau orang tanpa inkiat, dia akan berkata, saya tahu bahwa riba haram, tapi ini sudah biasa dan semua orang sudah melakukannya. Nah ini bahaya, ini bisa binasa. Makanya inkiat itu penting. Jadi tauhid itu harus terwujud dalam bentuk apa? Amal perbuatan nyata. Kemudian sahabat MQ rahimakumullah, itulah makna al-inkiat. Jadi kalau kita simpulkan, al-inkiat itu maknanya tiga tadi ya. Yang pertama, takut kepada konsekuensi la ilaha illallah. Yang kedua, mewujudkan tauhid dalam amal perbuatan. Yang ketiga, menjadikan hukum Allah sebagai rujukan utama dalam hidup. Nah kemudian sahabat MQ rahimakumullah, bahasan selanjutnya, apa hubungan al-inkiat dengan al-qabul? Al-qabul itu menerima, al-inkiat juga artinya menerima. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal ya, kalau al-qabul adalah menerimanya itu dengan hati. Al-qabul itu menerimanya dengan apa?
5: Dengan
6: hati kita. Tapi kalau al-inkiat adalah membuktikannya dengan amal perbuatannya. Jadi qabul misalkan, saya menerima kebenaran ini, nah itu kaitan dengan hati kita. Tapi kalau al-inkiyat itu maknanya adalah saya akan mentaatinya. Ini namanya al-inkiyat. Jadi bedanya kalau al-inkiyat itu dalam bentuk amal, kalau qabul itu di hati. Contoh misalkan, contoh ya, qabul nih sahabat MQ, saya menerima bahwa sholat ini adalah wajib. Nah ini namanya apa? Qabul. Saya menerima bahwa sholat ini hukumnya adalah wajib karena perintah dari Allah, sebagaimana firman Allah, wa aqimus sholat. Nah kalau al-inkiyat, saya mengatur hidup agar sholat tepat waktu. Nah ini berarti namanya apa? Al-inkiyat. Jadi al-inkiyat itu adalah pengamalan. Jadi kita akan mengatur hidup kita agar sholat tepat waktu. Ketika waktu sholat sudah datang, dia sholat di waktunya. Itu namanya inkiyat. Jadi kalau tanpa inkiyat, saya menerima sholat ini wajib tapi sering ditinggalkan tanpa penyesalan, berarti dia belum benar-benar bertauhid. Hanya baru qabul saja. Jadi penerimaan tanpa ketaatan belum inkiyat. Berarti penting sekali ya, setelah qabul ini, syarat yang keempat adalah al-inkiyat. Kita buat ilustrasi yang sangat sederhana ya. Bayangkan sahabat MQ, ketika ada seseorang berkata, saya mengakui Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jika tidak mau menerima, nah berarti gugur. Dikobul. Dia kafir kan? Gugur dikobulnya. Jika mau menerima tapi tidak taat, berarti tidak inkiat. Baru kobul saja. Jika taat meski berat, inilah tauhid yang hidup. Sudah diterima, kemudian ditaati dalam bentuk amal. Nah ini namanya tauhid yang hidup. Jadi al-inkiyat itu adalah jembatan antara iman dan amal. Ia membuktikan bahwa tauhid bukan sekedar diyakini, tapi mesti ditaati. Jadi al-inkiyat itu kan tadi at-ta'atu. Tauhid sejati bukan hanya diucapkan, bukan hanya diyakini, tapi dijalankan. Dasarnya sahabat MQ ada dalam Quran Surat Az-Zumar ya, ayat 54. Kemudian Quran Surat Luqman ayat 22. Nah intinya dari dua ayat ini, Islam bukan hanya keyakinan, tapi penyerahan diri secara total. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Berarti inkiyat menundukkan hawa nafsu di bawah wahyu. Kemudian apa lawan dari al-inkiyat? Lawan al-inkiyat itu, satu, at-tamarud, membangkang. Yang kedua, al-i'radu, berpaling. Dan yang ketiga adalah al-isyanu, artinya maksiat. Jadi Kang Zaini dan sahabat MQ, lawan al-inkiyat itu tiga ya. Satu apa tadi? At-tamarud, membangkang. Yang kedua, al-i'rad, berpaling. Yang ketiga, al-isyan, artinya bermaksiat. Mengaku iman tapi menolak hukum Allah. Saya beriman tapi tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Nah itu namanya menolak. Memilih hukum manusia ketika bertentangan dengan syariat. Ini menunjukkan ketundukannya belum ada. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, kalau kita analogikan ya, al-inqiyad ini kalau dalam kehidupan itu seperti rem dan setir kendaraan. Hmm. Penting atau penting banget nih Kang Zaini?
5: Penting banget Ustaz.
6: Ya, kalau kita punya mobil ya, tidak ada rem, tidak ada setir, gimana?
5: Yeah.
6: Bisa celaka itu, bisa tabrakan, bahkan bisa terjadi kecelakaan. Ilmu itu artinya tahu jalan kan?
5: Hmm.
6: Tadi kan syarat tahu itu ada al-ilmu yang pertama kan?
5: Yeah.
6: Berarti ilmu. Artinya tahu jalan.
5: Hmm.
6: Yang kedua adalah al-yakin.
5: Yakin.
6: Yakin itu artinya yakin tujuannya kemana. Yang ketiga qabul. Qabul itu artinya mau berangkat. Inqiyad itu menjalankan kendaraannya. Jadi kalau kita ibaratkan dalam kendaraan itu, ilmu itu kita mengetahui jalannya kemana, tujuannya kemana. Yakin itu tahu tujuan. Qabul itu pas mau berangkatnya menerima. Nah, menjalankannya namanya apa? Inqiyad. Dengan setir dan rem. Tanpa iman tidak akan bergerak. Makanya hubungan ilmu, yakin, qabul dan inqiyad ini sangat penting sekali. Inilah al-inqiyad ya sahabat MQ. Nah nanti insya Allah mungkin di sesi yang ketiga ya, sekalian dengan beberapa pertanyaan dari sahabat MQ, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Allahu a'lam bissawab.
5: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MQ, itu tadi ya pembahasan kita di termin yang kedua ini. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi yang bermanfaat dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
4: MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
7: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
8: Apa tuh?
7: Ana.
8: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MQ FM, namanya MQ FM Arabic by Kuamus.
9: Emang apa bedanya?
8: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Al-Munawwirah juga loh.
9: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
5: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersami mereka setiap hari. Di sekolah Itqon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka juga butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itqon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon Rp2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itqon Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015.
10: Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
11: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
12: Tenang, tenang. Semua masalah
11: kok ada lagi?
12: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
11: Oh,
12: semua masalah
11: iya.
12: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
11: Benar
12: Maha
11: juga hati. Ya.
12: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
11: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
13: Halo, Assalamualaikum, Min.
11: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
13: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
11: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
13: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MK FM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids.
14: MK FM Radio.
4: Sahabat MK, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabbur Al-Quran. Dan izin saya kita mulai menyapa sahabat MK di sore ini yang sudah bergabung hadir menyampaikan atensinya. Ada hamba Allah ini, Ustaz, dari Balai Endah. Bismillah Ustaz, penasaran dengan mendalami tadabbur Al-Quran kalimat la ilaha illallah ini, semoga Allah masih terus memberikan kesempatan untuk meyakini karena menerima dan melaksanakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah di sisa umur hamba Allah ini, Ustaz, sudah 60 tahun ini, Ustaz, Masya Allah. Dan Alhamdulillah qadarullah menyimak sebagian besar ya, Ustaz, kajian di sore hari ini. Qadarullah 3 atau 2 kali ini berhalangan hadir ini, Ustaz. Tapi Alhamdulillah menyimak untuk di sore hari ini. Terima kasih hamba Allah di Balai Endah. Kemudian ada Ibu Dede Juhana yang Alhamdulillah juga, Ustaz, menyimak kajian Ustaz di sore hari ini. Ada kemudian selanjutnya ada dari Ibu Emma, Ustaz, dari Jelekong, ini menyampaikan pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz, maaf kalau keluar dari tema ini, banyak Ustaz yang meriwayatkan orang yang meninggal pertama kali ditanya oleh malaikat tentang sholatnya. Tetapi ada keterangan lagi bahwa mayit ingin hidup kembali, ingin sedekah. Nah, ini kenapa Ustaz bisa ingin sholat? Terima kasih, Ustaz.
6: Masya Allah, berkalau fikum ya, dari siapa kan?
5: Ibu Emma, Ustaz, dari Jelekong.
6: Dari Ibu Emma, Masya Allah. Ibu Emma dan sahabat MK, ini adalah pertanyaan yang luar biasa ya. Yang pertama kali tanya itu kan sholat. Tetapi ternyata ada juga hadis yang mengatakan bahwa kalau mayit
5: dihidupkan kembali,
6: Ustaz, ingin bersedekah. Nah, sebenarnya ini adalah dalil yang tidak bertentangan, tetapi sebenarnya saling menguatkan. Terkait dengan tentang sholat ini, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau bersabda, Inna awala mayuhasabu bihil abdu yaumal kiamah as-salatu, sesungguhnya amal pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah
15: salatnya.
6: Salatnya artinya apa? Artinya adalah salat adalah amal paling utama yang pertama diperiksa, karena salat itu merupakan tiang agama dan hubungan langsung antara hamba dengan Allah. Tanpa salat maka agama itu akan runtuh
15: ya, karena tidak
6: ada tiang. Seperti ini rumah kalau tidak tiangnya kan roboh.
15: Ya.
6: Makanya kalau orang tidak memperhatikan sholat, hidupnya itu akan hancur sehancur-hancurnya. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya. Sedangkan ayat tentang orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia untuk bersedekah terdapat dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Nanti sahabat MP bisa dibuka ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian fayaqula, kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Tuhanku. Nah, ini ketika dia sudah meninggal kan. Sekiranya kau menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang sholih. Nah, kenapa disebut sedekah di sini dalam ayat ini bukan sholat? Para ulama menjelaskan orang tersebut kemungkinan dahulu sudah sholat, tetapi kurang peduli pada sedekah dan amal sholih. Maka dia kalau saya hidup saya ingin sedekah gitu, karena dia kurang. Yang kedua, mananya sedekah manfaatnya sangat besar dan pahalanya terus mengalir. Makanya kan ada, kalau anak Adam meninggal dunia ada tiga amalan yang tidak akan
15: terputus.
6: Salah satunya adalah sedekah jariah. Sehingga ketika sudah meninggal seseorang baru benar-benar merasakan nilainya. Jadi sahabat MK, sedekah yang kita keluarkan kecil apalagi besar itu akan kita rasakan ketika kita sudah
15: meninggal
6: dunia. Pahalanya itu luar biasa. Yang ketiga, Al-Quran sering menyebut satu amal untuk mewakili banyak amal kebaikan. Jadi disebut sedekah maksudnya adalah disebut juga amal-amal yang lainnya. Jadi bukan berarti sedekah lebih penting daripada sholat. Sholat tetap fondasi utama agama, sedangkan sedekah adalah bukti kepedulian dan keikhlasan yang manfaatnya luas bagi orang lain. Jadi sebenarnya saling melengkapi. Ibarat rumah ya, sholat itu adalah tiangnya, sedekah adalah cahaya dan kehangatan di dalamnya.
15: Insya Allah, iya betul. Karena kalau misalnya rumah tidak ada cahaya itu padam juga ya.
6: Gelap.
15: Masyaallah.
6: Hidup tidak ada cahaya, makanya salat bukan hanya salat, makanya kan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat yang benar itu pasti akan melahirkan ahli sedekah gitu. Kalau orang tidak benar salatnya pasti dia akan kikir. Berarti salatnya belum benar. Jadi kalau ada orang sering salat tapi kikir, nah itu salatnya enggak benar. Salatnya baru sholatan gitu ya. Salat bohongan. Pawailun lil
15: mutaki
6: lil musallin kan. Kecelakaan bagi orang-orang yang suka salat. Maka seorang muslim perlu menjaga keduanya. Jadi jangan dipilih ya. Satu, memperbaiki salat, dan kedua membiasakan sedekah walaupun sedikit. Semoga Allah menjaga salat kita, melembutkan hati kita untuk gemar bersedekah dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab.
15: Masyaallah, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ada Ibu Marsidah ini Ustaz dari Cilacap. Masyaallah menyimak melalui streaming. Dan assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ibu Marsidah ini usianya 45 tahun Ustaz dari Cilacap. Izin bertanya. Jadi sahabat kita ini suka sekali mendengarkan kajian Ustaz di Radio MK FM. Apalagi kalau acaranya bisa membuat jadi sadar tentang kesalahan Ustaz. Pokoknya jadi manfaat ini Ustaz, kajian Ustaz di sore hari ini. Masya Allah, terima kasih.
6: Alhamdulillah.
15: Sekali ini buat ngobatin hati, alhamdulillah acara ini bisa menyimak Ustaz. Tapi kalau menyimak dari di radio ini misalkan suami dan anak ini belum suka ini Ustaz, mereka malah nyalain musik. Nah ini Ustaz, ini apalagi yang lebih keras dari yang sahabat kita ini dengarkan ya Ustaz. Nah, ini bagaimana cara mengajak orang untuk melakukan kebaikan ini Ustaz, mohon pencerahan.
6: Masya Allah, jadi siap ini Kang?
15: Ibu Marsidah Ustaz.
6: Marsidah, Masya Allah. Jadi ini memang kaitan dengan dakwah ya.
15: Betul, tadi ada dibahas ya Ustaz ya?
6: Iya.
15: Di bagian yang kedua tadi.
6: Dakwah bilhal ini, Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat MK dari Ibu Marsidah tadi ya.
15: Betul Ustaz.
6: Jadi Ibu Marsidah ini sudah bagus sekali memiliki hati yang senang mendengarkan kajian. Itu merupakan hidayah ya. Ini mahal. Kenikmatan yang paling besar itu kan kita mendapatkan kenikmatan dalam mencari ilmu. Ihdinas siratal mustaqim, mendengar kajian, mendengar nasihat agama, itu adalah kenikmatan yang sangat tinggi yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. ini termasuk nikmat yang patut kita syukuri. Tentang suami atau anak yang belum suka mendengarkan radio dakwah, jangan sampai membuat ibu menjadi sedih atau kecewa berlebihan. Mm-hmm. Hidayah setiap orang itu prosesnya berbeda-beda ya, sahabat MK. Mm-hmm. Ada yang tersentuh cepat, ada yang perlu waktu yang panjang, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Yang namanya hidayah, dan kita sebagai orang yang sudah dapat hidayah juga jangan merasa ujub. Mm-hmm. Apalagi sampai meremehkan. Yeah. Karena kita pun bisa menikmati ilmu itu kan sebenarnya dah hidayah dari Allah. Dari Allah. Kemudian, mm-hmm, yang belum dapat hidayah kita doakan. Lalu bagaimana cara mengajaknya? Sebaiknya pelan-pelan dan penuh kenyamanan. Tadi kan bil hikmah ya.
15: Betul, Ustaz.
6: Mm-hmm. Harus dengan cara yang hikmah seperti kisah tadi itu.
15: Yeah.
6: Anak yang, yeah, mendakwahi,
15: oh, yeah,
6: ayahnya. Bukan dengan memaksa. Misalkan putar radio dengan volume yang lembut, terutama saat suasana rumah tenang. Yang kedua, pilih momen kajian yang ringan, lucu, atau menyentuh hati supaya mereka tidak merasa digurui. Mm-hmm. Yang ketiga, jangan langsung menegur ketika mereka memilih musik atau cara lain. Kadang kalau terlalu ditekan, orang malah semakin menolak. Mm-hmm. Yang keempat, yang paling penting, tunjukkan perubahan baik pada diri ibu setelah sering mendengarkan kajian. Mm-hmm. Jangan sampai kita sering menuntut ilmu, sering pergi ke majelis taklim, mm-hmm, tapi sikap kita marah-marah gitu ya. Tapi justru ketika semakin sering datang ke majelis ilmu, mendengarkan, mm-hmm, taklim, sikap kita itu harus berubah. Lebih sabar, lebih lembut, lebih perhatian, lebih tenang dalam berbicara. Wah, ini. Karena seringkali keluarga tidak langsung tertarik pada ceramahnya, tetapi tertarik pada orang yang mendengarkan. Hmm. Jadi nanti bisa jadi hidayah itu datang dari sikap ibu yang baik kepada suami dan anak. Rasulullah SAW juga mengajarkan kelembutan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanahu wala yunza'u min syai'in ila syanahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali membuatnya menjadi buruk. Jadi ibu bisa sesekali mengajak tanpa memaksa. Misalkan ini ada ceramah bagus, lucu juga isinya ya, sebentar saja siapa tahu ada manfaatnya. Kalau belum mau jangan marah, tetap doakan diam-diam setelah sholat. Ya Allah, lembutkanlah hati keluarga saya, hati suami dan anak saya, dekatkanlah mereka kepada kebaikan. Insya Allah doa ibu yang sangat kuat, kadang yang hari ini menolak, beberapa tahun kemudian justru menjadi orang yang paling semangat dalam menuntut agama. Allahu a'lam.
15: Masya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz, ada dari Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Ini, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dan terima kasih atas ilmu yang sempat ini merinding tadi Ustaz mendengar cerita seorang anak ini mengajak ayahnya, padahal seorang ayahnya seorang pencuri ini.
6: Masya Allah.
15: Dan Masya Allah, ini sahabat kita ini pernah juga Pak Ustaz menasihati saudara yang melakukan hal yang sama, tapi malah jadi bersikap berbeda Ustaz ketika pada sahabat kita ini mungkin caranya tidak seperti seorang anak tadi ya Ustaz, yang, iya, menasihati ayah secara halus dan lembut ini Ustaz. Tapi ibu sahabat kita ini ingin caranya nih Ustaz, bagaimana agar bisa mengingatkan diri sendiri, begitupun mengingatkan keluarga dan yang lainnya, ini tidak kasar ini Ustaz. Bagaimana cara menyampaikannya Ustaz?
6: Cara menyampaikannya ya, Masya Allah. Barakallahu fikum, ibu siapa kan?
15: Ibu Rosmiati dari
6: Ibu
15: Cicalengka.
6: Sahabat MK rahimakumullah, menasihati keluarga memang termasuk ujian yang paling berat gitu ya. Kadang-kadang yang terberat itu datang dari orang yang terdekat. Nabi Ibrahim ujiannya dari siapa?
15: Dari ayahnya.
6: Dari ayahnya. Nabi Lut dari istrinya.
15: Dari istrinya.
6: Nabi Nuh dari istri dan anaknya. Gitu. Kadang-kadang ujian itu terberat itu dari
15: orang terdekat.
6: Dari orang terdekat, terdekat keluarga. Kadang niat kita baik tetapi yang mendengar belum tentu siap menerima, sehingga muncul rasa tersinggung atau malah menjauh. Itu sangat sering terjadi, bahkan tadi disebut para nabi mengalami penolakan dari keluarga terdekatnya. Tapi sahabat MP yang paling penting ya, ini mesti dicatat nih, jangan menyesal karena niat baiknya. Jadi jangan sampai kita putus asa, tinggal diperbaiki cara, waktu, dan pendekatannya. Ini harus dicatat nih. Diperbaiki apa? Cara. Satu, dua, waktu, timingnya. Yang ketiga, pendekatannya. Karena kalau salah cara, ini bisa jadi berbahaya. Salah waktu, wah bahaya juga. Dan salah pendekatannya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, termasuk kita semua nih. Ketika kita menasihati, jangan terlalu sering mengulang nasihat yang sama dalam waktu dekat. Ini lagi gitu ya. Kenapa? Kadang seseorang membutuhkan waktu untuk mencerna. Yang kedua, tetap bersikap baik dan hangat seperti biasa. Jangan sampai ketika dia tidak menerima nasihat kita, kita jadi kasar kepadanya. Tetap bersikap baik dan hangat seperti biasa. Rasulullah SAW itu beliau tetap berbuat baik kepada orang yang menyakitinya, menzoliminya. Ini riwayatnya panjang ya, seperti kisah Nabi memberi makan kepada seorang Yahudi yang buta itu. Walaupun dia menghina, mencaci, Nabi tetap memberi makan. Akhlak yang lembut sering lebih menyentuh daripada banyak kata. Makanya dakwah bil hal itu lebih efektif daripada dakwah bil lisan. Dakwah bil hal itu maksudnya apa? Perbuatan kita, akhlak kita itu lebih efektif daripada sering berkata-kata. Makanya yang ketiga, pilih waktu ketika hatinya sedang tenang, tidak sedang lelah atau emosi. Nah, ini berarti memilih waktu yang tepat kapan kita memberitahu. Yang keempat, gunakan kalimat yang terasa mengajak, bukan menghakimi. Misalkan, saya juga masih banyak kurangnya. Nah, itu ya ke diri kita. Tapi saya khawatir kalau begini terus kurang baik menurut agama. Nah, ini kata-kata yang mengajak ya. Yang kelima, perbanyak doa diam-diam untuk beliau, untuk keluarga kita. Karena hidayah adalah milik Allah. Jadi kita ini manusia, sahabat MK, hanya berkewajiban menyampaikan. Kalau hidayah milik siapa? Milik Allah. Jangankan kita, Nabi saja tidak memiliki hidayah. Bahkan pamannya yang beliau cintai sampai akhir hayatnya wafat dalam keadaan kafir. Paman, kul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Sampai beliau meninggalnya tidak mengatakan kalimat la ilaha illallah. Sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi hidayah itu adalah milik Allah. Makanya kita, kewajiban kita adalah menyampaikan dan mendoakan mudah-mudahan Allah dapat hidayah serta bersikap baik. Dan tidak boleh putus asa. Nabi Nuh itu berdakwah sampai 950 tahun. Itu luar biasa. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh mengajak umatnya sampai ratusan tahun. Dalam Al-Quran Allah mengajarkan kelembutan dalam berdakwah. Faqula lahu qawlan layyinan lallahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surat Thaha ayat 44. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut. Jadi berkatanya dengan lemah lembut dan kelemah lembutan itu mudah-mudahan akan menjadi pintu masuknya hidayah Allah. Bahkan ayat ini menunjukkan, ditujukan kan kepada Nabi Musa ketika menghadapi siapa? Fir'aun itu siapa? Raja yang paling zalim. Raja yang zalim, yang kasar, sang pembunuh ya, nomor satu itu. Anak-anak dibunuh loh, Kang. Oleh Fir'aun. Tapi Allah merintah kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan penuh kelembutan. Apalagi kepada saudara sendiri. Yang belum, tidak seperti Fir'aun kan kejahatannya. Tentu kelembutan sangat penting. Dan kadang nasihat terbaik bukan langsung lewat ucapan sahabat MK, tapi lewat apa? Satu, lewat kesabaran kita. Yang kedua, lewat perhatian. Yang ketiga, bantuan saat dibutuhkan. Yang keempat, serta contoh perilaku yang baik. Mudah-mudahan Allah menjaga hati ibu yang tadi yang bertanya ya.
15: Ya, Ibu Rasmiati.
6: Ibu Rasmiati dan sahabat MK semuanya tetap ikhlas melembutkan hati saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah dan menjadikan nasihat ini memiliki pahala walaupun belum langsung diterima. Allahu a'lam bishawab.
15: Masya Allah. Dan ini ada Endri Sabitri juga, Ustaz, yang alhamdulillah menyimak di sore hari ini. Ibu Parilah dari GBA 3 yang alhamdulillah terima kasih Ustaz atas ilmunya. Ada Ibu Rus dari Garut juga ini, Ustaz.
6: Masya Allah
15: yang alhamdulillah menyimak di sore hari ini. Sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung. Ada sahabat Ibu Yanti juga dari Antapani yang alhamdulillah terima kasih Ustaz atas ilmunya. Dan ini Ustaz mungkin closing statement terkait penguatan tema di sore hari ini, Ustaz.
6: Sahabat MK, sebagai closing statement ya, Al-Inqiyad adalah bukti nyata Tauhid. Kenapa? Karena ia menjadikan Tauhid hidup dalam amal. Ia menunjukkan kepatuhan kepada Allah. Ia membedakan mukmin sejati dengan sekedar pengakuan. Maka di antara tanda orang yang memiliki Inqiyad, tunduk patuh taat kepada kalimat La Ilaha Illallah adalah cepat taat ketika tahu dalil. Yang kedua, tidak membantah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mencari-cari celah untuk melanggar. Dan yang keempat, siap meninggalkan kebiasaan yang salah. Dia akan mengatakan sami'na wa ta'na. Allahu a'lam bishawab.
15: Masya Allah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan di sore ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan Ustaz dilancarkan selalu aktivitas-aktivitasnya Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Insyaallah, sahabat MK tadi ya, kebersamaan kita bersama guru kita Ustaz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Guamus Arabik. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan di sore hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita doakan selalu sahabat MK, guru kita Ustaz Firman dan keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Dan tidak lupa sahabat MK, kita berdoa juga mudah-mudahan guru kita ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan sahabat MK, jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen, yaitu dalam segmen Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Selepas informasi dari MKFM Bandung berikut ini.
16: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.
17: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
18: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami di segmen Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Dan alhamdulillah sahabat MG, kita kembali lengkapi ya di sore hari ini. Tadi di awal kita lengkapi dengan ilmu tauhid sahabat MG, dan di sore hari ini yang mendekati ke malam hari sahabat MG, kita lengkapi juga dengan berita-berita yang mencakup sahabat MK, mancanegara sahabat MK yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri sahabat MK. Ya sahabat MK, kami sudah sediakan atau siapkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK di sore hari ini. Dan saya pun tidak sendirian, sahabat MK di sore hari ini sudah juga akan ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang alhamdulillah sudah dilangsung di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Bagaimana sahabat Dafa kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga sahabat Dafa, dan beberapa hari ini cuaca cukup cerah ya sahabat Dafa. Alhamdulillah. Dan sahabat MK ataupun sahabat Dafa, kita akan review ya 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami ataupun siapkan sahabat MK. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ini ada Israel akan bahas RUU untuk cegah pembentukan negara Palestina.
1: Sebuah komite menteri Israel sahabat MK diperkirakan membahas rancangan undang-undang yang berupaya membatalkan perjanjian Oslo dan juga mencegah pembentukan negara Palestina. Pihak terkait pun juga mendeskripsikan sahabat MK bahwa usulan legislasi tersebut sebagai langkah awal yang juga diperlukan untuk memperbaiki situasi secara menyeluruh, di mana di bawah kerangka kerja Oslo sendiri, wilayah A dan juga B di tepi barat ini juga sahabat MK dihadirkan adanya administrasi otoritas untuk Palestina sahabat MK.
0: Iya sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. Ada Israel akan bahas RUU untuk cegah pembentukan negara Palestina. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, ada Arab Saudi uji coba bus tanpa supir angkut jamaah dengan teknologi kecerdasan buatan.
1: Arab Saudi sahabat MK mulai menguji coba adanya layanan transportasi tanpa supir untuk melayani mobilitas jamaah dan juga pengunjung di kawasan Masjid Quba di Madinah. Langkah tersebut sahabat MK menjadi bagian dari dorongan besar berkaitan juga dengan kerajaan Arab Saudi dalam mempercepat transformasi digital serta juga pengembangan transportasi cerdas berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence sahabat MK.
0: Ya sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Ada Arab Saudi uji coba bus tanpa sopir angkut jamaah dengan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, ada BPJPH perkuat ekosistem halal global, Bangladesh jadi mitra strategis baru.
1: Pemerintah Indonesia sahabat MK terus memperkuat posisi dalam ekosistem halal global dengan menjalin kerjasama bilateral bersama dengan Bangladesh. Fokus utama sahabat MK terkait dengan pembahasan tersebut ini meliputi penguatan adanya jaminan produk halal serta juga koordinasi pembentukan lembaga halal luar negeri atau LHLN di Bangladesh sebagai bagian juga dari strategi besar memperluas konektivitas perdagangan halal secara internasional.
0: Ya silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3. Ada BPJPH perkuat ekosistem halal global, Bangladesh jadi mitra strategis baru. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MK, ada Kementerian Koperasi dukung langkah LPPOM bangun rantai pasok halal dari hulu.
1: Kementerian Koperasi sahabat MK mendukung langkah LPPOM dalam memperkuat rantai pasok halal dari hulu melalui penguatan akses bahan baku halal bagi UMKM. Upaya tersebut sahabat MK dinilai penting untuk dapat juga mempermudah sertifikasi halal, memperkuat keterluasan bahan, serta juga meningkatkan daya saing industri halal di Indonesia.
0: Ya silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4 sahabat MK, ada Kementerian Koperasi dukung langkah LPPOM bangun rantai pasok halal dari hulu. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, ada Kementerian Agama siapkan fasilitator pesantren ramah anak.
1: Kementerian Agama, sahabat MK, terus mematangkan langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan Islam yang aman dan juga inklusif. Sekjen Kementerian Agama, Komarudin Amin, menegaskan bahwa pesantren ramah anak bukan sekedar pemenuhan fasilitas bersifat fisik, melainkan juga menciptakan kondisi yang dibangun oleh orang-orang di dalamnya. Di mana pihaknya pun juga berharap, sahabat MK, dengan penguatan kapasitas tersebut, pesantren benar-benar menjadi rumah kedua bagi para santri. Sebuah tempat di mana kasih sayang menjadi fondasi proses belajar dan juga mengajar.
0: Iya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, sahabat MK. Ada Kementerian Agama siapkan fasilitator pesantren ramah anak. Kemudian di pilihan nomor 6, sahabat MK, permudah akses publik. Kementerian Agama sederhanakan SOP layanan KUA.
1: Kementerian Agama, sahabat MK, menyederhanakan standar pelayanan dan juga standar operasional prosedur atau SOP Kantor Urusan Agama atau KUA. Standar tersebut disusun lebih praktis dan juga efektif untuk dapat juga memudahkan akses dan juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pihak terkait pun juga menilai, sahabat MK, bahwa KUA sendiri telah memiliki budaya kerja yang cukup baik, tetapi perlu juga terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman saat ini.
0: Iya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, sahabat MK. Permudah akses publik, Kementerian Agama sederhanakan SOP layanan KUA. Itu tadi, sahabat MK, keenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan Anda bisa langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan beritanya, sahabat MK. Dan kami akan kembali review ya, sahabat Dava, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada Israel akan bahas RUU untuk cegah pembentukan negara Palestina.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, Arab Saudi uji coba bus tanpa sopir, angkut jamaah dengan teknologi kecerdasan buatan.
0: Selanjutnya di pilihan nomor 3, sahabat MK, ada BPJPH perkuat ekosistem halal global, Bangladesh jadi mitra strategis baru.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, yang bisa Anda pilih, Kementerian Koperasi dukung langkah LPPOM bangun rantai pasok halal dari hulu.
0: Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, ada Kementerian Agama siapkan fasilitator pesantren ramah anak.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, permudah akses publik, Kementerian Agama sederhanakan SOP layanan KUA.
0: Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan berita Anda, sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36.
0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore dalam segmen Berita Dunia Islam. Dan di sore hari ini ya sahabat Dafa, kami sudah hadirkan ya 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih, maksimal 3 sahabat MK. Dan mungkin bagi Anda yang baru bergabung, apa saja nih pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, dan kami akan review kembali ya sahabat Dafa.
5: Yep.
0: Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Israel akan bahas RUU untuk cegah pembentukan negara Palestina.
5: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Arab Saudi yang uji coba bus tanpa sopir angkut jemaah dengan teknologi kecerdasan buatan.
0: Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, ada BPJPH perkuat ekosistem halal global, Bangladesh jadi mitra strategis baru.
5: Adapun di pilihan berita nomor keempat sahabat MK yang bisa Anda pilih, Kementerian Koperasi dukung langkah LPPOM bangun rantai pasok halal dari hulu.
0: Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, ada Kementerian Agama siapkan fasilitator pesantren ramah anak.
5: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, permudah akses publik, Kementerian Agama sederhanakan SOP layanan KUA.
0: Ya, silakan Anda langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung. Ada sahabat Mahdi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Ibu Yanti di Antapani memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada sahabat Ibu Dede Juhana di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Sahabat Anggi Nurpahmi dari Ciwastra memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga 5. Ada Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada Ibu Ida di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Rus di Garut ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Sahabat Yudi di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga 6. Sahabat Mayang dari Cilame ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kompak dengan Ibu Parilah dari GBA 3 ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada sahabat Ibu Eis Tuti dari Banjaran, ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Umi Zikri dari Cipayem Cianjur juga memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Pujasari dari Cicadas juga memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian kami sapa Anda yang tergabung di SMS MKFM Bandung. Ini ada sahabat kita ya yang di 0831-9759 sekian-sekian ini memilih paling banyak saja. Ada sahabat Enri Sapitri yang bergabung, ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 5. Selanjutnya kami sapa Anda yang bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 7 suara, kemudian di pilihan kedua juga ada 7 suara, di pilihan ketiga juga ada 7 suara. Dan baik sahabat Dava, berita mana saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
5: Iya baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zeni. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Nampaknya ini sudah tertebak nih sahabat Zeni ya, yang paling banyak dipilih oleh Anda begitu. Di pilihan yang pertama, sahabat MK di pilihan nomor 1 berkaitan dengan Israel akan bahas rancangan undang-undang untuk cegah pembentukan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam Selasa 12 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK ke sebuah komite Menteri Israel diperkirakan membahas rancangan undang-undang yang berupaya membatalkan perjanjian Oslo dan juga mencegah pembentukan negara Palestina. Melansir laman Kementerian Agama, Komite Menteri untuk Legislasi meninjau proposal tersebut yang berupaya mencabut perjanjian tahun 1993 yang ditandatangani antara Israel dan juga Organisasi Pembebasan Palestina. Rancangan undang-undang tersebut diajukan oleh Wakil Ketua Knesset, Limor Sonhar Melich, yang juga mengklaim perjanjian Oslo telah membawa teror alih-alih perdamaian. Pihaknya mendeskripsikan usulan legislasi tersebut sebagai langkah awal yang diperlukan untuk memperbaiki situasi secara menyeluruh. Di bawah kerangka kerja Oslo, wilayah A dan juga B di tepi barat yang diduduki saat ini berada di bawah berbagai tingkat administrasi otoritas Palestina. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Arab Saudi mulai menguji coba layanan transportasi tanpa sopir untuk melayani mobilitas jemaah dan juga pengunjung di kawasan Masjid Quba, Madinah. Langkah tersebut menjadi bagian dari dorongan besar kerajaan dalam mempercepat transformasi digital dan juga pengembangan transportasi cerdas berbasis kecerdasan buatan atau AI. Otoritas Transportasi Arab Saudi bersama dengan Madinah Region Development Authority resmi meluncurkan program percontohan layanan shuttle bus, autonom ataupun juga bertajuk robobus di area peralatan ataupun juga pelataran dalam Masjid Quba. Melansir laman hidempuh.or.id, bus listrik tanpa pengemudi tersebut dirancang mampu mengangkut hingga 20 penumpang dalam satu perjalanan. Kendaraan tersebut mengendalikan sistem kecerdasan buatan yang didukung oleh sensor modern, kamera resolusi tinggi, serta teknologi navigasi canggih untuk memastikan keamanan penumpang maupun juga pejalan kaki selama operasional. Berita terakhir, sahabat MK, pemerintah Indonesia terus memperkuat posisi dalam ekosistem halal global dengan menjalin kerjasama bilateral bersama dengan Bangladesh. Fokus utama pembahasan meliputi penguatan jaminan produk halal serta juga koordinasi pembentukan lembaga halal luar negeri atau LHLN di Bangladesh sebagai bagian dari strategi besar memperluas konektivitas perdagangan halal secara internasional. Melansir laman mozaikinilah.com, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan kerjasama tersebut bukan sekedar hubungan diplomatik biasa, melainkan fondasi penting dalam membangun sistem halal global yang terintegrasi. Menurutnya, penguatan kerjasama internasional menjadi kunci untuk memastikan standar halal tidak hanya berlaku secara domestik, tetapi juga diakui secara lintas negara. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Selasa 12 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala yang pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya. Sahabat MK akan berkumandang pada pukul 17 lebih 48 menit.

0: waktu Indonesia Barat. Azan Maghrib untuk Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kekhusyuan.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Dan di akhir kebersamaan ya sahabat apa, kami juga akan lengkapi sahabat MQ informasi di sore hari ini. Dan sebelum kami lengkapi ya sahabat Dava, ya, kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Sahabat Udin Wahyudin di Cikoneng juga kompak ini di pilihannya nomor 1, 2, dan 3. Dan di akhir kebersamaan sahabat MQ, kami juga lengkapi terkait berita ada Kementerian Agama siapkan fasilitator pesantren ramah anak sahabat MQ. Kementerian Agama terus mematangkan langkah nyata sahabat MQ dalam menciptakan lingkungan pendidikan Islam yang aman dan inklusif ya sahabat Dava.
2: Ya.
0: Sekjen Kementerian Agama Komarudin Amin ini menegaskan bahwa pesantren ramah anak bukan sekadar pemenuhan fasilitas bersifat fisik sahabat MQ, melainkan menciptakan kondisi yang dibangun oleh orang-orang di dalamnya.
2: Iya, pihaknya pun juga mengatakan sahabat MQ bahwa pesantren yang ramah anak lahir dari lingkungan yang aman, hangat, dan juga penuh keteladanan. Sebagai fasilitator, di mana pihak terkait pun juga ini harus memiliki kapabilitas yang juga baik untuk dapat juga menjadi teladan bagi tenaga kependidikan di lingkungan pesantren. Menurutnya, sahabat MQ kegiatan tersebut ini pun juga dihadirkan begitu akan terus dilakukan secara berkala untuk dapat juga memastikan bahwa pesantren menjadi ekosistem pendidikan yang tidak hanya mengejar keunggulan intelektual, tetapi juga mampu menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, sahabat Zaini.
0: Ditambahkan juga sahabat MQ, bahwasanya Kementerian Agama ini ingin memastikan bahwa setiap santri mendapatkan perlindungan penuh ya sahabat apa selama nuntut ilmu. Semoga dengan ikhtiar ini sahabat MQ memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan ruang pendidikan yang melindungi, mendidik, dan menumbuhkan generasi yang baik.
2: Iya, Kementerian Agama sendiri sahabat MQ terus juga mengupayakan yang terbaik begitu ya untuk dapat juga memperluas praktik-praktik baik ini melalui penguatan regulasi, kemudian juga peningkatan adanya kapasitas pengasuh pesantren serta juga pengembangan panduan nasional untuk pesantren ramah anak tersebut. Dengan demikian, pesantren sendiri diharapkan juga ini menjadi ruang-ruang tumbuh yang aman, sehat, serta juga bermartabat sahabat MQ bagi seluruh santri di Indonesia.
0: Iya, dan Kementerian Agama pun berharap sahabat MQ dengan penguatan kapasitas ini, sahabat Dava, pesantren bisa benar-benar menjadi rumah kedua bagi santri, sebuah tempat di mana kasih sayang menjadi pondasi proses belajar mengajar. Bahkan pesantren pun sahabat MQ harus menjadi rumah kedua ya, yang penuh kasih sayang, tempat tumbuhnya generasi yang cerdas, cerdas secara spiritual, intelektual, dan emosional.
2: Iya, melalui program pesantren ramah anak tersebut, sahabat MQ Kementerian Agama menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadaban harus berjalan beriringan dengan penguasaan adanya kitab kuning dan juga ilmu pengetahuan begitu. Dengan hadirnya tersebut, sahabat MQ, demi masa depan santri yang juga sehat dan juga bermartabat. Harapannya gitu ya, sahabat Zeni, dengan dihadirkannya adanya berkaitan dengan fasilitator-fasilitator pesantren ramah anak dapat juga dikembangkan, bahkan juga difasilitasi begitu ya, untuk pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ke depannya.
0: Iya, mudah-mudahan ini menjadi tempat bagi anak ya sahabat apa ini menjadi generasi yang cerdas secara spiritual, intelektual, dan emosional, dan ini menjadi juga generasi terbaik bagi Indonesia ke depannya ya sahabat Dava.
2: Iya.
0: Dan itu tadi sahabat MQ informasi di sore hari ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bisa kita pantau terus sahabat MQ, keberlanjutannya seperti apa sahabat MQ. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan atensinya ini. Mudah-mudahan atensi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zeni Pauzi,
2: sahabat reporter Muhammad Dava, dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terop menampung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-113, Al-Falaq. Waktu subuh, 5 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
3: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
2: Min syarri ma khalaq.
3: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
3: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
2: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
3: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
3: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
4: Shadaqallahul 'azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Rabb. Buka hati kami agar bisa mengenal-Mu, bisa yakin pada-Mu, bisa mencintai-Mu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukan-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang Kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah, apa yang mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau bikin apa aja, Allah punya kekuasaan dan tidak perlu bantuan siapapun. Contoh kita ya, kita dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia, bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda, jempol juga beda-beda, makanya ada sidik jari. Allah menciptakan semua yang Allah mau. Mulai di dalamnya lautan yang kita tidak pernah tahu, di langit yang tidak terkejar oleh kita. Dan semuanya ini ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah, tidak ada yang bisa lari. Semuanya diurus oleh Allah, makanya disebut Al-Qayyum, yaitu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus, tidak bantuan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adapun Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat. Karena Allah mau saja bikin malaikat.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Qa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dhu berarti pemilik sesuatu dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Zulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Zulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Zulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Zulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Fath, ayat pertama. Terlanggarlah perjanjian ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Allah antarkan kaum muslimin menuju kemenangan dalam Fathul Mekah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. What?

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: وَإِنَّكَ ثُوْرٌ

jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود عزير بن

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di waktu maghrib yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat MKFM dan keluarga Qur'ani dimanapun berada, selamat datang dalam program Maghrib Mengaji. Program yang hadir untuk menyejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya, Ustaz Umair dari Baitul Qur'an Darut Tauhid, insyaAllah, satu jam ke depan kita akan bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran, khususnya tilawah pada hari tilawah dari Quran Surah Al-Hijr ayat 92 sampai 94. Semoga majlis ini menjadi wasilah turunnya ketenangan, keberkahan rezeki, dan semakin dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat MKFM, bagi ayah bunda yang saat ini sedang mencari lingkungan pendidikan Qur'ani untuk putra-putrinya, saat ini penerimaan santri baru Baitul Qur'an Darut Tauhid telah dibuka. Program tahfiz dengan pembinaan adab, ibadah, dan karakter didampingi suasana belajar yang insya Allah nyaman untuk membentuk generasi pecinta Al-Qur'an. Untuk informasi penerimaan santri baru dan konsultasi pendaftaran, silahkan sahabat bisa langsung menghubungi kontak Baitul Quran. Lo bisa langsung cek di Instagram Baitul Quran DT. Baik, sahabat MKFM, siapkan mushaf terbaiknya, hadirkan hati kita, dan mari kita mulai maghrib mengaji dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق الله العظيم. Silakan bagi sahabat MKFM yang ingin membacakan surah Quran Surah Al-Hijr ini, boleh langsung menghubungi nomor kontak yang ada di bawah ini. Nomor WhatsApp 0811-224-1027. Baik, apakah sudah ada yang bergabung? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah sahabat MKFM, sebelum kita membacakan, menyimak bacaan sahabat-sahabat, kita jeda terlebih dahulu. Silakan untuk menunggu, tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih.
1: sahabat MG, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua dari

0: أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Nenden yang sudah membacakan. Catatannya mungkin di makhraj ain, ya, perlu diperhatikan di ain, ya, di ayat 93. A beda dengan A. Nah, bunyinya beda. A dengan A. Kalau A, hamzah. Nah, kalau ain, makhrajnya di bagian tenggorokan bagian tengah, ya, tenggorokan bagian tengah. Bunyinya amma yata amma kanu ya'malun. Jadi bu, seperti itu. Jadi bukan amma. Kalau amma itu jatuhnya ke huruf hamzah. Kemudian di ayat 94, fasda' bima tu'mar wa'ru, nya di sana tidak dibaca panjang. Di sini apa? Tu'maru pendek. Fasda' bima tu'mar wa'ridu 'anil musyrikin. Baik. Selanjutnya, alhamdulillah sudah ada yang bergabung, Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sarang Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Yuswa 70 genep tahun badai ngiring belajar. Sep Ustad ngawaskan serat Al-Hijr ayat 80 dua nuka salapan puluh opat salapan hiji salapan opat a'udzu billahi minasyaitonir rajim

0: alun. Fasda bimatu maru wa arid anil musyrikin. Sodakallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antos koreksi nak cep ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nenek istiqomah. Semoga Allah mengistiqomahkan nenek untuk terus bersama Al-Quran. Masya Allah, rasanya malu sekali kita ya melihat mendengar nenek di usia yang sudah lanjut 60 berapa tadi, masya Allah, tapi masih semangat belajarnya masih luar biasa. Nah, ini perlu kita contoh ya, masa kita kalah dengan nenek ini. Alhamdulillah, dari bacaannya, baca Qurannya sudah lancar, luar biasa. Namun mungkin perlu lebih hati-hati lagi ketika membaca Al-Quran. Ya, perlu diperhatikan mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Yang perlu diperhatikan di ayat terakhir, di ayat 94, Tukmaru. Nah, itu kalau tidak ada tanda mad, maka tidak dibaca panjang. Tanda mad itu waw sukun. Kalau domah setelah huruf, huruf yang berharokat domah itu waw sukun, maka dibaca panjang. Tapi kalau tidak ada huruf waw sukun atau huruf alif, huruf mad, huruf ya sukun, itu dibacanya pendek. Untuk fasda' bima tu'maru wa a'ril. Nah, tu'maru wa a'ril anil musyrikin. Nah, huruf-nya pendek ya, tidak, jangan dibaca tu'maru wa a'rid, tidak dibaca tu'maru. Nah, itu dua kelebihan matnya, dua harakat.

0: Kasih Ibu Nenek istiqomah, semoga Allah istiqomahkan. Selanjutnya ada Ibu Kiki dari Cilenyi. Silahkan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cilenyi.

0: لَنَهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Shadaqallahul azim. Walaupun fitnya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu Kiki. Alhamdulillah sudah bacaannya sudah bagus, luar biasa, sudah lancar baca Qurannya, sudah lancar. Namun perlu diperhatikan mad panjang pendeknya, gunnahnya. Jadi ketika gunnah jangan tergesa-gesa. Contoh bacaan gunnah itu ketika nun bertasydid atau mim bertasydid, itu dibaca sempurna gunnahnya. Tahan. Tahan dua ketukan. Contohnya fa wa rabbika lanas'alannahum. Seperti itu. Contoh mim bertasydid amma dua ketukan amma kanu ya'malun. Begitu Ibu Kiki, masya Allah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya dari Ibu Iis dari Tangerang, masya Allah, silahkan Ibu Iis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Is di Tangerang, 55 tahun, maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazak barakallahu fiikum Ibu Iis dari Tangerang. Semoga Allah istiqomah. Alhamdulillah, secara ini bacaannya sudah bagus ya. Akam tajwidnya sudah cukup nih. Mungkin perlu ditingkatkan lagi dari fasoha tulisannya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyetorkan bacaannya pada segmen pertama ini. Semoga Ibu Nenden, Ibu Nenek Istiqomah, Ibu Kiki dan Ibu Iis selalu diberikan keistiqomahan untuk terus bersama Al-Quran. Barakallahu fiikum. Baik, sahabat MGFM, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Terima kasih.
2: Sahabat MG, tahukah Anda? Ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, Quran surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, sahabat MKFM, silahkan bagi yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. 0811-224-1027. Alhamdulillah, ini sudah bergabung bersama kita Ibu Entin dari Cianjur. Silahkan Ibu.
1: Kontak yang ada di bawah ini, nomor WhatsApp 08.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi, sarang bentin di Cianjur, umur 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babarabbika nas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz.
0: Insyaallah Ibu Entin. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih sudah membacakan. Insyaallah bacanya sudah lancar, baca Qurannya sudah lancar. Tinggal panjang pendeknya sedikit diperhatikan lagi ya. Contoh di fasda bima tu'maru ru ini. Ini menjadi kesalahan umum ya pada hari ini. Tu'maru ru-nya ini tidak dibaca panjang. Jadi ru dibaca pendek. Fasda' bima tu'maru wa'a'rid. Jadi langsung. Bima tu'maru wa'a'rid 'anil musyrikin. Seperti itu Ibu Entin, Masya Allah. Baik, selanjutnya dan ada Ibu Haji Khadijah Cihanjuang. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi bersama Ibu Haji Khadijah Cibaligo Cihanjuang, yuswa 70 tahun.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam.
3: Surat Al-Hijr ayat 92 sampai 94.

0: الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين صدق الله العظيم. Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacaan Ibu Haji Khadijah sudah bagus. Insya Allah, tinggal panjang pendeknya sedikit lebih diperhatikan lagi ya. Ya, nifas da' di sini lagi ya. Di sini masih terulang tuk maru. Mungkin karena ada waw di depannya. Tapi waw di depan ini tidak sukun. Jadi waw-nya berharokat fathah. Jadi tidak dibaca ru. Tidak dibaca panjang ya. Tetap dibaca pendek. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Seperti ru. Ru ya, koreksinya. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Terima kasih Ibu Khadijah sudah bergabung bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Baik, selanjutnya ada Ibu Ida dari Padalarang. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika la nas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Di atas koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ida daripada Larang. Secara keseluruhan bacaannya tadi alhamdulillah sudah bagus ya. Ya sudah bagus, mungkin fasohah di ain. Ainnya mungkin yang lebih ditingkatkan lagi di makhraj a. Amma. Di sini ya makhraj ain di mana? Tenggorokan, di tenggorokan bagian tengah. Wah. Amma kanu ya'malun. Untuk secara umum semuanya sudah bagus. Alhamdulillah. Ahkam tajwidnya sudah bagus. Gunahnya sudah pas. Barakallahu fiik Ibu Ida. Baik, selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: تعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fi Ibu Faridah di GBA. Alhamdulillah, Masya Allah bacaannya sudah lancar ya, baca Qurannya sudah lancar, bagus, alhamdulillah, luar biasa. Namun, perlu diperhatikan di huruf lo. Lo tidak mantul ketika sukun ya. Contoh di ayat ke-94. Fasda' bima tu'maru wa'a'ridh. Nah, wa'a'ridh 'anil musyrikin. Jadi Allah itu bukan huruf yang qalqalah, tidak mantul kalau sukun. Jadi mengalir dia. Wa'a'ridh. Nah, ridh. وأعرض عن المشركين. مخرج لو di bagian lidah, di pinggir lidah ya, pinggir lidah kita bagian kanan atau kiri menyentuh gigi geraham kanan atau kiri. Jadi bunyi apa, tempat keluarnya huruf lo itu di bagian lidah kiri, min hafatil lisan, yang disentuhkan ke geraham atas kanan atau kiri. Allah, Allah, wa a'rid 'anil musyrikin, seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika bo sukun tidak mantul. Jangan wa a'rid. Ha, a'rid itu jadi dal, jatuhnya ke huruf dal. Yang mantul kalau sukun. Barakallahu fik Ibu Entin, masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MKFM. Tidak terasa ya, kebersamaan kita dalam program Maghrib Mengaji sudah sampai di penghujung acara. Semoga ayat-ayat yang kita baca pada malam hari ini menjadi cahaya dalam kehidupan kita, melembutkan hati, melapangkan urusan, dan menguatkan langkah kita dalam kebaikan. Terima kasih untuk seluruh sahabat MKFM dan keluarga Qur'ani yang telah menyimak dan ikut membersamai tilawah pada malam hari ini. Dan kembali kami ingatkan bagi ayah bunda yang ingin putra-putrinya tumbuh dekat dengan Al-Qur'an, baik Baitul Qur'an Darut Tauhid menerima penerimaan santri baru, saat ini masih dibuka. Insyaallah di Baitul Quran Darut Tauhid bukan hanya belajar membaca atau menghafal Al-Quran, tapi juga belajar adab, kedisiplinan, dan membangun karakter Islam sejak dini. Itu kalau di Darut Tauhid ada karakter baku, baik, dan kuat. Untuk informasi lebih lanjutnya dapat menghubungi 0822 600 361. Saya Umair pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
3: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: أَمَامَكُمْ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأين من قرية هي أشد

Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya, sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya, perbuatan buruknya, dan mengikuti keinginannya.

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong.

Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أَمَامَكُمْ.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: أفلا يتدبرون القرآن.
1: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
1: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka."

maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

0: أَحْصَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

0: lakum.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: لَكُمْ.
1: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: فتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: Sadaqallahul Azim. MK Malang

anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini, ini dosanya sedikit, lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa. Kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua, ini udah tua nih, amalnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih banyak. Bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit. Siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata. Siapa tahu ngaji terbata-bata, selain ikhlas, hatinya penuh dengan rasa sedih, menyesali betapa lamanya tidak belajar Quran. Kita tidak tahu. Mungkin itu berat timbangan di akhirat, karena cari jodoh susah, dihina orang, cari kerjaan susah, dan dia ridho menerima ujian itu, rontok habis dosanya. Orang mungkin menyebutnya, kamu jomblo, padahal di sisi Allah bisa naik derajatnya. Janganlah kita merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu kekasih Allah, celaka kita. Hanya karena waktu ngimamin, bacaan tahsinnya kurang sempurna, kemudian kita meremehkan. Padahal tahsinnya kurang sempurna, tapi mengamalkan yang dibacanya. Sedang kita baru sibuk menilai seseorang dari huruf tahsinnya, bacaannya, kesempurnaan bacaannya. Padahal tidak mengurangi arti. Adalah stop. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nyambung silaturahim, percayalah hadirin.

Dua, egois. Ini penting ini ya. Rumus dasar ego itu adalah berpusat pada diri. Kalau ingin silaturahim, ini lebih mudah nih. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kan kita ingin orang lain baik ke kita, ingin ramah, ingin sopan, ingin lembut. Nah, apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan kepada kita, jangan lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 145.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat, benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang
menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, enggak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak ke hati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur. Dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di malam hari ini bisa kembali membersami ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitas, dalam semua ibadah sahabat MK, agar kita bisa beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dengan sahabat siar Zaini Pauji, sahabat MG di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 bisa kembali membersami ruang dengar Anda di malam hari ini, yang insyaallah sahabat MG di malam hari ini kita kembali mengkaji ya, terkait tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Ustaz Abu Yahya. Dan di malam hari ini pun kami mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta atensi kebersamaan Anda. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita Ustadz Abu Yahya sudah bergabung ya di Tutan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.

0: kami kembali. Ya, sahabat MG.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, dengan Kang Zaini ya.
0: Betul Ustaz, insya Allah dengan Zaini Ustaz di studio. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitas-aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Dan di malam hari ini Ustaz, kita kembali melanjutkan ya, dari kitab Sarkus Sunnah ya Ustaz.
1: Ya baik, kita lanjutkan ya.
0: Ya, dari
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat MG, baik yang mendengar lewat streaming atau lewat gelombang radio, dan juga sahabat yang bergabung di Zoom, senang sekali kita di malam-malam bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, malam ke-23 ya malam ini. Berarti hanya tinggal sepekan lagi, tahun depan, Senin malahan ya. Berarti sekarang
0: 25 Ustaz.
1: 25 ya, 25 hari Senin itu sudah tanggal 1 Zulhijjah ya. Hari Ahad tanggal 29 ya, insyaallah. Tapi tentu kita menunggu pengumuman sidang isbat tanggal 29 malam, walaupun secara perhitungan tinggi hilal itu sudah lebih dari 3 derajat ya, antara 3 sampai 7 derajat di seluruh Indonesia. Ya, artinya kemungkinan besar kita akan sepakat 1 Zulhijjah adalah hari Senin. Nah, berarti nanti Idul Adhanya hari Rabu ya, bertepatan dengan 27 Mei insyaallah. Baik, semoga kita bisa mengisi bulan-bulan haram ini dengan banyak amal kebaikan, khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, merupakan hari-hari yang sangat istimewa di mana amal soleh di dalamnya paling dicintai Allah dibanding dengan di hari-hari lain. Selanjutnya juga kita bersyukur bahwasanya kita termasuk orang yang dimudahkan untuk mengetahui perkara-perkara ini dengan ilmu ya, dengan juga kajian. Juga semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengenai tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah. Ya, Ahlul Qiblah itu kaum muslimin maksudnya ya, jadi jangan salah baca ya. Bukan Ahlul Kitab tapi Ahlul Qiblah, karena kalau Ahlul Kitab itu dinyatakan kekafirannya oleh Al-Qur'an ya, itu surat Al-Bayyinah surat 98 ayat ke-6 ya. Silakan Kang Zaini dibuka ayatnya dan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah ya.
0: Ayat ke berapa Ustaz?
1: Ayat ke 6 surat ke
0: Al-Bayyinah ayat ke
1: 98 ya, 98 ayat ke 6
0: ya. Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-6 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk.
1: Nah, itu ahli kitab mah kafir ya. Mereka seburuk-buruk makhluk. Dan Ahlul Qiblah itu adalah orang-orang Islam. Ya, orang yang sholat menghadap ke kiblat yang kita tuju dalam sholat kita, yaitu ke Ka'bah ya, itu disebut Ahlul Qiblah ya. Kata Imam Al-Muzani, wal imsaku an takfiri Ahlul Qiblah, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menahan diri dari mengkafirkan Ahlul Qiblah, sesama muslim yang masih sholat menghadap kiblat yang sama dengan kita. Min usuli ahli sunnati wal jamaati annahum la yukafiruna musliman bidanbin malam yastahil lahu. Termasuk pokok prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah mereka tidak mengkafirkan seorang muslim pun karena dosanya selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Khilafan lil khawarij, berbeda dengan orang khawarij wal mu'tazilah dan orang-orang mu'tazilah. yang menganggap pelaku dosa besar, kalau mati maka dia kekal di neraka. Berarti mengkafirkan para pelaku dosa besar. Wa qad taqaddama dzikru hadhil masalah, dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah disebutkan pembahasan ini. Ya, yang mana diantaranya adalah prinsip dalam kitab Aqidah Tohawiyah, ya, Imam At-Tohawi, salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah, yang menulis kitab Aqidah Tohawiyah. Jadi Imam Al-Muzani itu dari madhab Syafi'i, Imam At-Tohawi itu dari madhab Hanafi. Semuanya sepakat dalam masalah akidah, karena Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang bersatu dalam akidah sunnah, akidah yang sesuai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Imam At-Tahawi menyebutkan wala nukafiru ahadan min ahli kiblah malam yastahil lahu. Kami tidak akan mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat kami selama dia tidak menghalalkan dosanya, ya. Makanya merasa tidak berdosa itu lebih berbahaya daripada melakukan dosa, ya. Kalau kita melakukan dosa harus mengaku saya bersalah karena saya melanggar ayat Al-Quran atau melanggar hadis Nabi yang ini, gitu kan. Maka dia tidak terhitung kafir. Dia hanya termasuk orang yang dolimun linafsi, mendolimi dirinya sendiri, tapi tidak sampai kafir selama dia merasa berdosa dan mengakui bahwa dia telah melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, surat ke 35 ayat 31 dan 32 menyebutkan siapa yang termasuk ahli kiblat. Untuk bilai nasyaitun rajim alladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi ibadihi la khabirun basir. Tsumma arsalnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Silakan Kang Zaini, surat Fatir ayat 31 dan 32.
0: Quran surat Fatir ayat ke-31 yang artinya, apa yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran, itulah yang benar, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ayat ke-32 yang artinya, kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang bertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkannya kitab suci adalah karunia yang besar.
1: Nah, jadi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di, karena yang besar itu bukan hanya kepada yang sabiqum bil khairat, orang yang terdahulu dalam kebaikan, tapi sejak awal, yaitu termasuk dolimun dinafsi, termasuk yang tasid, itu sudah mendapat karunia yang besar dengan mewarisi Al-Quran. Karena pokok keimanan yang mereka miliki, jika itu terjaga, artinya mereka tidak murtad, tidak musyrik, tidak kafir, itu tetap akan menyelamatkannya, yaitu tidak kekal di neraka. Ya, jadi kalau tidak kafir berarti tidak kekal di neraka. Ya, selama apa? Selama mereka masih mewarisi Al-Quran. Ya, keimanan yang benar itulah keimanan yang berdasarkan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian berkata Imam Al-Muzani lagi, qulu wal bara'atu minhum fi ma hadatsu ma lam yabtadi'u dalalat. Namun, walaupun kita tidak mengkafirkan muslim yang lain, tapi kita juga harus berlepas diri dari apa-apa yang mereka bikin-bikin dalam urusan agama atau bidah-bidah yang mereka buat. Malam yabtadi'u dolalan, selama mereka tidak melakukan bidah sampai kafir, ya, bidah yang merupakan kesesatan yang sangat jauh, yaitu syirik. Min usul ahli sunnah wal jamaah, termasuk pokok prinsip ahli sunnah wal jamaah, annahum yatabarrauna min ahlil bidai, bahwa ahli sunnah wal jamaah harus berlepas diri meninggalkan para ahli bidah. Fima ahdasuhu, ya, dalam apa-apa yang mereka bikin-bikin dalam urusan agama, malam takun albid atau mukaffirah, selama bid'ahnya belum sampai derajat mukaffirah, membuat dia kafir, membuat dia musyrik, ya. Kabida'il jahmiyati wa rawafid, seperti bid'ah-bid'ah yang termasuk mengkafirkan pelakunya, bid'ah orang-orang jahmiyah dan orang-orang rawafidah atau syiah, yang mereka sampai menuduh Allah salah mengirim wahyu, harusnya ke Ali, gitu kan. Lalu mereka menganggap bahwa Ali dan imam-imam yang mereka puja itu bisa dimintai pertolongan, ya, sehingga mereka terang-terangan memakai bendera ya Husain, ya, kayak begitu. Dan kita bisa lihat ya videonya, ya. Jadi mereka memanggil orang yang sudah mati. Nah, ini adalah peninggalan Syiah. Tapi sekarang juga banyak orang-orang katanya ngaku Ahlussunnah tapi minta-minta di kuburan, ya. Minta kepada Allah. Nah, ini bid'ahnya bisa sampai syirik akbar. Ya, jadi ini masalah ya, kalau ngaku Ahlussunnah tapi malah bid'ahnya sangat jauh. Kalau bid'ahnya sampai derajat syirik, maka Allah tidak akan mengampuni, kekal di neraka. Kalau bid'ahnya tidak sampai derajat syirik, Allah membiarkan dia dalam kesesatannya, namun nanti dimasukkan ke neraka, lalu dinilai ulang. Ya, apakah dia masih punya tauhid, atau sudah hancur tauhidnya karena syirik. Maka dia tidak diampuni. Ya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita ngaku Ahlussunnah, tapi justru malah membela-bela bid'ah, atau bahkan berdekat-dekatan dengan bid'ah. Bid'ah yang mufassiqah saja, bid'ah yang tidak sampai kafir, itu harus dijauhi. Apalagi bid'ah yang mukaffirah. Itu surat An-Nisa, surat keempat, ayat 115 dan 116. Ya. A'udhu billahi minasyaitonirrojim, wa may yushakiki rasulah mimba dima tabayyana lahul huda. Wayat tabi' lairah sabilil mu'minin, walihi matawalla. Wanuslihi jahannama wasa'at masyira inna allaha la yaghfir wa ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika limay yasha wa may yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida.
0: Quran surat Al-Baqarah ayat ke berapa?
1: Surat keempat, ya, surat An-Nisa.
0: An-Nisa ayat
1: 115 dan 116, dua ayat, ya.
0: Quran surat An-Nisa ayat ke-115 yang artinya, siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka Jahannam, itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ke-116 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, tetapi dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh.
1: Ya, jadi ayat itu menyebutkan menentang Rasul artinya menentang petunjuk yang dibawanya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tidak mengikuti jalan orang beriman, yaitu jalannya para salafus soleh, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Maka mereka kami biarkan dengan kesesatannya. Dan kami sediakan neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Namun, walaupun masuk neraka jahannam, Allah telah menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kalau bid'ahnya sampai derajat syirik, ya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau ternyata walaupun dia membuat dan menganut bid'ah-bid'ah itu ternyata tidak sampai derajat syirik, maka Allah akan mengampuni, ya, yang selain itu bagi siapa yang ia kehendaki, ya, karena orang yang syirik dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Maka yang dimaksud sesat dalam pernyataan Imam Al-Muzani ini yaitu kesesatan yang jauh, yaitu syirik atau bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir atau keluar dari Islam. Seperti Jahmiyah yang menganggap Allah tidak memiliki sifat-sifat supaya tidak serupa dengan makhluk. Seperti Rafidah atau Syiah yang keyakinannya sampai derajat kafir. Ya. Zaman dulu memang ada Syiah yang masih tidak sampai derajat kafir, namanya Syiah Zaidiyah. Tapi kalau sekarang yang beraksi sekarang, Syiah-Syiahnya sudah sampai Syiah yang akidahnya menunjukkan bid'ah yang menyampaikan mereka derajat kafir, yaitu seperti tadi contohnya ya, menuduh Rasulullah SAW tidak memenuhi risalah dari Allah, ya, bahwa dia tidak berpesan. Kenapa tidak berpesan sebelum wafatnya, bahwa yang menggantikan harusnya Ali, dan seterusnya ya, banyak itu omongan-omongan mereka yang gak masuk di akal ya. Nah, ini adalah pernyataan Imam Al-Muzani ya, yang menyebutkan kita harus berlepas diri dari ahli bid'ah selama bid'ahnya tidak sampai derajat kafir. Faman ibtada minhum dolalan, tapi kalau bid'ahnya sampai derajat sesat yang jauh tadi, yaitu syirik keluar dari Islam, karena ala ahli kiblati kharijat, maka dia telah keluar dari sebutan ahli kiblat. Dia telah keluar dari kelompok kaum muslimin. Wa minad dini marikad, ya. Dan dia telah keluar juga dari agama Islam. Wa yataqarrabu wa yutaqarrabu ilallahi azza wa jalla bil bara'ati minhu. Dan dengan kita memusuhi mereka, itu kita sedang taqarrub kepada Allah. Makanya kalau kata-kata orang-orang yang sok toleran atau sok lapang dada, jangan gampang-gampang mengkafirkan, jangan gampang-gampang membid'ahkan. Ini Imam Al-Muzani saja, salah seorang tokoh akidah Imam Asy-Syafi'i, yaitu muridnya Imam Asy-Syafi'i yang terkemuka, ya, justru malah termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengenali bid'ah-bid'ah. Kalau bid'ah itu tidak sampai derajat kafir, harus kita jauhi. Kalau sampai derajat kafir, maka kita tegaskan, kalian kalau tetap seperti itu, kalian telah keluar dari keislaman dan telah keluar dari lingkungan atau lingkaran kaum muslimin, ya, kayak begitu. Wayuh jaru, wayuh tapor, orang yang seperti ini, yang bid'ahnya sampai derajat kafir, harus diisolasi, dijauhi. Wayuh takor, dan harus direndahkan, jangan dimuliakan, jangan dipuji-puji, ya, sebab ya itu tadi, karena kebodohan masyarakat, akhirnya justru orang-orang yang menyebarkan bid'ah ini dipuji-puji, ya, dianggap hebat, dianggap intelek, ya, dianggap cerdas, kayak begitu, padahal mereka dianggap pintar, tapi sebenarnya pintarnya keblinger, ya, karena tadi menyelisihi Rasul dan menyelisihi jalan orang yang beriman, yang tadi telah disebutkan ayatnya, ya. Surat An-Nisa ayat 115. Aiman ibtada bid'atan mukaffirah. Maka siapapun yang melakukan bid'ahnya itu sampai derajat membuat dia keluar dari Islam atau kafir, kharaja min madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Maka mereka itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Wa wajabat taqarrubu ilallahi bil bara'ati minhu. Dan wajib bagi kita untuk bertaqarrub kepada Allah dengan cara menjauhi mereka. Wa wajabat ijranahu wahtikarahu. Dan wajib bagi kita untuk menghajar atau mengisolasi, ya, mengucilkan mereka dan merendahkan mereka, ya. Wal bid'atu hiya syar'u ma lam ya'dan Allahu bihi. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah membuat syariat yang Allah tidak menurunkan dalil tentang itu. Wa lam yakun alaihi amrun Nabi SAW, dan tidak ada perintah Nabi untuk melakukan syariat tersebut. Wala ashabuhu SAW, bahkan juga para sahabat, para khulafaur rasyidin, tidak melakukan dan memerintahkan hal tersebut. Ya. Walihada fasara Nabiyyu SAW al-bid'ata biqaulihi. Rasulullah SAW telah menjelaskan apa itu bid'ah dengan sabda beliau. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, sesuatu yang bukan darinya, maka itu pasti tertolak. Ai mardudun alaih, dikembalikan kepada pelakunya, menjadi dosa bagi pelakunya karena dia telah membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Menyaingi Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau sudah menyaingi Allah dan Rasulnya, maka dia sudah bersikap sebagai pembuat syariat, dan itu dosanya lebih besar daripada dosa besar, ya. Kenapa? Karena kalau para pelaku dosa besar tadi, ketika dia merasa berdosa, dia masih punya iman. Dan kalau dia memang merasa berdosa, maka dia akan berusaha untuk meninggalkan dosanya. Sementara para ahli bid'ah itu rata-rata merasa benar, ya. Merasa saya juga melakukan ini, apa salahnya, ini kan baik, ya, kayak begitu, itu masalahnya, ya. Nah, ini dari kitab Syarh Sunnah, makanya disebut Syarh Sunnah, penjelasan sunnah, artinya jangan menyalahi sunnah, yaitu sunnah itu lawan dari bid'ah, ya. Jadi kalau kita ahli sunnah, kita harus menyatakan diri tegas, berbeda dengan ahli bid'ah seperti Rafidhah atau Syiah, seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah, seperti Jahmiyah, yang disebutkan saja di sini, padahal masih banyak lagi, ya. Yang lain masih banyak lagi, tapi ini hanya contoh-contoh yang disebutkan dalam kitab ini, ya. Baik, mungkin untuk pembahasan halaman berikutnya di termin yang kedua saja, saya kembalikan kepada Kang Zaini untuk masuk kepada pesan-pesan. Ya,
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pemaparan ilmu di segmen yang pertama ini, sahabat MK. Dan kami kembali mengundang Anda di malam hari ini, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi antisipasinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah.

0: MK kembali membahas ya dari kitab Syarhus Sunnah. Tema di malam hari ini yaitu terkait tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah, bersama guru kita dan narasumber kita Ustaz Abu Yahya. Dan izin Ustaz, kita sapa lebih dulu atau dilanjutkan ya Ustaz?
1: Sepertinya saya lanjutkan dulu.
0: Siap banget Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selanjutnya, wa tujtanabu ghadatuhu fahiya a'da min ghadatil jurubi. Yang artinya, harus dijauhi bibit kebidahannya, karena itu lebih berbahaya daripada bibit penyakit kudik, ya, penyakit warok. Ae wajaba tajannubu bid'atihi, wajib untuk menjauhi bid'ahnya, li Allah tuaddi, supaya tidak kena penyakit bid'ahnya, ya. Nah, wal guddah, yang disebut guddah, ta'unul ibil, penyakit kulit pada unta, wa qallama taslam minhu. Kalau sudah kena penyakit kulit, penyakit kudis, unta itu tidak akan selamat lagi. Biasanya terus membusuk ya, sampai mati begitu. Baik.

keluar dari ketaatan, tetapi tidak sampai keluar dari keimanan. Ya, ya lati latakunu bitakdi bisyai'in minal kitabi wa sunnah. Bedanya bukan mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah, tatahiri sholati ila akhiri waktiha. Seperti orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai mepet waktunya. Latakdimil khutbati qobla sholatil id. Seperti khutbah dulu baru sholat id. Ini bid'ahnya hanya bid'ah fasik saja. Tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari Islam. Athani bid'ah mukaffiroh. Bid'ah yang membuat seseorang bisa kafir. Bisa keluar dari Islam. Yalati takunu biinkari amri mujmain alaih. Yaitu bid'ah yang bisa membuat penganutnya, pelakunya kafir, yaitu kalau mengingkari sesuatu yang sudah disepakati, diijma di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Mutawatir minas syari, bahkan kita yakini itu betul-betul bagian dari syariat. Au juhudi fardin, atau menolak suatu kewajiban. Misalnya orang yang mengatakan, bagi saya sholat lima waktu itu tidak wajib. Saya mah suka rela aja sholat beribadah kepada Allah, gitu kan. Dia melakukan sholat, tapi dia menganggap sholat lima waktu tidak wajib, maka dia kafir. Ya. Apalagi kalau tidak sholat. Ya. Dia melakukan sholat, tapi menganggap bahwa saya mah tidak menganggap wajib. Ya. Ya, atau dia berzina, lalu mengatakan, yang penting suka sama suka, orang lain gak tahu, itu tidak haram, gitu kan. Karena orang yang menolak sesuatu yang fardu, au ihlali muharramin, atau menghalalkan sesuatu yang haram, au tahrimi halalin, atau mengharamkan yang halal, au i'tiqadi ma yunazzihillahu wa rasuluhu wa kitabuhu anhu min nafyin au isbatin, atau berkeyakinan dengan sesuatu yang Allah disucikan, demikian pula rasul dan kitab suci Al-Qur'an, ya, mensucikan Allah dari hal tersebut berupa perkara nafi maupun isbat, yaitu misalnya mengingkari Allah serupa dengan sesuatu apapun itu ditetapkan dalam Al-Qur'an, atau menetapkan bahwa Allah mempunyai perbuatan, nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Itu harus kita yakini, tidak boleh diingkari, ya. Li'anna dalika takdibun bil kitabi wa bima arsalallahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Karena kalau sudah mengingkari syariat, mengingkari halal dan haram, menolak suatu hal yang difardukan Allah sebagai kewajiban, atau meyakini sesuatu yang Allah melepaskan diri dari hal tersebut, menganggap Allah punya anak misalnya, atau tidak menetapkan kesempurnaan bagi Allah, ya, menganggap Allah tidak tahu apa yang dilakukan makhluknya, nah, itu adalah bid'ah yang bisa menyebabkan seseorang kafir. Contohnya apa? Bid'atil jahmiyah. Seperti bid'ah jahmiyah fi inkari sifatillah, ya, yang mengingkari bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Wal qawli bihalqil Qur'an. Dan mereka menganggap Al-Quran itu makhluk yang bisa diotak-atik seenaknya. Padahal Al-Quran bagian dari sifat Allah, yaitu kalam. Kalau kalam, maka berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Dan isi Al-Quran sesuai dengan sifat Allah, yaitu kesempurnaan. Ya. Ini memang masalah yang dalam urusan akidah. Tapi kita harus tahu, prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran, kalamullah ghairu makhlukin, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Dan tidak ada kekurangan sedikit pun, berbeda dengan makhluk yang terlepas dari zat Allah, ya, itu merupakan dampak dari sifat Allah yang Maha Pencipta, maka ciptaannya pasti ada kekurangan. Adapun kalam, yaitu firman Allah, itu melekat pada sifat Allah, itu sifat kalam, maka kalamnya firman Allah pasti sempurna. Nah, seperti itu. Baik, agak berat ya pembahasan malam ini.

0: Tapi mudah-mudahan utangnya sampai. Kita tidak mengkafirkan ahli kiblat, yaitu orang-orang yang masih sholat menghadap kiblat kita, selama dia tidak melakukan bid'ah yang mukafiroh, ya. Kalau dia bid'ahnya masih mufassikoh, masih bisa ditolerir, tapi kita katakan itu tertelah, itu terlarang, karena tidak mencontoh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mulai dari Zoom dulu atau dari WA, silakan. Kalau
1: Ustaz, ini dari WhatsApp, Ustaz, sudah ada yang bergabung, Ustaz. Baik, dari sahabat Utik dari Yogyakarta ini, Ustaz. Ada dua pertanyaan nih, Ustaz, sekaligus di malam hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada persamaan dari arti ahlul kiblah dengan ahlul kiblat ini, Ustaz?
0: Pertanyaannya apa tadi?
1: Apakah ada persamaan, Ustaz, arti dari ahlul kiblah dan ahlul kiblat, Ustaz?
0: Kan sama ya, kiblah itu kiblat maksudnya.
1: Jadi masih sama ya, Ustaz?
0: Masih sama.
1: Iya. Kemudian
0: kiblat kita ya ke Ka'bah. Iya. Yang menghadap Ka'bah maksudnya sholat. Jadi kita katakan orang yang meninggalkan sholat mah itu mah tidak disebut ahlul kiblah karena dia tidak sholat. Begitu ya.
1: Baik, baik, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua ini, Ustaz, dan hukum menghadap kiblat menurut empat mazhab ini seperti apa, Ustaz? Mohon pencerahannya.
0: Hukumnya menghadap kiblat itu wajib ketika sholat, ketika kita mampu, ya. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kembali kepada fa'inama tuwalu fasama wajhullah. Kamu menghadap kemanapun, kamu sudah menghadap kepada Allah. Tapi harus berusaha dulu, ya. Berjuang dulu untuk sholat menghadap kiblat. Hukumnya wajib, ya. Dan harus menghadap kiblat, ya, kalau kita sholat, ya. Kecuali sholat sunat di kendaraan. Misalnya kalau di kendaraan, maka boleh. Karena kendaraan kita tidak tahu arahnya kemana, maka boleh menghadap kemanapun. Kecuali kalau kendaraannya bisa kita kendalikan, misalnya unta. Unta diusahakan, kita menghadap kiblat dulu. Baru setelah itu ketika berjalan kemanapun dia mengarah, ya kita tetap sholat di atasnya. Nah ini, tapi biasanya sholat di kendaraan itu yang dilakukan Rasulullah SAW adalah sholat-sholat sunat. Ya walaupun bukan berarti sholat wajib, tidak boleh ya. Boleh saja di kendaraan, karena sudah ada contoh sholat di kendaraan. Kayak begitu. Jadi hukum menghadap kiblat hukumnya wajib jika mampu ya. Seperti itu.
1: Baik, baik, Ustaz. Dan barangkali ada dari Zoom yang ingin bertanya langsung. Di persilakan
0: dari Zoom.
1: Ada Pak Rahman. Silakan Pak Rahman, sudah menyalakan mic.
0: Abdul Rahman. Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, mohon pencerahan itu tentang usholi, ada yang membid'ahkan usholi itu niat ya untuk sholat. Kemudian kunut juga, kunut subuh, ada yang membid'ahkan gitu. Bahkan saya pernah membaca buku sampai ya mengatakan sholatnya tidak diterima gitu. Termasuk ahli neraka gitu karena sholatnya tidak terima. Itu saya mohon penjelasan Pak Ustaz.
0: Ya, kalau bid'ah itu tidak diterima itu tadi dalilnya sudah jelas ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amal yang tidak diperintahkan oleh kami, amal itu tertolak ya. Itu sudah jelas dalilnya ya. Tetapi apakah karena tertolak ya langsung dia pasti masuk neraka dan kekal di neraka, tadi sudah dibahas ya. Kalau bid'ahnya sampai mufassikoh terancam siksa neraka kalau dia tidak bertobat ya. Begitu pula bid'ahnya sampai derajat mukaffiroh, kafir, maka dia terancam siksa neraka, tapi bukan hanya itu, terancam kekal di neraka. Jadi tidak seperti anggapan di masyarakat yang menganggap bid'ah itu dibagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, nah itu salah. Bid'ah itu ya semuanya kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu tidak boleh ya tersesat, tapi sesatnya ada yang sampai derajat kafir, ada yang hanya derajat maksiat. Itu kalau bid'ah secara syariah ya. dan itu hadis ya. Jadi kalau mengatakan sampai kapan kita akan ngomong soal bid'ah, ya sampai kamu menghapus hadis tadi, berarti kamu menolak hadis Nabi kalau kita tidak boleh bicara soal bid'ah ya. Ya, hadis Rasulullah SAW itu ya, fa'inna kulla bid'atin dolalah, itu sejalan dengan hadis alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya jauhilah perkara-perkara yang muhdas, yang dibuat-buat oleh orang yang bodoh, menyaingi Rasulullah SAW dengan membuat syariat sendiri ya, kayak jauhilah itu. Jadi itu sebenarnya berasal dari hadis ya, kita harus menjauhi bid'ah. Kemudian yang ditanyakan oleh Pak Abdurrahman itu tidak termasuk bid'ah yang mukaffirah. Kalaupun itu bid'ah, bid'ahnya adalah bid'ah mufassiqah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memulai sholat dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Tapi kan ini di luar sholat, apalagi itu di luar sholat. Ya. Maka kalau di luar sholat, jangan disandarkan terus setiap sholat. Kita ucapkan, setiap sholat kita ucapkan. Nah itulah bid'ahnya, maksudnya bid'ah idofiyah. Bid'ah karena disandarkan pada suatu syariat yang memang disyariatkan, tapi dilakukan terus-menerus. Sementara Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mencontohkan, dan kalaupun dikatakan itu untuk menguatkan niat, kenapa dilakukan terus-menerus? Padahal tidak ada contohnya dan perintahnya dari Rasulullah SAW. Niat itu bil qalbi, niat itu tempatnya di qalbu, bukan diucapkan. Begitu ya. Kemudian soal kunut. Nah, kunut subuh ini ada dua pendapat. Ada yang menyebut itu bid'ah, ada yang menyebut itu khilafiyah, ya. Kalau bid'ah berarti bagi orang yang menganggap kunut subuh bid'ah karena Rasulullah SAW tidak melakukannya terus-menerus, maka itu sifatnya adalah kunut itu tetap boleh, baik di sholat subuh atau sholat-sholat yang lain, karena Rasulullah SAW pernah melakukan kunut nazilah. Berarti itu kan pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian juga di dalam sholat witir, sholat malam, Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus. Kalau kamu witir dan kamu kunut, bacalah doa ini. Itu pesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Doanya apa? Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalait, wa barikni fiman.
1: Baik Ustaz, kemudian terputus Ustaz. Masya Allah.
0: Kita terus menerus ya. Ya, seperti itu ya. Jika dilakukan terus menerus. Sementara kalau ada yang menganggap bahwa itu khilafiyah dan dia istilahnya mentolerir imam yang kunut subuh, maka biasanya ikut mengangkat tangan ketika imamnya kunut. Tapi kalau dia merasa ah ini mah bid'ah, maka dia tidak ikut mengangkat tangan. Toleransinya adalah dia tidak langsung sujud, dia tetap saja. Kalau imamnya kunut, mungkin imam itu menganggap ini bukan bid'ah. Nah kayak begitulah ya. Jadi intinya berbeda urusan usoli dengan urusan kunut. Kalau usoli sama sekali tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau kunut pernah dilakukan Nabi, tetapi cara yang dilakukan sekarang dengan terus-menerus pada sholat subuh itu yang dipertanyakan. Ya. Wallahu a'lam. Ya seperti itu.
1: Baik Ustaz, dan kita lanjut kembali Ustaz di Zoom ini. Ada yang bertanya kembali di melalui di kolom chat Ustaz. Apa penyebab utama seseorang sulit menerima kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Ustaz?
0: Ya biasanya itu ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan kepada guru atau tokoh atau adat kebiasaan ya. Itu yang disebut taklid ya. Padahal Allah telah melarang. Kamu tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Karena al-ilmu idza utika fal muradu bihi al-ilmu syar'i. Ya. Jika ilmu itu disebutkan secara umum, dalam Al-Quran maupun hadis, yang dimaksud adalah ilmu masalah syariat, ilmu agama, ilmu yang berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan hanya sukan jeung cenah. Jadi permasalahan penyebab orang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran dan Sunnah karena dia sering ikut-ikutan saja alias taklid ya. surat ke 17 ayat ke 36. Surat Al-Isra ayat ke 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Sudah ketemu Kang Zaini?
1: Sudah ada, Ustaz.
0: Surat 17. Ya, silakan
1: dibaca. Surat Al-Isra ayat ke 36 yang artinya janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
0: Tidak engkau ketahui dasarnya dari Quran dan Sunnah, ya jangan ikut-ikutan. Karena al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hatta yakumad dalilu alal amr. Asalnya ibadah itu terlarang. Kita tidak boleh tiba-tiba kita beribadah sampai jelas dalil yang memerintahkan hal tersebut. Ya. Nah, wal aslu fil asya'a al-ibah hatta yakumad dalilu alal tahrim. Sedangkan segala urusan dunia asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Sebab ada juga ketika dari dulu di MKFM ini saya sudah sekitar 25 tahunan ya. Dan yang saya sampaikan ya ini juga. Ini Ustadz ngomong bid'ah padahal dia juga pakai mobil, nggak pakai unta gitu kan. Dia juga pakai HP gitu kan. Ya beda urusannya. Kalau bid'ah mah urusan agama, urusan takorub ya. Sesuatu yang dianggap takorub mendekatkan kita kepada Allah tapi tidak ada perintahnya. Maka itu terlarang. Sementara urusan dunia semuanya boleh sampai jelas ada larangan. Jadi pakai mobil boleh, pakai HP boleh. Mana larangannya? Ya larangannya kalau mobilnya dipakai nabrak orang lain. Larangannya kalau HP-nya dipakai untuk sesuatu yang maksiat. Nah itu larangannya. Jadi kalau urusan dunia asalnya boleh sampai ada larangan. Tapi urusan agama, urusan ibadah, urusan akidah, maka harus jelas dulu ada perintahnya dari ayat ataupun hadis, baru kita kerjakan. Kalau tidak, rugi ya. Karena capek gawe tetap pakai. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka beramal, susah payah, tapi mereka akhirnya masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillahi minta. Ya, seperti itu.
1: Baik, Ustaz. Dan nampaknya Ustaz, kita kembali jeda terlebih dahulu Ustaz, di segmen yang kedua ini. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, silakan Anda langsung bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, terkadang yang kita butuhkan bukan sekedar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk sahabat MK hadir di rumahku surgaku family bonding, momen kebersamaan menjadi salim rumahku surgaku MKFM lewat game seru, sharing session, dan putra bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026, bertepatan di jam 9 sampai jam 11 siang sahabat MK, bertempat di Blue Mox Villa Agim Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftarkan dari Anda sahabat MK dengan menghubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik di Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Ayah, ayah.
8: Iya, nak.
7: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
8: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
7: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
9: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
8: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
8: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
7: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
9: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
7: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
10: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
11: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen kajian akidah dalam program Inspirasi Malam. Dan di malam hari ini sahabat MK, kita kembali membahas dalam kitab Syarhus Sunnah ya, terkait tema di malam hari ini, yaitu tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah, bersama guru kita Ustaz Abu Yahya. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa di malam hari ini dari WhatsApp, dari SMS MKFM ini Ustaz. Ada yang bergabung dari hamba Allah. Ini izin bertanya Ustaz, jadi hamba Allah ini sering melihat di kolom komentar di media sosial, ini sesama muslim suka saling tuduh-menuduh Ustaz, keluar dari Islam hanya karena perbedaan cara beribadah Ustaz atau pilih guru. Ini bagaimana Ustaz cara menyikapi fenomena seperti ini supaya hati tetap tenang dan tidak ikut-ikutan Ustaz untuk menjatuhkan sesama muslim ini menjadi ataupun memvonis kafir Ustaz?
1: Ya tentunya caranya kita harus punya ilmu ya, kemudian harus mengembalikan segala sesuatu kepada Quran dan Sunnah. Lalu kita juga harus mengikuti otoritas. Ya otoritas itu kalau kita di masjid ya ketua DKM ya. Kalau kita di organisasi ya ketua organisasi. Kalau di yayasan ketua yayasan. Kalau di pengajian ya ustadz, gurunya itu otoritas ya. Jadi surat ke 39 ayat 17 dan 18 ya. Waladina yattanibun at-taguta ayyabuduhu walahumul busyra ya. Fabashir ibad alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahumullah ulaika ulul albab ya. Surat 39 ayat 17 dan 18.
0: Quran surat Az-Zumar ayat ke-17 yang artinya orang-orang yang menjauhi tagut yaitu tidak menyembahnya dan kembali bertobat kepada Allah, bagi mereka berita gembira, maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Ayat ke-18 yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat.
1: Ya, yang terbaik itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita harus mendengar dari kedua pihak. Ya, jangan cuma langsung memvonis, menghakimi. Ya. Ini cara berdebat yang baik. Ya, kalau medsos memang unidentified, ya tidak bisa dicek siapa. Justru orang berani di medsos itu karena dia tahu dia nggak akan ketahuan, dia bisa pakai nama palsu. Itu orang-orang pengecut ya kalau main di medsos. Makanya jangan ditanggapi, jangan pakai hati ya kalau di medsos mah ya. Jadi harus ya ini mah nggak penting gitu, nggak serius gitu. Nah makanya harus kembali kepada otoritas. Otoritas itu ada dua. Satu pimpinan yang bisa mengambil keputusan, dua ulama yang bisa mengarahkan kepada kebenaran Quran dan Sunnah ya. Surat ke 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Dan seterusnya ya, silakan surat 4 ayat 59.
0: Surat ke 4 ayat ke 59 ya Ustaz. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat.
1: Ya, jadi kalau cita-cita sahabat tadi ingin mendamaikan umat Islam, ingin mengarahkan umat Islam untuk bersatu dalam petunjuk Allah, itu sudah bagus. Cuma bukan hanya sekedar keinginan, harus memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya itu ada dua. Yang pertama harus sabar, ya, jangan emosian, jangan tergoda oleh syahwat, ya, dunia atau hawa nafsu yang akhirnya menyimpang dari ketaatan atau membuat seseorang jadi fasik. Juga jangan tertipu oleh syubhat. Syubhat itu adalah omongan-omongan yang dianggap benar, tapi sebenarnya menyesatkan. Ya. Nah, ini adalah syarat kalau orang ingin menyatukan umat Islam bersatu dalam petunjuk Allah. Ya. Surat ke-32 ayat 24. Ya. Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.
0: Ya. Ya, Quran surat As-Sajdah ayat ke-24 yang artinya kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami.
1: Nah, jadi syaratnya atasi syahwat dunia dengan sabar, godaan-godaan yang bisa membuat kita keluar dari ketaatan. Kemudian hadapi syubhat-syubhat, omongan-omongan ngaco yang tidak sesuai Quran dan Sunnah yang dianggap benar oleh banyakan masyarakat. Ya, sebenarnya banyak contoh-contohnya, tapi mungkin itu perlu waktu tersendiri. Ya. Tapi intinya, bisobri tandafi asyahwat wa bil yakini tandafi asyubhat wa bihima tunalul imamatu fitin. Dengan sabar, seseorang bisa mengatasi syahwat-syahwat. Dengan yakin, seseorang bisa menjawab syubhat-syubhat, dan dengan itu dia akan meraih kepemimpinan dalam urusan agama, artinya memimpin orang lain untuk mau taat kepada Allah dan Rasulnya sambil dia sendiri menjadi orang yang bertakwa. Ya, surat 25 ayat 74. Ya, walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doa ini harus diikuti dengan upaya kita mencari ilmu dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dan dengan sabar. Ya.
0: Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami petunjuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Ya, jadi kita berdoa, pengen jadi pemimpin orang yang bertakwa, tapi doa itu memerlukan syarat tadi, ya. Harus mengumumkan kesabaran dan keyakinan, begitu.
0: Dan selanjutnya Ustaz, dari Zoom kembali, ini di kolom komentar ada yang kembali bertanya, Ustaz, umat Islam ini malas membaca dan kurang literasi ini, Ustaz. Dan ini bagaimana membangkitkan keadaan buruk seperti ini, Ustaz?
1: Ya, kalau membaca dan literasi itu memang merupakan ukuran suatu masyarakat itu terdidik, ya. Tetapi ingat, membaca itu juga tidak boleh sembarangan tadi, ya. Kita harus mencari yang terbaik, ya. Mencari yang terbaik, ya. Sebenarnya para ulama dahulu itu membaca dan menulis itu merupakan kebiasaan mereka, Imam Bukhari. Itu menulis Sahih Bukhari itu di bawah sinar bulan karena zaman dulu belum ada listrik, ya. Jadi membaca juga demikian, ya. Imam At-Tabari menulis bukunya itu sampai ribuan halaman, kan, gitu, ya. Tafsir At-Tabari itu sudah diringkas, ya, padahal itu sampai sekarang merupakan tafsir yang paling tebal, ya, yang pernah ditulis oleh seorang ulama, ya. Jadi walaupun sekarang sudah ada Google, ya, sudah ada ChatGPT, ya, tapi tetap membaca dan mengetahui, ya, kandungan ilmu-ilmu yang sesuai, yang memang mengarahkan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu penting, ya. Jadi intinya beda orang yang hanya pakai Google atau ChatGPT dengan asal-asalan dengan orang yang menggunakannya dengan tepat, itu bisa akhirnya terarah, ya, terarah untuk cara berpikirnya benar, yaitu mengikuti kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun kalau ditanya ChatGPT-nya, kamu berarti beragama Islam? Ah, enggak. Kamu berarti mengikuti salafus saleh? Ya, saya mengerti, tapi saya bukan pengikut manapun. Dia suka menjawab begitu. Ya, kayak gitu. Ya, tapi intinya literasi sekarang sudah dimudahkan. Ya. Tapi kemudahan itu juga jangan sampai membuat kita malas. Kenapa? Kalau kita tidak tahu cara berpikir yang benar, percuma juga kita nanya. Ya, nanti salah bertanya, sesat menjawab. Gitu. Kalau dulu kan malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Kalau sekarang salah bertanya, sesat menjawab akhirnya.
0: Masya Allah. Baik, Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, kembali di WhatsApp MKFM ini. Ada hamba Allah di Bandung ini, Ustaz, izin bertanya. Jadi di lingkungan rumah sahabat kita ini ada tetangga yang beda aliran ini, Ustaz. Dengan mayoritas di sini, perbedaan ini beberapa tetangga dibilang mereka ini sudah bukan Islam lagi. Sebagian tetangga ini ingin menjaga ukhuwah, Ustaz, karena berbeda aliran tadi. Nah, ini bagaimana, Ustaz, sikap yang tanpa terpengaruh dari yang lain untuk ikut-ikutan menghakimi keyakinan yang lain ini, Ustaz?
1: Ya, tentu kita diperintahkan menjaga keluarga sendiri, menjaga diri sendiri. Ya. Artinya tadi, komentar di medsos, komentar tetangga, komentar teman di kantor, itu nggak ada pentingnya buat kita. Ya. Agim sering menasehati. Ya. Kalau kita diajak oleh orang, apakah itu berbahaya buat kita? Tidak. Itu jadi berbahaya kalau kita terpengaruh. Kan, gitu. Dia mau ngomong begitu di luar kendali kita. Ya. Jadi yang penting kita berada dalam ridho Allah, mau bagaimanapun tetangga, mau bagaimanapun netizen, mau bagaimanapun teman sekantor dan lain sebagainya, yang penting kita yakin di jalan Allah, kita serahkan saja kepada Allah, ya. Jadi ini penting, ya, kita harus ikhlas, itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, semuanya harus karena Allah. Emangnya saya ngomong begini nggak ada yang jengkel? Ada saja yang jengkel, kan, gitu ya, kan, ini. Jadi biasa saja, ya, biasa saja. Ya, jadi intinya adalah kita yakin semua orang Islam itu bersaudara, ya. Surat ke 49 ayat 10, ya, silakan kan Zaini.
0: 49 ayat ke 10 yang artinya Quran surat Al-Hujurat ini ayat ke 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.
1: Ya, jadi kalau kita ingin dirahmati, memang kita harus berusaha untuk saling menghargai ketika ada perbedaan. Namun ketika kita sama-sama beriman, maka harus disatukan dengan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita memang harus bersatu di atas agama Allah, yaitu surat ke-3 ayat 103, ya, surat Ali Imran ayat 103, ya.
0: Ayat ke-103 Quran surat Ali Imran ayat ke-103 yang artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk.
1: Nah, jadi wajib kita bersatu di atas tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan Al-Quran itulah tali Allah yang bisa menyatukan kalian semua jika kalian berpegang teguh padanya. Ya. Makanya, udah jangan ribut, hanya sekedar ribut itu beda aliran, beda pendapat. Coba, mana ayatnya, mana hadisnya, kayak begitu. Jadi saya membiasakan agar kalau di pengajian atau di kajian Zoom atau seperti ini siaran, cok langsung nih, buka Al-Quran, lalu saya jelaskan ini hadisnya begini, kayak begitu. supaya biasa kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah seperti itu ya.
0: Baik Ustaz, dan di Zoom ada yang ingin kembali bertanya?
1: Cukup barangkali ya.
0: Iya. Nampaknya ini sudah di akhir juga kebersamaan Ustaz di malam hari ini. Mungkin closing statement dan penguatan Ustaz di tema di malam hari ini Ustaz.
1: Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita selama bulan-bulan haram ini ya. Kita bersyukur bahwa Allah memberi kesempatan kita untuk mendapat ampunan ya. Untuk bisa memperbanyak pahala ya. Bahkan di hari Arafah ya, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu Allah akan membebaskan banyak dari umat Nabi Muhammad SAW dari siksa neraka. Khususnya orang yang wukuf di Arafah dan orang yang saum di hari Arafah. Maka dia harus sungguh-sungguh mohon ampun, sungguh-sungguh minta dibebaskan dari siksa neraka. Allahumma atik riqobana minan nar. Allahumma atik riqobana wa riqoba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja yang bisa disampaikan malam ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Dan yang benar itu dari Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus sami'na wa ato'na. Kalau yang keliru itu dari kesalahan saya sendiri ya. Dan beristighfar kepada Allah dan memohon ampun untuk kita semua. Astagfirullahaladzim li walakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, tadi ya kebersamaan kita bersama Ustaz Abu Yahya. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan di malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita doakan sahabat MK, guru kita Ustaz Abu Yahya dan keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan sahabat MK, kita masih ada satu termin ya di malam hari ini, yaitu di segmen ataupun termin ya, murotal pilihan. Untuk murotal pilihan di malam hari ini, kami sudah sediakan sahabat MK, di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Haqqah, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surat Az-Zariyat, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hasyr. Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Haqqah, di pilihan kedua ada Quran Surat Az-Zariyat, dan di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Al-Hasyr. Silakan sampaikan pilihan murotal Anda ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotal Anda, sahabat MK. Insyaallah, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan menyapa Anda, sahabat MK.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat. Pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami di segmen Murotal Pilihan dalam program Inspirasi Malam. Silakan Anda bisa memilih satu di antara tiga murotal pilihan yang kami hadirkan sahabat MG. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Haqqah, di pilihan kedua ada Quran Surat Az-Zariyat, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hasyr. Silakan sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, beserta pilihan murotalnya sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung. Ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1. Ibu Juwita dari Ciminaraya menyampaikan atau memilih pilihan murotalnya juga di nomor 1. Ada ini Ibu Munawaroh ya, memilih pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Haqqah di pilihan nomor 1. Ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur juga memilih pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Az-Zariyat. Umi Zikri juga menyampaikan salam sehatnya, salam sejahtera, dan untuk pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Enin dari Bandung yang memilih pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Haqqah. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Az-Zariyat. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk polling di pilihan pertama ada 6 suara, di pilihan ketiga ada 1 suara. Kita sapa yang pertama ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Ibu Munawaroh dari Puskopan Cileunyi, Ibu Juwita dari Ciminaraya, sahabat Mahadi dari Cimenyan, ada Mama Soim di Gado Bangkung, kemudian ada sahabat Dede di KBB. Dan yang terakhir ada sahabat Sandi di Banjaran. Ya, sudah tertebak ya sahabat MK untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini. Jatuh pada Quran Surat Al-Haqqah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Malam sahabat MK. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan atensinya di malam hari ini. Mudah-mudahan atensi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Baru saja masuk, ini ada Ibu Eti dari Balai Endah menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Az-Zariyat. Kami juga sahabat MK mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak ya di media sosialnya MKFM melalui YouTube, Facebook, sahabat MK Instagram, dan juga website. Juga sahabat kita yang bergabung langsung di Totan Zoom MKFM Bandung, kami ucapkan terima kasih sudah menyimak ya dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan tadi oleh guru kita ya Ustaz Abu Yahya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat MK, sahabat Siar, Zaini Fauzi, dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-69, Al-Haqqah, hari kiamat, 52 ayat.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل.

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik famanka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini, ah ini dosanya sedikit, lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa, kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua, ini udah tua nih, amalnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih banyak. Bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit. Siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata. Siapa tahu ngaji terbata-bata,

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-99, Al-Zalzalah, kegoncangan, 8 ayat.

0: Sadakallahul Azim.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Takutkan siksamu, hambamu rasa.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi, edisi spesial muslimah di hari Rabu, bertepatan dengan 13 Mei 2026, atau juga kita sudah memasuki hari yang ke-25 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, pagi hari ini dapat kembali menemani ruang dengar Anda insya Allah selama 1 jam ke depan untuk kita sama-sama menyimak kajian MK Pagi Muslimah. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas seputar ilmu parenting menghadapi anak zaman digital dengan bijak, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita Teh Sasa Esa Agustiana. Dan untuk itu, kami juga mengundang Anda untuk bisa berbagi, menyampaikan atensi, ataupun juga pertanyaan Anda, laporan kualitas siaran, doa terbaik, dan salam silaturahmi. Di kesempatan pagi hari ini, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda.

MK dan pendengar dimanapun Anda berada, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga zaman yang semakin maju, alhamdulillah sajian ilmu dalam program manajemen kolbu pagi juga sudah bisa Anda simak, tidak hanya melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung saja. Anda pun dapat menyimak kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com. Selain itu, Anda juga dapat mengunduh aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Dan alhamdulillah sahabat MK, program manajemen kolbu pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda pun dapat menyimak kami melalui jaringan streaming ataupun jaringan radio relay di MKFM Network. Ada di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di 92,1 MKFM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga dapat menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, dan di Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya. Anda yang berada di wilayah Purworejo dan sekitarnya, silakan Anda bisa menyimak juga di frekuensi 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Radio Dakta untuk di wilayah Bekasi melalui frekuensi 107 FM, dan juga di wilayah Wonosobo melalui Radio Citra FM 98,8 Wonosobo. Orban 90 FM Palembang juga turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Radio Kelof 93 FM Tasikmalaya serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur.

radio lain dan ingin turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbo Pagi, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau silakan bisa konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811 224 1027.

peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, kami telah hadirkan juga untuk Anda. Kami siapkan untuk kita sama-sama mentafakuri. Ketika Ramadan sudah berlalu, maka kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan kemudian tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita bisa peduli. Meski Ramadan sudah berlalu, tapi sebentar lagi tinggal menghitung hari, kita akan menyongsong hari kurban. Di sanalah momen kita untuk bisa memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban, untuk bisa menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan yang telah dilatih di bulan Ramadan lalu dengan menyiapkan kurban terbaik dari sekarang. Kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluaslah manfaatnya.

Peluang kebaikan lainnya di pagi hari ini, sahabat MQ, tentu Anda juga ingin beramal yang amalnya terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Maka wakaf adalah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di dalam genggaman kita saat ini, dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MKI dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah akan segera kita simak bersama dengan Tesasa Esa Gustiana berkaitan dengan ilmu parenting menghadapi anak zaman digital dengan bijak. Sebelum kita sama-sama menyimak sajian ilmu, mari kita berharap pada Allah untuk bisa difahamkan dan menerapkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ilmu yang kita simak, sahabat MKI. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Dan silakan Anda juga bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Alhamdulillah, Teh Sasa juga sudah bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh Sasa, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi, Teh Sasa, dalam program MK Pagi. Dan insya Allah, tema kita di pagi hari ini berkaitan dengan menghadapi anak zaman digital dengan bijak. Menjadi bagian dari kajian parenting di pagi hari ini, Teh Sasa, yang nampaknya juga relate ya dengan kehidupan zaman sekarang. Silahkan, Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MK Muslimah di pagi hari yang berkah ini, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kita bisa bersama-sama di acara kesayangan kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing mengikuti sunnah beliau. Sahabat MK Muslimah atau MK Pagi, kali ini memang yang mau dibahas adalah parenting ya. Jadi untuk kajian orang tua, bagaimana mendampingi anak ya agar bijak memakai digital ya. Jadi untuk anak zaman digital menghadapinya gimana. Nah, ini memang harus kita ketahui dulu itu ya, apa sih sebenarnya digital itu gitu ya. Karena ini satu istilah yang harus kita samakan dulu ya. Jadi sebetulnya yang kita bisa ketahui antara lain ya, bahwa digital itu dimana zaman menggunakan perangkat elektronik canggih ya, dan terhubung dengan internet, kemudian juga seringkali bersifat virtual. Jadi ada terlihat ya gambarnya, gerakannya, dan juga maya. Ya, jadi tidak bisa kita sentuh ya, karena memang dia seperti film gitu ya, seperti gambar layar aja. Kemudian bisa digunakan antara lain ya, selain itu bentuknya jam digital ya, kemudian juga dokumen PDF. Ya, kalau sekarang kan nggak fotokopi ya, biasanya minta PDF-nya dong gitu ya. Kemudian juga foto digital ya, kemudian juga menggunakan internet pastinya, komputer dan smartphone. Nah, untuk layanan perbankan juga biasanya itu pakai itu semua. Nah, berarti smartphone yang ada di tangan keluarga muslim, ibu, bapak, dan anak, ini bisa terhubung ya. Bisa juga tidak, tergantung dia menghubungi siapa dan download apa ya, dan menonton apa. Jadi memang ini mengubah cara kita berkomunikasi ya, karena digital ini akhirnya misalkan udah les kertas, udah mengurangi baca buku, buku dalam arti kertas ya, yang bisa kita raba, bisa kita tulis bahkan ya, kemudian tulis tangan maksud saya, karena kemudian juga penggunaannya itu udah seperti sehari-hari ya, dari buku fisik sekarang ke e-book. Kemudian juga ini akan merubah budaya, merubah pendidikan, merubah juga pola komunikasi seperti tadi ya, dan untuk interaksi antar keluarga ataupun juga di luar itu. Nah, ini teknologi digital ini sebenarnya manfaat atau mudarat tergantung dari kita menggunakannya seberapa banyak, seberapa lama, dan untuk apa, menghubungi siapa gitu ya. Jadi benar-benar ini harus ada kesepakatan ya, karena namanya teknologi itu sebenarnya bisa memudahkan ya kalau kita ingin gunakan optimal. Nah, jadi memang yang paling penting secara bijak itu gitu ya, karena kita mengenal waktu sholat ya, berarti pasti ada waktu azan ya. Nah, itu panggilan kita untuk menghadap Allah. Jangan sampai apa yang kita gunakan tadi membuat kita lalai dalam sholat itu. Itu paling utama kalau untuk keluarga muslim ya, karena banyak juga yang sedang sibuk menggunakan smartphone-nya, alat-alat elektronik tadi, dan dia melalaikan sholatnya. Jadi sholat itu adalah penghubung ya untuk keberkahan apa yang kita pegang tadi itu ya, nilainya ibadah, apa yang kita posting, apa yang kita download ya, ataupun hiburan sekalipun ya, jangan semuanya digunakan untuk kita entertain anak-anak gitu. Karena banyak sekali kekurangannya. Contoh, kalau mau makan anak supaya khusyuk, bukan dikasih gadget, tapi benar-benar ada kenikmatan dia untuk mensyukuri apa yang dia makan ya, berdoa dulu gitu kan, kemudian orang tuanya juga hadir gitu ya, apa yang dimakan juga anak juga bisa melihat langsung gitu ya kan. Kalau anaknya disuapin atau anaknya sambil nonton itu tidak membuat kenikmatan dalam makannya juga gitu ya. Kadang jadi susah makan malah ya, alih-alih pengen khusyuk malah tidak tercapai tujuannya, dan ini mengurangi kesabaran dari orang tua ya. Kan anak-anak sekarang itu kasihan juga sih, kadang-kadang dengan adanya media ini bisa dia lonely ya, sepi gitu. Jadi memang yang pertama untuk supaya kita bisa aman, karena udah familiar ya dalam keluarga, itu sebenarnya kesepakatan keluarga dulu, dikasih apa jangan nih anak gitu ya. Karena ketika anak sudah terbiasa dengan gadget ya, kapan dan di mana dan digunakan untuk apa, nah ini harus konsisten gitu ya. Misalkan tidak digunakan saat makan gitu kan, tidak digunakan dalam hal tadi mau sholat gitu kan, untuk mau belajar gitu kan. Kemudian juga aktivitas sehari-hari ada dalam keluarga yang hangat gitu, orang tua hadir ya. Kan ada orang tua yang malas ya, begitu anaknya ngerengek, maksudnya dianggap ngerengek gitu, jadi kemudian dia, ya mending ini pakai ini aja gitu. Nah, jadi dia mengalihkan kasih sayang yang harusnya diberikan kepada anak karena alasan tidak sabar ataupun malas ya. Nah, ini siapa sih yang menjadi sasaran digitalisasi yang benar-benar digital? Itu kita mengenal namanya generasi alfa ya. Alfa. Alfa apa lupa nih. Alfa ya, alfa. Lahirnya itu memang sekitar setelah tahun 2010. Dan memang mereka adaptasinya kadang lebih pintar dari orang tuanya ya. Terbiasa menggunakan gawai ya, atau alat elektronik digital tadi. Kemudian juga memang sih maju dalam perkembangan teknologi, tapi amat mudah untuk bosan ya. Karena dia menyukainya konten audiovisual yang cepat ya, instan. Kemudian juga sebenarnya dia bisa dapat informasi yang lebih cepat gitu ya. Beda kalau kita dulu, yang kita dulu tuh maksudnya generasi yang mana dulu ya. Ada yang generasi, mungkin generasi orang tua mereka itu generasi milenial tuh masih awal-awal tuh ya, belum terlalu attachment terhadap digital. Apalagi orang tua di atasnya itu nenek kakeknya. Nah, jadi memang perlu kesepakatan tadi ya. Supaya anak juga merasa bukan hanya dia saja yang terikat aturan atau pola asuh, tapi juga kedua orang tuanya. Jadi tetapkan batas waktu screen time ya, untuk durasi harian anak atau bahkan mingguan ya, jadi sehingga dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain gitu ya. Karena kalau anak tidak bisa mengelola waktu sholat, waktu sosialisasi, belajar, membantu orang tua atau membantu dirinya sendiri, maka itu akan merusak gitu masa depan anak itu sendiri. Screen time ya, layar itu kan ada caranya ya, dan itu sebenarnya bisa merusak kepada organ-organ mata gitu kan, motoriknya, bahkan brainnya, otaknya. Ada dikenal yang lebih seram itu pembusukan otak gitu. Ya istilah aja itu namanya brain rot. Nah, itu seperti apa nanti kita bicarakan. Kemudian jadi harus ada bangun komunikasi yang terbuka gitu ya. Anak-anak tuh butuh pendampingan ya. Mereka tuh butuh waktu kita orang tua gitu ya. Dan kemudian juga anak-anak juga butuh main sebetulnya, tetapi bukan main digital ya, main dalam arti benar-benar main, berlari gitu kan. Kemudian main main dalam arti bisa jadi safar, perjalanan gitu ya, menikmati keindahan tafakur alam gitu ya. Dan juga sebenarnya dia tidak butuh untuk nonton hal-hal yang belum waktunya gitu ya, karena agak sulit di ini ya, dibatasi ya. Kalau dia sudah pegang HP sendiri, dia bisa berselancar kemanapun. Meskipun ada teknologi untuk membatasinya, dan itu orang tuanya harus melek teknologi. Dan bagaimana caranya itu perlu orang tua gunakan itu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang maaf nih, soal nomor mungkin tidak penting ya berikutnya. Jadi bisa anak itu bisa mengenali itu, ini informasi itu penting atau enggak, hoax atau bukan gitu kan. Ini tergantung umur ya. Kalau anak kecil kan yang masih nempel sama ibu, sebenarnya benar-benar harus bebas dari gadget ya. Misalkan balita, batita, bayi itu enggak usah ya. Bayi, batita, balita, bahkan anak pelajar pun harus kategorinya yang mana dulu nih? Kalau untuk mengerjakan tugas ya, mau gak mau dia berkenalan. Tapi kalau untuk scrolling tanpa batas ya, apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang ada shortnya ya, sangat singkat gitu. Dan itu akan tadi menguras brain rot tadi ya, otaknya jadi malas ya. Kemudian terbiasa untuk instan, dan dia jangka hatiannya tuh pendek gitu ya, karena tidak mau yang susah-susah jadinya ya. Susah dalam arti belum waktunya dia melihat, tetapi akhirnya dia banyak banget gitu yang berlintas di otaknya, dan itu tidak membuat sehat buat perkembangan lintasan di brainnya gitu ya. Jadi sebetulnya anak itu kalau brain rot itu istilah internet ya, merupakan penurunan fungsi kognitif ya. Nah, jadi fungsi kecerdasannya berkurang ya. Sulit fokus ya. Pelupa ya, males gitu kan. Mager gitu kan. Enggak bisa menganalisa sesuatu. Kemudian juga ya dia lebih suka hal-hal yang receh gitu ya. Yang dangkal gitu. Jadi pembusukan otak atau brain rot ini ditandai dengan kecanduan scrolling video pendek atau konten-konten receh, absurd. Kan banyak banget ya. Coba aja lihat ya. Saya tidak mau sebut bentuknya. Orang tuanya harus tahu dan orang tuanya harus care ya, peduli. Nah, jadi konsumsi seperti itu merupakan kerusakan atau pembusukan otak gitu ya. Supaya anak itu tidak seperti itu ya, tidak mudah bosan, bisa fokus ya, kemudian juga tidak cemas tapi semangat gitu. Jadi otak butuh stimulus ya, misalkan dengan apa, ayat-ayat Al-Quran ya, hafalan surah itu bagian dari stimulus otak yang benar gitu ya. Jadi ketika anak-anak tahu doa-doa ya, bacaan sholat, bacaan Al-Quran, itu stimulus untuk otak dia yang benar gitu ya, karena itu ada unsur ilahiyahnya ya yang memiliki otak kita, dan juga tentu isinya petunjuk hidup ya, hudan gitu, kemudian juga furqan, pembeda yang hak dan batil gitu kan, kemudian nur, cahaya gitu. Jadi otak itu butuh isi itu ya, butuh jaringan yang terkoneksi tetapi kepada robnya ya, iqra ya, dia membaca gitu. Jadi nah ini yang nampaknya dirusak itu oleh digitalisasi yang kebablasan gitu ya. Nah jadi ini supaya kita terhindar ya, mau tidak mau orang tua harus hadir gitu ya, dan aktivitasnya dikurangi atau ditentukan kapan gitu. Tapi kalau yang sudah ketelanjuran ya, tidak ada salahnya untuk memperbaiki diri gitu ya, karena keluarga juga kan belajar dari kesalahan gitu ya. Ya apalagi kalau orang tuanya tidak menjadi teladan ya, melarang anak okay, tapi dia sendiri pengguna aktif gitu ya. Jadi ketika anak sudah menaruh smartphone atau di alat-alat di elektronik digitalnya tapi orang tuanya enggak gitu, nah anak juga kan biasanya protes dan dia akan cenderung melawan gitu ya. Nah jadi pengasuhan pola pengasuhan sangat penting gitu ya. Jadi kuncinya konsistensi, kesabaran orang tua gitu kan dalam mengajarkan ajaran agama itu, kapan manajemen waktu itu, dan beribadah kepada Rabb-nya berkesinambungan konsisten, itu yang akan membuat anak juga enggak akan kecanduan gitu ya. Dia menggunakan tetapi tidak menjadi main course, jadi menu utama gitu ya. Jadi memang yang penting tadi batasi waktunya, screen time-nya, dampingi gitu kan, kemudian juga ajarkan gitu kan, edukasi untuk mengetahui ini apa aja yang perlu di share atau tidak gitu kan, karena digitalisasi juga sangat mudah untuk terkoneksi ya dengan orang yang bukan family dia gitu, di luar dari itu. Nah itu juga harus hati-hati, banyak banget korban-korban dari digitalisasi ini kalau dia berkenalan dengan orang asing, kemudian dia akhirnya lebih percaya pada orang itu dan menjauhi kedua orang tuanya gitu ya, atau keluarganya. Dan cerita apa adanya bahwa orang tua juga sayang gitu kan, punya waktu, kehadiran, sehingga anak merasa gak lonely sendiri dan akhirnya lari ke hal-hal yang ada di alat digital tadi gitu ya. Kemudian juga keseimbangan fisik dia ya, sosialisasi dia, istirahat yang cukup, karena kalau screen time-nya banyak biasanya mengganggu waktu belajar, tidur, ibadah gitu kan, bahkan karakter dia pun menjadi sulit diatur ya. Dia sendiri berontak gitu kalau begitu hobinya berhenti, atau bahkan naudzubillah min dzalik, kemarin ada yang dia suka game, anaknya, anak perempuan, kemudian sama ibunya dihapus tuh gamenya. Waduh, innalillah, kan akhirnya ibunya mati di tangan anaknya, naudzubillah min dzalik ya. Ini bukan untuk dicontoh, ini naudzubillah min dzalik, dan ini kesalahan siapa? Kesalahan orang tuanya gitu ya, yang membiarkan anak itu malah lebih dekat dengan game gitu, dan juga kesalahan dari ayahnya yang tidak hadir untuk ibunya. Ini ada satu fatherless gitu. Ketika ayah tidak hadir, anak perempuan terutama dia mencari ke pacar gitu ya. Tuh, biasanya begitu. Kemudian nanti ketika ibunya, bapaknya tidak hadir, ibunya marah ke anaknya karena anaknya itu cerminan dari figur bapaknya gitu. Jadi emang ada hal yang kelainan mental, mental illness di keluarga itu gitu. Apalagi ditambah dengan gadget yang merupakan obat untuk lonely-nya dia, akhirnya dia lebih dekat ke sana, bukan mengadu kepada Rabb atau Allah. Ketika ada masalah kan, untuk orang muslim itu punya tempat mengadu ya, ada masalah atau tidak ada masalah, kehidupan ini tetap berjalan. jawab dengan apa yang pernah kita lakukan. Itu mudah-mudahan materinya, kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, silakan sahabat Syifa dan sahabat MK Muslimah Pagi. Wallahualam bissawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Tessa untuk pengantarnya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat MK, Anda yang ingin ikut berdiskusi, bergabung, sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kita sapa sahabat MK yang sudah bergabung, Teh Sasa. Ada sahabat kita, hamba Allah, yang berbagi kisahnya. Di mana ibu ini bercerita, Teh Sasa, sudah terlanjur memberikan handphone kepada anak yang sekarang sudah tidak diketahui lagi apa isi gadget tersebut. Anaknya sudah lulus SMA, bahkan sudah 1 tahun yang lalu, dan sekarang kegiatannya hanyalah main game di HP. Tidak tahu game apa itu. Tapi kalau siang waktunya tidur, dia sudah ada perubahan jam biologis seperti siang tidur, malamnya baru bangun. Kalau tiap sholat dibangunkan, setelah sholat tidur lagi. Dan akhirnya gak mau sekolah sekarang, Teh Sasa, atau kuliah untuk saat ini. Bagaimana ya cara untuk menasehatinya, Teh Sasa? Jazakillah khair atas jawabannya. Silakan Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ibu yang sekarang diuji dengan kehadiran digital di dalam keluarga, digitalisasinya itu langsung terlihat dampaknya ya kepada anak ibu usia SMA, tidak mau melanjutkan lagi ke jenjang berikut, sibuk dengan game, mengurangi waktu untuk interaksi dengan sekitar ya. Dan dia hanya tidur, sholat, itu pun dibangunkan, tidur lagi, main game lagi, dan seterusnya. Ini gimana nih cara menanganinya? Yang pertama, kita terima dulu bahwa itu anak-anak itu darah daging ibu, dan ibu bertanggung jawab terhadap kelanjutan hidupnya anak semampu ibu. Jadi tanggung jawabnya itu dipikul bersama. Kalau masih ada ayah, diskusikan gitu ya. Nah, kemudian apa yang mesti didiskusikan adalah coba cari waktu bareng gitu ya. Jadi jangan langsung ke masalah dilarang gamenya, jangan. Cari waktu bareng gitu untuk jalan, makan gitu ya, safar gitu ya. Nah, dari situ kan ada kebersamaan tuh, ada kenangan, ada memori. Saya yakin anak itu butuh kehadiran orang tua gitu ya, di umur berapapun ya. Atau juga belikan makanan kesayangannya gitu. Jadi kita masuk dulu ke area yang disukainya dia gitu ya. Nah, dari situ ibu masuk gitu sama bapak, terus menghakimi gitu. Nah, bentuklah kebiasaan baru di keluarga gitu, komitmen baru ya. Misalkan makan di meja makan gitu kan. Kemudian handphone ditaruh dulu gitu. Jadi ketergantungan terhadap digitalnya dikurangi sedikit demi sedikit tanpa dia terasa gitu. Tapi kehadiran orang tua hadir gitu. Diajak bersama sholat berjamaah gitu kan. Di rumah apa-apa, dia kan males keluar ya. Nah, jadi cari cara untuk dekat dengan anak itu, bangun kebiasaan baru, dan selalu doakan gitu. Tunjukkan kasih sayang ibu, baik bentuk dengan attachment gitu ya, mengusap kepalanya, menatap matanya, karena biasanya anak yang game mania atau gadget mania itu susah ditatap ya. Kalau diajak ngomong juga pastinya dia ngelihat ke gawainya gitu, ke smartphone-nya. Dan ini udah terjadi brain rot, udah terjadi, kalau istilahnya tadi kan, pembusukan otak, karena ada pembiasaan yang udah dia lebih sukai gitu. Pembusukan di sini bukan berarti otaknya rusak ya. Otaknya itu sudah membiasakan diri untuk satu jalur yang dia sukai gitu. Dia kurang suka untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Karena game itu juga nagih, Bu. Dia ada level-levelnya. Nah, apakah ada teman gamenya yang bisa ibu tanya gitu kan? Mereka udah di level apa gitu kan? Karena kalau ibunya nggak main game ya susah juga ya. Biasanya bahasa ibu nggak masuk gitu. biasanya bapak tuh yang bisa main game ya, coba gitu. Nah ini memang udah ada yang loose contact sebelumnya, sehingga ini coba hubungkan dengan cara tadi ya, ibu pelan-pelan ada kebersamaan, ada obrolan, ada ya kebiasaan baru gitu. Dan terutama sih didoakan ya, dan ibadahnya itu Bu yang bareng-bareng gitu. Ya karena memang udah punya hawa nafsu sendiri kan, dia udah bisa memilih gitu, ah aku mau males gitu, aku emang nggak berniat ngelanjutin, aku sih ya udahlah gini aja juga udah enak gitu. Jadi emang ini ujian terbesar dan terberat, tetapi tetap husnuzon bahwa anak itu akan bisa dapat jalan keluar ketika dia sendiri menyadari itu ya, bahwa menyia-nyiakan waktu masa muda itu sangat disayangkan gitu. Jadi memang generasi alpha atau Gen Z itu memang korban dari digital gitu ya, perlu diketahui seperti itu. Makanya kan di negara Australia, di negara China, di negara Korea ataupun yang lain-lainnya gitu ya, usia-usia pelajar itu enggak di-attach-kan, tidak didekatkan dengan gawai sih sebetulnya gitu. Hanya di negara-negara yang bebas seperti itu ya, di antaranya negara kita gitu ya. Nah ini mudah-mudahan juga bisa dipikirkan oleh pihak yang berkompeten ya, untuk bisa mengatur arus penggunaan digitalisasi di negara ini ya. Wallahualam bisawab. Itu Bu, saya doakan aja mudah-mudahan Ibu diberi kesabaran, anak juga insya Allah ada saatnya di mana dia menyadari ya, karena waktu itu tidak bisa diulang. Mudah-mudahan masa mudanya masa muda yang berkah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Dan kemudian kita sapa kembali, kali ini ada seorang nenek di Bandung nampaknya yang bercerita juga Teh Sasa. Sahabat kita ini memiliki cucu laki-laki, usianya 4,5 tahun, sudah bersekolah di sekolah Islam Sunnah di Jawa Timur. Kalau di rumah suka main HP.

0: kali marah. Misal untuk minta dibuatkan susu atau yang lainnya, ini biasanya sering memukul atau melempar, apalagi ketika ibunya sedang bersama dengan adiknya. Dan kadarullah, semalam cucu yang laki-laki ini sudah belajar hafalan hadis. Alhamdulillah di sekolah ini juga mendapatkan apresiasi dari para gurunya, begitu Teh Sasa. Tapi ketika di rumah mengulang pelajaran, ini seringkali tidak serius, begitu Teh Sasa, dipelesetin. Tapi setelahnya alhamdulillah ini tetap mampu menjawab dengan benar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap orang tua sebaiknya dalam menghadapi anak yang seperti itu di usia masih balita, dan kadang-terkadang ini umanya juga atau ibunya seringkali emosi menghadapi tingkah yang demikian, Teh Sasa. Mohon penjelasannya. Jazakillah khair. Silahkan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk nenek yang tercinta dan juga umahnya dan juga anaknya, semua yang mengasuh dia di rumah, ya, menjadi catatan bersama bahwa anak usia 4,5 tahun itu sebenarnya anak pintar, ya. Dia bisa meniru lingkungan begitu cepatnya. Jadi ketika ibunya marah, dia juga akan marah, gitu ya. Misalkan gurunya tidak marah, nah makanya kan hafalannya cepat, ya. Jadi memang perlu konsultasi itu adalah sekarang ibunya, gitu ya. Jadi yang harus konsultasi mungkin kepada orang yang dia segan sehat, gitu, supaya dia juga lebih sabar, gitu kan, atau dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Jangan sama sekali terpancing, ya. 4,5 tahun itu benar-benar usia emas, ya. 2 tahun sampai usia-usia mereka TK, SD itu awal-awal di mana mereka sebenarnya nggak banyak masalah, gitu ya. Dikira banyak masalah, padahal yang banyak masalah tuh orang sekitarnya yang tidak sabar. Jadi di sini mohon kesabaran dari ibunya, meskipun dia bekerja, ketika pulang bekerja fokus, ya, ini anak udah sampai di mana hafalannya, gitu kan, ditanya baik-baik, gitu kan, didekati baik-baik, gitu, dan juga dilayani seperti raja baik-baik, gitu ya. Karena usia-usia segitu bisa ada keteraturan, tapi kalau kitanya marah-marah, dia juga jadi pasti akan merasa tidak nyaman, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya anak itu baik, ya. Jadi tetapkan dulu dalam pola pikir kedua orang tuanya atau orang rumah bahwa anak ini itu baik, gitu. Jadi anak fitrah yang benar-benar suci, ya, fa'abawahu, lingkungan yang membentuknya. Jadi makanya ketika ibu memang lagi emosi, lebih baik mundur dulu, ya, biar sama orang yang lebih sabar. Misalkan neneknya lebih sabar, pengasuhnya, nah ini katanya udah tua juga. Nah ini apakah juga gesit atau tidak, ya? Karena takutnya justru dia juga tahu situasi ini semuanya udah tua nih, gitu ya. Aku sendiri kan lari-lari kemana-mana, gitu. Jadi memang perlu ada juga pengasuh yang usianya bisa mengimbangi. Tetapi yang paling penting adalah keteraturan dia untuk hafalan tadi, gitu ya. Jadi di waktu mana sih ketika dia bahagia, gitu kan, habis makan, gitu ya, kenyang, bisa belajar. Atau dia waktu sedang hari libur, ya, ada ibu bapaknya, gitu kan, ada neneknya. Jadi cari waktu gembira buat bersama, gitu. Jadi jangan nanya hafalan pada saat anak mau ngantuk, gitu ya, atau ibunya terburu-buru mau bekerja. Nah, jadi anak yang jadi korban, ya. Jadi ini introspeksi dulu ke orang tua, bagaimana pola asuh yang sabar tadi, supaya anak juga ketika walaupun dia punya waktu dengan hobinya dia sendiri, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Itu ya, hobinya di sini lah, mati umur-umur segitu, Mas, sebenarnya belum butuh gadget, ya, Bu. Benar-benar, ya, tidak ada gadget itu adalah lebih aman. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan. Sebenarnya dia masih bisa main dengan sebayanya, gitu. Bisa saudaranya, bisa tetangganya, gitu. Jadi emang itu kalau Anis jawab.
0: Ya, baik. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas penjelasannya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali dari Mama Aisyah di Purworejo, Teh Sasa, yang bertanya, kalau misal anak sudah terlanjur kecanduan dengan handphone dan anaknya sudah berusia di jenjang SMK begitu. Yang

0: memang harus menggunakan handphone saat di sekolah untuk kebutuhan pembelajaran. Tapi qadarullah ketika sudah pulang di rumah ini masih tetap saja handphone yang dipegang. Bagaimana caranya ya Teh Sasa untuk mengatasi hal tersebut supaya anak ini tidak selalu HP dan HP lagi, apalagi ketika sudah di rumah? Jazakumullah khair Teh Sasa, silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anaknya sudah dewasa, sudah balik, sudah SMK, banyak mengerjakan tugas lewat handphone, tapi ketika pulang ke rumah masih juga handphone juga. Nah, ini ibu merasa ini udah kelebihan ya, gitu ya. Nah, di sini memang harus ada kesepakatan gitu ya. Ketika pulang ke rumah itu misalkan ya, kalau anak-anak yang mau bantu orang tua tuh nyuci piring gitu kan. Kemudian sapuin rumah, ngepel rumah, itu kebahagiaan untuk dia dan orang tuanya gitu ya. Atau bikin masakan bareng gitu. Jadi memang waktu tidak akan habis dengan handphone terus gitu ya. Apalagi kalau sekolah menengah kejuruan, berarti kejuruan apa nih misalkan ya, apakah dia punya keterampilan yang perlu dipraktekkan gitu kan. Jadi memang fasilitasnya jangan ke masalah gadget gitu. Tapi kalau ternyata dia lebih memilih gadget, ya kita percayai aja gitu ya. Semoga apa yang dia lakukan itu juga ada manfaat gitu. Selama tidak melalaikan waktu sholat, tidak melalaikan waktu untuk tadabur Quran gitu. Jadi memang karena dia sudah balik, ya tinggal dinasehati aja. Kamu kalau pegang HP, bisa nggak lagi makan nggak pegang dulu gitu. Tapi memang nanya dulu ya, pelan-pelan ya. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa loh dikerasin beneran deh gitu. Karena memang siapapun tidak mau dikerasin ya. Maksudnya ditegasin gitu ya, nggak mau gitu. Rata-rata pengennya dipercaya. Jadi memang tergantung karakter orang tuanya sih gitu. Ada anak yang tumbuh dengan kesabaran karena dia melihat orang tuanya. Ada juga anak yang tumbuh emosian pemarah karena melihat orang tuanya pernah ketrigger marah gitu. Nah, jadi sekali tapi fatal gitu. Jadi memang yang istighfar tuh banyak sih gitu ya. Orang tuanya juga, kemudian di sekolah juga titip sama guru gitu. Kalau gurunya bisa diajak untuk nasehat ya nitip gitu ya. Kalau ada guru-guru BPK itu ya, supaya nasehat-nasehatnya bekal buat anak kalau pulang ke rumah gitu. Jadi memang selain doa kepada Allah selalu ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi habli minas solihin gitu kan. Seterusnya doa-doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah. Ya di samping itu kita juga punya komunikasi yang hadir gitu. Jadi tidak hanya memfasilitasi internet, tetapi juga memfasilitasi ada gitu di depan dia gitu. Misalkan dia lagi pakai HP ya di ruang makan, Anda ikut tuh di situ, duduk gitu. Anaknya makan, Anda juga makan. Anda nanya sama anak, belum tentu anak tuh jawab, ternyata pakai earphone gitu. Jadi ketika anak itu, hah? Cuma gitu doang ya? Hah? Apa? Gitu. Karena dia memang tidak fokusnya kepada orang di rumah gitu. Dia sudah merasa, ah, nggak ada manfaatnya juga loh ngobrol gitu. Udah, aku udah selesaiin masalah sendiri. Nah, itu yang paling bahaya. Ketika anak sudah merasa tidak perlu keluarga, tidak pulang tapi tidak hadir hatinya. Nah, ini memang harus ngobrol tuh ibu dan bapak ya. Harus ada waktu khusus untuk mereka. Ya, safar bareng gitu kan. Ya, bikin memori bersama, makan bareng di luar gitu ya. Kalaupun kegiatan-kegiatan apa sosial bareng gitu. Jadi coba anak itu silaturahmi bareng ke keluarga yang lainnya gitu. Jadi emang anak sekarang tuh miskin itu sebenarnya gitu. Karena orang tuanya juga sibuk gitu. Orang tuanya sibuk belanja online gitu kan. Atau sibuk arisan online gitu. Jadi maksudnya ketemu sama ibu-ibu yang lain tapi tidak ada ruh bahwa dia itu punya keluarga gitu. Orang tua yang tidak betah di rumah kan banyak gitu ya. Nah, jadi anak juga nggak ada yang nyariin gitu ya. Aku pergi, ya orang tua pergi. Aku pulang, orang tua nggak ada. Nah ini, jadi memang masukan buat kita semua, buat saya, buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sahabat MK Muslimah Pagi. Mari kita perbaiki kualitas komunikasi kita di antara keluarga sehingga mereka tuh disayangi itu. Tidak bentuk gawai gitu, tidak bentuk smartphone tadi, tapi kehadiran kita gitu ya. Soal disepelekan lagi sama anak sih ya udah maafkan aja gitu. Kan ada orang tua yang mau nanya aja jadi lewat WA gitu. Kamu mau makan apa? Kamu mau go food apa gitu kan? Kamu udah di mana? Hati-hati di jalan. Kasih love ya. Kasih bom love. Ternyata jawabnya ok ya. Aman gitu kan. Ya jadi emang itu sebuah ujian ya. Tapi Anda kan tetap sayang sama anak itu. Sambut dia di pintu gitu. Jadi kehadirannya itu tetap harus Anda siap di depan mata gitu. Dan kalau bisa ya nggak hanya itu aja gitu. Jadi bapak juga terlibat ya. Tidak hanya pencari uang atau public area, tapi ayah juga jadi imam sholat di rumah gitu ya. Banyak sekarang bapak-bapak yang sibuk juga gawe gitu. Jadi bukan contoh buat anaknya. Jadi anak juga kalau dilarang ada bapak juga bebas gitu kan. Ibu juga bebas. Nah itu ya. Mudah-mudahan ini apa ya, saran-saran yang sebenarnya ibu-ibu sudah pada paham sendiri ya. Mudah-mudahan kita saling memperbaiki bersama. Amin ya rabbal alamin.
0: Masya Allah, terima kasih Teh Sasa untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini dari Kabupaten Bandung Barat, ada Ibu Ati yang bertanya, bagaimana cara mengenalkan tauhid pada anak remaja? Karena sebetulnya ketika anak masih di usia TK, di rumah itu sudah diikhtiarkan, tidak disediakan TV sampai sekarang. Dan diawali dengan mengajarkan Al-Quran serta hafalan terlebih dahulu. Alhamdulillah ketika SD ini sempat hafal 14 juz. Namun setelah SMP, sekarang kelas 2, ternyata kodarullah di sekolah ini harus membawa handphone Teh Sasa untuk ulangan dan kebutuhan lain kegiatan pembelajaran. Sekarang malah Al-Quran kalah dengan handphonenya. Dan kami sebagai orang tua pun bingung, anak pegang HP buat belajar atau yang lainnya. Karena ternyata gurunya juga melakukan pemberitahuan, pengumuman, PR dan sebagainya itu dibagikan melalui WhatsApp. Mohon masukannya Teh Sasa untuk menghadapi situasi yang demikian. Silahkan Teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah ya. Udah hafal 14 juz. Dan sekarang karena ada kebutuhan dari sekolahnya, ternyata semua pengumuman ataupun kebutuhan untuk sekolah informasinya lewat handphone. Dan mulai ini agak berjarak dengan hafalannya ya. Apakah ini masalah atau gimana? Ya ini memang ujian ya buat anak ibu, buat juga keluarga, dan juga sebenarnya buat sekolahnya gitu ya. Karena sebenarnya ya sekolah ketika zaman seperti ini memang informasi itu lebih cepat lewat WhatsApp grup gitu ya. Jadi memang ini fasilitas yang memang suka atau nggak suka digunakan setiap orang gitu ya. Jadi memang alhamdulillah ini sebuah kemudahan. Tetapi ketika anak pegang HP, dia juga bisa download apapun kan. Tidak hanya tentang hafalan-hafalan Quran, tapi tentang informasi-informasi baik yang penting ataupun tidak. Nah, gimana caranya nih ya supaya anak tetap bisa menjaga akidah atau tauhidnya? Ya berarti lingkungan pergaulan itu sangat penting ya. Kan sekolah udah bagus tuh ya lingkungannya, insya Allah. Cari dia teman-teman sahabatnya yang ibu kenal, orang tuanya minimal tahu gitu ya karakter anak itu seperti apa. Jadi dia akan punya teman-teman akrab yang sholat gitu kan, yang masih belajar Quran gitu ya, masih hormat sama orang tuanya. Nah itu perlu Anda kenal juga dan tahu siapa teman akrab anak. Kemudian masalah handphone, ya paling sering-sering ngobrol aja gitu ya. Kamu paling seneng apa, kalau berita-berita apa gitu. Kalau ibu sih berita-berita tentang misalkan Gaza gitu. Ah, terlalu berat mah itu mah, jadi gitu ya misal. Wah, menurut kamu apa dong yang berita yang menarik misalkan. Nah, terus dia cerita, Anda dengarkan gitu. Jadi ketika dia mulai membuka diri untuk bercerita, dengarkan gitu ya. Jadi memang ada dialog gitu ya, karena dia sudah dewasa kan ya. Nah, kemudian jadi dialog lah gitu, diskusi tentang kehidupan gitu ya. Misalkan dia cita-citanya apa, nah kemudian ibu kasih pandangan gitu ya. Ketika dia minta ataupun tidak, tapi ya lihat juga wajahnya. Kalau dia udah mulai capek gitu ya, karena anak-anak digital itu rentang perhatian tuh pendek ya. Nggak sama kayak dulu gitu, kalau ngobrol tuh kan bisa berjam-jam gitu ya, bahkan pengen cerita gitu, kayaknya udah, bukan kayaknya lagi, emang udah hilang gitu kebiasaan itu ya. Nah itu satu, ada dialog, masih ada ya waktu bersama. Kemudian keteladanan ya, tetap aja bahwa ibu sebagai orang tuanya ya, bapak juga, nah itu tetap memberikan keteladanan dalam kehidupan anak ya. Jadi konsisten gitu, jangan gini, orang tuanya sendiri tidak mencerminkan apa yang dia inginkan dari anak gitu. Misalkan kamu nak hati-hati di jalan gitu ya, kalau pulang ke rumah nanti kabari gitu kan, mau pergi kabari, ternyata ibu dan bapaknya nggak pernah mengabari ya, pasti anak juga, ah ibu bapak aku juga nggak ada di rumah gitu ya. Ini yang sering terjadi. Seperti kemudian kebiasaan ibadah gitu ya, udah pada lupa nih gitu ya, udah ingat lagi gitu ya, untuk diulang gitu ya, untuk tilawah lagi gitu. Jadi soal dia pakai untuk mengimami sholat, misalkan Anda minta sama dia, kalau anaknya laki-laki ya, imamin sholat gitu, atau murajaah gitu. Jadi anak juga terpacu lagi gitu ya. Kemudian kepada anak seperti tadi ya, dialog, kemudian ada diskusi, waktu kebersamaan, keteladanan, kemudian kebiasaan ibadahnya, sholat, sedekah, tilawahnya atau sholat berjamaahnya. Kemudian yaitu insya Allah itu pergi ke masjid ya. Ini bapak tanggung jawab itu anak ya, jumatan bareng gitu. Jadi nggak selamanya bapak tugas di luar terus kan gitu ya, ada waktu gitu buat anak laki-lakinya ini gitu. Jadi emang harus ada kepedulian di usia, pada saat mereka udah balik pun ya, ibu tadi kenal sama teman-temannya ya. Dan kemudian ajarkan dia untuk menjauhi syirik gitu ya kan, kalau tetap meyakini bahwa kebesaran Allah lah yang bergantung gitu. Jadi memurnikan tauhid itu selalu berdoa ya nak, mau makan yuk apa banyak-banyak istighfar gitu. Jadi emang makan mau pergi itu, jadi ajarkan atau tunjukkan ya. Misalkan jawab bersin tuh yang paling penting tuh, ketika anaknya bersin terus ibu ingetin ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, nah padahal dianya kan lupa, nah terus dia tuh alhamdulillah gitu kan, dia tuh kayak malas-malas gitu ya tuh. Kemudian ibu tuh ya ramuk Allah, nah terus akhirnya dia jawabnya ya dikumullah wislu balakum, nah itu kan ada komunikasi yang langsung minta ke Allah gitu ya. Mudah-mudahan itu, terutama sih ucapin salam ya, kapan dan dimanapun mengucapkan salam ya, itu bu. Jadi itu hanya upaya kita gitu untuk tetap mendampingi dia di usia baliknya ini, walau alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Dan nampaknya ini menjadi pertanyaan terakhir Teh Sasa. Kali ini kita sapa juga ada hamba Allah dari Majalaya yang bertanya, kalau sekarang hendak memasukkan anak ke pondok pesantren Teh Sasa, tapi ada rasa takut di dalam hati karena ada banyak kasus yang terjadi yang sedang viral di pesantren. Jadi sebagai orang tua merasakan was-was, tapi anak tetap ingin masuk pondok pesantren Teh Sasa. Nah, yang ingin ditanyakan, ini mungkin bisa dijelaskan pesantren yang seperti apa yang kemudian bisa memberikan rasa nyaman ataupun aman kepada putranya agar orang tua tidak was-was dari segi apapun. Mohon nasihatnya Teh Sasa. Mungkin sebagai penutup juga Teh Sasa. Silakan.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali ya, karena kasusnya itu masif ya. Ya bertubi-tubi lah gitu ya, ada yang pelecehan di pesantren A, B, C, D gitu kan. Ulama pemimpin pondok pesantrennya A, B, C, D gitu ya, yang naudzubillah min dzalik, itu bukan contoh dan bukan reputasi yang bagus. Nah ini memang butuh kerjasama yang menyeluruh ya, dari pihak pemerintah pusat, daerah, kemudian juga bagian dari apa sih pengawasan juga dari pesantren yang ada di negara kita. Karena semua itu agak sulit kalau orang tua tuh kan memasuki dapur mereka ya. Dapur mereka di belakang layar kan, dengan daerah-daerah tertentu biasanya kan ada tokoh-tokohnya yang dipercaya, ternyata Nauzubillah mindalik itu hanya oknum gitu kan. Nah, ini berarti hindari pesantren-pesantren yang sudah di blacklist ya. Jadi kalau udah di blacklist berarti emang ada oknum dan itu sudah terstruktur, lebih baik hindari. Nah, cari sekarang adalah informasi pesantren yang aman gitu, yang benar-benar kualifikasinya jelas gitu, dari struktur yayasannya atau struktur pesantrennya ya, apa yang dipelajari dan lulusannya gitu. Jadi pengajarnya juga, kualifikasinya, dan insya Allah itu sarana prasarananya juga bisa dilihat gitu ya, orang tua bisa punya akses gitu ya. Kan banyak sekali yang berkasus itu karena orang tuanya juga aksesnya ditutup, dan sebenarnya mereka itu orang-orang oknum ya, tidak semua pesantren ya. Jadi memang tipsnya adalah yang pertama ya Bu, legalitas ya, reputasinya ya gitu. Jadi apakah pesantren ini udah terdaftar di Kemenag gitu ya, rekam jejaknya itu seperti apa, itu legalitas, reputasi. Kemudian yang kedua, transparansi, keamanan gitu ya. Sistem pengawasan santrinya tuh jelas, terbuka gitu ya, ada wali santrinya juga. Yang ketiga adalah keamanan ya. Lingkungan yang bersih ya, fasilitasnya juga, asramanya juga aman, nyaman gitu ya. Kemudian juga ya jelas gitu, yang ikhwan-ikhwan, yang akhwat-akhwat gitu. Kemudian kurikulumnya gitu ya, yang benar-benar benar nggak gitu, yang dipelajari itu agama gitu, yang sesungguhnya, bukan hanya jadi kedok ya. Ini pesantren padahal sebenarnya dalamnya oknum gitu ya. Jadi supaya bisa aman ya, cari dulu itu ya, legalitas, reputasi, transparansi, keamanan, kenyamanan lingkungan, kemudian juga kurikulum dan lulusan ya gitu ya. Walau alam bisawab ya, guru-gurunya juga sih, reputasi dari kurikulum dan guru-gurunya dan lulusan. Walau alam bisawab, mudah-mudahan pesantren yang ibu tuju ini nanti anaknya bisa aman dan nyaman, dan juga lulus menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin, Allahumma amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Teh Sasa atas jawaban dan juga nasihat nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menenangkan hati ibu yang tadi bertanya terkait dengan memilih pesantren juga. Dan itu nampaknya menjadi penutup Teh Sasa di kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu Teh Sasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah sahabat MK, baru saja kita simak sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Teh Sasa. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan ketika mendidik anak khususnya di zaman digital. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita simak sahabat MK bisa kita terapkan, kita internalisasikan ke dalam pola pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Dan mari kita sama-sama doakan untuk guru kita, Teh Sasa, dan keluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Hari setiap ketika tika.
0: Peluang kebaikan di pagi hari ini sahabat MK masih kami hadirkan untuk Anda. Ayo dapatkan manfaat saat penunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausia Agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausia. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan.

Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Tips Sehat Islami.
1: Tahun 2000 berapa ya, saya pernah dinas di salah satu rumah sakit 2008. Itu sebulan bisa 47 orang saya kumpulkan tuh. Saya bikin case report serial apa namanya kasus 47 orang karena lambungnya itu bocor. Nah, penyebabnya, nah ini harus kita ketahui nih. Penyebab terbanyak adalah karena Helicobacter pylori, ada bakteri namanya itu. Itu bisa merusak lapisan perlindungan lambung. Gitu. Lambung itu kan dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Karena kan ada asam. Asam lambung itu kalau misalnya kena kulit itu bisa melepuh. Nah, di lambung itu sama juga bisa melepuh. Karena bisa melepuh maka lapisan lambung itu dilindungi oleh lapisan lendir, namanya itu mukus. Ya. Nah, Helicobacter pylori ini menghasilkan namanya urease yang bisa merusak lapisan mukus tadi, lapisan lendir tadi, dan dia tahan terhadap asam lambung. Tahan terhadap asam lambung, dia bisa merusak lapisan. Nah, namanya Helicobacter pylori itu penyebab kerusakan lambung yang jumlahnya banyak. Nah, kerusakan lambung yang kedua yaitu karena banyak mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Jadi nyeri reumatik, nyeri asam urat, katanya minum lagi obat itu. Banyak obat yang kadang-kadang yang harusnya itu dijual dengan resep, ini tanpa resep gitu ya, dikonsumsi NSAID, namanya non-steroid anti-inflammatory drug namanya itu. Jadi itu dua penyebab besar. Yang ketiga adalah di makanan, memang betul. Nah, ada penelitian yang bagus nih. Penelitian yang dilakukan di Denmark ya, yaitu oleh Susan Levenstein dan kawan-kawan. Ini penelitian agak lama, memang tahun 2015 di publish gitu ya. Ini penelitian, bukan penelitian di rumah sakit. Bagusnya itu, kerennya itu gitu. Tapi penelitian di masyarakat umum, sehingga hampir mewakili masyarakat Denmark ya. Dan penelitian ini kerennya itu diikutin tuh dari mulai didiagnosis sampel-sampelnya, ikutin beberapa tahun ke depan. Keren penelitian ini, luar biasa menurut saya. Karena tidak mudah untuk mengikutin kasus dari tahun ke tahun gitu ya, tidak mudah gitu ya. Diikutin tuh dari tahun ke tahun. Yang bagusnya lagi dalam penelitian ini, dia bisa mengesampingkan, memurnikan gitu ya, faktor-faktor yang berpengaruh tadi, dari Helicobacter pylori, kemudian dari NSAID, dan dia meneliti hanya satu unsur yang tidak banyak diteliti, yaitu apa? Unsur stres.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1 1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
3: Kurban Impact, kurban peduli negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

seorang guru di depan siswanya memulai materi pelajaran. Dengan menaruh toples bening dan besar di atas meja. Kemudian sang guru mengisinya dengan bola tenis sampai penuh, hingga tidak muat lagi. Sang guru pun bertanya pada murid-muridnya, "Apakah sudah penuh?" Siswa pun serempak menjawab, "Sudah penuh." Namun, setelah mendengar jawaban siswanya, sang guru malah mengeluarkan kelereng dari kotaknya. Kemudian memasukkannya ke dalam toples tadi. Kelereng itu kemudian mengisi sela-sela toples berisi bola tenis tadi, hingga terlihat sudah tidak muat lagi. Guru pun kembali bertanya, "Apakah sekarang sudah penuh?" Kali ini para siswanya menjawab dengan yakin, "Sudah penuh, Pak," dengan serempak. Namun lagi-lagi Pak Guru mengeluarkan wadah berisi pasir pantai dan kembali memasukkannya ke dalam toples yang sama. Pasir pun mengisi sela-sela bola dan kelereng hingga tidak muat lagi. Akhirnya semua sepakat kalau toples sudah terisi penuh dan tidak ada yang bisa dimasukkan lagi ke dalamnya. Tetapi terakhir sang guru menuangkan secangkir air kopi ke dalam toples tadi, hingga membuat siswanya sedikit kaget dan mengangguk karena ternyata semua bahan yang disiapkan gurunya bisa berada di dalam satu toples yang sama. Setelahnya sang guru pun kemudian menjelaskan bahwa yang dilakukannya ibarat perumpamaan. Bahwa hidup kita kapasitasnya terbatas seperti toples, dan masing-masing dari kita berbeda ukuran toplesnya. Bola tenis adalah hal-hal besar yang ada dalam hidup kita, seperti tanggung jawab terhadap Allah, orang tua, keluarga, serta sandang, pangan, dan papan juga kesehatan. Sedangkan kelereng ibarat hal-hal penting, seperti amanah pekerjaan, sekolah, dan ilmu yang didapatkan. Kemudian pasir? Tanya muridnya. Pak Guru pun melemparkan senyum, kemudian menjawab, "Pasir perumpamaan lain-lain dalam hidup kita, ya seperti hobi contohnya." Sahabat MQ, jika kita isi hidup kita dengan mendahulukan pasir hingga penuh, maka kelereng dan bola tenis pasti tidak akan bisa masuk. Yang berarti, hidup kita hanya berisikan hal-hal kecil saja. Hanya habis dengan liburan ataupun hobi yang digemari, sementara Allah dan keluarga terabaikan. Berbeda jika kehidupan kita isi dengan mendahulukan bola tenis, kemudian kelereng seperti yang dicontohkan oleh Pak Guru tadi. Maka hidup kita akan lengkap, berisikan mulai dari hal-hal yang besar dan penting, hingga hal-hal yang menjadi pelengkap. Karenanya, kita bertanggung jawab untuk mampu mengelola hidup secara cerdas dan bijak. Menempatkan mana yang prioritas dan mana yang menjadi pelengkap. Karena jika tidak, maka hidup bukan saja tidak lengkap, tapi bisa tidak berarti sama sekali.

waktu pelajaran, sang guru pun kembali mengajukan pertanyaan. Adakah di antara kalian yang mau bertanya? Namun beberapa waktu, semua siswa terdiam, karena sangat mengerti apa inti pesan dalam pelajaran tadi. Apa arti secangkir air kopi yang tadi dituangkan, Pak? Sang guru pun menjawab sebagai penutup. Sepenuh dan sesibuk apapun hidup kita, masih bisa kita sempurnakan dengan bersilaturahim sambil minum kopi. Dengan tetangga, teman, kerabat juga sahabat yang banyak memberi hikmah dan juga manfaat. Jangan lupakan juga untuk saling bertegur sapa, saling senyum bila berpapasan, tidak saling mencurigai, tidak saling seuzon, juga tidak saling gibah, apalagi fitnah, tetapi saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MQ dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MQ FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, terkadang kita terlalu sibuk ya untuk menghitung apa yang belum kita miliki di saat ini. Sampai lupa bahwa ada begitu banyak nikmat yang tentunya di setiap harinya sudah Allah titipkan kepada kita, sahabat MQ. Nafas yang masih teratur, termasuk juga di pagi hari ini ya, Masya Allah, sahabat MQ. Tubuh yang masih mampu untuk bergerak. Keluarga yang masih bersama juga ya, sahabat MQ. Termasuk juga ketenangan hati yang ini juga tidak bisa didapatkan begitu ya oleh sembarang orang, sahabat MQ. Dimana semuanya merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali luput dari perhatian kita, sahabat MQ. Padahal jikalau kita tadi disuruh untuk menghitung ya, sahabat MQ, berbagai nikmat yang Allah hadirkan, tentu nih saya tidak akan mampu untuk bisa menghitung dan bahkan menyelesaikannya, sahabat MQ. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat ke-14, Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-34, di mana yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Masya Allah ya, sahabat MQ, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya tentang berbagai kemewahan yang kita inginkan ya, sahabat MQ, yang bisa jadi tidak kita sadari, yang tidak kita lihat, tapi itu yang menjadi kebutuhan kita. Nikmat itu hadir dalam bentuk yang kita anggap mungkin biasa saja, tapi itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, sahabat MQ. Dan seringkali kita baru menyadari berharganya sesuatu ataupun nikmat ketika ia telah pergi ataupun hilang dari kita, sahabat MQ. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar untuk bisa lebih peka terhadap hal-hal yang mungkin kita anggap kecil dan sepele, tetapi itu justru yang menjadi kebutuhan kita. Masya Allah.

0: Bersyukur alhamdulillah di pagi hari ini sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat menemani dan juga menyapa Anda ya sahabat MQ dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi hari ini, hari Rabu ya sahabat MQ, hari ke-13 di bulan Mei 2026 Masehi, bertepatan juga tentunya di hari ke-26 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Tentu apa kabarnya sahabat MQ dimanapun dan tentu sedang apapun Anda menyimak siaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, baik Anda yang mungkin menyimak dalam perjalanan ya sahabat MQ, amanilah mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Termasuk juga Anda yang sedang bersiap ya untuk menunaikan berbagai aktivitas, berbagai peran, berbagai amanah terbaik yang diemban di hari ini sahabat MP, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran. Amin Allahumma amin. Program Inspirasi Pagi akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 nanti dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan sahabat MP, diawali dengan segmen Jurnal Pagi, kemudian selanjutnya akan kita sambung dalam segmen Sudut Pandang. Dan tentu sahabat MQ di segmen ketiga kita akan kembali sama-sama belajar ya sahabat MQ, melanjutkan tentu seperti biasanya di momen ataupun juga di setiap hari Sabtu ataupun juga hari Rabu ini, Masya Allah sahabat MQ, kita akan kembali belajar berkaitan dengan tentunya masih berkaitan dengan keluarga ya sahabat MQ, dan kali ini berkaitan dengan ekonomi syariah. Dalam bincang ekonomi syariah kita akan kembali kuatkan ya sahabat MQ, menjaga kehalalan dalam modal usaha. Insyaallah kita akan kembali menyimak kajian ilmu yang disampaikan oleh Teh Febiola Arianti SE MEC SMM. Kemudian terakhir kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik dalam MQpedia. Lalu gitu sahabat MQ, silakan Anda pun bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Kami nantikan dan insya Allah akan kita awali kebersamaannya dalam segmen Jurnal Pagi sesaat lagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Masuk di segmen jurnal pagi hari ini, sahabat MQ, kita akan coba awali untuk mengupdate perkiraan cuaca di hari ini, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan juga sekitarnya. Dan saya langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sahabat MQ, di bmkg.go.id. Di beberapa wilayah ataupun kecamatan di kota Bandung, seperti di Sukasari, kemudian Coblong, Pujung Luak Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, kemudian Cidadap, dan Bandung Wetan, di hari ini diperkirakan akan hujan, sahabat MQ, dengan intensitas yang ringan begitu, di suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Berbeda dari itu, di wilayah ataupun kecamatan Babakan Ciparai justru ini akan berawan, sahabat MQ, di suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian beralih di kecamatan lainnya di kota Bandung seperti di Astana Anyar, Bandung Wetan, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, kemudian Kiara Condong, dan Cibenying Kaler, ya sahabat MQ, diperkirakan di hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 22 sampai 30 ataupun ini di 29 derajat Celcius.

Selanjutnya sahabat MQ di Babakan Ciparai, kemudian juga di Regol, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, dan juga Bandung Kidul dan Buah Batu, Rancasari, Cibiru, Gede Bage, Panyilekan, dan juga Cinambo. Ini akan berawan sahabat MQ di suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian di Mandala Jati, dan juga untuk Anda yang berada di ujung Berung, Arcamani, kemudian juga Antapani, Sumur Bandung, Cibenying Kaler, Kiara Condong, dan juga Cibenying Kidul. Di hari ini akan turun hujan diperkirakan sahabat MQ dengan intensitas yang ringan di suhu 22 sampai 29 derajat Celcius.

0: Kemudian beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, sahabat MK masih dilansir di laman yang sama, laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bmkg.go.id. Di beberapa kecamatan ya, sahabat MK, seperti di Sagalaherang, kemudian di Cisalak, ini akan berawan di suhu 20 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Kecamatan Subang, Kalijati, ini cerah berawan, sahabat MK. Di Pebuaran akan berawan, kemudian di Purwadadi akan cerah. Di Pagadian Barat, Binong akan berawan di suhu 22 sampai 34 derajat Celcius. Di Pusaka Negara, Pamanukan, ini akan cerah berawan, sahabat MK. Di Ciasem, termasuk juga di Belanakan, ini akan cerah di suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Di Jalan Cagak, di Tanjung Siang akan berawan, kemudian di Compreng cerah disertai berawan juga, sahabat MK. Kemudian di Patok Besi cerah ya, Masya Allah, sahabat MK, di suhu 24 sampai 34 derajat Celcius. Di Cibogo cerah disertai berawan. Di Cipunagara, Cijambe, Cipundei, kemudian di Cikaum, Serang Panjang akan berawan di suhu 22 sampai 34 derajat Celcius. Di Legon Kulon cerah disertai berawan. Kemudian di Sukasari juga diperkirakan akan cerah, sahabat MK, di hari ini. Di Tambak Dahan, Kasomalang, Pagadian Barat, dan juga Pusaka Jaya ini akan berawan. Kemudian di Dawan akan cerah disertai berawan. Berbeda dari itu, sahabat MK, di Ciater justru ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 20 sampai 29 derajat Celcius. Ya, itu dia sahabat MK, perakiran cuaca di hari ini, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga wilayah Kabupaten Subang. Dengan perakiran yang ada, Anda pun bisa memperkirakan hal-hal apa saja yang mesti ada ya, siapkan ya sahabat MK, sebagai penunjang aktivitas Anda berjalan dengan maksimal, berjalan dengan baik. Seperti tadi jas hujan ataupun mantel ya sahabat MK, dan tentu kondisikan dan pastikan kendaraan pribadi yang dipakai ini dalam kondisi baik-baik saja gitu ya sahabat MK. Masya Allah. Dan bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini, sahabat MK, juga silahkan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dengan jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Anda bisa sampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa, termasuk juga Anda bisa berbagi berkaitan dengan pantauan lalu lintas di tempat Anda, karena barangkali ada sahabat MK yang juga akan melintas ya di tempat Anda di pagi hari ini, sahabat MK. Termasuk informasi kehilangan, kerusakan fasilitas umum yang Anda temui. Dan jangan lupa sahabat MK lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya. Anda bisa tuliskan beberapa hal atau tadi maksimal 3 hal ya sahabat MK yang Anda syukuri di pagi hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Insya Allah, kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal, waktu terus berjalan, dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap harinya. Di sekolah IKON, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad IKON ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Untuk pendaftaran, ini sudah dibuka, sahabat MQ. Daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah IKON, Jalan Pada Suka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor di 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah IKON, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktunya menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya di pagi hari ini, menyampaikan kondisi cuacanya, menyampaikan juga pantauan lalu lintas, termasuk juga menyampaikan catatan jurnal syukurnya melalui nomor di 0811-224-1027. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi. Apa kabarnya sahabat Handayani ya? Terima kasih sudah bergabung menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Sampaikan alhamdulillah bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala masih bangunkan dan sehatkan, dan juga bisa curhat katanya di penghujung malam tadi, masya Allah. Kemudian juga bersyukur di hari kemarin mendapatkan job pelatihan ataupun job penelitian semangka kuning katanya nih, masya Allah, barakallah sahabat Handayani. Cuacanya juga disampaikan kalau di tempatnya sahabat Handayani ini cerah berawan, di suhunya yang juga sejuk cenderung dingin. Dan doa terbaiknya juga ini disampaikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezeki, kesehatan, kemudian juga kebahagiaan dunia akhirat untuk semua sahabat MKFM Bandung, untuk juga kru, sahabat siar, operator MKFM yang sedang bertugas dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi. Termasuk selanjutnya ada Ibu Ella dari Soreang, juga disampaikan jurnal pagi di hari ini, bersyukur bisa menjalani begitu ya aktivitas di pagi hari ini dengan cuaca yang sejuk, segar, cerah berawan. Dan tentu semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, lebih sabar, lebih bersyukur. Dan tentu ini disyukuri juga ya, alhamdulillah masih bisa beraktivitas di dalam rumah sembari menyimak radio MKFM Bandung katanya ini, masya Allah. Doa terbaiknya untuk guru-guru tersinta, untuk juga kru, operator, sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Selanjutnya Eyang Alin dari Cimareme, juga ini disampaikan kalau di Cimareme cuacanya cerah di suhu 21 derajat Celcius. Bersyukur alhamdulillah masih bisa bangun dari tidur, masih bisa menghirup udara segar dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu bersyukur masih bisa beraktivitas ibadah pagi di terusus juga di hari ini. Salam silaturahimnya untuk kru MK yang sedang bertugas, untuk anak cucu, dan semua sahabat MKFM dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Pak Yandi dari Buah Batu juga menyapa di pagi hari ini. Alhamdulillah, katanya disampaikan cuacanya sejuk, cerah di tempatnya Pak Yandi, termasuk juga pantauan lalu lintasnya ini lancar katanya, Jalan Margawangi Cijawura Buah Batu Bandung. Jurnal syukurnya disampaikan oleh Pak Yandi di hari Rabu yang penuh berkah ini, insya Allah alhamdulillah masih bisa bangun di sepertiga malam, bergerak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa beraktivitas tentunya seperti biasanya sarapan pagi, dan bisa mengantarkan cucu ke sekolah ini, masya Allah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat siar, seluruh kru, operator, semoga tetap sehat dan semangat. Jangan lupa bahagia dan juga tersenyum. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Yandi ya, nanti saya juga bergabung menyampaikan atensinya di jurnal pagi. Kemudian sahabat Andri Safitri juga disampaikan ini cuacanya pagi hari ini cerah ataupun cerah caang mencerang, masya Allah. Terima kasih sahabat Enrisa Fitri sudah menyapa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu kalau di studio juga ini sudah mulai terlihat cerah begitu ya sahabat Enrisa Fitri. Kemudian juga bersyukur disampaikan oleh sahabat Enrisa Fitri, udaranya segar,
termasuk juga bisa bangun di sepertiga malam, alhamdulillah, untuk bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Baik dan tentu Allah yang Maha Penyayang gitu ini, masya Allah. Termasuk juga disampaikan semangatnya untuk aktivitas oleh sahabat siar, untuk juga kru MK operator yang sedang bertugas, termasuk juga doa terbaiknya untuk MK FM, mudah-mudahan tetap jaya di udara, masya Allah, amin, Allahumma amin. Selamat juga beraktivitas, sahabat Anissa Fitri, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan juga kesehatan, amin, Allahumma amin. Insya Allah, terima kasih sahabat MK Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di jurnal pagi hari ini, dan insya Allah kita akan sambung di segmen selanjutnya, segmen kedua dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dalam segmen Sudut Pandang ya sahabat MK, dan insya Allah kita akan berbincang ataupun kita akan diskusikan berkaitan dengan topik di pagi hari ini, mitigasi virus hanta di Indonesia. Selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda, selamat mendengarkan.